0: Pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y di berpansa. Agi ingat nak kita gambar orang ke sama ngau kita sekolah subah.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku meda itu subah. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita sobat sama pemerintah udahnya baru teringat nak bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain deh udah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemeri secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku kan? Nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lama ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngomai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nalah ikan kau.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

0: Okey, bujang ulu sungai Marina Jara. Nangis ramai kita bah ulu sungai di negeri. Dini ajak ke pagi tau neh, men. Selamat pagi, men.
1: Selamat pagi, Sel. Selamat pagi, megak bala peningan kita ke pagi tau. Selamat pagi hari Satu.
0: Pagi hari Satu. Harapkan dalam mau meh kita ngepun ke minggu tau. Ngepun ke hari tau meh, neh, men. Ya, betul. Tajak pan, nanti kita berhati ke hari kita itu berkaul ngau sebuan tau nyudah bersebuan menua kita jadi kurang-kurang meh pengawak kita buat luar rumah nanti uliah di Seliah
1: kena lebih lagi maya tengah hari ngau lemai
0: ya
1: lambat mayanya enang ya benua hangat desem
0: benua hangat
1: nanti baka tumbuh pagi banyak ge ya nanti kak baka orang kena rindu briswok kini rindu jogiang kini
0: ya.
1: Mana pagi hari.
0: Pagi hari ini laban nama tu angin lagi mana hamanya. Nanti lemai nyo tengah hari nyo lemahnya nyo bersebun nyo kami pada aku ni.
1: Ya balat ni. Ya. Kita ngerugak pengerai kita ya.
0: Betul.
1: Lagi kita kena bisi penanggu buat pengerai.
0: Ya nanti kita gawak di luar tadi nanti aku ngau meh nak boleh di Seliah. Tang kita ke pengawak ke bukain tadi nanti boleh di Seliah kita Seliah ke kita. Okey tajapi harap ke bala peninggal kita bala gerak.

0: Ya, terima kasih mendiang ke dua pagi wai kita bakal selama bisik topik ke di baik ngagai bala peninggal kita.
1: Dua pagi perut bergeriu anasem.
0: Perut bergeriu, perut tua tu bergeriu mata. Lalu berdau bisik utai tu dari ni.
1: Ya, sampai bertepuk menya ni. Ya. Sampai bertepuk, mudah jago sampai bertepuk sem. Bertepuk,
0: sampai nepuk utai dalam perut ni.
1: Ya, meh. Kena jago kelawang kita meninggal ke ni. Okay, sem. Lepas nama seleka jakuk sarito ko kita. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini bergeriwa. Okey, nama topik kita ke pagi tu enya bakawal ngau chef atau ketukar masaknya. Yeah. Nanti kita gawaknya di chef atau ketukar masak tadi. Bekeni ko kita yang tadi kak makai kita ke disumai orang bukai ya meh kita itu landia nyumai ne nanti nuan nemuai ngagai kaban nuan nemuai ke orang bukai kini ngagai balap siapa-siapa aja meh kak kena kita makai kita ke sumai orang bukai
1: nanti ada
0: nanti aku
1: dia dulu
0: nanya aku dulu ne nanti aku nanti penanggul min
1: ada penanggul
0: ada penanggul semina aku nemu meh asai apa kini teka lepas kita chef deh kita nanti tukar masa semina kita nemu meh nama teka dipandu orangnya tadi deh bakal garam ya kalau banyu wah kini
1: biji yang
0: teka kurang gula kini kurang santan kurang minyak kini tang aku nanti penanggul banyak
1: nanti
0: aku empat aja laban menyukura ukainya kita nyumai basida ya deh kaban kita nya ya semina pengawak kita aja nanti kita nemu lagi kaban kita nya sida ya meh ke nyumai ke kita ini
1: laban deng pun topik tu ne
0: aku pun topik ne aku nanti penanggul min kak aku semina engka nanti aku lah nanti bakal kaban aku tadi nama tu nulung ya min nulung ya bakal uji di sana break di minyak mimit sana atau ke tepung atau tambah di mimit sana nyamai lagi aku kita
1: kira kena di madah korang resepi ke mana lagi meh ngambil nyamai ke pemakai
0: nya ukai komplain ya tadi nya nulung ya mana kota ke di pandua nya tadi
1: nyamai ke lagi
0: nyamai ke lagi uji tu sana ni nanti bekang kau tanya lagi gulai dia tanya berapa aku kaban dia nak mah tanya Tom, nari nanggul mi, lapan yang nemu deh chef deh.
1: Ya. Kadang-kadang bisi ke orang ke ngagai rumah kita, banyak kaban belayan kini. Datai kadang yang ngai madah, udah mulai nyebut nyebut mesin malah awak panuk sanuk ko.
0: Jalan ni belakang.
1: Ni belakang kenya kita ke chef tu.
0: Mana dia? Mayanya aja. Mayanya deh. Maya kemakainya. Okey kita tanya. Kita lapan kita ke nemu. Okey kita nulung ya kebenar ya.
1: Bisa sekedar aranya. Kau yang ngan nyebut. Angkanya nyaga ti kaban kini. Lapan kau dah kangau ke rumah.
0: Kau ke kini.
1: Dia patut terima kasih. Kau dah kangau ke dek. Kau nyebutnya kini.
0: Bisa ke orang tadi. Kesal lati kesal kau tu chef tu kau amat dah kurang ke kaban ya nanti bakal kaban kita ini tukar masak dan ini nundi betul nundi entar kena spek dulu kesal lati kau tu tu chef tu kau lebih pro nemu lagi jadi adik ni nanti dia jadi tukar masak nanti orang nyumai ke orang bukai nyumai apa kena ni men
1: dekat aku tukar masak pada ini hotel lima bintang
0: ini ini aja.
1: Nanti kau jadi chef kelebih lagi nanti kita nak bisik ngembuan pengelandi atau ke pelajar cara kita nyedia pemakai cara kita ngasih pemakai dia bersebut lagi cara kita kata orangnya nusun atau kengias kini pemakainya apa aku nanti datang ngagai orang bukai orangnya berapi atau ke panduk ke lawak aku kak makai tepando orang.
0: Nah, nari penanggul.
1: Nari penanggul nyabak aku deh. Laban nanti kita kerja tu. Pengawak kita, batal pengawak kita jadi chef tu. Lain dia nak sebaka. Kita di sumai tu ngagai orang bukanya lain meh.
0: Kadang nanya mai
1: kita orang bukai pan. Tu nemu ngagai orang bukai kan nyala wak tekekak tua.
0: Betul.
1: Pak kan deh.
0: Nanti bakal bah hotel tua mandu hotel ke.
1: Bah hotel.
0: Bah nama tu pemakai ke lain ke. Nanti kita nemu ngagai balah kaban kita engkau nyak pemakai papas kini lain kerana engkau orang nemu landi akhir kita ini
1: semina kita itu tadi nanggi okay

0: Gas chef aja ke Sam. Angkanya baik nyawa kita kini nulen terima pemakai kalau masin.
1: Betul.
0: Pemakai ke kelalu mayo minyak, kalau balat belemak, besantan. Angka kita sigi ukai ro makai teh bekenya. Angkanya kita bisi kak madah korenya kini. Nulen terima pemakai ke bansanya, pemakai ke besantan nanti aku. Adanya pemakai kalu pedas. Adanya pemakai ke kalu mayo minyak. Adanya kalau balat masin ngau kalau begoreng.
1: Ya. Okey, nya meh tuan nanya tu ampo tadi ya. Men. Tuan nanya bala peninga men. Okay. Nama komen sidak ya nanti sidak ya nyadi chef. Bekeni ke sidak ya makai utai ke sumai robokai tau ke kakak ndak sidak ya makai utai ke sumai robokai. Okey, atau peninga ke terubah kita Christopher Pari ke pagi tau. Jadi ibak ya aku ya ya on aja. Nadai nak tu milih aku ya. Utai ke di pandu atau ke sumai robokai aku ya. No prebet aku ya. Maka ke sebut punya orang mujab aku ya. No prebet aku ya. Nadai penanggul baik ya aku ya. Okey, hanya sikap hari peninggal kita. Juni Ben ke pagi tau. Nanti bak penemu ya aku ya. Utai sumai diri empu. Hanya meh mana ya. Serta nyamai. Laban kita empu ke nyumai nyadi shape. Utai sumai orang pan. Ya, nanti penanggul ke makai aku ya min. Nak ya milih aku ya. Ni muka. Nyadi chef lama aku ya ngambil ku contoh bakal ya kadang-kadang nya tengok ke kan makai teh sumai robokai. Aman.
0: Ya.
1: Kadang kita nanti orang ke chef tadi kadang tadi ya kak meh nyepik pemakai teh ke di sumai robokai ne.
0: Hanya Siti agi de sem kadang-kadang kita tu meda orang bokainya banyaknya. Enti ba mata aku deh pembersihnya apa nombor satu ya aku enti tanya nantu bersih pedak mata aku kak nyingkau nak nyingkau nak kenyak me ya ba aku ya tadi enti ku jadi chef ka ku nak jadi chef pun kita nemu me meda utenya cara nyedianya nantu bersih tambok kita terpedak aku tai kena patut dipedak ba lawaknya kini tentu kita narik rempu ne nyungai makainya hanya sitik ke
1: betul pemersih utai ke di pandua ne
0: pemersih utai ke di pandua pengasainya megah jadi bisa lagi komen ke pagi tu buat dua pagi kita Eri Mary
1: Eri Mary
0: so pagi DJ dua pagi ku angat gaya hari kami bersemangat di tu DJ ku ya ngenang ke topik sehari tu naibu orang kenyadi chef kuatnya kami induk kesemampai bersumai ku tempak diri bila pun diante-ante orang kekak nyilih nyumai DJ ku ya. Nemu lejuk ke nyepik utai sumai drempu belama ku ya. Sekali-sekala kak ke nguji utai sumai orang bukai ku ya. Kadang-kadang tajak lawak sebakar atas resepinya nak sama. Bisik gak kenyamai git di sumai orang hari sumai kita impu. Tajak menu tajak menunya simple aja. Mungkin korang. Aik tangan siku-siku nak sama. Thank you DJ ke selama hari satu utai sama berjalan ke pengawal.
1: Macam mana? Ya, terima kasih peninggal kita.
0: Namat na Sam, lapan nanti tua diberi resipi resepi. So romando, ni bu bukai me. Tapi ke cukup muntang di pandu. Baka manu upa.
1: Mana upa?
0: Mana upa? Upa temu kita sup terjun aja nak. Baik upa sabun kini. Betul? Upa pepantau kini sup terjunnya. Uji deh mandua. Adanya aku mandua. So tua siko orang ngasai teh panduak tanya. Nak sama ya?
1: Nak sama asai ne.
0: Nak sama asai. Angu sapa dulu habis. Reti nyak menyamai. Ari asia aik jari ya nyak tadi.
1: Betul.
0: Tapi ya maka tua ke makai teh panduak tumpu. Pulai tua ke menua nak. Adanya inai tua berapi. Asuh tu meli upak.
1: Ya.
0: Nah dia belum mana mandu. Tetapi
1: terjun aja.
0: Terjun tetapi aja.
1: Manis nak kau ini.
0: Manis memang ya. Nama tu ampu mandu atau nanya mainnya si teh. Tajak tua chef.
1: Karena nyak aku tadi kita buat chef lebih lagi kita chef hotel tu tadi kalau kita mandu atau ke pemakai buat negeri ini. Jadi orang buat rumah panjang tadi. Engkau lagi lagi ada kita deh.
0: Ya.
1: Nyumai teh pemakai buat pemakai babas tadi. Lawak babas.
0: Tajak tua chef mainnya.
1: Ya. Okey, Dominic untur pagi tu nanti ya aku ya gawaknya di chef ku ya. Nanti penanggul ku makai sumai rubukai ku ya. Nguji utai ke di panduak sida ya kan sepi ya ku ya aman ulih ke ngaga improvement mimit ku ya nama te kekurang kita yang muka ulih belajar ke resipi baru hari sida ya sama bela bertukar penemu awak kenya di perangsang kita ku ya oh tu setuju aku ne lebih lagi bakal kaban kita yang tadi deh kaya mandu atau ngaga atau nyamai akhir ring kita kita boleh belajar hari ya tajak pun kita chef
0: tajak kita chef
1: jadi ya pun maya kita ke sama-sama nyumai ya tentu menanya kita ini nanti kita berkenih kita mandu atau deh bawa restoran ke berkenya kita pun madah ke ya sama-sama boleh penemu harinya.
0: Ya, maka kita selalu medak buat teruang tunuhnya. Gue lagi kita sama aja nih.
1: Betul.
0: Nyangka kita bisa kak nguji kini. Teruangnya ditunuh kita. Gue lagi kita sadin ikan pun uliah. Okey, okey semina sadin ikan pedas kak kau tadi. Okey, okey semina gue lagi sama belacan aja. Teruang tunuh ya. Okey, panduk kita guri yang bakenya aja ngau sadin ikan. Nah, tunuh kita pun nyamai gue lagi ngau sadin ikan pedas.
1: Sadin ikan pedas.
0: Nyame, ajari siko-siko.
1: Lagi kong uji. Hai, lepas tu teruang tadi ni.
0: Tunu mesti tunu. Ya, ngai tunu bagis ya.
1: Gulai sadikan.
0: Gulai sadikan pedas.
1: Ya, menu chef min begitu.
0: Angka nyamai. Kadang-kadang utai nyamai ditemu kita benda bukai. Ya, bila nanti utai panduk chefnya tadi. Oh, aku nak kalah mana utai tu. Kan? Jadi tu kira ke baru buat di lab tu. Baru nyamai tu. Jadi chefnya boleh ngemai resepinya kini. Baka kita benda kemidiang sebenarnya. Ni berjawah kita nyamai. Kemidiang the same. Kemidiang kita medak sebab pu sipai aja madang kemidiangnya. Mai kita agi mir. Kapa ada ngumpul pakau kero dia tau dia ke medak. Kemidiang dia tau ya udah bisa great yang pu. Datai ba hotel 5 bintang.
1: Ya, dijual ba hotel 5 bintang.
0: Ya, uji kita makai ba hotel 5 bintang kena saya dan kita makai pandu araba market kini. Pandu araba kedai kini ngau pandu kita.
1: Ya. Nah sama
0: ni. Nah sama aja me. Kita ke chef atau ke bisnes chef kena terbilang me. Tak uji pemakai ke depan orang.
1: Betul. Buka. Sama berkongsi ke penemu ni. Okey itu Edman Edward Nuan Basic menalan ke pagi tu. Beda tua maca lagi komen ke Bukai Min. Senentang topik 2 pagi wai kita ke pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Okey, ke diri aja Ari ya Ika. Lagu dikenal merenang pendengar kita Ika lagi mendiang ke dua pagi wai.
1: Ya, tak nak kediri lagi gulai dengan kami ya. Dua Sam.
0: Ya, dua pagi wai. Dengan topik kita nanti itu? Kita gawak nyadi chef. Kau kena kita makan teh kesumai robokai.
1: Ya, kena kita gambar kami dah siap benar berapa.
0: Benar nyumai ne.
1: Menyumai dia berapa berasapnya kalinya berdia. Nah.
0: Ya, okey. Jadi ke komen kau dah dibaca tadi. Madah ke nadi penanggul magang. Makai utak ke di sumai orang bukai. Jadi ba komen ke bukai ke pagi tu Valentino Paul ke pagi tu. Selamat pagi Valentino Paul. Jadi ba ya ko ya. Nadi penanggul ko ya makai te sumai orang bukai. Tajak pan ya nanti ya kawaknya di chef ko ya. Nanti makai terbuka nanti penanggul kemin nanti milih aku ya anang masih najak meh udahnya semua on makai angku ya
1: nyamai di lah kita siko-siko
0: yang gak kelalu masih tadi
1: Yen Will pagi tu Sam so pagi DJ Duo aku bisik siko anti ku ya jadi chef bar restoran nyamai nanti kami sebala bisik gempuro alu besumai pemakai sikit nangi makami ngai pemakai sumai kami nak nyamai tang ku ya anti kami nya putih yang engkau nyau lejuk makai utai sumai direk ku ya sikit digigak ya bala nak buah hai berapi bala nak nyadek mung kata ne sitik kerindu ke te dikerindu ke sidak Yen Will tu ku ya ya rindu berbagi tips nyumai ngau bala nak buah ya ngau bala nak nyadek ya meh jadi uli agak kami tu belajar ya mi ke bandiang ku ya nanti ya meri warna karinya mana lagi mandi yang lagi mesti kak tambah serbuk kunyit ngau serbuk cili mimit ku ya nyak meh tips titih bala nak buah yang sampai ke dia tu dengar adanya Sam
0: berkongsi ke tips nanti kita nyadi chef tadi nyak agak pemanah tadi. Lepas kita nemu deh. Nanti salah handle kita yang tadi madah aku dah buka. Berkongsi ke tips.
1: Ya, nanti kita bisi penau, bisi penglebih ya. Berkongsi mana. Kita ke diberi orang penemunya tadi. Kita boleh nerima.
0: Betul.
1: Ana nyakal.
0: Betul. Ya.
1: Ana ngai nerima penemu orang buka.
0: Ya.
1: Maka ya sikit temu kita chef. Ya dah mereka kita tips kenya. Tang tuanya madah. Nadai kami tu. Tuai garide. Contohnya tadi. Tuai garide. Lama kami udah manuak panduk kari bekenya. Nyamai ge me. Contohnya tadi. Tang penemu ke dipadah ke peninggal kita itu tadi. Bala nak menyadi ya dia tu nyunitih ke cara ya berapi. Ibu tu kebuka cara ngambil karinya tadi mana di pedak nyamai dimpa ayo ke si minak badah aja tanya nyamai ke bahasa ya lalu titih ke sida air datai ke dia tau
0: betul
1: kuka menitih tu Sam
0: beri serbuk cili mimin
1: ya cabai-cabai bisiknya jual lah dalam paket pembisik dalam tinnya pembisik mega kah kunyit nyamai kita ngiga ya ni kita segi kak makai tepanduk berkari belepuh ni maya kita tertengah
0: nanti kita bisik penemu okay. Nari salah ada kebala kaban kini bala betunggal kini James Nguyen ke pagi tu topik dua pagi wai nanti ya gawaknya di chef ku ya bunyi ke dulu nyangkal ukai tegal kita chefnya lalu lawang makai terpandu orang ku ya abah ya ku ya jauh lebih nyamai untuk ke depan dua orang ku ya laban pandu kita empu jampat ngasuh kita lejuk ku ya dulu kita kenyang si wom aman kita ke mana tanya tadi kadang ngai kita makai terpandu kita empu kadang kak gi di ngiga teka depan dua orang bukai lepas tu dah nyepik tu
1: nyungai makai
0: nyungai lagi ya, dunia
1: tu ngasai betul pun the same kadang-kadang sidak chef tu tua sikit nemu sidak apa nitiah ke atur atau ke menu ku dah diberi orang deh dia patut nepuk tu utanya udah diajar maka orang kebelajar ngambil kulinarinya meh sidak udah diajar utanya bukanya bidangnya tadi jadi bila maya sidak udah dingkah bak hotel ke di Nindo dua ke abenya bakapa kini menu nya dah bisi dah diatur yang jadi sida hanya meda hanya belama nyungai
0: nyelejo
1: jadi sida epen ka nguji pemakai rabukai
0: ya ke jalai to ke bisi tanya tadi nguji sira ya pemakai te rabukai laban nyo nyo nyame hari-hari nya nyepi tu kada pandu ke tempo nya lejo ke dia ni okey atau Jessica Itan bersebun kami di bau ku ya okey anak menyadi ya siko ari chef ku ya lelaki bujang kami ngangau ku ya Mr Bean ku ya laban lagi met suba ya tu tulian baka mua Mr Bean nya ku ya mua ya deh nanti hari besai sigi ya meh rajin kawak berdapur ku ya biar muka ngau anak tua ya kalau nyadi chef ku ya maya ke nyampuang belajar suba green tea makai teh sumai robokai kengiga selera laban siku-siku kita yang tadi nak sama jari ya ku ya
1: ya nyameh ba jari kita itu tadi Johnny Kejuan selamat pagi DJ kera muju bertugas pagi tu balat angat gaya hari kemarin DJ kera kebisi hujan awak kecelap ama amat kera kebisi hujan mana berkau dengan topik pagi tu aku umpak ajak ku ya pemakai ku Johnny Kejuan ada ngira siapa-siapa kenyumai ke kebuaya nanti perutnya banget bergeriwa lapar ku ya sigi go ahead aja lemu tulang serta tak ngaso gastrik te perut lapar tan dekat di tan dekat gig ga aku makan utai sumai drempo laban mau pemakai nyak gerinti
0: nyamai
1: sigi nang nyamai saya ke laban nyak meh kita yang nemu teh tempat ni takat ya.
0: Betul.
1: Garam tabek tua tua nemu. Bici yang tabek tua tua nemu. Tua terlebak
0: dileh
1: tua. Au, pemayu ha. Dileh tu dah terlebak makai teh panduk tua. Tapi gua beleman ku deh.
0: Ya, aman. Okey, nyak meh kita ke kawak nyadi chef entar deh neh.
1: Ya.
0: Dah tu lagi nampuang maca komen kabukai.
1: Kita berperindang.
0: Ya, Ria Desmarcus ngunti ya. Selamat pagi kita ke
1: belum rapi, nguntik balas chef.
0: Belum nyumai ke pagi tu ni. Okey.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku buah aku sekuah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi ditu tunu ku tadi ditu mode
0: bukan pia ya perintah udah ngeluar kartu nagang orang betunu ku tai seneka ati tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ni nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betul nuku tai uras begitu. Urang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica de kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat digar cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: Okey, siang kau kenang hari Diana sini. Ya. Maka lagu dia kena meredang kita ke pagi tu. Ba dua pagi wai kita. Lagi ngau topik kita. Nanti nuan kawaknya di chef. Kak kena makai tu semua yang bukai.
1: Hmm. Kenny B. Pagi tu, oh, Sam. Kenny B. Kenny B. Sama pagi dua DJ ke. Ti aku DJ ku ya. Kak agak makai tu semua orang ku ya. Aku siko hari orang ke berjual pemakai ku ya. Jarang ku makai tu semua aku DJ. Kadang ngoda pemakai resto bukai ku. Siti, angka lejuk kini. Nyau kak nyepi tu semua orang ke.
0: Ya. Kita nyuar hari makai tu. Tempat atau sumai tempo nyuka kita makan terus bukai
1: hari-hari berjual asli lemak kini berjual kemi kini nyu puas gaya manduknya lah lamang kan ya nyu dah nemu asainya deh nyu medak nyu lejuk store bukai kini nyu lejuk ya kak nguji ya tadi empat orang apa
0: ya kebenar ya orang ke berjual store orang ke bisi bakal mi kolo entar ini nyu ngai gaya nyu makan mi kolo nya hari-hari
1: ya
0: kau nyepi kita pandu tu dah kaban
1: ya Maka kaban kita itu tadi bisa mada nyu puas makan terbuka kau makan tergori yang okey jauh
0: bukan bunuh bunuh aja
1: kaban yang mada kau ngiga tergori yang kau puas makan tersuap nya puas makan ter ke pandu terjun ngiga tergori yang nyu kenya mia nanti kita ke chef pun makanya agak puas mada utai pandu ba hotel yang hotel kau mengambil contoh ba hotel contoh aja tu peningan eh puas temuda ikan salmon puas tu ada wayu ke jungai nyu kang iga lampang te bukai gene
0: ang iga te lampang te bukai
1: lampang ke bukai gene nyu puas ada lampai ikan nyu lama-lama na rek rindu pakai ke sushi ya pun ke sida ke sushi nama tanya se kempo aku
0: Ya, okey. Hanya main komen bala peninggal kita ke pagi tau nih, Min. Komen bala peninggal kita madah ke mayuh ke nanti penanggul meh.
1: Ya.
0: Kak agi makai tu semua yang bukai.
1: Ya.
0: Laban nyu lejuk ke tajak. Pak kita itu landia nyu mai.
1: Ya, landia
0: lejuk ke kadang nyu makai tu kita
1: impu. Lejuk aku ke kadang nyu ngai mendak sida kali mendak. Mendak apa?
0: Laban di sini kan nyumai lama kok.
1: Nah, ini puas dah saya mama dah. Kita laban dek pun chef dempu baru mehana. Aku pun chef ngagai anak. Anak aku nak mula jo ya, nya mus gemo. Dah maka aku nyungai aku berapa kali, nyungai berapa.
0: Aku ke nama lejo na lejo pan makai maku me ke nama nada chef buka.
1: Ama nada chef buka.
0: Aku pun.
1: Ya, gak ada patut ngiga siku age chef.
0: Tidak.
1: Mana tak aku.
0: Tidak lagi. Teberoran gak aku lagi men. Lah nampak meh nyamai nak nyamai empak.
1: Gak nguji kita nguji gak chef bukai kan nyok nyamai ge.
0: Okey. Dah tahu macam wangi gak chef lah. Arab temu ke chef dah terlega. Okey ya. Mayuh hampa hari si hari heri. Terima kasih Mayuh ke komen kita ke pagi tu peninggal. Komen dua pagi wai kita.
1: Ya.
0: Hari bukai lah mai topik ke bukai ni, Min.
1: Ya. Anda nak makai pagi ni. Nyeput mimit pun jadi.
0: Ya, nyeput pagi.
1: Nyeput pagi.
0: Ngambil ke.
1: Ngambil kita regas lagi. Ngambil kita boleh kerja pengawak ke sari tu. Laban penghidup bukai depun ke ngau tujuh macam. Perut anda ngelak kerapal.
0: Okey.

9:19 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kawan. Pak Jojo kembali lagi, kembali dalam kenangan dan dalam fikiran anda, menemani anda hingga jam 12 tengah hari. Teruskan bersama-sama kita di siaran Mir FM. Dan kita hadiahkan anda dulu dengan lagu pembuka semangat kita pagi ini. Jujur untuk anda di Mir FM.

9.22 minit pagi. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang ya. Jadi teruskan bersama-sama kami di Mir FM. Dan situasi jerubu di Sarawak lebih buruk semalam dengan 8 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 5 petang kemarin. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Jabatan Alam Sekitar IPD Serian ya, kekal merekodkan bacaan tertinggi dengan IPU 170 diikuti Semerahan dan Kuching masing-masingnya 156, Sri Aman 155 serta Bintulu 154. Turut merekodkan bacaan tidak sihat ialah Samalaju 152, Sarike 152 dan Miri 121 ya, Miri 121, manakala kawasan-kawasan lain adalah sederhana dengan bacaan IPU antara 51 hingga 100. Keadaan ini menunjukkan pencemaran udara kini meliputi beberapa kawasan utama di Sarawak, khususnya di bahagian selatan dan tengah negeri, selain turut memberi kesan kepada kawasan di utara. Jadi 8 kawasan di Sarawak rekod bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Miri mencatatkan ya, mencatatkan 121 ya, 121 untuk rekod bacaan IPU. Untuk kawasan yang sederhana antara 51 hingga 100 ya. Antara 51 hingga 100 itu adalah bacaan yang agak sederhana, manakala Miri 121. Baiklah, kita hadiahkan sebuah lagu dan selepas lagu ini kita akan hubungi rakan kita di Jabatan Kaji Cuaca. Baik, kita dengarkan lagu ini, Krisis di Pertengahan Hidup, untuk anda di Mir FM.

9.29 minit pagi dan seperti yang kita war-warkan, kita teruskan saja ya mengenai dengan laporan ramalan cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi untuk ramalan hari ini 10 Ogos 2026, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini berjerebu, pada petang ini berjerebu, pada malam ini berjerebu. Maran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori 1 tiada. Dan suhu diramalkan 24 hingga 34 darjah Celsius. Ya. Diramalkan 24 hingga 34 darjah Celsius. Itu untuk suhu. Dan pada pagi ini, pada petang dan juga malam diramalkan berjerebu. Itu ramalan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baiklah, kita hadiahkan anda dengan lagu seterusnya, Andai Dapat Kuundur Masa.

Bunga Padang Pasir bersama dengan kumpulan Sofia. Sudah pun 9.51 minit pagi. Menarik juga untuk kita war-warkan untuk anda yang sukakan pendengar-pendengar setia kami untuk rancangan Di Alam Ghaib Chakra Ajna. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi nanti ya, jam 10.05 ataupun 10.10 minit pagi. Kita akan bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi dalam segmen Chakra Ajna Di Alam Ghaib. Dan selepas itu kita juga akan bersama untuk segmen Cerita Pak Jojo jam 11 hingga jam 12 tengah hari. Kita bersama dengan Ayahanda Pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin dalam segmen Cerita Pak Jojo. Kita akan bersama-sama nanti dalam rancangan 11 hingga 12 tengah hari dalam segmen Cerita Pak Jojo, 10.10 hingga jam 11 dalam segmen Chakra Ajna bersama dengan Ustaz Syahrul Saufi. Teruskan bersama-sama kami di Mir FM dan kami hadirkan anda dulu dengan lagu ini. Sengaja kita siarkan lagu-lagu lama ya. Orang-orang lama, lagu-lagunya pun lama ya. Kita bukan muda lagi. Baiklah, kita hadirkan anda dulu dengan lagu ini, Bukit Berbunga ya. Bukit Berbunga, kita dengarkan lagu ini.

0: Hantu TV.
1: Hantu TV 10 minit pagi ya. Teruskan bersama-sama kami di Mir FM. Dan seperti yang Pak Jojo war-warkan tadi, kita akan bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi dalam segmen Cakra Ajana di Alam Ghaib. Jadi beliau ada bersama-sama kita dengan caranya yang tersendiri ya. Nama berita unggal.
2: Mana berita?
1: Mana ha?
2: Ya, ada berita lain, ada berita bukai.
1: Hari ni tadi.
2: Hari rumah.
1: Hari rumah.
2: Ya, nurun hari rumah.
1: Ada pengawal hari tau.
2: Sehari tu ada pengawal rehat-rehat aja.
1: Rehat-rehat aja.
2: Ya.
1: Oh. Jadi hari Minggu orang up nuan ya, risi pengawal.
2: Hari satu aku up. Hari
1: satu.
2: Minggu aku bisi pengawal.
1: Oh, pihak. Ah, jadi ni Ustaz ya, ya, kadang-kadang ya kita imbas ya, maklum sajalah zaman Pak Jojo bukan zaman yang sekarang ni 20 ataupun 30 tahun yang dahulu ni Ustaz ya.
2: Ya.
1: Jadi kena dengarlah dulu ya. Kalau dulu kadang-kadang kita lihat ya dengan mata kita sendiri ada api terbang lah, ada polong lah, dan kadang-kadang ada bunyi tangisan-tangisan lah. Ada itu, ada ini lah, dan sebagainya ya.
2: Yeah.
1: Ada pula ya, orang dah call dah Ustaz ya. Okay. Okay, relax Ustaz ya. Okay Ustaz. Jadi sekarang ni Ustaz, zaman-zaman ilmu gaib, zaman-zaman mistik, dunia mistik masih lagi berleluasa ke sekarang ni Ustaz?
2: Ya, yeah, masih lagi berleluasa seperti mana dahulu kala. Saya rasa pada zaman Pak Jojo membesar, zaman itu memang terkenal dengan ilmu mistik.
1: Ilmu mistik?
2: Dengan perkara-perkara gaib.
1: Api terbang pun ada.
2: Api terbang, polong, bebalan, penanggal. Semua itu mungkin berlaku pada zaman bapak membesar.
1: Itu cerita-cerita kita sajalah.
2: Yeah.
1: Itu kita tidak pernah melihatlah. Jangan, dan kita tak naklah melihat ya.
2: Yeah,
1: tapi
2: betul,
1: cerita
2: Pak.
1: Ni memang ada lah ya.
2: Memang wujud dan sampai sekarang masih lagi ada. Tidak pernah habis-habisnya.
1: Dan saka menyaka ataupun sakit hati dan sebagainya, kadang-kadang makan kita masakkan panas-panas belum sampai tengah hari, masakan sudah bukan saja busuk tetapi berulatlah pula ya.
2: Ya, betul.
1: Adakah ini betul-betul terjadi ataupun kebetulan saja ni Ustaz?
2: Betul-betul terjadi pada zaman ini.
1: Bahkan
2: dalam banyak-banyak kes yang saya selesai

0: gangguan seperti sihir, gangguan ilmu hitam. Kemudian makanan yang berulat itu bukan yang telah lama, Pak. Maksudnya makanan yang masih panas, baru dimasak, baru dikeluarkan daripada kuali, diletakkan dalam pinggan, tiba-tiba ada ulat. Nah, itu sebenarnya
1: kalau seekor ciri-ciri sihir. Itu biasalah ya.
0: Seekor biasa. Dua ekor biasa lagi.
1: Tapi kalau nasi itu sudah lembek dan ulat sudah berkeliaran sana sini, ada sesuatu yang mistik terjadi.
0: Iya, sudah tentu.
1: Dan sekarang ini masih lagi berlaku ke benda-benda macam ini, Ustaz?
0: Iya, masih lagi berlaku. Dan perkara ini bukan saja sekali dua saya temui, Pak. Banyak kali. Dalam sesi rawatan banyak kali perkara-perkara seperti ini saya temui. Daripada makanan ada, daripada lantai pun ada. Ada pesakit saya tu, dia cerita tiba-tiba di lantainya itu penuh dengan ulat sampah tu, Pak. Yang kecil-kecil tu kan. Penuh dengan ulat sampah di dapur, di ruang tamu, bahkan di dalam bilik. Gemuk-gemuk pula ulat tu, Pak.
1: Comel lote.
0: Comel.
1: Lotenya tak ada lah ya. Tapi comelnya ada.
0: Comelnya ada.
1: Oh, masih lagi berleluasa ya.
0: Ya.
1: Macam yang api terbang tu masih lagi ke?
0: Masih sampai sekarang, Pak. Kita panggil polong.
1: Polong ya.
0: Ataupun bahasa mudah api terbang, Pak ya.
1: Api terbang. Lembut bunyi perkataannya.
0: Ya, api terbang tidak menyeramkan. Tapi kalau disebut polong, itu sesuatu yang sangat menyeramkan.
1: Tapi polong ni dia kena pemandu yang dipandu ataupun sebenarnya ia hanya jin ataupun setan saja yang bermain ni ataupun dipuja dan sebagainya.
0: Pemandunya adalah jin. Kemudian penyuruhnya adalah manusia. Dan
1: pembuatnya?
0: Pembuatnya juga adalah manusia.
1: Oh, arkitek utama.
0: Iya. Jadi yang menjalankannya itu adalah khadamnya. Jinnya. Jinnya yang menjalankan api tersebut. Polong ini api, Pak. Api. Dan dia banyak jenis lah apinya itu. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang kehijau-hijauan. Itu ikut grade-nya, Pak. Ada grade-nya tertentu.
1: Ia mesti menggunakan buhulnya tersendiri.
0: Iya, buhul.
1: Buhul, apa makna buhul, Ustaz?
0: Buhul adalah punca.
1: Puncanya ya?
0: Puncanya, punca utama.
1: Dan sebagai seorang dalam perawatan jenis ini, Ustaz ya.
0: Iya.
1: Adakah Ustaz percaya selalunya yang pembuat ataupun ini diupahkan kepada orang lain kah? Yang sakit hati ini mengupahkan orang lain ataupun sebenarnya pandai sendiri? Kalau yang pandai sendiri saya rasa mungkin tak ramai lagi nih, Ustaz.
0: Kebanyakan sekarang yang saya temui ialah atas dasar upah.
1: Upah ya?
0: Upah. Ada yang pandai tapi tidak semua yang pandai itu mujarab dalam membuat perkara tersebut. Kerana mungkin ada kurang satu syarat, kurang dua syarat. Ada yang betul-betul pandai dan mujarab apabila ia menjalankannya. Tak ramailah begini, Pak. Akan dan kebiasaannya yang saya temui kebanyakannya adalah dari jenis upah.
1: Upah ya.
0: Dia mengeluarkan wang ringgit, bayar orang itu, kemudian dia upah. Upah untuk kenakan ataupun hantar pada si fulan. Pada orang ini, pada orang itu dan sebagainya.
1: Kuasa duit masih memainkan peranan penting.
0: Kuasa duit. Dengan duit segala-galanya boleh berlaku. Sama ada buruk atau baik.
1: Iya. Jadi kalau yang mengenai dengan yang mistik macam api terbang ni, mungkin Ustaz ada pengalaman yang terkini ataupun bertahun yang dahulu ni.
0: Baik, dulu pernah ada pengalaman. Sekarang saya dah jarang jumpa kes-kes ini kerana ada kes-kes lain lah. Tapi dulu selalu, antaranya adalah kes polong yang saya rawat itu di sebuah kampung lah, Pak ya. Dan juga pernah saya melihat polong ini terbang di depan mata saya. Dululah. Kemudian polong itu berwarna kemerah-merahan ketika itu. Dan sebenarnya, kalau benar itu polong, Pak, kita yang melihat itu akan tercium baunya. Kebiasaannya begitu.
1: Ada baunya? Bau hangus?
0: Bau, dia tidak bau hangus. Dia seperti bau masakan, Pak.
1: Oh, minyak. Mungkin menggunakan minyak juga ya.
0: Mungkin.
1: Teknologi ni.
0: Tanpa minyak mungkin tak jalan.

0: Aha.
1: Tapi minyak mereka bukan macam minyak kita.
0: Aha.
1: Minyak diesel, minyak apa bukan. Mereka ada minyak khusus yang telah dijampi dan sebagainya. Saya pernah melihat polong itu terbang menuju ke satu kawasan.
0: Okey, Ustaz ya. Boleh ceritakan macam mana polong ni? Rupanya, apinya, macam habanya, adakah macam tahi bintang dan sebagainya?
1: Baik, polong ini dia perlahan sebenarnya, Pak.
0: Perlahan?
1: Dia perlahan, terbang perlahan.
0: Uh-huh.
1: Ada kalanya laju, tapi tidaklah selaju seperti tahi bintang itu.
0: Bukan meteoroid kata saintifiknya. Oh, dia perlahan?
1: Ya, dia perlahan.
0: Apinya macam mana?
1: Apinya itu menyala-nyala.
0: Adakah ia macam kata kita macam lampu gas? Tahu lampu gas kan?
1: Yang kurang lebih begitu.
0: Kita pam-pam-pam-pam
1: itu. Ya, kurang lebih begitu. Dan dia tidak besar, dia kecil.
0: Sebesar dia, mentol kah?
1: Kurang lebih begitu. Dia tidak sampai menyala besar, tidak. Dan rupanya bulat.
0: Aha.
1: Bulat, dia tidak panjang, dia cuma bulat.
0: Dia tak berekor?
1: Yang saya pernah lihat tidak berekor.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin ada orang yang pernah melihat dia berekor.
0: Mm-hmm.
1: Saya yang saya tahu, yang saya pelajari,
0: dengar, yang pernah dilihat sendiri,
1: yang dilihat di sendiri, yang pernah saya kaji, dia tidak berekor.
0: Mm-hmm.
1: Dia bulat, bulat seperti telur.
0: Mm-hmm.
1: Bujurlah, Pak, bujur.
0: Tapi ya, ada cahaya.
1: Ada cahaya.
0: Mm-hmm.
1: Ada cahaya. Cuma cahayanya itu dia tidak
0: silau.
1: Bukan silau, Pak. Dia tidak lip-lap-lip-lap.
0: Uh-huh.
1: Dia tidak seperti besar kecil, besar kecil, tidak. Cahayanya itu cahaya yang tetap. Tetap. Kalau kita lihat api, Pak, ya, kalau kita bakar kan kertas, kadang-kadang apinya itu pandai besar ke atas, kemudian kecil lagi, kemudian panjang ke tepi. Dia tidak tetap. Tapi polong yang pernah saya lihat itu dia tetap. Dia tetap
0: stabil lah.
1: Stabil. Stabil.
0: Kelajuan?
1: Kelajuan itu tidaklah laju. Kerana kalau laju kita tak sempat tengok, Pak, ya. dia tidak laju. Dia perlahan.
0: Perlahan.
1: Perlahan. Apabila saya melihat pun dia perlahan.
0: Ketinggiannya perlahan. Macam mana?
1: Ketinggiannya itu tidaklah dapat dicapai oleh tangan.
0: Uh-huh.
1: Tetapi sedang-sedang tinggi.
0: Tapi kalau di celah pokok, adakah ia dapat ke kiri ke kanan?
1: Dapat, Pak.
0: Dia tak tak langgar juga, ada radar.
1: Sebab ada pemandunya.
0: Profesional, eh?
1: Ya, ada. Dia seperti drone lah.
0: Uh-huh.
1: Dia seperti drone, Pak, ya. Orang yang
0: ini ingat ya, bukan macam tinglong ya.
1: Bukan.
0: Tinglong tu lain ya. Yang baca doa dan itu bukan doa lah. Apa nama? Hajat-hajat tu.
1: Hajat-hajat.
0: Itu lain ya.
1: Itu lain. Itu kita nampak dia punya ada rumahnya.
0: Ada rumah. Dan
1: ini tidak. Api tetap.
0: Tetap ya?
1: Dia tetap. Kemudian kalau ada pokok sekalipun, dia tidak langgar.
0: Kekuningan ke kebiruan, lupalah kita.
1: Okey. Yang saya lihat, kekuning-kuningan.
0: Kekuning-kuningan ya.
1: Ada juga yang biru. Kebiru-biruan ada. Ada yang merah sedikit, ada juga. Yang ini saya lihat ke kuning-kuningan.
0: Okey. Ini yang waktu Ustaz ni dulu, waktu Ustaz meramal perawat ke ataupun belum ada ciri-ciri perawatan waktu
1: saya
0: itu?
1: Saya sudah jadi perawat dan ketika itu saya nak pergi ke rumah pesakit.
0: Oh.
1: Dan kebetulan Pak, polong itu jatuh di rumah pesakit.
0: Aha.
1: Ya, ketika itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya rasalah ketika itu bomohnya ataupun si pembuatnya, dia tahu kedatangan saya. Kedatangan saya ke rumah tersebut, lalu dia kirim siap-siap polong tersebut.
0: Maknanya kedatangan Ustaz ni disambutlah.
1: Disambut. Tapi dengan cara yang tidak elok. Tidak berprotokol.
0: Salam tak disambutlah,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Itu disapalah.
1: Ya, itu diberi salam juga, Pak, tapi salam amaran.
0: Salam amaran.
1: Salam peringatan.
0: Okey, itu nanti kita cerita.
1: Ya.
0: Satu lagi ni, Ustaz.
1: Ya.
0: Walau kita selalu ini hanya kepada pemburu-pemburu ya. Kalau Ustaz mungkin tak pernah berburu.
1: Oh, tak pernah.
0: Lagipun berburu ni tak digalakkan. Bukan tak digalakkan lah ya.
1: Yeah.
0: Kalau kita jadi pelando itu tak boleh.
1: Yeah.
0: Tapi ini dulu-dulu.
1: Dulu, cerita dulu, Pak.
0: Cerita dulu. Ada satu tu, kita juga mungkin apa nama ni, kita tak ada musuh lah. Memang kita tak nak bermusuh.
1: Yeah.
0: Tapi tiba-tiba tu kita lihat bukan main di kayu, di tunggul di atas tu. Wow, membara lah api di sana ni. Hmm. Besarnya. Tapi keesokan harinya bila kita lihat, tak ada lah pula ni, Ustaz.
1: Ya.
0: Apa ceritanya ni?
1: Pernah saya dengar, Pak, ya. Ini pernah saya dengar.
0: Mm-hmm. Dan ini selalunya kepada mereka yang selalu kadang-kadang kalau kita apa nama ni di mencari ikan pun ya di sungai-sungai itu ada mata yang mengikuti kita ni, Ustaz. Apa ceritanya, Ustaz? Betul ke?
1: Betul.
0: Mm-hmm.
1: Itu tidak dinafikan.
0: Mm-hmm.
1: Ia memang betul berlaku. Kerana apa? Di hutan ini,
0: mm-hmm. di sungai pun,
1: di sungai pun, lagi-lagi hutan itu hutan tebal, Pak, ya.
0: Mm-hmm.
1: Di sana kehidupan bangsa jin itu kehidupan yang banyak.
0: Mm-hmm.
1: Dan kalau kita melihat di pokok yang tinggi, pokok besar, kemudian ada api di atasnya, hati-hati.
0: Ah.
1: Itu ada satu jin, yang mana jin ini dia ketua bagi jin-jin yang ada di hutan. Hati-hati kalau terjumpa dengan jin ini.
0: Mm-hmm. Jangan bangga lah, Ustaz.
1: Jangan bangga. Kerana jin ini, Pak,
0: mm-hmm.
1: sukar dirawat kalau dah terkena.
0: Dia taklah di depan kita, tapi jauh di sana. Adakah jin tu tahu kita ada melintas di sana?
1: Tahu, Pak.
0: Ataupun kebetulan dia beraktiviti di sana, kita lintas saja. Sebab kita sunyi, kan?
1: Ya.
0: Adakah sebenarnya dia tahu untuk melihatkan dia di sana?
1: Ya, itu sebenarnya peringatan buat kita. Ini kawasan aku. Jangan sekali-kali celupar, sombong atau mengganggu kawasan aku dan sekitar aku. Kurang lebih begitulah kalau nak diterjemahkan. Jadi jin yang berada di pokok, senang ceritalah yang di hutan tebal, Pak, ya. Hati-hati dengan ketuanya. Di hutan ini ada satu ketua jin yang sangat ganas. Kalau terjumpa, susah nak kembali semula ke alam kita.
0: Tapi persoalannya, Ustaz, dia tahu kita ada di sana atau dia nak bagi amaran awal saja?
1: Ya, dia tahu dan itulah sebab dia bagi amaran.
0: Jangan sekali-kali nak berjumpa dengan dia.
1: Jangan, jangan sekali-kali.
0: Walaupun misi kita perdamaian.
1: Ya, jangan sekali-kali. Jin ini sebenarnya susah untuk berdamai, Pak. Kerana jin ini mempunyai satu sifat keegoan yang sangat tinggi. Jadi mereka tak nak tunduk takluk kepada manusia. Ada sebahagian jin tu dia mau mengikut manusia, Pak. Itu sebahagiannya. Itu jin yang biasanya jin tahap rendah lah. Yang dia ni nak bekerjasama dengan manusia, yang manusia cari-cari jadi khadamnya. Ini biasanya jin tahap bawah. Ada pun yang tahap atas ini bukan calang-calang orang yang boleh berjumpa dengan dia. Mesti ada ilmunya, mesti ada pengetahuannya, mesti ada pakaiannya, begitulah. Jadi jin yang di hutan yang seperti bapak cerita tadi, kalau ada nampak cahaya merah seperti hangus, Pak, ya, seperti hangus. Terbakar.
0: Kata kalau orang kedaya membulak lah.
1: Membulak.
0: Kalau apa? Kalau bukan ya, ranum kan api mekar, marak lah api yang marak. Begitu marak ya, ditunggul di atas tu. Sampai kadang-kadang bunyinya pun ada, bunyi terbakar.
1: Tapi apabila dilihat, tak ada.
0: Dilihat masih itu ada.
1: Keesokannya.
0: Bekas terbakar tu pun tak ada ya.
1: Jadi sebenarnya penunggunya itu telah wujud di sana. Jadi jin itu sebenarnya ketuanya. Kalau kita lihat pokok itu, berarti jangan dikacau pokok itu. Jangan diganggu. Artinya dia nak bagi tahu kita lah, Pak. Jadi kalau kita melihat, contohlah, Pak, ya, tiba-tiba pokok tu ada depan kita. Ke belakang tak boleh, jalan kita tak ingat, kita ingat jalan depan saja. Ke tepi sungai, ke tepi lagi gaung. Contohlah, Pak, ya.
0: Contoh.
1: Jadi
0: cabaran tu sendiri ada.
1: Jadi macam mana nak lalu? Kita lalu saja, tapi dengan doa-doa, dengan perlindungan masing-masing pandailah. Ataupun kita berkata dengan mereka, saya ini tidak mengganggu kamu, jangan ganggu kami. Contohlah begitu, Pak.
0: Bukankah itu niat nak berdamai?
1: Niat nak berdamai.
0: Kan kita tak perlulah kita perlu juga kita berkomunikasi, kan?
1: Perlu. Kita ini hidup sesama makhluk, sangat perlu berkomunikasi. Walaupun kita tak nampak mereka, tapi kita ni sebagai manusia jangan sombong. Kita kena berkomunikasi dengan mereka, bukan komunikasi suka-suka. mereka dengar. Contoh-contoh.
0: Okey.
1: Kita ni sedang bicara tentang mereka, Pak ya.
0: Aha.
1: Mereka dengar. Ha. Yang ada di sekitar ini mereka dengar. Sebab itu kata orang tua-tua. Ini kata
0: jadi,
1: orang tua.
0: Jadi kepada mereka yang seorang-seorang di rumah yang dengar kita ni, bayangkanlah ada juga orang yang mendengar radio bersama anda ya. Kembang dulu rumah belakang ni.
1: Peminat dari alam gaib.
0: Alam gaib. Ha, kalau dia bagi assalam. Tengok kiri, tengok kanan, bagus saya lari.
1: Ya, sebab itulah kata orang tua-tua, kalau kita masuk ke hutan, kita berbicara lah. Saya ini nak cari rezeki, kamu yang mendengar saya, jangan sekali-kali ganggu saya. Saya telah minta perlindungan daripada Tuhan. Tuhanlah yang melindungi saya, bukan kamu melindungi saya.
0: Aha.
1: Kadang-kadang mereka ganggu kita ni Pak, sebab mereka nak jadikan kita sebagai Tuhan.
0: Oh.
1: Itulah kita mesti isytiharkan dulu. Saya tak nak berdamping dengan siapa-siapa kerana saya ada Tuhan yang melindungi saya. Contoh begitu.
0: Kamu yang halus dengan alam kamu yang halus. Kami yang kasar dengan kami yang kasar. Kamu yang halus jangan mengacau yang kasar. Yang kasar anda akan mengacau yang halus. Bunyi.
1: Pandai.
0: Kang terbalik bagi mata. Jangan macam-macam.
1: Jangan macam-macam. Oh aku ni penakut juga aku ni sebanan-banannya.
0: Kambang belum rumah eh. Lihat-lihat pungsuk di belakang tu kamu. Lihat-lihat apa busut.
1: Busut.
0: Apa Iban bagi tahu busut juga?
1: Busut juga.
0: Aneh ngacau busut. Pedak busut biar.
1: Anang main-main. Anang macam-macam. Mali.
0: Okey. Jadi ini sebenarnya bukan disebabkan oleh hasutan ataupun dibuat oleh Pak Dukun ya, bukan ya?
1: Bukan.
0: Ini memang asalnya jin di sana.
1: Asal jin di sana.
0: Yang mana yang menakutkan lagi menyakitkan?
1: Yang di hutan lah Pak.
0: Yang di hutan lagi ya?
1: Tapi yang lebih menakutkan yang di laut.
0: Yang di laut?
1: Ya.
0: Kerana
1: yang di laut merupakan rajanya. Ketuanya di hutan. Kan di bawah raja itu ada lagi orang-orangnya. Yang di laut inilah yang paling bahaya.
0: Itu ratu?
1: Bukan ratu Pak.
0: Raja lagi?
1: Raja lagi.
0: Kalau
1: yang ratu-ratu ini biasa kita dengar di Indonesia Pak. Nyi Roro Kidul.
0: Jangan disuruh hampir di Laut Cina Selatan tu.
1: Itu penguasa Laut Selatan katanya.
0: Katanya.
1: Ya, jadi yang di laut ini, kenapa di laut ini lebih deras, lebih agresif, lebih kuat daripada yang di darat, daripada yang di hutan? Kerana di laut ini adalah istana iblis. Siapa nak tahu istana iblis di mana tempatnya? Di lautan. Sebab itu orang dulu-dulu sebelum turun ke laut, mungkin bapak pun tahulah, banyak petua-petuanya Pak ya.
0: Iya.
1: Kalau mendengar ini, oh jangan turun. Kalau tiba-tiba terlihat itu, oh jangan turun. Ini tidak baik, nanti ada ini, ada itu dan sebagainya. Kerana kalau sudah terkena jin daripada laut itu Pak, susah jadinya. Sebab itu orang yang pernah saya rawat dulu, balik daripada laut, sampai meninggal dunia tak dapat diselamatkan Pak. Badan kekuningan, mata dah kuning cengkung dan sebagainya. Susah dirawat kalau dibiarkan lama. Kalau rawat daripada awal boleh. Senang. Sebab itu kalau bapak pernah dengar yang lagu itu Pak, Ulik Mayang.
0: Mayang diulik.
1: Ya, yang laut pulang ke laut katanya kan. Itu kan sebenarnya dulu perubatan. Perubatan style ataupun gaya Ulik Mayang. Ada 7 puteri yang dipanggil daripada laut untuk mengubat seorang pesakit. Tapi sekarang ni jarang lah. Bukan jarang, memang dah lupus. Dah tidak diamalkan lagi. Dulu kan mereka akan pergi ke pantai, membaca mantra, membaca jampi, kemudian memanggil 7 puteri daripada laut untuk mengubati si pesakit. Jadi yang di laut dapat mengambil penyakit yang datang daripada laut. Begitulah Pak ya. Itu cerita dululah. Sekarang ni
0: jadi,
1: tak ada lagi.
0: Jadi maknanya yang di laut ni tak akan memecah sempadan sampai ke darat?
1: Tidak Pak. Yang di laut, di laut. Yang di darat, di darat. Kurang lebih begitulah. Kalau yang di laut, kalau dah terkena daripada laut, susah jadinya Pak. Sebab itu kalau kita memancing kan, orang kata kan, jangan memancing di laut lah. Jangan bercakap kasar, bercakap kotor, ataupun suka-suka menegur ini, menegur itu. Kadang-kadang tidak semua ikan yang kita lihat itu ikan betul. Ataupun yang kita lihat itu perkara sebenar. Ah, bapak dah batuk ni, kita stop ni cerita ni, pak. Itu yang ku, pak. Jangan dihantang tun tai. Bapak menghantang juga.
0: Hey, ilmu belum minum. Cukup lagi ni.
1: Minum dulu, pak. Minum dulu.
0: Relax. Aing mana boleh minum di studio ni?
1: Yang ku jangan dihantang tai.
0: Jadi ini yang menyeronokkan ya. Ini sebenarnya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pemburu ke ataupun manusia ni.
1: Iya.
0: Ada yang betul-betul takut, ada yang tidak, ada yang mengatakan itu kebetulan dan sebagainya. Yeah. Tapi kita tak memaksa lah orang nak percaya atau tidak. Yeah. Ini yang, pengalaman kita.
1: Yang tahu-tahulah. Yang percaya-percayalah. Yang tak percaya itu terserah mereka. Mungkin mereka tak pernah berjumpa. Lagi-lagi si pemburu. Kadang-kadang mereka, kalau kan bapak pernah dengar dulu cerita, berburu rusa. Tiba-tiba ditembak rusa itu, keluar kepalanya yang satu lagi jadi kepala dua. Tembak lagi kepala tiga. Kadang-kadang ad, macam nenek saya pernah cerita dulu, pak. Di kebun getah. Iban madah nangkal.
0: Oh, piok.
1: Nangkal getah.
0: Udahnya?
1: Nangkal tu. Mutong me mutong getah ke orang Iban.
0: Oh.
1: Nya mayan useng
0: aku. Nurih.
1: Nurih. Orang lawat mada. Nurih. Iya, mutong ya me ante bahasa lama suba nangkal.
0: Oh.
1: Aku tu suba maya game ya. Selalu ngau ini ku nangkal getah. Tapi aku kai nangkal kai mutong. Ngambe kulat aja. Ngambe kulat getahnya ne.
0: Nya. Kulat kerang ya mana ehmatnya.
1: Nya me ini ku nuseng aku suba. Bisa ke ya? Bisa orang meda utai kena mana berkebun kita itu. Ini kuno saya mayanya aku nurun nangkal pukul 4 pagi udah nurun.
0: Oh, woi, 4 pagi.
1: 4 pagi laban mayanya celap deh. Ante ya udah keluar materinya tadi. Nyo namayo ai getah pansut.
0: Oh, nda namayo pansut ya, nda ya. Duitnya.
1: Nda duit mana? Nda berat jadi ya. Udahnya ini kuno sing aku ya mada soba. Bisa orang nusi berkebun kita itu. Bisa utai kena mana? Nya tu si tanya ini aku. Tanya aku nama utai nak mana nya ini? Bisa coba jelo menya antau menya ke ya. Antau namanya ini. Tanya aku ini aku. Nya ini aku madah antau rusak ke ya.
0: Oh.
1: Tapi lainnya. Ya rusaknya pansuat maya kak siang dah. Maya kak siang hari, maya kak timbul meh matarinya tadi. Nyak meh, aku nanya ngoi nek ko nama rusaknya, rusak keninya. Nyak ini ku madah ngoko, rusaknya lain, cok ya. Rusaknya pedak kita, pala ya tadi, pala rusak, tapi tubuh ya tubuh mensia.
0: Hey.
1: Kaki ya kaki rusak, tubuh ya nyak tubuh mensia. Udahnya tadi, artik ya berjalan. Makin laju ke depan. Nyo berubah jadi induk. Induk pakai induk darahnya, angka-angka darahnya.
0: Baik.
1: Ya, lawa sikit lawa ke ya, baji sikit baji ya, tapi antau kadang-kadang maya ya mana hati ya. Bisa ya mari kita utai ke ya. Ini kau nya.
0: Oh, bisa pengaruh ini nuan ya.
1: Bisa mayuah penemau ya. Namo bebiau, namo bepucau ini kau nya.
0: Oh.
1: Nya meh ya.
0: Ini Iban ukai ini lawat.
1: Ukai ini Iban tu. Oh. Ini ku bos rekai din.
0: Skudau.
1: Serikai.
0: Ukai.
1: Belah ni nya nama Tes Bangkoi.
0: Tes Bangkoi.
1: Nah jo Haris Bangkoi nya meh. Rumah panjai kami.
0: Tu cerita amat tu.
1: Oh, cerita amat. Maya ku
0: agi
1: miat suba. Maya agi mancal ke orang. Nya mene ku madah ngoku antai kita itu nangkal. Mulut jaga.
0: Wow.
1: Anang musi atau anang nyebut tes ngapa. Ngaikan tu rusaknya datai.
0: Mali.
1: Nya me aku nyu teringat suba ne, pak. Ini ku suba kalak miring ah. Wow. Miring nak tanya. Tandu rusak.
0: Oh.
1: Tancang yang kau tanya kain merah, piring ya.
0: Ini ya Indo alki.
1: Indo. Akai baru laki.
0: Ini ya.
1: Akai. Ante orang laut, orang kedayan mana. Ini nya Indo meh, ini nya laki meh. Ante orang Iban. Ini nya Indo.
0: Oh.
1: Aki nya laki.
0: Aki banal. Banal jimbat.
1: Nya me tu si nek ku suba pada aku bisik pengaruh ya, tanduk pengaruh.
0: Oh, mimit.
1: Mimit ndak ndak antu besar, ndak antu panjai, mimit. Batu pengaruh, bere antu rusak. Ko ini ko bere antu rusak. Ya oleh ngambil utainya deh. Udah nya bisa ngembuan batu, batu ilau ke urang iban. Batu aji ya meh ke kita. Oh. Batu aji. Batu pengaruh iya, batu aji iya, batu ilau iya. Bisa ngembuan gigi antu grasi.
0: Bisa.
1: Bisa. Ini ko coba bisa ngembuan gigi antu grasi.
0: Nya oleh sendiri atau engkau oleh
1: oleh
0: apa ya?
1: Diambil ya.
0: Ya dia sendiri.
1: Ambil, ya, ambil yang po. Akai ko ngambilnya.
0: Hei.
1: Ya, udah biau ya deh. Oh. Udah biau ya, udah pucau ya, nyak yang mucau. Aku kalau mendak yang mucau. Pucau ya, mayu panjai teh pucau ya.
0: Sikit pucaunya lagi kala, lagi ingat.
1: Kalau
0: ingat.
1: Ingat ku bisa sitik pucau diajar ke akai ku soba.
0: Ajar mama, akai, mama bunyi ya.
1: Ini ko. Ha. Ya mada. Ucau. Ambil pucau tok kia. Udahnya. Baca pucau tau maya dekat Nurul School. Pucau penerang kia.
0: Oh.
1: Pucau penerang. Ajar antu tanya. Antu gerasai kia.
0: Oh.
1: Engkau aman, engkau bula amanya. Kau mana nemu tau cerita ini kau deh.
0: Oh.
1: Nama pucau nya ini. Nya ini ku mantai. Kantuak remat, kantuak kikat sifat melabat telapak kaki kia.
0: Apa?
1: Orang lupa aku ingat simpan merkat dalam hati. Nya kena ada ucuk kia.
0: Oh, simpan merkat dalam hati.
1: Ya, simpan merkat dalam hati. Nadai oh. Berkat la ilaha illallah nya.
0: Nadai.
1: Nya Melayu, nya orang laut. Nya yang ada. Antai dekat sekolah, antai akan nurun sekolah. Maya dekat perisa kia. Maya dekat perisa. Orang semua lupa, dek keingat. Hanya pucau ya.
0: Bakat lewatnya ingat-ingat cita pun ingatnya.
1: Batu karang dalam pendingku. Pandai bapak.
0: Hey, baik bunyinya.
1: Baik bunyi, jangan dihantang pak.
0: Tapi sebenarnya kita nih pengalaman kita, kita cerita pengalaman ya.
1: Iya pengalaman.
0: Macam kau ndak salah.
1: Iya.
0: Sebab kau memang iban kan.
1: Iya.
0: Bapak
1: iya.
0: Kau iban.
1: Iya.
0: Macam aku, mama sejak kedayan, mama iya. Kau kedayan. Bapak iya. Aku bukan kedayan ya.
1: Iya. Iya.
0: Jadi bapak aku orang cakap orang kampung.
1: Orang kampung.
0: Nah, ini apa haong? Kau ini apa haong?
1: Patut pandai ketua-ketua ya.
0: Jadi kita latar belakang berbeza lah kita dua ya, ni kan.
1: Pak, itulah tapi, pengalaman-pengalaman.
0: Pengalaman-pengalaman ya.
1: Pengalaman.
0: Tapi menarik lah Ustaz ya. Banyak pengalaman dan sebagainya.
1: Ya.
0: Jadi bila dah besar jadi perawat lah pula ni.
1: Ya betul. Mungkin saya dibesarkan dalam kalangan yang mistik-mistik ini pak ya. Ya. Daripada sebelah ibu pun bangsa Kedayan ada mistiknya.
0: Ada mistiknya.
1: Ada jampinya, ada kata-katanya. Jadi dari sebelah iban pun nyatu juga.
0: Yang penting kita tidak menduakan Allah.
1: Ya betul. Jangan yang penting sekali-kali mensyirikkan.
0: Mensyirik Allah. Itu saja kita yang tak enggak. Okey, jadi seronok juga kita cerita mengenai pengalaman mistik dan sebagainya. Rawatan-rawatan dan sebagainya. Masa kita cuma tinggal 20 minit saja lagi ni. Tapi saya nak tahulah Ustaz, pengalaman Ustaz dalam 2-3 hari ataupun 4 hari yang lalu dalam dunia perawatan ni. Mungkin ada yang boleh kita, yang paling mistik lah, yang seronok kita dengar ni Ustaz.
1: Jadi baru-baru ini Pak ya, dalam 2-3 hari ini saya merawat ada hamba-hamba Allah inilah Pak ya. Mereka sakit. Mereka dalam keadaan yang diuji dengan sihir ya. Saya katakan sihir.
0: Masih lagi sihir ni berleluasa ni Ustaz. Masih.
1: Yang mana ceritanya mula ada pasangan ni Pak ya. Pasangan ini dia belum menikah lah Pak ya. Dia menuju ke arah itu. Cuma ujiannya banyak. Ujiannya banyak. Jadi sampai satu tahap mungkin ada orang tidak suka dengan hubungan mereka ini, benci, dengki ya, dengki, kita panggil dengki, hasad, dengki, cemburu dan sebagainya. Tidak dapat melihat orang lain bahagia, lalu dia pun pergi ke rumah saya ketika itu, rumah ibu saya lah. Kerana dia pun keluarga juga apa ya, keluarga juga. Jadi dia minta tolong, mula-mula yang yang perempuan ini minta tolong, baru yang lelaki. Jadi kita diagnose lah. Diagnose ini senang cerita, scan. Scan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita tanya mimpinya dan sebagainya. Oh, mimpi buruk semua, Pak. kemudian dia sakit, sampaikan dia ada kedai, sampai customer dia menegur dia, kenapa wajah kamu begini begini, kenapa nampak kusam dan sebagainya.
0: Tak ada manisnya lah,
1: tak ada,
0: tak ada serilah.
1: Tak ada serinya. Jadi pendek cerita lah, pendek cerita, dia minta tolong saya untuk rawatkan. Untuk rawatkan. Okey, kita pun rawat. Apabila kita rawat, kita baca, kita bagi air penawar dan sebagainya. Ini saya pendekkan cerita, Pak, ya. Kemudian setelah itu dia kan ada bawa beg. Beg. Kemudian setelah itu yang lelaki pun minta tolonglah untuk di scan, untuk di diagnose. Kemudian kita diagnose, oh rupa-rupanya kena
0: kedua-dua.
1: Kedua-duanya sihir pembenci, Pak, ya. Yang buat orang benci antara satu sama lain, nak buat pemisah, tafrik, ya, tafrik, pemisah. Okay, kemudian saya kata yang lelaki ni malam Jumaat minggu akan datang, datang lagi dekat sini, saya akan bagi rawatan mandian dengan lelaki itu. Kemudian
0: okeylah, mandian untuk lelaki. Lain fikir, jangan fikir,
1: jangan. Jadi dalam rawatan ini mungkin pendengar selalu dengar mandian. Ini mandian sebenarnya kaedah perubatan Islam. Mandian ini baik lelaki perempuan. Jangan fikir kalau saya mandikan perempuan dia telanjang bulat. Tidak. Jangan fikir. Ini namanya ghusl bil Quran.
0: Matlamat tidak menghalalkan cara.
1: Jadi kadang-kadang ada yang dia minta saya yang mandikan, kita mandikan tapi di tempat yang luas, wakil 2-3 orang melihat, ada isteri saya. Kemudian dia mesti mandi dengan baju yang dia pakai tadi. Baju yang dia pakai tadi. Jadi saya
0: ingat baca-baca. Pendengar-pendengar ya. Jangan salah fikir. Sebenarnya kalau mandi pun kena ada bajunya sendiri, ya.
1: Kena ada batas. Kita ada SOP-nya. Kita ada caranya. Kita tidak mandikan dia contoh berdua-duaan. Tidak. Ini melanggar SOP rawatan. Kalau dia terlalu muda, terlalu muda, saya akan suruh isteri saya yang buat. Saya tidak mahu. Walaupun dipaksa oleh keluarganya, saya tak akan mahu. Kerana
0: ada prinsip.
1: Ada prinsip. Kaedah rawatan ini ada kaedah tepuk, ada kaedah tiup, ada kaedah sapu, ada kaedah mandian, ada kaedah minuman, ada kaedah wangian, ada kaedah harba. Banyak kaedah. Harba ada. Itu pun ujak uang kedayan, ambil-ambilan. Apa yang di hutan itu yang diambil. Aka, anu daun, kang dibuat aing masak, diminum, itu gayanya.
0: Itu ambil-ambilannya.
1: Ambil-ambilan. Itu petua orang lama.
0: Jadi, bersenang-senangkan hati, sentiasa berpersangka yang baik.
1: Baik.
0: Untuk kebaikan, tidak ada masalah, ya.
1: Betul. Jadi, saya selalu menerangkan kepada pesakit-pesakit saya. Okey, kamu ini nanti perlu buat rawatan mandian. Jadi, kita beri taklimat dulu. Jadi, yang perempuan kalau dah berumur, okey, kita mandi di kawasan lapang, kan ada kawasan lapang di rumah kita di luar, kan. Kaki mesti menginjak tanah.
0: Itu syaratnya.
1: Ya, syarat. Ataupun kita tak akan mandikan dalam tandas, susah nak baca-baca. Susah nak baca-baca. Tawa ilmu tu jadangan. Mundi hantang dalam jamban. Nak mengasik. Nak boleh ujadangan. Nak puasa.
0: Nagis. Okey, jadi di mandi itu tempat yang kawasan lapang. Kemudian, tapi tertutup sedikit lah dari orang,
1: tertutup,
0: dari orang
1: tertutup,
0: lain.
1: Dari orang-orang lain tertutup. Cuma kita akan bawa
0: muhrimnya,
1: mahramnya, kemudian wakil-wakilnya, anak. Kalau dia ada suami, bawa suami. Jangan sorang-sorang. Walaupun telah diizinkan oleh suami dan anaknya, tidak boleh sorang-sorang. Mesti ada di sana melihat sampai habis. Setelah selesai, masuk ke tandas, barulah tukar pakaian yang baru. Ada yang tanya saya, Ustaz, mesti pakai kain apa? Kain apa ujadangan tu?
0: Putih yang
1: tidak, kain besahan. Mesti bertudung. Apa yang kamu pakai hari ini, itulah yang akan kamu pakai ketika mandi.
0: Baik duit saja jangan basah lah.
1: Baik duit saja jangan basah, nanti maharnya basah. Kemudian begitu juga yang tadi itu. Dia yang perempuan mandi dulu. Setelah mandi dan sebagainya, yang menunggu Kamis minggu depan, tiba-tiba dia telefon, dia mesej, hantar gambar. Yang perempuan tu ada gambar buhul sihir. Entah dari mana, setelah dia balik dari kampung katanya, tiba-tiba dia seluk dalam begnya, keluar buhul sihir. Diikat rapi, Pak. Dalam beg itu, entah dari mana datangnya.
0: Kemas kerjanya.
1: Kemas, sangat kemas. Jadi, tapi lama, rupanya sudah lama, Pak. Kemudian letak dalam botol kaca, Pak, ya. Letak dalam botol kaca. Ini ringkas ceritanya. Hari Kamis datang. Okey, kemudian yang laki itu kita buat mandian. Kemudian saya letak pasu di depannya, pasu plastik, letak tanah. Kemudian kita tanamkan jimat tadi di dalam botol kaca. Tanam ke bawah. Jadi saya ambil tangan si lelaki itu, saya baca. Kemudian saya suruh dia niat, pulangkan semua apa yang tidak baik daripada ini. Saya tidak mahu barang ini. Berniatlah. Kemudian ditiup. Setelah ditiup, kita bagi mandian lagi. Kemudian saya ambil satu botol air yang mineral. Saya bacakan. Setelah saya bacakan, saya siram di atas tanah tadi, di atas pasu, yang mana di dalamnya itu ada buhul sihir. Pum! Meletup. Inilah kejadian yang luar biasa. Berapi, Pak. Wajah orang Sawak. Berapi keluar.
0: Piaknya.
1: Ya. Jadi keluar api, dia meletup, berasap. Kerana terkena air daripada bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Inilah yang saya sampai sekarang saya masih ingat lagi. Memang dahsyat ilmu orang itu.
0: Tapi jadi, taklah dahsyat tu.
1: Kenapa, Pak?
0: Kalau ustaz boleh menghancurkannya.
1: Bagi saya dahsyatlah.
0: Selapis sajalah. Ustaz tak perlukan guna dua kaedah. Satu kaedah sudah
1: hancur. Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi atas pertolongan Tuhan juga, Pak, ya.
0: Atas izinnya, ya.
1: Ya, atas izinnya. Kalau tak diizinkan, tak berlaku begitu.
0: Tapi kenapa ustaz suka tanam di tempat ustaz? Kalau saya taklah, saya izinkan. Itu penyakit disimpan di tanah kita. Kenapa tak dibawa balik ke lain?
1: Kaedahnya itu kaedah tanam. Tanam ini maksudnya kita niatkan menanam segala penyakit-penyakit yang tidak elok. Lalu kita tanam, kita siramkan dengan air, dengan niat supaya Tuhan hancurkan. Setelah ditanam, dihancurkan.
0: Tawarlah segalanya.
1: Tawar segalanya.
0: Jadi penawar semuanya.
1: Itu pun dalam pasu. Lepas itu, kan masih ada bekas lagi. Bekas itulah yang dibuang ke laut. Dibuang ke sungai. Ya, begitulah.
0: Janganlah kita bangga-bangga, ya. Kalau ke sungai ada jumpa yang pelik-pelik, dengan bangganya jangan kita buka, ya.
1: Jangan. Kalau jumpa keris, parang yang kita lihat aneh, pelik, mistik, jangan sekali-kali diambil.
0: Itu bukan kebanggaan, ya.
1: Kalau emas, Pak, boleh ambil.
0: Kalau emas boleh. Tapi kalau apa nama tu yang susuk tu, kalau kita dapat sekilo tu, okey lah,
1: ustaz. Oh, boleh. Saya sebahagian, Pak, sebahagian.
0: Jadi susuk ni kita sikitlah anda mengenai dengan susuk ni. Kalau saya tak silap, dari mata ustaz ni pernah mengeluarkan susuk ni yang terkini. Emas betul ke, ustaz?
1: Saya lupa dengan kisah itu, tapi Bapak ingatkan, baru-baru ini juga, dalam 2-3 hari ini, ini yang betul-betul fresh, yang latest.
0: Dari mata kita sudah tahu, ya.
1: Dari mata, Bapak
0: kalau, boleh imbas. Kalau itu apa nama, dalam hati nampak bergoyang, kita sudah tahu, Ustaz. Okey, ceritakan mengenai susuk ini.
1: Ada seorang ni, dia orang Cina lah, orang Cina, orang tempatan. Kemudian dia ini nak dapatkan kekuatan. Jadi ada master tu daripada Thailand datang ke sini. Lalu dia minta buat susuk. Orang ni tadilah. Jadi dia, master ini buatkan susuk apa? Susuk kekuatan. Susuk ni ada banyak jenis. Susuk penyeri, pemanis, kekuatan, pengasih, kekuatan, susuk apa lagi, suara, supaya suara ini merdu, amat merdu. Burung pun boleh berhenti mendengar suara kita. Kemudian Setelah dia menanam susuk itu, susuk itu sebenarnya daripada emas, Pak. Kecil, sebenarnya kecil, halus, sangat halus. Jadi ditanam di bawah lapisan kulit, tapi di belakang, di antara kedua belikat, ya, ditanam di situ. Kemudian ada tatu lah, tatu yang ada macam simbol-simbol tertentu yang dibuat oleh master tadi. Kemudian dia dah pakai lama, pakai lama sudah 2-3 tahun. Cuma masalahnya, semakin lama susu itu berada dengan dia, dia semakin sakit. Kemudian dia mendengar bunyi yang pelik-pelik. Ada suara-suara yang tidak difahami bahasanya. Kemudian dia selalu melihat kelibat-kelibat, terutamanya waktu maghrib, ya, waktu petang, melihat kelibat. Kemudian mimpi yang tak elok, mimpi buruk. Kemudian dia susah nak makan, badannya semakin berat. Walaupun dia tidak kerja berat, tapi badannya semakin berat. Kadang-kadang dia merasakan dirinya seolah-olah seperti orang lumpuh, susah nak bangun dan sebagainya. Jadi isterinya mengatakan mungkin ada kaitan dengan susuk itu.
0: Mungkinkah susuknya untuk kekuatan?
1: Susuknya untuk kekuatan.
0: Tapi sebelum dia menggunakan susuk tu, macam 2-3 bulan tu macam mana?
1: Okay.
0: Ada kekuatan, ada betul?
1: Apa yang dia cerita pada saya, mula-mula dia pasang susuk itu dalam tempoh setahun semuanya okey. Dia betul-betul kuat, Pak.
0: Bertenaga, ya?
1: Bertenaga luar biasa. Kemudian dia kuat dalam segala hal. Orang kata dia tahan, tak tidur, ya, 2-3 malam. Kemudian dia nampak muda lah daripada umurnya. Dia nampak muda daripada umurnya. Kemudian tahun kedua ada perubahan, tahun ketiga ada perubahan yang buruk. Jadi tahun pertama je elok. Saya tanya, mungkin ada syarat yang kamu tak jalankan? Dia kata, master tu kata tak ada apa-apa syarat, boleh pakai. Sehingga kan isteri dia pernah cerita, Pak, ya, motosikal tu, Pak. Motosikal tu dia boleh angkat seorang diri. Pernah dilihat dalam CCTV. Apabila ditanya dia sedar atau tidak, dia tak sedar. Berarti dia telah dikuasai oleh makhluk lain. Berarti susuk yang dia pakai itu ada khadamnya. Kemudian kerana dia tak tahan, dia tanya kawan dia lah. Kawan dia ni kawan saya. Jadi kawan saya tu tadi recommend saya lah. Dia pun jumpa saya. Saya kata, saya ni guna kaedah perubatan Islam. Tidak mengapakah untuk kamu? Dia kata, tak apa, yang penting saya sehat. Okay. Dia ni orang tourism, Pak. China tourism. Dia pengamal tourism. Kemudian dia berjumpa dengan saya. Dia tunjuklah tempatnya di belakang ni, Pak. Ada tatu yang tanda-tanda
0: persetuan mereka lah.
1: Jadi saya pun bacalah ayat-ayat suci. Kemudian saya bacakan pada air, saya sembur. Begitu, sembur. Kemudian tiba-tiba dia kemerah-merahan. Di lambang itu kemerah-merahan.
0: Seronoklah, macam air kita siram dengan air panas, ya.
1: Macam itu.
0: Reflex terus. Yeah. Tapi kita siram dengan air
1: mineral biasa.
0: Mineral lah.
1: Dia tiba-tiba timbul. Dia tak di dalam, Pak, dia di lapisan kulit saja. Kemudian dia timbul macam jerawat, Pak, ya. Tapi panjang.
0: Itu isterinya dah melihat.
1: Melihat. Saya sediakan anggup. Kat tepi. Kemudian saya nampak adalah dia punya apa, bayang-bayang
0: uratnya mau keluar lah.
1: Keluar tu. Kita apa, tweetkan sedikit.
0: Dia tarik di depan mata isterinya.
1: Kita tarikkan. Tarik perlahan. Inilah sepanjang kelingking ini, Pak, ya. Dua ruas kelingking ini.
0: Panjang tu.
1: Dua ruas ni, Pak. Boleh tahan juga.
0: Dua buku tu, ya.
1: Ya, kemudian keluar, saya letak di atas pinggan. Kemudian inilah susuknya. Saya tanyalah, ini dari apa ni? Dia kata dari emas, emas tulen. Ada dekat saya. Bapak mau beli, Pak?
0: Kalau
1: saya jual dengan khadam-khadamnya sekali. Saya jual dengan khadam-khadamnya sekali, full package. Dan saya ada kontak lah. Dia kata baru sekarang tubuhnya rasa macam lega, ringan, tidur pun dah lena,
0: tak ada gangguan lagi lah.
1: Tak ada gangguan lagi. Mm-hmm. Syukur alhamdulillah. Nah, jadi ini bahaya susuk ni.
0: Beginilah ya. Ha, yeah. Kalau kita nak buat sesuatu yang awalnya bunyinya baik, berpada-padalah. Yeah, ya,
1: ingat-ingatlah. 2-3 tahun akan datang dan sebagainya.
0: Adakah sebelum ini dia telah mendapat rawatan tempat lain ya untuk mengeluarkan? Belum juga.
1: Ada. Cuma tak dapat keluar. Syukur alhamdulillah ketika saya buat rawatan itu dia nak keluar. Syukur alhamdulillah.
0: Tapi mungkin dia pantang makan pisang kali ini ustaz.
1: Tak ada pantang. Saya tanya, saya ingat pun begitu Pak ya. Ada melanggar pantang ke apa, mungkin lalu bawah ampayan ataupun makan pisang emas ya.
0: Melihat cermin.
1: Iya.
0: Ini cerita.
1: Iya, cerita.
0: Cerita jadi, dalam TV.
1: Dia kata tidak begitu. Master itu tidak mengatakan apa-apa pantang. Ah, itulah saya suka, sebab saya tak suka ada pantang.
0: Sign contract. Tak ada sign contract apa-apa.
1: Tak ada. Dia kata, master kata pakai saja. Sebab itu saya suka, sebab dia tak guna apa-apa pantang dan sebagainya. Tapi last-last buruk padahnya.
0: Bayangkanlah ya, kalau tidak ada yang pandai untuk mengeluarkannya ya. Tapi tak mustahil di dunia ini masih ramai suka yang memakai susu. Bukan tak ada kelebihan, ada kelebihan. Tapi tak akan panjang kelebihannya ustaz ya.
1: Tidak menghalalkan cara lah Pak ya.
0: Okey ustaz. Jadi kita pun percaya juga ramai yang mungkin tertanya-tanya nombor telefon baru ustaz lagi ya.
1: Okey baik, ini nombor telefon baru saya, boleh ambil.
0: 013 404 9704 013-404-9704.
1: Ya.
0: Sekali lagi, 013-404-9704. Dan untuk pendengar-pendengar kita yang ingin mendapatkan rawatan, anda perlu tahu prosedur-prosedur untuk menghubungi ustaz. Tidak boleh call, kerana beliau tidak akan menyahut sebarang panggilan.
1: Ya.
0: Anda hanya boleh menggunakan
1: WhatsApp saja
0: yeah. Ya. Jangan tanya apa kabar.
1: Terus ke hajatnya.
0: Sebutkan nama anda.
1: Ya. Yeah.
0: Hajatnya.
1: Ya. Yeah.
0: Itu sajalah ya.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak ya.
0: Dan sekali lagi ustaz, macam mana rawatan di tempat ustaz ni, berapa kali dibuka ya?
1: Sekarang ni saya bukalah setiap hari. Mana masa saya free, saya akan rawat. Ikut temu janji lah. Ikut temu janji.
0: Oh, tak boleh senang-senang berlenggang kangkong ke sana? Tak boleh.
1: Mesti temu janji. Kalau tidak nanti kesian orang lama tunggu. Jadi saya memang ada limit kan lah. Seorang satu jam, kadang-kadang satu jam 30 minit. Kalau datang terus, walk in, takut lama menunggu.
0: Orang lain lagi yang dulu didulukan ya.
1: Betul. Saya buat ikut temu janji saja Pak.
0: Jadi bukan senang untuk mendapatkan jadual ustaz ya.
1: Ya betul.
0: Malam-malam kadang ada ceramah di Tapcina ya, masjid
1: di surau.
0: Surau
1: Tapcina.
0: Tapcina.
1: Macam besok ada ceramah di Masjid Jame. Masjid Miri Jalan Merbau. Ada lagi di Surau Darul Husna Kestam. Dan di tempat-tempat lain lagi.
0: Dan selepas itu juga pastinya ada orang ambil kesempatan juga dengan ustaz ya, minta rawatan dan sebagainya.
1: Kebiasaannya begitulah Pak. Selepas ceramah, saya didatangi oleh 3 orang, 5 orang ustaz. Saya nak buat temu janji. Saya mesti ustaz tak jawab-jawab sampai sekarang. Begitulah selalunya.
0: Okey ustaz, insyaallah minggu depan jumpa lagi ustaz.
1: Ya, insyaallah minggu depan kita jumpa lagi dengan tajuk yang lebih panas lagi.
0: Untuk minggu ini kita tak podcast ya, sebab kita begitu sibuk sebenarnya ya. Jadi terima kasih ustaz, jumpa lagi dan saya hadiahkan anda dengan lagu seterusnya ya. Apa pula lagu kita ni ya? Kumpulan Iklim Mana tadi ya. Okey, Sheila. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Ayanda Pemanca, Dr. Haji Ali Haji Medin dalam segmen Cerita Pak Jojo. Jumpa lagi kawan. Kita hadirkan anda dulu dengan lagu ini.

0: Minit sambat ya ni Padian, 11.7 minit sambat ya ni. Sudah pun ada unduk-unduk ya antai. Sudah tu memius punya ustaz unduk. Sudah tu unduk-unduk punya sini. Tak aja tu, tak alam tu aku sempat baca ita. Ano, ada pemanca ni sama kita ni. Tapi entah hukum kah indah ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Hukum.
0: Hukum. Tagak pun baik, suap pun basah. Ingin hati ini memancah ya. Jadi perjalanan tu dari di Cibuti ke Mai ni macam mana kau lihat perjalanan ni?
1: Alhamdulillah. Aku saya ni sebelah sambat aku ke ni ya.
0: Kenuhun tujuh tu.
1: Kenuhun tujuh dari dari kampung ke Sepupuk, ke Batunia, bekas satu pakai Pan Borneo. Pan Borneo ke Simpang Bekano, dari Simpang Bekano ke Mahi.
0: Pusing dengan hantap senang dengan ya.
1: Sampai sejam.
0: Amun mulanya kania dari kampung tu, dari kampung Pejuang Kelulit ya. Kania berapa minit?
1: Kania mulanya anda dapat minit. Sahai.
0: Muta
1: pakai pahu. Dari Kelulit mahaga Kuala Sebuti, dari Kuala Sebuti mahaga Kuala Niah, dari Kuala Niah mahaga Sepupuk. Dari Sepupuk bawa ke Batu Niah.
0: Jauh hantap ni tu.
1: Jauh hantap, mun dah ada sahai dah dapat.
0: Jadi amun tengah hai baik pulang di nausah ke Niah lah.
1: Nausah tak ke Niah.
0: Alang-alang amun jadi mali lauk sambat kan berjual sana buntu tial tu.
1: Bukan lagi buntu, buk.
0: Amun ya ni?
1: Amun ya ni, jadangan klik kerja jari.
0: Ketik
1: kerja jari. Sudah datang. Tagal nganya. Dari Kelulit kan ya ini dalam masa kurang lebih dalam 15 minit.
0: Datang. Nda tu mana jauh?
1: Itu tak, alhamdulillah, rupanya perubahan dunia kita. Perubahan gaya-gaya pemimpin kita berfikir. Jadi kita ni pun dapat jadangan tu hasil-hasilnya yang alhamdulillah lah.
0: Kau jadangan hampir jadi ni pemanca ya. Walaupun dia ini muda lagi tapi hampir alhamdulillah.
1: Alhamdulillah jadangan tu meskipun kulit bekadot, uban pun menumpuk sana, menumpuk sini.
0: Tapi senang jo hati di.
1: Senang jo hati di. Alhamdulillah itu tah padian-padian dunia berputar siang malam kita ni sudah nasada yang kita ni sudah tuha.
0: Amun mulanya ni pemanca kakal di tekanang lah ya. Ujarangan amun bawa mahdi ataupun sing sungai itu bagungnya. Amun ia ni metuka 2-3 biji.
1: Bukan lagi 2-3 biji, berpuluh biji.
0: Ada?
1: Ada.
0: Kaya tu mana?
1: Kampung kamu tu bukannya 2-30 buah metuka. Menai panggilan panuh, payah. Masuk payah, keluar pun payah.
0: Itu namanya ekonomi ya. Ekonomi ini baik. Yang uja jemu mulanya berpendapatan 4,000
1: 800
0: lebih.
1: 800 lebih.
0: Jadi ekonomi kita meningkat. Alhamdulillah. Terima kasih kerjaan yang baik hati ini ya.
1: Terima kasih perintah kita. Alhamdulillah lagi pun satu uang kita ni pun banyak sudah beriskul.
0: Yang satu lagi ni pemanca, yang jalan jadi ni pemanca, bukan di jalan yang ujarangan amun air licak, air hujan licak. Pusing-pusing. Ini betah jadi ya. Beturap.
1: Beturap.
0: Ba aspal. Jadi hantap mana beruntungnya kita dapat agnya ni ya.
1: Cukup.
0: Litik ada. Telepon ada.
1: Telepon ada. Apalagi di hoja.
0: Itu cukup baik ya. Tapi satu lah pemanca. Aku ni sengaja oleh kita ni cerita nganang-nganangannya lah. Amun mulanya, apa yang mesti ada amun ada sebuah rumah tu?
1: Sebuah rumah.
0: Jamban itu di belakang kia lah. Selain daripada litrik tu, antawalam, macam umur-umur kita mulanya lah. Umur-umur kita dalam umur kita 10 tahun.
1: Di rumah?
0: Selain daripada sungai, telaga, ada tak?
1: Telaga.
0: Ah.
1: Ada.
0: Ada telaga masing-masing kan?
1: Ada.
0: Bilanguang ada telaga tuh.
1: 81 ada telaga, jadi datangnya gaya hidup masa itu bertangki.
0: Oke, pemanca. Oleh karena kita ni sezaman, cuba kau ceritakan telaga kamu Bian ni. Macam mana banyak bahasanya, macam mana? Ceritalah telaga, suasananya.
1: Telaga ni ada dua. Satu telaga mandi, satu telaga minum. Jadi selajunya orang ngali telaga ni mesti pakar telaga. Nggak dapat sebarang-barang kali.
0: Ah.
1: Jadi orang yang pandai buat telaga ni ia tahu di mana mata aing. Lepas satu ia bukan sebarang-barang tu. Ayah lo mengalih telaga tu berbaca dahulu. Jadi dikali mula-mula telaga ni ia kali pakai sandak, pakai cangkul.
0: Ada sandak juga mulanya?
1: Ada.
0: Zaman di mulanya apa?
1: Ada sandak buatan Haji Salman.
0: Oh, yang bersapuh tu ya?
1: Yang bersapuh.
0: Oh, sandaknya nih. Yang juing tu apa nama tu?
1: Yang juing tu.
0: Amun pakai sawitnya?
1: Yang juing tu bukan jauh beliung.
0: Iyalah.
1: Kaya sandak juga itu.
0: Sandak dami.

0: yang pandai itu ya.
1: Haji Salman.
0: Haji Salman.
1: Ia punya workshop sing masjid.
0: Ya nda dapat sebang nyapu itu mang tu amun nyapu ai nda baik nda tajam.
1: Ya.
0: Ia melihat letak hai amun metai tang maknanya tajam lah sesepuh tu ya.
1: Ya.
0: Jadi lagi. Jadi,
1: lepas satu dikali telaga ini telaga pakai pakai bersasa. Pakai membasuh-basuh. Sebuting lagi dibuat telaga pakai minum.
0: Ini mana tempatnya peminuman?
1: Peminuman ni hampir juga, tapi ia selajunya ia telaga peminuman ni ia di anu dikit lah, ia berano, ia bakat bertutup kayaknya. Satu mengkali ya tutup tu jadi segala apa-apa nak masuk ke telaga lah. Jadi yang telaga mandi ini pun lain. Hai-hai pakai pakaian. Pakaian mandi, pakaian bersasah, pakai macam-macam lah, basuh-basuh. Yang telaga minum tu telaga minum banyak. Ada uang yang buat telaga minum ni ya dipegangnya lagi tu. Supaya nanti ya apa-apakah dah masuk ke dalam. Itulah nama telaga. Kemudian apabila Piko sudah datang, jadi tahun 80-an orang kita nyoh Piko membuat telaga, bukan lagi telaga.
0: Kolam.
1: Kolam basah. Lepas itu pakai pam naik ke rumah.
0: Aing.
1: Bila pam naik ke rumah, sana jual minum, sana jual mandi, sana jual sasah lah di rumah.
0: Main katik kan ya,
1: listrik berpam. Lepas itu itulah masanya orang kita ni sudah berubah gaya hidup. Jamban pun di rumah, bersasah di rumah. Jadi aing pun di rumah. Jadi pasang tangki aing dari kolam masuk ke tangki, alhamdulillah kehidupan lebih baik. Jadi ayah ni macam di Kelulit tahun 2006 perubahannya pipe sudah datang ke kampung, alhamdulillah.
0: Jadi amun kita cerita pasal telaga ni terkadang kita melanya macam zaman-zaman aku melanya lah ya. Ingin hati kita melihat telaga tu aja ni banyak. Di sini telaga tu kebanyakannya ada pandan kan dah tanam ya. Pandan tu sana dia jual. Kadang amun nuju ke telaga tu satu buluh tu kena tahu itu pakai apa nama tu
1: sesahan
0: tu, sesahan tuala hantar penjadi mandi tu ya. Janihnya sana tu ingin hati amun lauk yang amun kita amun disagang selajunya kali najo muda tapi balut selaju ada ya.
1: Hawan
0: ada ingin lauk. Hati tapi asa aing telaga ni asalnya lain dari yang lain ya. Bukan dia bangga tapi lain dari yang lain ya.
1: Ada macam aing ada sebab ia tidak ada klorin.
0: Tidak ada klorin, original kan ya.
1: Original ada telaga yang jernih, manis aingnya.
0: Manis, bal-bal pun ada. Tapi yang ingin hatinya yang anu ni sajuknya lain macam ya. Jadi amun sajuk sampai ketangkai hati apa sajuk kata ya. Macam dilut-lut jantung amun kita mandi.
1: Alhamdulillah, bana tujuh.
0: Tapi satu kepercaya pemanca. Rumah kamu tu pun dah ada lagi pakai telaga. Bakasnya pun dah ada lagi mungkali.
1: Bakas pun dah lagi ada. Ketimbunan sudah.
0: Doi pulang ya.
1: Itulah goodbye telaga.
0: Goodbye, baik hantar telaga. Amun dah ada telaga mulanya hantar penjadi itu ya.
1: Kolam adalah.
0: Kolam ada, sungai ada, tapi telaga tu macam pribadi lah ada ya.
1: Mana loh.
0: Bila-bila masa mandi.
1: Aing telaga. Alhamdulillah.
0: Tapi yang tua yang paling kau ingin hati, gayung atau ada gayung, ini gayung kau, ini gayung adikmu, ini gayung ano.
1: Yeah.

0: Jangan dikacau mah tukang.
1: Benar
0: loh. mah, jadi ini pemanca, kita belajar bahasa Kedayan lagi nih pemanca ya.
1: Insyaallah.
0: Ada yang kuan, tapi amun aku medakan bahasa Kedayan ke bahasa Melayunya nyaman. Tapi aku mau kau yang cari aku bahasa Melayu, kau terjemahkan ke bahasa Kedayan ya.
1: Sebelum itu, ada padian kita kawan lama, Pak Thomas.
0: Oh, Tom.
1: Tom.
0: Si Tom.
1: Biani ya ada kirim salam Jojo.
0: Oh.
1: Jadi alhamdulillah terima kasih konsla. Peminat setia kita dan yang lain-lain lah. Yang dari hulu, dari hili, dari mana-mana, dari Baram pun ada, dari Lapok pun ada, dari Suai pun ada, dari Saih, dari mana, dari Nia.
0: Dari Modik pun ada kawan pemanca ya.
1: Jadi terima kasih pada yang paling suka yang nangannya. Alhamdulillah. Jadi apa contek?
0: Jadi Tom, terima kasih Thomas, kawan kita ya, konselor Thomas. Jadi amun dalam bahasa Melayunya senang ya beza. Tapi dalam bahasa Kedayan apa?
1: Bida.
0: Han tepandai anang lu sebenarnya ya. Bida. Bida beza. Coba kau buat ayat bida.
1: Wang. Berbeda sudah kau dari mulanya. Mulanya kau niku santap. Ngai-gai. Ini sudah mau basah. Iski takapanya. Pipi pun baisi. Sumit pun melantik. Janggut pun usai bisai tahato. Berbeda upamu dari mulanya.
0: Beda. Beza ya.
1: Berbeza dari dulu.
0: Satu yang kau merakan iski ni, iski ni selanjutnya di Lebuan dengan yang kau nangga. Tapi kita ni, di Bekano ni jang bandangga disebut di iski.
1: Iski ni ya katanya daripada action, ada gaya, bergaya, iski.
0: Tapi kita amun dalam bahasa Kedayan kita disebut di amun bergaya ni lebih kepada gap ngannya kan?
1: Gap. Gap ni ya dua lah. Gap ni ya ada gaya dan gagah.
0: Ya, amun gap, amun iski ni, gap dan anu iski dapat dia anu kan gap menais ya.
1: Ya.
0: Itu yang menais ni yang penting. Amun ada gap ni ada menais.
1: Ambut betila.
0: Bukan yang bersisi.
1: Betila.
0: Betila ya.
1: Betila ni hatinya ya mas mulanya ia pakai minyak warna kuning cap biasa. Jadi rambutnya tiup angin pun dah tabang. Jadi mun ditila ia kekal ndak apa-apa. Kena hujan pun kakak juga macam tu kas.
0: Diminyaki banyak-banyak lah tu.
1: Minyaki banyak-banyak.
0: Ditila ya.
1: Tila.
0: Bidak. Tapi yang jawab manca tentai banyak kata klasiknya. Jadi cuba kau cerita dalam bahasa Melayu. Sebab kau mendakan tai biani anu iani ndakus lagi apa nama tu baisi tiak kau. Apa dalam bahasa Melayu diterjemahkan dalam bahasa Melayu?
1: Yang tu? Berbeza kau dari dulu ni. Dulu kurus kering.
0: Kurus kering.
1: Muka pencamping. Sekarang kau dah gagah bergaya. Nampak ada berisi, alhamdulillah. Rambut pun teratur, terurus, pakaian pun cantik. Bergagah lah.
0: Di mana perkataan bertila?
1: Bertila.
0: Kau dah kan rambut naik apa?
1: Rambut
0: kemas kata kawan kan?
1: Rambut teratur dan kemas.
0: Bertila tu teratur dan kemas lah maknanya.
1: Ya.
0: Bukan diminyaki.
1: Bukan diminyaki. Bertila ni ya di pesen.
0: Pesen
1: rambut tato sudah diatur baik-baik. Macam kanak-kanak kangen ni
0: balas tepi.
1: Ya. Ada kawan telefon ni tapi tidak ada hal lah. Masih lagi berada di Konti FM, Mary FM.
0: Ah, Wan Fauzi ya. Pengulu.
1: Pengulu Dr. Wan Fauzi. Apa khabar? Sekarang kami dengan Jojo dengan saya berada di Mary FM di dalam Konti. Nanti kita bercakap ya.
0: Okey. Jadi itu mengenai ente ya. Amun dalam anu ni ia mudah.
1: Apa tu?
0: Mesti ni ia ada dua perkataan yang payah kan di anu ni. Mesti dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Kedayan apa?
1: Jual lalu.
0: Jual lalu, okey. Jual lalu ada. Ada satu lagi perkataan hampir-hampirnya itu juga. Tapi maknanya nyatu. Apa bisanya jual lalu kan bakai?
1: Bakai ni lain.
0: Tapi bakai ni
1: ada juga macam jual lalu. Aku bakai mahunja bunga kemangi puncak gunung sawi.
0: Bukit sawi lagi. Aku bakai mahunja
1: bunga kemangi.
0: Bunga kemangi.
1: Di puncak Bukit Sawi.
0: Di puncak Bukit Sawi ini. Okey.
1: Bakai itu jual lalu lah.
0: Kemangi jamu ni, kemangi apa? Pokok kemangi yang ini kah atau kemangi Kedayan ni lain?
1: Kemangi Kedayan.
0: Bukan yang kemangi yang untuk gulayan tu kah?
1: Bukan. Ini bunga bunga yang haum baunya ni.
0: Ah, mangat.
1: Mangat.
0: Kemangi.
1: Kemangi.
0: Yang kemangi bahasa Melayu ni bukan yang perincah tom yam tu kah? Itu lain.
1: Bukan, itu lain.
0: Ini kemangi. Apa banyak amun kemangi ni?
1: Bunga kemangi ni macam bukan jauh bunga malu, bunga gadung, macam bunga gadung lah. Jadi kemangi ini selajunya dipakai dengan dipakai orang-orang kita mulanya pakai nyam kubu air raya bunga kemangi. Campur dengan bunga gadung, campur dengan bunga
0: malu.
1: Campur dengan bunga cempaka kala-kala. Jadi asah-asahan kita ni pakai apa namanya ni yang diasah kulit kayu tu. Kulit gaharu. Jadi pakai pewangi aing asah-asahan pakai nyam kubu air raya.
0: Tapi gaharu jadi tatal ke? Tatal. Tatal yang Kedayan. Kayu tatal lah.
1: Tapi ada tas gaharu tu. Ada tas. Ada tasnya yang diambil pakai mawangi buat asah-asahan tu. Yang sebenarnya pakai nyam kubu tu damanya ialah asah-asahan.
0: Asah-asahan eh? Okey. Itu entai jamu jual lalu bakai.
1: Bakai.
0: Okey, satu bakai ni apa maknanya lagi selain daripada anu yang bakai ni?
1: Bakai ni. Trying the best. Ya padian kita sebelah atas angin. I will do my very best. Until I succeed. Saya akan laksanakan hingga saya berjaya. Bakai jual lalu. Mun dah dapat naik dari pintu, mun dah dapat masuk dari pintu,
0: diuhit
1: masuk dari pinjauan.
0: Memaksa kan, dipaksa.
1: Mun dah dapat masuk dari pinjauan, dari atas atap. Itulah jual lalu.
0: Jual lalu kan makan, bakai kan makan. Tapi bukan ya semestinya jual ya. Jual lalu ni sepatutnya mesti kan?
1: Mesti.
0: Tapi amun bakai ni dah dapat mesti juga. Dapat juga kah? Ditukarkan kepada mesti lain lagi ya.
1: Ini mesti ni jual, mesti ni andang jual, ada jual perkataan jual lalu mesti ni. Tapi
0: jangan indah.
1: Jangan indah. Mesti ini dalam tutuan Kedayan mun dibanding sama jual lalu, jual lalu ani palo bakai. Wajib, nda boleh inda itu. Jual lalu. Jual lalu wang kau boleh isok.
0: Jan inda.
1: Jan inda-inda.
0: Tapi amun kita bedakan bakai boleh isok wang jan inda. Lain terjadinya kan?
1: Lain.
0: Tapi ya hampir sama.
1: Betul.
0: Penggunaannya lah.
1: Bana. Itulah istimewanya.
0: Bakai tidak dapat digunakan untuk perkataan itu entai kan?
1: Bisanya perkataan wang kita.
0: Tapi
1: perkataan wang kita ni wang kita mulanya wang tua-tua yang buat tu, yang dah pandai nulis, dah pandai baca. Bisa ni pintar lagi dia di kakak ni. Apa gayanya buat tu tuan?
0: Bakai.
1: Bakai.
0: Jual lalu. Ya hampir sama. Tapi ada ayat yang dapat digunakan perkataan itu ya.
1: Bana.
0: Los. Satu nih. Mudah hantap nganya. Payah amun diterjemahkan. Amun jadi gama.
1: Gama aku.
0: Aku
1: nih betul-betul dalam adio gama aku. Begaga tulang tuhut aku.
0: Bukan yang suka jadi pelica itu ya.
1: Bukan.
0: Amun jadi pelica jangan mudah gama.
1: Jangan mudah gama.
0: Jadi dalam bahasa Melayu gama ni apa?
1: Dalam bahasa orang putih nervous.
0: Nervous.
1: Okay. Dalam bahasa Melayu gementar.
0: Gementar. Oh, gementar.
1: Rasanya saya gementar berjumpa dengan Pak Menteri. Gama aku bila aku berjumpa menteri itu. Apa kaya?
0: Gama.
1: Iya, berbahata, berbahagimat pakah.
0: Begama, yang pun ada peninding. Jangan mana-mana ya. Gama, gama, gementa, lus lah. Sini sananganya lah ya. Ini selayu sudah lah, tapi kita ulang kajiannya lah. Satu lagi nih ya. Talindap.
1: Antai engkau dikadai. Talindap kau melihat kehadian kita yang daibona itu. Jangan-jangan tengahnya kula. Macam tengahnya kula aku lihat. Kepalanya tu ano bah, lasak di belakang.
0: Talindap. Okey. Talindap ni dalam bahasa Melayu?
1: Talindap ni ter apa namanya? Dia terlihat dikit kayaknya.
0: Terlindap ni, ia terlihat macam saat nyala kan? Tapi dalam bahasa Melayu apa?
1: Dalam bahasa Melayu aku pun
0: tertengok kan? Bukannya tertengok eh?
1: Bukannya tertoleh.
0: Bukannya terpandang.
1: Bukan terpandang. Aku yang lebih terpandang lah.
0: Tapi terpandang, terpandang, pandang tu
1: lain.
0: Macam kita dalam kedayaan terlihat nyanya, itulah. Terpandang ni terlihat.
1: Terlindap ni di terlihat dikit. Ada terlindap.
0: Melecus ni hilang.
1: Hilang. Sudah tu, lepas satu ia hilang. Hunjan-hunjan ada lagi kedapatan.
0: Bukan bayangan, bukan juga ya.
1: Ataupun terbayang kah?
0: Nampak tak nampak lah macam tu lah. Payah kan diterjemahkan terlindap.
1: Itu tak damanya tuan kita ni ada istimewanya.
0: Terlindap. Amun yang di terdengar tu, tapi di tidak terlihat. Tadangah lah tu, itu hanya tadangah ya.
1: Tadangah.
0: Tadangah.
1: Tapi nak terlihat macam asamak bukan? Kuitik-kuitik bunyinya.
0: Itu amun kuitik-kuitik ia akan banyak-banyak tu. Ia jadi kuyas-kuyas, ngutup, ngutik, ngutup, ngobat.
1: Ia nak terlihat. Tapi tadangah. Saingku antai ano ya. Dengan mohon jawatan. Rupanya payau.
0: Ya tu. Rupanya payau ya. Jadi ini ingin hati juga berceritanya ni ya. Tapi yang kita cerita ni kekal banyak kena wawang kenganik. Kanak-kanak mahu kekal tahu kah yang ini?
1: Kanak-kanak kala ni mengalami asimilasi bahasa.
0: Satu lagi lah. Yang menggahai itu apa?
1: Menggahai itu teguguh.
0: Teguguh. Dalam bahasa Melayu, teguguh lah. Tapi yang menteguguh jadi kedayan, gugur juga.
1: Teguguh. Tapi menggahai ini, ya, Dayang, sini ko lalo antay. Maang ko, nakutaho ah niya manggay. Ati niya manggay ni tercicir lah.
0: Ah, tercicir. Manggay lebih cicir ya. Tapi amun ni gay-gay itu lain dia lagi.
1: Gay-gay itu lain.
0: Jadi ia kan bersambung dan ceritanya mungkin berbeza lah maknanya.
1: Gay-gay ini macam hujan gay-gay. Ada pantunnya tu.
0: Hujan bye.
1: Hujan bye-bye, ambuk makan padi.
0: Sili makan belai.
1: Si siapa siapa nak jadi?
0: Si lima kan balai.
1: Si lamit indah jadi.
0: Eh, nama-nama ni. Okey. 11:34 ni sudah memanca. Wah, jadi ini cerita yang kita biar ni satu yang uang Arab tu namanya Si Pilok. Oh, lain.
1: Jaha.
0: Si Jaha, uang Arab. Yang satu lagi Si Pilok. Ya.
1: Uang putih.
0: Jadi Abisia ni satu ilmu dalam pelayaran, satu ilmu keagamaan, baca dan sebagainya lah.
1: Yeah.
0: Jadi si Awang ni, siapa namanya, lupa si Awang ni?
1: Si Tumpat
0: ni sudah pun dah belajar. Apa polihan si Tumpat ni? Mana si Tumpat makan?
1: Yes.
0: Nah, cerita dia.
1: Good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngali hari. Nama berita Kaban.
0: Nemu made bejakunya pemanca.
1: Mayo Kaban kita. Dini, bisa Kaban kita. Jadi padian-padian macam biasa kami Jojo dan saya berpesan-pesan lah. Mana yang damam-damam tu jangan dibiarkan. Mana yang sakit-sakit tu hunja ubat, makan ubat. Jangan dah bawa ubat. Mun sudah ujadangan tu ketulan, payah. Jadi bawa ubat harga doktor. Jadi alhamdulillah. Kelamai aku melihat sawah, melawat sawang kawan.
0: Ah.
1: Yang bernama Kanapiah.
0: Kana?
1: Kanapiah.
0: Oh. Jadi, ini nama kedaian mana ni?
1: Nama kedaian mana?
0: Kanapiah. Oh, kan di Hanafiah?
1: Batas sudah nak aku terlihat dia keluar dari rumah. Tu aku pun melawat. Tanya haba. Di ujadangan tu dandam. Dandam hatinya longing to see. Aku pun beri salam. Ia pun jawab salam. Ia keluar dari rumah. Wang yang kau batas sudah kita dah berjumpa. Aku pun dah terlihat. Apa haba mau batas sudah keluar dari rumah? Aku ni cikgunya damam-damam. Karena uja doktor tidak boleh berjauh adangan ramai. Bila adangan ramai, perlu pakai masker.
0: Oh.
1: Perlu tutup hidung, tutup mulut. Yang kau tut lah uja doktor. Ini kau nampaknya sudah baik dikit, sudah lampu. Alhamdulillahnya. Jadi padian-padian mana yang damam-damam tu, hagalah doktor. Selain daripada itu, ubat-ubat yang diberi doktor tu, makan tah. Ini kentang hari sudah, ingat-ingat makan ubat. Yang susah hati, jangan susah hati. Bergembira kita sama-sama, bercerita, mana yang sudah tuha-tuha tu, danga dio, ayun-ayun batis sepentan.
0: Yang uja jemut ditis ya. ada Mrs. Jemut nih.
1: Jadi padian-padian minggu biani kita melihat Nangah Haba si Tumpat nih sudah berada di kampung. Apa namanya Jo?
0: Kampung
1: Sungai Bangat.
0: Sungai Bangat ya.
1: Sungai Bangat ini ya ada sungai yang jernih, yang basah, bagong pun nama banyak. Lepas itu ada macam satu bandar lah. Bayangkan, macam Bekano itu lah mangkali. Bekano mulanya, tah. Bukan Bekano kangen ni. Jadi lepas itu pekerjaan dengan macam-macam. Ada yang bertamu, ada yang berdagang, ada yang bertukang, ada yang buat macam-macam rumah, pahuk. Jadi si tempat ini sudah di kampung Sungai Bangat ini yang kia ketuhannya lah yang bernama Saudaga Kuntul.
0: Saudaga Kuntul ya, orang kaya itu bos.
1: Orang kaya.
0: Namanya Saudaga.
1: Saudaga. Jadi bininya namanya Dang Mala. Jadi anaknya bernama Dang Bunga.
0: Kakal muda nih, Dang Bunga kakal muda.
1: 15 tahun umurnya.
0: Muda-muda dari senungannya tuh ya.
1: Dari
0: si tempat.
1: Jadi tempat ini direkomin oleh Saudaga Kuntul ini. Jinya uang baik pulang kau belajar aja Ben ya.
0: Bisa dua tuh.
1: Bisa dua. Jadi bisa dua ini uang yang terasing, uang yang kala-kala ada dengan terjumpa, kala-kala tidak terjumpa. Tidak apa dengan peduli hantap lah. Sebab ia bercerita kang, kala-kala dengan nanga, kala-kala dengan dan nanga. Sebab ceritanya tu ia
0: bukan zaman atau sepatutnya bah.
1: Ia datang dari atas angin.
0: Cerita kapal basa-basa.
1: Cerita kapal basa-basa. Uang sana pun alamasa terlihat kapal.
0: Paling pun bagong jadi ya.
1: Bagong. Kami jenya dahulu jenya dinagi kami kapal basa-basa muat 600-700 uang.
0: Dusta aja bunyinya itu kan?
1: Dusta. Jangan tak ada itu.
0: Tak patut nih.
1: Bagong tu habis kuat 20 uang.
0: Amun 30 ka pengayuh tu panjang hantu sudah tu.
1: Apa gaya ngayuh? Dinya sana di nagi kami belai uang anu macam bukannya macam ba enjin lah tapi laya tu di ia mana luh angin pun ia dapat berjalan ke hadapan mah.
0: Mana lah jinjinya tu kan tapi mun wang kampung mana jo amun di terlihat amun di kan keki amun angin tu ke kanan dolah di keki gitu ya dusta gitu jadi apa
1: dusta macam mulanya bukan
0: di kan ke hadapan ke belakang angin dia sama itu
1: uang atas angin datang kampung di rumah jinjinya sampai 20 tingkat 30 tingkat dia pun dah terfikir apa gayanya rumah sampai tinggi-tinggi. Apa gayanya nyambung tiang lo hantap tinggi itu.
0: Melantu ni ke jadi?
1: Bana melantu, mun ditiup angin. Apa?
0: Apa pulang gaya mahatapi lo hantap tinggi? Takut indah.
1: Tapi orang sana, ia sudah terfikir hal-hal macam itu. Kita sini belum ada. Lepas satu ada kilang basi. Jenya. Ada kilang...
0: Ini si pilok kah merakan? Si pilok.
1: Lepas satu ada yang bernama batu arang. Coal. Ia bercerita lah lombong. Apa gaya tu jadangan?
0: Kan gali di bawah tanah je lagi.
1: Gali dalam tanah. Pakai apa gali? Lombong. Jadi batu arang tu boleh pakai masak. Kita nak tahu apa bangsanya yang batu arang.
0: Palu ini jadi kayu api dia banyak buat apa munja batu kan pakai anu.
1: Lepas satu jenya kita ni ada macam kilang. Apa jadangan? Itu factory-nya. Buat kapal besar-besar. Apa gaya tu jadangan? Buat kapal basa-basa, mana siapa yang buat itu, apa gayanya buat, macam mana gaya nunakan.
0: Macam ke laut, apa gaya nunakan ke laut?
1: Kita ada ilmu angin, jenya. Dari mana luar angin, kita ada ilmu bintang. Jadi orang kampung pada masa itu, seibu tahun yang lalu ini, jadi... Nak sampai ke sana pemikirannya. Macam mana tu jua di Ayani?
0: Itu di Ayani bintang di lain. Ketika ada.
1: Ketika.
0: Tapi bukan itu jerangan.
1: Oh. Di kangan ni pun masih berfikir juga macam tu. Bila dengan bercerita AI, artificial intelligence. Mondi bercerita padian-padian. Apa gayanya artificial intelligence? Apa gunanya? Apa hatinya? Ujian dengan dapat not suar, dapat ngia ayat tujuh, bila ditanyakan dia dapat jawab. Bana kayak itu ujian nini kita, bukan? Ujian mama kita.
0: Utak tidak dapat dibuat je utak tu bah, laku bunyi.
1: Jadi lepas satu macam kangen ni anak-anak kita suruh belajar, jadi menjadi orang-orang yang boleh mikir 20-30 tahun ke depan. Mulanya dengan berdagang pakai modal dengan duit. Ayah ni modalnya pemikiran, kan Jo? Orang yang pintar, orang yang pandai, modalnya pemikiran. Jalan sentiasa ada melalui ilmu pengetahuan. Lepas satu, Leo jahat ni. Tapi yang sebenarnya bukannya damanya bana, gelandangan ni. Jadi, siawang tumpatan ni, ya olehnya pesan mamanya dari kampung, wang hunja tah ano pelajaran-pelajaran yang bahau gaya-gaya dengan hal-hal agama. Ia pun belajar malam,
0: Liau jaha tu.
1: Jaha. Jadi siang ia belajar liau pilok. Jadi liau pilok kan ni, ia jenya kan si tumpatan ni, wang jenya. Kau belum kau belum mano. Halo, assalamualaikum. Kami ni kan Jojo di Miri FM, eh? Nanti call balik.
0: Guna dengan ni pemanca.
1: Padian-padian. Daulah anda dijawab, takut ya
0: salah hati, Kang.
1: Salah hati. Ingau. Jadi lepas satu, ia pun berfikir apa gayanya di dalam dunia yang di luar sana, yang jauh hatunya. Oja liau pilok, dinagi di atas angin, naginya bisa-bisa. Ada empat musim. Musim bunga, musim panas, musim sajuk, musim
0: lu
1: uja si tumpatan ni apa gaya di mahaga sana itu tawangnya. Aku nak lagi olah ku mahaga wang ndak ada pegaya uja dia pilok hantapan mulih ku tu nagi ku
0: berapa tahun jadi terdampak batas sudah ni
1: batas sudah. Berpuluh tahun sudah yang nak itu. Tuhan sudah. 70 lebih tahun. Hampir 80. Ia pun ada buat macam ia pandai buat alat-alat permainan. Macam permainan anaginya lah.
0: Tidak, maksud kok. Ya, terdampak apa nama Sungai Bangat ni berapa tahun tu dia? Ya, umurnya sudah 80 tahun.
1: Kan kurang lebih dalam 12 tahun
0: saja. Doi pulang, pecah kapal terdampak bisa dua ya.
1: Tapi yang malangnya yang dah jumpa jodoh sana, dah berjodoh.
0: Anak sudah tua sudah tu, 50 lebih sudah umurnya ya.
1: Iya, lepas satu batis pentimpang.
0: Kena galat ya pilok.
1: Opa pun dah bapa jangan dah bapa bergaya lah. Jadi ia pun kerja cukup makan nganya. Tapi cerita baik. Tapi cerita baik keadaan kita pun dah ada. Jadi dengan pun
0: tidak ada apa-apa jangan.
1: Tidak ada apa-apa jangan. Tapi si tumpat si orang tumpat tani ia nang cerita.
0: Alu masai kenagi atau?
1: Alu masai, ia jenya, ano ia malagau ano abis ia tu nini ni jenya hantop ko kan mahaga nagi kamu tu apa gaya ko kan kesananya satu hari nanti oja leo pilokan ni kita ni buat kapal belai kita dari satu nagi ke satu nagi. Nah, dalam 3 tahun datang nagi tuang, nagi kutunya.
0: Jauh juga 3 tahun. Walaupun datang. Oh. Apa masalahnya yang dapat buat kapal tu?
1: Satu orang.
0: Oh.
1: Kedua, kemahiran. Ketiga, peralatan. Sebab yang buat kapal ini, ia perlu alat segala...
0: Gagaji.
1: Segala macam-macam itu.
0: Kayu lagi.
1: Kayu. Jadi oja si tumpatan ni mondi buat pahu jenya dah satu basa macam pahu sedang-sedang dapatkah tuninya dapat wang jadi bisa ni pun berfikir sama-sama Leo Pilok sama Leo Jaha ni berfikir apa gaya buat pahu panjang 7 dapat.
0: Oh. Oh, bagi pakat bisa 2 lah.
1: 7 × 6, 42 kaki, bukan?
0: Panjang tu.
1: Kita ni buat paho jenya. Bukan paho basah hantap. 7 dapat. Libanya 3 dapat.
0: 1, 2, 3. Hampir-hampir macam tongkang punya tu.
1: Macam tongkang.
0: Ya, basah. Dia buat panjang lagi ya?
1: Dia buat panjang. Jadi jenya kita buat belai. Apa gayanya belai itu aja setumpat ni. Kita buat daripada kain. Kita tanun daripada apakah? Daripada daun nanas kah? Daripada kulit kayu kah kita boleh buat? Mulanya cara kita berfikir akan berbeda daripada saya ni. Sebab mulanya tu, ya bahan tidak ada, alat tidak ada. Kangan ni alat banyak, tapi kita ni tidak berfikir ke arah tu kan? Ada yang uang kita ni buatlah ya ni, tidak ada. Sebab pemikiran kita dah sampai tidak ada keperluan kita buatlah.
0: Tiko engine drrrr, nuhun terangan di bawah takkan masang angin payah juga.
1: Jadi itulah kita ni disebuti biani ada klub layar.
0: Macam mana ceritanya klub layar gitu ya?
1: Klub layar ni belum bapa aktif sebab uang-uangnya nak melihat klub layar ni sebagai satu utama. Tapi daripada klub layar ni kita boleh berfikir nanti apa gayanya dapat mengembangkan pemikiran kita supaya kita ni dapat menggunakan lautan tu sebagai tempat kita ni beriadah. Jadi lepas satu ia begu Leo Jaha ni malam-malam ia diam habis ia dua ni Leo Jaha ni ada junjungnya, ada rumahnya. Ada macam sebuah balai surau yang asing rumahnya ni. Banyak juga murid-murid Leo Jaha ni yang datang belajar agama, belajar gaya-gaya sembahyang, belajar ilmu-ilmu. Jadi ia ni ujadangan tu muib-muibnya pun banyak. Belajar ngaji, belajar macam-macam. Sebabnya uang kita ni mulanya payah kan mohon jaga guru, kan? Kalau San Leo Jaha ni ujadangan tu menyak ke sana. Jadi bisa ni pun ngambil kesempatan atas dorongan saudara kontol atau lah. Ini betok banan ya.
0: Ditagu Thomas kali.
1: Jadi saudara kontol ni sentiasa berfikir macam mana gaya membangunkan lagi yang bernama kampung
0: Sungai Bangat.
1: Sungai Bangat. Jadi macam cerita-cerita di dahulu, ya cirinya lain, bukan? Ini gayanya akan menjadi satu cerita yang adventure. Jadangan tu pelayaran yang akan di
0: Situmpat,
1: Situmpat. Harap-harap Situmpat ni dapat belajar dengan baik lah. Supaya ia nanti menjadi orang yang pandai dalam hati saudara Kuntul.
0: Jadi ini umur Situmpat berapa sudah?
1: Dalam 20 tahun.
0: Dalam 20 tahun. Sedangkan itu ya.
1: Sedang.
0: Dan dia di lupa aku Beni ya bertanya ya. Anu tu kampung Sungai Bangat ataupun bandar lah jadi kan Sungai bandar. Bangat ni. Bapa ibu jiwa zaman itu ya?
1: Dalam 3 ibu.
0: Amai sudah tu zaman itu.
1: Amai. Macam bekano tah. Tapi dalam keramaian itu yang menjadi utama uang yang tempat dengan bersandar kebanyakannya saudara Kuntulan inilah.
0: Ya satu baik, dua ndaloke sentiasa mudah nolong ya. Tapi ia bukan penguluk kan?
1: Bukan.
0: Ia saudagang
1: aja. Saudaga.
0: Yang penguluk ada, zaman itu ada sistem penguluk
1: ada.
0: Sudah kan?
1: Ada wakil aja.
0: Wakil aja pula.
1: Wakil aja.
0: Oh.
1: Dalam kita ni sistem kita ni mulanya dalam satu-satu nagi itu ada aja. Jadi lepas satu ada pengulu, ada wang tuha. Wang tuha ni hatinya ketua kampung dah. Tapi gelaran mulanya ia ni wang tuha. Macam muda apa baik umur dalam 30-40 tahun bila disebut wang tuha tu itu ialah pemimpin tempatan.
0: Yang diangkat oleh ajak sendiri itu?
1: Yang diangkat oleh ajak sendiri.
0: Hei. Anang kita wong kedayan anangnya macam mana lah biar ni ya? Anang ada sistemnya tu?
1: Ada. Kita ni mulanya ajak kita aja bonai. Aja bonai. Jadi Labuhan, Sabah, Sarawak ni Kalimantan di bawah kekuasaan aja bonai. Jadi aja ni setahun sekali pun payah berjumpa. Sebab mulanya bila kita ni jauh di kampung, apa gaya aja datang, jalan pun ada.
0: Bepahu ngannya ada ya.
1: Bepahu, bepahu bila aja berangkat, bila aja berjalan, batu-satus jalan yang turut belakang.
0: Banyak peluang yang kan dibayar makan tu kan. Amun ayam makan tahun banyak tu.
1: Banyak.
0: Hmm.
1: Jadi lepas satu ceritanya kemudian si tempat ni sambil ia belajar, sambil itu ia bekerja saudara Kuntul.
0: Oh, kerja ada kerja juga.
1: Kerja
0: malam
1: juga.
0: Belajar Asiano Liao Jaha. Sambat kerja.
1: Kerja.
0: Melamai itu anu lah.
1: Melama itu belajar.
0: Apilok.
1: Aliyah Pilok.
0: Hmm.
1: Jadi kerajanya mana pesuruhan Leo Kuntul. Jadi siangnya ya macam-macam kerajanya. Bertukang, naik piasau, buat kuprah. Jadi kuprah ni ada dengan yang datang lah dari nagi lain. Bawa dari Sungai Bangat tu kuprahnya ia pakai bagong jua lah. Tapi bagong yang basah ndalah sebesar kapal. Jadi dijual lagi anak macam bandar yang lain.
0: Berapa jauh jarak usia bandar yang hampir dari Sungai Bangat ke bandar yang hampir?
1: Dalam 3 hari.
0: Oi, bukan macam Bakano ke Niah? Jauh lagi?
1: Jauh lagi. Macam Kemahi ke mana lah.
0: Oh, ke Nyalau Nuhun lah.
1: Ke Nyalau Nuhun.
0: Mulih air? Anda yang mulih air ya?
1: Dalam 3 hari. Mulih air.
0: Eh itu ya zaman itu bakayongannya lah. Lai alam pandai ya kan?
1: Lai ada juga, lai tiang satu.
0: Tapi itu ya pakai sungai kah pakai laut?
1: Pakai laut.
0: Eh, pandai sudah pakai laut?
1: Pakai laut.
0: Oh. Bah. Jadi nih pemanca ada 30 saat lagi nih, mengkali adakan kau cerita-cerita lagi sebelum kita sambung minggu hadapan.
1: Jadi padian-padian kita nih sedang menghadapi musim peperiksaan kanak-kanak melalui batah SPM. Jadi mana anak-anak, ibu bapa yang ada anak-anak duduk SPM, bimbinglah bana-bana pasas baik semangat supaya nanti kelulusan bisa ini akan baik, dapat masuk ke university.
0: Wah, jadi dari aku, pedian-pedian, ada yang kan berkabun tu berkabun lah ya. Tapi yang mendapat, janganlah nunu-nunu ya. Nambah je robo tu ya. Bah.
2: Selamat tengah hari, bergulai dengan aku Nancy Tambor membawa berita tengah hari YFM kena 10 hari bulan 8, 2026. UPS pemansang pekebun meat industri getah tahu ke RISDA berniat dekang hidup ke baru 38,000 hektar kebun getah tuai di Sarawak tidak ditemu ndak dikibuah kagi. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke RISDA dekat nungku ke bagi orang tik bempu kebunnya sebedau sidak ke ngatur randau kena merangsang sidaknya nanam baru getah bak kebun sidak. Bak sidak tiagi dekat mansang ke kebun diri sidak tahu minta sawup ari RISDA nyengkawa minta bantu ari program kebun kendak diintu. Tajak pihak entik sidak tu enggai ngintu kebun sidagi dia RISDA oleh nulung mansang ke kebunnya. Tuk endang sebengkah hari jalai ti dikenak RISDA nambah ke hasil getah Malaysia nengah pengawak ti ngemansang ke baru kebun getah ke endak diintu orang agi. Datuk Rubiah maksud kerja kutu udah ya kebejadi konvensyen pekebun meat RISDA Renggat Zon Sarawak 2026 di Kuching. Gerempung seberkas merambu dekat nirika kompleks Indo-Upis baru sidak di Petrajaya Kuching. Bangunan kebarunya ialah dekat dikenak nangkup guna pengawak pengelantang hati, lumba enggak main serta palan keulih endur ngatur pengawak. Presiden seberkas Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka sebengkah tabak di Petrajaya udah dipilih endur niri ke kompleks Indo-Upisnya. Randau kesilik lagi dekat diatur enggak upis tanah enggak survei alai ngulih ke pemendar tau ke hak ngempu tanah ari Perintah Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim madah ke perambunya endang perkara kebaru berengkah lalu sebengkah penerang pasal tukuh enggak anggar belanja seminak dekat dipadah ke nanti perkara tu udah dikemendar ke Perintah Sarawak. Nakak ke dia tu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua serikai ngelikut ke bala temuai ke pemadu mayuh datai ngagai programnya ke bisi 115,150 iko bas pemanjai 3 hari programnya ke dia tur. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Pakan Tan Sri William Mawan Ikum madah ke penyampaunya ngalah ke rekod program SKS bagi menua sibu tinggal ikut ke lebih 102,000 ikut temuai datai. Sambut kecukup manahnya megak, udah merik empas ekonomi ngagai orang dagang bak kandang menuanya. Kalai programnya ngerikut ke hasil jual lebih hari RM334,000. Yang madah ke pemujur tu megak, ngayan ke program SKS. Ukai semina ulih nyadi ke pelasar endur perintah ngau rakyat ulih berjakuk, tang megak ulih merik untung terus ngagai orang dagang di menua tu. Pemanjai 3 hari programnya ke diatur, 158 titik kaunter bisik disedia ke 47 agensi perintah ngau company luar. Kelimpah hari ti bisik ndur ngatur sekedak pengawak ke Raban Bansa, pengawak seni ngau main asal. Berita ti ke penodi. 9 kandang benua di Sarawak ngerikut ke indeks pengamah angin bak ikas ti ndak manah ke pengerai. Lalu 4 lagi kandang benua meruan ngerikut ke ikas ti jalan pemersi urung pukul 10 pagi tadi. Belalau ke penerang ti baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS rampak benua 9 stesen pengamata gaya angin. Ting rekod ke indeks pengamah angin atau ke IPU. Tindak mana ke pengerai ianya IPD Serian ting rekod ke 180. Lalu ditangkan ke Semarahan ting rekod ke 163. Kuching 162. Ngau Sibu 158. Mukah ngerikut ke 156. Serikai 154. Sri Aman 153. Bintulu 147. Lalu Semelaju 142. Empat stesen bukai ting rekod ke angin ke Jalan Pemeresi ianya Miri 95, ILP Miri 92, Limbang 81, Ngau Kapit 73. Tunaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ya selamat dengar ya semua para pendengar kita ya, mulai baru kita ingau kami hari FM Sibu dalam awak 3 jam dalam awak ngelah tengah hari kita ungkup kesar itu ya. Ya boleh ngaku nana yang nyentuhkan kayak pukul 3 lama itu lagi. Jadi ya sudah kita endorse ke program kita dulu kita ya. Ngenatai ke rintai program kita ungkup kesar itu ya. Terima kasih kepada pengarah kami NNC Tamdi Kuci yang sudah baca kita berita. Lalu pihak mereka dia tahu kita boleh dalam awak ngelah tengah hari YFM Sibu 12:30 lagi indoor kita boleh ngau pengarah kami Lucia Thomas Kasau dalam program Randau Temuai. Lalu ditangkan ngau program Buah Dunia Rebak Baru. Pukul 1 dia kita dekani dengan program Squad Trio ya. Udahnya kita ngelansak mimin antara info ke bisiknya di Kapit. Lepas kita ini udah mulai ngepengaruh kita di Kapit ke Sarito ya. Jadi ya udah benar di Srikai, jadi Sarito ya mulai ke direk ke Kapit ya. Jadi ya bisik mereka kita mimin antara info-info ke dekatnya di Kapit. Ya pukul 2 bakal selama megang door kita mulai dalam program Peniup Penghidup Aku lalu ditangkan dengan program Secangkir Kopi. Ya pukul 3 bakal selama megang dia kita dekat bulan ngop ngari kami di YFM Kuching Rawat Rentak Ngali Hari. Ya antara itu sem program ungkup kesarito hari 1/10/2008 tahun 2026 boleh ngaku pengaruh kita sekali lagi Nana hanya untuk ngeri pukul 3 lemai. Oke, kena ngemun ke program kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu kita berpindang setiap lagu hari Ricky Anderson Habungai Pinang tang sebelahnya aku mic kita ini gak ketuk dulu.

Oke, nyata ada lagu dari Ricky Anderson, Bunga Pinang, yang dikenal menenang malam peninggal kita yang ujung ke jam kita 17 menit lepas pukul 12 tengah hari. Oke, kita yang ujung menatai ke sekedar berita kebisik terima kami ke sekali itu. Jadi berita situ itu ditujukan guys semua kebelayan di Batang Uya, Ulu Uya, Ili Uya. Batang Tamin, Pasai Siwong, Mukah, Nangalebay, Batang Pendan, Sungai Satai. Kebelayan di Rumah Imbat, Rumah Meriang, Rumah Demo, Rumah Senguk, Binyuk. Kebelayan di Selepin, Belayet, Limbang, Tubau, Engkasu, inya di Rumah Delan. Ngau semua kebelayan kenalah di Rintai Kedito, di Pinta, Belak sama data ya. Kengelalan yang Desmond Anak Umpi, tau ke apalah kengelala Umpi yang nak Sabah, ngau Belawan Anak Inau. Jadi pesan tu madah ke Desmond Anak Umpi, tau ke Bunyau. Udah nadai ke Hospital Miri, kena ke 8 hari bulan 8 tahun 2026, lalu niang tu dekat di Intu. Bala mayuah kena kelemai 9 hari bulan 8 tahun 2026 bak rumah tamat nang Tabau Batang Uyak Setapang, lalu ni yang tu tadi dekat Dianjong agak pendam Bukit Tugung Batu 40 Jalan Sibu Selangau kena ke 11 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliak dia kita tahu telefon agak nombor Lensi Anak Umpi balumur 014-999-0121 tak ke Claudia Anak Umpi balumur 011-395-237-34.

Okeynya dia, pesan Siti itu ditujukan guys semua kabar belayan di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Hujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah. Kabar belayan di rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Sungai Ngemah. Kabar belayan di rumah Mangai, Lubuak Tanjung, Sungai Ngemah. Pian megak kabar belayan di Skim Gempuruk, Nanga Jagau, Sungai Ngemah. Serta kabar belayan di Nanga Niru, Sungai Ngemah. Jadi pesan tu madah ke Regina Dwi anak Bantin. Regina Dwi anak Bantin, tak ke Dwi anak Bantin. Udah nadai kena ke 8 hari bulan 8 tahun 2026 bak Spital Seredang Selangor. Jadi tubuh Nianto dekat dibaik pulai ke menua kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026 pukul 10.30 pagi dekat datai di Sibu. Lalu ni yang Regina Dwi anak Bantin tu dekat di Intu Babala Mayuh bak rumah Panjai William juga kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu dekat di Kubur kena ke pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026 yang kena ke hari 5. Ngunya tadi ngarap ke semua kebablayan yang Regina Dwi yang Bantin boleh ngenatai kita.

Ngesah penusah tu buat rumah William juga. Kena ke 12 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang Regina Dwi anak dan bantian tu dekat dikubur ke. Kena pagi 14 hari bulan 8 tahun 2026.

Yang tadi antara pesan ke bisa diterima kami, jadi yang harap ke pesan tadi nenak didinga, lalu udah didinga bila kabar belayan kiri pesan ya, udah ngenatai ke diri nggak ngulu penusah ke anya di 21 minit lepas pukul 12 tengah hari 12 tengah itu lagi dia dika boleh nggak pengari kami Lucia atau Mas Kasal dalam program Renau Temuai, lalu diatangkan nggak program Buah Rundiang Rebak Baru.

Okey, sebenarnya dulu kita berperindang yang lagu bedah di ya sedia kami kena berindang kita bawa ngela tengah kita ungkap ke sari itu hari 1 10 hari bulan 8 tahun 2026 Raja Ibadadah di Keranjai Semayang. Setelah lagu hari Sebesta ND Sebesta E.

0: Lagu dikena merinang bala peningat kita ke tengah hari itu. Siti lagu ke dibai Stila Philip, lagu ke diberi nama Manah Baduk Bergula ya. Jadi lagu ke yang sudah ditusun bak playlist kita ke hari itu. Lalu dia tu jam bakal selama nanti hari satu dia kita bisa temuai di kangau ke studio peningat mayu. Jadi kita ke bisa meda live Facebook kita ke tengah hari itu Sibu FM. Kita tahu mending kerana kami sebuat berkenang ke kimpin pemerhati hati nyerumak ngau hari kita hati nagang penusah lemas tu tau nyadi ya. Jadi asai ku ke tengah hari tu adik aku ngelalu ke Tuan Timothy Anak Barat inya penolong penguasa bomba ketua balai BBP Kapit ngau Tuan Teren Anak Jimbun inya pegawai bomba kanan satu hari BBP Sungai Merah. Jadi ngelalu ke sedua tuan merek selamat tengah hari nah.
1: Ya, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Oh, mana berita tengah hari tu nah?
1: Mana-mana.
0: Oh, mana. Kata jak ku. Ah, beda peningat ke benar yang kami sebuat tu nyu berterenggung atau batuk deh. Oh, kita penemu ke hari dia tu benuang panas tau ke ulih di kumai kita kemarau nepi tuan.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, terima kasih ya laban kita sebuat ulih limpang ke studio. Beranau ngaku dalam program beranau temui kita ke tengah hari itu. Lalu ngamai ranau tu berengkah mega peninga ngau Tuan Timothy seduai Tuan Teren minta seduai berkongsi dulu masa pendiau seduai ni sebetul tanya nego topik kita tengah hari itu engkanya bisik baru nemu tau ke baru ngelala kini tuan aduh lo hari tuan.
1: Oh, jadi aku tu sama tengah hari dulu lah. Jadi aku tu penolong penguasa bomba Timothy Anak Barat. Aku asal dari Ulu Sungai Salian Sibu lah. So aku dah gawak bak bomba tu dah 10 tahun lebih lah. Mula sebab aku terus posting bak Sungai Merah, ke Sungai Merah, pejabat zon 4. Dia aku megai bahagian keselamatan kebakaran lah kepada enforcement. Udahnya aku dipindah ke ngagai balai bomba penyelamat Kapit. Udahnya aku jadi kepala namanya ketua bomba dia lah. Sampai di Kapit sampai ke Datau.
0: Sampai ke Datau. Jadi ngenuan tu tuan.
2: Oke, terima kasih Rike. Jadi selamat ngalih hari, ngau salam sejahtera lah ngagai balap ninga mayu lah. Jadi sekali lagi kumerib saya terima kasih ngagai YFM Sibu laban kau udah ngau ke aku ngau Tuan Temuti itu berkunci ngau ngame nereng ke nama arti berserimai ngau hari pencegahan lemas dunia atau. Jadi aku pegawai pemakanan satu Teren Sana Jimbun, pengalaman gawa lebih kurang 20 tahun. So tanggung pengawa aku ianya diberi jadi ketua PPD Zon Sibu. Ianya lebih dikenali sebagai tanyalah ketua unit skuba Zon Sibu.
0: Ketua okay. Unit skuba nah.
2: Yeah.
0: Jadi ngam benar punya kutanya seduai datai ke studio tengah hari itu. Laban kita nemu dalam bulan tu inya bulan ti nagang penusah lemas serata dunia. Jadi minta nuan tu Tuan Timothy madulo nah. Minta nuan tu berkunci nama kini antara 7 nagang penusah lemas tu. Lalu nama keboya kini isu pasal lemas tu amat dikemerat ke bala kita nah.
1: Jadi jadi namanya hari pencegahan lemas dunia tu adalah kena kita ingat ke diri pun, ingat ke semua bala kita yang tentang pasal keselamatan atau pengikut diri maya bergagak ke tiba-tiba air ya. Jadi 7 kempen tu kena nambah ke penemu kesedaran di kalangan bala mayu awak ke kita berjaga-jaga lalu ulih nyeliah ke penusah. Laban lemas tu boleh jadi ngagai siapa-siapa nang ira dan nemunya merai ke nak nemunya merai. Nama kebuah atau isu terpenting selalu dah patut di ketengah ke kepala raban kami bomba deh. Laban suai Ahmad Nyadi kadang-kadang tanya jandi ngau Nyadi ngau jampat tanpa disedari.
0: Ya.
1: Bahkan even buat semimpul pun boleh walaupun bisa orang tua yang meda. Walaupun bisa orang tua yang namanya bisa dia kau tapi ya ilap. Pengilap diri ngasuh tanya jadi penusah.
0: Ya, nyus sekelip mata aja nih tuan.
1: Ya.
0: Jadi nyak meh kepuai hap ninga tujuh hari penjagaan lemas sedunia. Jadi ba tanya kedua tu muka tuan ni bagi seduai menyawan ngau nama kita ente berarti kena suah meda ngau maca ba berita pasal operasi search and rescue bisanya tadi bala bomba yang kedepadanya nyelam bak sungai nyelam bak peguang atau ke bak lombong punya kok kita ngiga sidak kelemas tu tadi ulen wan nerangkan kene ke bala raban bomba atau ulen ngereja pengawaknya semua kini tau ke ya nan sikit bisa raban dari unit khas yang kediriknya tuan Teren.
2: Okey, terima kasih Rije. Jadi soalan tu cukup soalan te paling dekat ino kaku lah. Laban to peluang ino aku madah ke atau ke nereng ke bekeni ko atau gerak tim PPDA kami tare ya kerukumai pasukan penyelamat di air. Baka anggota bukai ya mesti melalui pentoliahan lah. Toliahan jadi menjadi pasukan penyelamat di air. Sidak ya melalui khusus lah, khusus sebulan. Jadi untuk pasukan penyelamat di air kami tertarik yang minat bisa bazen sibu to balai bomba dan penyelamat sungai merah aja ya di pusat ke anggota. Jadi pemayu anggota dalam unit PPDA itu ianya 20 ikut pegawai termasuk aku mah. Termasuk aku mpu. Jadi aku kan orang ke ngagai peninggal mayu pasal berkeni atau gerak tim PPD itu. Tok mayuh kita nak merti lah DJ. Mayuh kita nak nemu, nak faham berkeni ke tim skuba bomba atau tadi. Ya ke, ya boleh pergi operasi korang. Jadi aku ambil contoh baka balai bomba, balai Tuan Timothy, baka Pit. Aku ambil contoh lah kes yang berlaku baka Pit dia. Jadi penyawa lokasi no operasi yang tadi kira 3 jam tuan hari ke balai bomba Kapit. Jadi tindakan awal apabila sidak tuan Temuti tadi nerima panggilan menyiku orang nerima panggilan dari Mensia Mayu madah ke bisik kes lemas. Jadi tindakan awal sidak tuan Temuti itu sidak ya jadi first responder sidak ya mesti datang ngagai lokasi dulu. Jadi lokasi dulu udahnya sidak ya perlu ngagak size up. Sidak ya mesti ngamai maklumat. Dalam masa sidak ngamai maklumat yang tadi setemak jako lah kesnya tadi perlu melibatkan tim selam. Jadi sidak ya akan mohon ataupun maklum ngagak aku dulu. Udahnya Tuan Temuti akan berhubung dengan ketua zon kami. Ianya Tuan Indi lah. Ia akan berhubung dengan Tuan Indi berkeni ke operasinya sama ada ia perlu tim skuba terkenal. Udahnya tadi tindakan seterusnya Tuan ini ianya KZ Zon Sibu tadi ia akan maklum ngagai tiga ikut pegawai atasan kami ianya pengarah yang setiap pengarah timbalan pengarah ngau penolong pengarah operasi negeri lah. Jadi tiga ikut saja ya kulih meluluskan tim skuba tu beroperasi. Kena aku maksud ya. Jadi apabila ya udah nerima kelulusan dari tiga ikut tu udah pemaluman so kami akan berkumpul dalam kami berkumpul pun kami bisa KPI ya. KPI ya tadi kami boleh berkumpul dalam masa sejam. Maksimal lah sejam untuk kami berkumpul. Jadi berkenyak ko atau gerak tim. Ya okay. Maksudnya tadi DJ ya okay. Penekak kita akan keluar ke tim PPD itu. Lepas dia perlu penilaian hari sidak balai ke beroperasi yang tadi. Ya kebisa menerima kes tadi. Sidak ya akan nilai. Sidak mereka melumat ngagai kami. So kami akan kumpul lah maklumat yang sama dah kami perlu nurun terpendak. Ya, okay, semua kes lemas di selam nak kena.
0: Okay. Ngambil ke bala peningat kita yang nemu tengah hari itu. Kadang sidak yang ada bala raban bomba udah dia yang lalu nak genyelam. Retin tadi. Okay, hari unit kita lah tadi nak tuan. Ya. Nak semua bomba atau bisik pemenang ngasuh nyelam. Ya. Aku nguji nanya nuan tu tuan. Laban nuan bisik madah tadi tahu ke bisik nyebut. Bakal lemasnya bisik di selam ngau nak. Berkena you tanya tuan.
2: Okey. Maksudnya tadi DJ ya berdasarkan penilaian sidak keluaran operasi balai tadi. Bakal contoh bakal pihak tadi. Bisik tim first responder tadi sidak akan pergi kin sidak ya ngambil maklumat. Maksudnya bakal ya lemas semak ya tadi anyun ya labuh kai tapi bisa arus menyukai kita bisa air yang tarik sikit deras. Mm-hmm. Jadi anak akan berada berasa kenuai lapuhnya. Ia akan anyuat lah. Jadinya penilaian yang kita nak perlu selam lah maksudnya tarik. Tapi nanti ia berikat sama ada ia labuh dengan kereta ke dalam air. Kita boleh kena pasti yang ia bisik beriak.
0: Ngobakai kadena tuan. Udahnya mereka tu tuan Timothy na. Nanti tuan pun meda ni bagi nur ke ia suai hake namanya penusia lemasnya nyadi na tau ke dikumai kita kuasan ke bisik risiko.
1: Oh, jadi ya ke suai kenyadi ya mamat ya ke selalu nyadi lemas tuan ni adalah ialah sungai lah.
0: Mm-hmm.
1: Sungai udahnya tepi pantai kurang. Oh, tasik kok kita ada.
0: Mm-hmm.
1: Oh, nya peguang buatan sendiri. Dia lombong ngau ai terjun ke kita nya.
0: Ai uang.
1: Mm-hmm. Ai uang nya. Dia mah selalu nyadi lemas, suah ge nyadi lemas bak sungai lah.
0: Mm-hmm. Jadi suah. Nya antara ndur ke suai penusia lemas tu nyadi megana. Lalu tangkan wan ngagai bala kebisik mendian ke radio tengah hari tu sekalinya kita ikannya di apa inai atau ke siapa-siapa kita ke bisik bermain atau ke dikumai kita memarin sebelah sungai sebelah tasik atau nama kini jago pesan wan tuan.
1: Oh, jadi ya ngagai jago pesan ngagai apa inai kemai anak sidak ya ke pergi piknik lah, nampak? Piknik, healing lah. Ada yang hilap sekali, ada yang hilang pandangan jika jadi kau bahasa dah. Jadi ada yang umai anak kita hanya landi ya, namun nyemerai semua. Ada yang terus ngelekat ke 100% lah. Mesti kan, mesti ke pedak lama-lama, jaga ya, nilai risiko ya. Oh, risiko bandua bakal air terjun yang semua ini patut dia bermain. Tapi kalau pada bahaya dia aneh kasuh tidak main dia. Jadi utai tak suruh nyadi laban confident tahap kini kan nyebut
0: kerja. Umai derempu udah landik nyemerai semua
1: ne. Ya aku confident dengan anak ya. Dan yang anak aku confident dengan derempu laban kadang-kadang ya mak nemu nyemerai. Tanya ulah nyadi kadang-kadang ulah nyadi kaki krem kini.
0: Betul, pangkat berbatu.
1: Pangkat berbatu. Dah ya, kenyal ke?
0: Awal. Jadi, ane yang nejok kan ya kita nak di pedaman ya tuan.
1: Ya.
0: Yeah. Awal. Jadi, bak tubuh nuan pu tu tadi tuan tera. Nangkanya bisa cara pengelikun ke patut dititiah lebih maya ke mana bak sungai, laut, tasik atau ke kolam bunyi ke tuan temotinya nah. Awal. Yeah. Nama kini namanya atur pengelikun yang kepatut dititiah sidak ya.
2: Okey, DJ. Pasal pengelikun tadi munyi kurang kita sama nemu sedia maklum munyi kurang kunci utama yang tadi ianya keselamatan. Maksud yang tadi nama-nama aktiviti kerja kita bakal munyi ke Tuan Timothy tadi healing. Kita pergi ngau seronok pulai pun mesti seronok.
0: Ya,
2: ngai ke kita lagi pulai lalu bisa penusah ke namanya di. Nya kita mesti pentingkan keselamatan dan pengelikuan diri tadi. Ianya hari aku beri contoh beberapa contoh lah ya ke untuk pengelikuan diri. Contoh kita tadi bisa pengawak bak sungai. Kita mesti kan nemu arus sungai yang tadi peneras air yang tadi penalam air yang tadi. Ia ukai kita main redah aja punya korang. Lalu kita mesti kan nemu berkeni ciri-ciri air sungai tadi ya. Kak berlaku bah tunggal kita yang tadi bakal kepala air itu yang selalu nyadi lah selalu nyadi kita pengen sama medak berita-berita jadi berkini kita kak nemu yang akan berlaku bah tunggal tadi ia akan bisa anyun pupuk ke kita nya bu ya lalu bisa kayu anyun jadi apabila bisa benda yang berlaku kita kena awal lah untuk kita pulai sama mereka bakal bak kolam. Bakal kolam pin yang mesti bisa peraturan kita tadi. Nanti peraturan kolam tadi madah ke lantai licin. Contoh tadi nama perlu gagak kita untuk kita mengelakkan daripada tenyalah hari kita ke berpenuh saya. Kita yang belanda sama megak utai punya. Lalu bakal pantai, bak laut pin sama megak bisa peraturan yang pun. bisa peraturan ia nya tanda amaran ko kita. Apabila kita bisa mendak tanda amaran dia bisa pala boya, pala baya ko kita. Mm-hmm. Mesti ana manek lah. Kita dah nemu dia sikit bisa ancaman utai kenya. So pemane ada tu aku berarti ke baka pantai-pantai ya mayu nya dia ke lifeguard lah penjaga pantai ko kita nya. Hanya sikit atur teman ya lah untuk keselamatan.
0: Oh, jadi udah nyak ke tuan ya. Atau nyawa ke tuan temoti, atau lebih banyak kita ke depan ke perahu. Ya, nama utai patut di kemarin ke kita ya.
1: Oh, ya depan perahu ataupun bot. Suai amat kemada kita iba menua Sarawak atau lah. Okey, menua kapit jak pada aku. Bertara jang tau kau menua bukai. Tak pedih amat saya kat sidak akan kena life jacket ya. Ataupun jacket keselamatan. Oh, jadi aku kak namanya menitik beratkan life jacket tu sebenarnya. Ukaya dikena ukaya kena de dua-duanya. Ukaya kena de mengalas tumbuang de kai. Hanya ke pasuak kita nya. Laban te de perahu karam kini ma ke gelombang itu pangka tabawat ataupun tungkang kini ni nemu. Hau jadi pamaya lungkup namanya perahu tadi. At least de boleh terapung. Hau pamaya de na boleh terapung. Nemu nya merai pun de. Bisa ke utai mangka de nyu luput dia nyu udah mendalam tenggelam de
0: nyujung ke kita lemas
1: nyu nyujung te lemas nya
0: au bisa urang made to aku nemu nyu merai ni buah ngena life jacket ke atau ke jacket keselamatan kene rundiang nuan tuan
1: nya merundiang ke bala mayu ke mayari tu pada aku ninga kita bala peninga jadi kita amat kita nemu nyu merai kami bomba menasihati kita anang sekali kita pandang ringan ngau sungai tu ka bakan tahu nya ya ne de de sing amat jago nyu merai tang suah amat pada kami ya ke jago nyu merai jadi bangsa munyi ke bos kami sebab Datuk Kirudin ingat mang ke jago ukai de ikan ke kai de ikan de mensia de nala singap ya tua mau tua banyak lah amat de nemu nyemerai de bisa maya de ana nguji mana banyak nata de uji itu nya pame de uji lu nyaom ya
0: hau
1: paling penting life jacket ana ndang kena hau.
0: Okey, dengar kita pesan dari Tuan Timothy yang peninga. Jauh kena jauh pejalai kita nanti lebih petengah ke sungai patut ngena life jacket, nah Tuan. Oh, udahnya Tuan Tera nama kini penyelap ti selalu nyadi nih lebih orang mada orang buka itu lemas. Oh, begini cara tau ke nama atau ke patut digaga lebih kita bertunggak kau penusah ke begitu nah.
2: Ya DJ. Jadi autek ke penyilap ya ke selalu laban nitih ke pansiak jabatan kita yang mega atau DJ. Ya ke selalu nyadi ianya ya ukai siko ya ke nyadi mansa lemas to sampai 2 sampai 3. Jadi kita yang mansiak tadi hasil pansiak kita yang tadi sida to ya kena nemu nyemerai minak siko nya ja. Ya kena nemu nyemerai 2 iko. Jadi bekeni 2 iko nya tau nyadi tau ulah lemas. Sebab laban sida ya tadi nadai ngemuan penemu sebagai penyelamat jadi penyelamat penemu ya tadi ya ukai kita mesti melalui kursus semua nak perlu bekanya kita penemu ya cukup untuk kita nemu siapa tua siapa tua maksud tadi pengerai tubuh tua mampu terkena tua nyelamat ke orang bisik nak tua kan ni perengkal pelatan kena tua nyelamat perengkal tu tadi nak semestinya tadi tuan mesti bisa tali. Tuan mesti bisa utai ke bakar bumi kena bumi yang nyelamat. Mesti bisa utai bukannya. Nas mesti bukannya. Kita boleh kena kayu bakar sual. Kita boleh merek ngagai mangsanya. Boleh megak kena baju. Lalu toko terbukai bakar tuang. Toko giliannya. Pian boleh diberik kita ngagai mangsa. Ya ke aku bukannya. Madah ke untuk melarang lah. Aku sikit nageng. Bala peninga bakal kita yang terpedak ke bisik kes berdepan mata kita orang lemas tu semak tua nadai penemu nadai muat penemu nyelamat pengerai tuan nantu berapa mana lagi tuan yang nyelamat ke nanti nadai pelatan tuan ibu nyelamat ke laban kita nak galakan kita ingin nak teknik approach tu nya approach tu tadi ngagai penyelamat yang sikit udah bisik khusus baru boleh ngenak ya. Tuan nadai khusus nadai nama-nama semua tua kak datai lu nangkap mansa ngau tetua tenggelam di baik ya. Okey, kenyak.
0: Audenya nama kini Prambo JBPM tu nah ngambil ke boleh ngurang ke kes lemas tu tuan.
2: Okey, terima kasih Rije. Ante berkenaan ke pasal Prambu jabatan kita itu, aku bisa ngambil tiga itik je lah. Namanya sebenarnya, tapi aku ngambil ya ke tiap ya ke program ya ke paling mana ya ke mana ya bah jabatan kami. Jadi ya ke pertama kami tertarik bising agak rondaan kuasaan. Rondaan kuasaan kami tadi mayuh jenis lah. Ya ke pertama tadi rondaan kuasaan tadi lebuh mayuh hujan lebat. Nanti hujan lebat tadi ya lebat lebih daripada satu jam kami mesti agak rondaan. Dunia tadi nanti hujan ya tadi berterusan 4 jam pin kami agak rondaan. Jadi tujuan rondaan tadi kena kami medak. Dini kuasaan ya ke bisik berisiko ya ke selalu nyadi. Jadi beh tunggal tadi menyekilat ko kita. Ngau seterusnya runaan tadi musim banjir. Kami mereka bising agak runaan maya musim banjir. Jadi perlu mereka nasihat lah. Ngai kebelan demi ya bermain air banjir semua. Sama mereka runaan kuasaan tadi perlu digagak maya musim cuti sekolah atau penting. Laban maya musim cuti sekolah tu tadi. Mayu program digagak kita lebih-lebih lagi hari 6 kita selalu ingat hari 6 saya bro jadi sidak ya agak atur aktiviti hari 6 nya. Okey, ya, yang pertama yang kedua tadi kami bisa agak ceramah walaupun tadi pemohon tadi minta ceramah keselamatan kebakaran tapi kami tetap nyelit ke ceramah pasal keselamatan di air ianya MKAA Majlis Keselamatan di Air lah. Lebih lagi bak sekolah-sekolah lah kita selalu berkongsi dengan sidak ya. Ngau ketiga tadi itu program terbaru dari jabatan kami ianya program Jom Renang. Okey, program Jom Renang itu tadi amat ya lebih kepada ngajal orang berkeni caranya meraih tapi laban tempoh untuk program Jom Renang tadi minat 4 jam saja ditetap korang. Untuk kita pensedia maklum nanti 4 jam untuk kita nemu nyemerai segi tu saya kata tu saya mimit. Cuma kita target kita objektif kita kak sidak ya nemu teknik nyemerai yang betul. Ngau kedua tadi sidak ya uliah nameh ke water confident. Maksudnya tadi sidak ya daripada nemu nyemerai sidak ya berani nurun kai. Sidak ya nakala mandi bersungai sidak ya lalu uliah dalam air. Makanya. Kena ketuju untuk program jom renang kami tu tadi.
0: Mana kena nah tuan program jom renang. Jadi kita sebuat new kat datai ba ujur randau ke tengah hari tu ngagai nuan tu tuan Temoti nah laban nuan kena di ketua balai ba bagi menua kita di kapit nah nyangka bisik pesan nuan kini nyerumak ngau kempen pemerhati hati nagang penusia lemas ke dikenang kita sebuat tengah hari tu.
1: Okey. Jadi ni namanya pesan ngagai bala peninggal simple ya dengar kita mana-mana yang pertama adalah awasi yang kedua anda ngambil risiko maka pada tua teran tanah pemanya bertanya menung lemas anda ngambil risiko dan ketiga ya paling dititik beratkan bala ramban kami bomba bala agensi bukai mah kena jaket keselamatan. Apaan dan menyemrai kata kena menjaket keselamatan bersuai adanya di bakal padah kota ada kastar yang keni di nyemrai nyak sesuai hage ke degiga kami ya ketiga hari melepau minta ampun bala peninggal minta ampun bala peninggal kakak sal kena tapi nyak ke reality ya
0: betul
1: okey
0: ngambil tanya data bala peninggal kita ini tengah hari tu jadi dia tu tuan ya kita nemu dia tu benuang menua kita yang meda dia musim monsun barat daya ke benuanya di dia tok ianya musim panas tok ke musim rangkai itu nama kini pesan bala kita raban bomba ngagai bala peninga.
1: Jadi aku ngari ke raban bomba menua kapit menua kapit atau ke ngari ke zon sibu sekali mah kaum sekali raban dia tok kita musim hangat kemarin kami bisa boleh ba kapit aja boleh bisa 4 kes kan. Paling balat kes api sampai orang nunu pelupusan sampai bakar api sampai sehari tahu mah jatuh bala aku gaya menung pentungkul lumus kami, malam tadi kami datang pukul berapa kami madam ke api pagi itu timbul baru api jadi pesan ku ngagak kita bala peninggal mayuah Hau, kita yang ke menung bumainya. Anak yang nuno utaim dia tau buat buat masa tau. Hau, leban pedih saya kat padam. Leban apinya kat nyala lain namanya rumput dia kena racun kita. Hau, jadi kita nemu cara namanya nuno ya habis dengan ngagak fire break nang awak tapi buat masa tau. Anak sekali meh kasih ke kami ramuan bumba tau meh. Hau. Hau. Jadi pada sebut ke pasal penguatkuasaannya laban penguatkuasaannya ukai bidang kami kami nak boleh nyaman kita bisik satu badan yang boleh ngeluar kesaman engka kita ngai balat sama nurnya
0: ya
1: okey jadi anda yang tahu meh anda yang agak pembakaran terbuka tahu. Terima kasih ya.
0: Au jadi ke penudi sekali hari ini untuk tuan Darren.
2: Okey, terima kasih DJ. Pasal monsun tu tadi amat munyi ke tuan temuti mega balaka laban kadang-kadang kita itu tadi ukai mina bumai aja orang ke berkebun semua kadang maya kerangkai tu sida rindu betunu kena tuan jadi minta aneh sekali lah betunu kutai tanpa kualan tu punya laban ya segi akan nyerarai.
0: Ya, au. Jadi sama-sama. Sekali lagi merek terima kasih yang guys sedoai kulih limpang ke studio ke tengah hari itu. Buku lengok kami dalam program Ranau Temuai. Terima kasih mega ngagai bala kita ke bisik mendal live Facebook kita ke tengah hari itu ya. Tadi kita sudah buku lengok Tuan Timothy yang barat ianya penolong penguasa bomba ketua balai bagi menua kita di Kapit atau ke BBP Kapit ngau Tuan Teren anak Jimbun ianya pegawai bom makanan satu ketua PPDA Zon Sibu Pak BBP Sungai Merah. Terima kasih Tuan.
2: Ya, terima kasih.

0: program Abuah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi bila peninggal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundiang Rebak Baru, mulai ngaku Hendriana Usub. Dalam penghidup kita besar sari, mayuah mai kita tidak tentu. Dekat kiruah ke penghidup orang bukai, tidak ngira yang kebam layan ke tempu telah ke orang kendang tidak dikelola. Cara hidup di bakanya kebenarnya mana? Laban uliah dikenal kita nyaga dari empu. Hari ke kulungu mayuah lalu betusi cerita pasal tuknya. Lebuah narai utai di cerita ke harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di tempok digagok nyadi ke buah randau ngapangan diri bawa pengunjungnya tau ngatai ke penusah pengudah petenahnya natai bos ia kempu buah cerita bos tentang tu cukup manah amai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah ngau semua utai ti nyadi nyau kira ke hidup ke diri-diri narai buah ke nama-nama utai nyadi ngelingi tau ke mai ke kita pengusah bakal cerita kita ke sekali itu kedebrai aku nama setegal ngai kiruah dalam hidup sasari sidak meringai sebilia ndak ndak tentu kiruah ke orang bukai ndak ke sidak sebilia sumbung laban nanti orang ngerandau sidak ya deka ke sidak ngerandau tang nanti randaunya ndak meluku mai wah ngakai kenang ke penghidup orang ya sidak sebilia segi ndak betul ngak dia sidak meringai sebilia megak nadai penangi nanti orang nyipiang sedaya leban bak senentang penatai belanja stop misi sidak nada penanggul meringai sebuah binia endang orang timruan begaji sistem mangkup ngak usai bak pias perintah ulah ngak perangai sidak meringai sebilia tinggai kiruah kurang bukai ukai semina bak rumah panjaja balai kawak ngak bak didi di nindur pan sidaya sikit bakalnya kalau sekali bini meringai nurun kawak pakai serta ngena kereta empu laban seruai yang meringai kena sawum kereta tegal tungok palan gawok nak sama jalai paginya bakal selama ia nurun pukul 9 pagi sekali datai bijalai tip si tiku dia yang nak muka-muka yang mendak siku induk si dia ngena motosikal induknya bakal kena dapat angkat tegal kaki yang kena tinggang motosikal lalu dipelabok ke engkau kaki induknya udah patah bini meringai minak medak pakai nyajak kepai-kepai kinduknya minta bantu tang ia ngagak diri nak ibu di ujung kia lalu mupuak ninggal ke induk tisidinnya kau anak dia lagi nanti ia nyaman tu induk tisidinnya tentu ia dekat kiruah lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh ujung kia kempang ninggal ke induk tisidinnya pihak aja natai bapalan gawa ia nadai bercerita nama-nama sigi bako di nadai tainya di depan mata ya. Nak lama udahnya bisi sidak sama gawak kendurnya bercerita madah kep tunggal ya si dian bak jalai lah patah kaki kena tinggang atau sikal yang kebuah ya lawan natai ngakai palan gawak paginya laban kenyang nganjung petunggal ya ke si dian yang ngakai sepital dulu bini beningai tetap akan meninggal nama-nama randa orang bopesnya tak majak ke pengawak ya lemahnya tembuk pengawak ya pulai bakal selama udah cukup jam kawak pansot hari upis terus ngagain duka lalu mupuak pulai niti arun nyalai bisai sepeda temok ngagai jalai nuju rumah panjai udah kereta bini meringai yang temok ngagai jalai ke rumah panjai kesmina dua gemar dia jalainya malat amai terpukul laban kereta ndak kalau ngelamak tu tau bisi kereta mayuh terpukul buat jalainya hari simpang usai temok ke jalai rumah panjai nya ukai semina rumah panjai sudah meringai jo tang bisi 12 rumah panjai kebukai nama kebuah jalai itu tak sekut kereta mai itu mayu hamai ke musio itu mayu tu jam ke kota bini meringai ndak lah mak dia ia bisi medak lampu membulan ke kejap datai hari kemudi kereta lalu mansok kereta yo nya baru bini meringai nemu tentu bisi sidin pok jalai sidanya kereta berjalai berubah-ubah lalu lebuh mansok nuar ke sidinya baru bini meringai nemu alai sidinya bawa senentang ia kemudah induk si dia ngenak mentuh sikal pagi tadi setegal ngai kiruah dia bini meringai lalu mupuak ninggal kendurnya pengudah kereta nak terpukul lagi nak mia nemu bagi siapa orang kebantanya Yasmin nak maliak dalam mak lalu mudah kereta sebuah sepiak dah lagi ayan udah tamak dalam parit sebuah kereta bibor dah habis cepat pan ya lalu bisi bengkai orang udah bungkur ngena kain bora kainnya pan udah merah baru darah kelalu laju mereka tahu ini nak sidian sidak ke Belanda nya kita ikut usah terkual leban sidaknya apa nak parai sekedak sidaknya kendak mertinya ribanya wakil kurang lagi kem siya kebeli batas jalan alun pihak kaputab bini beringai sambil kereta ya terus untuk cang laju menuju rumah penjahe ndak bersaid ya aripan sabung silau balah nak soya udah ternah megang ngetik ke diri bayam rumpun ukai simnya engkau orang luar deh engkau sidak sepilih pan sidak jarang meranau ngepangan diri nak tentu kiruah ke pangan tak main dunia diri anak udah bersaid megang 3 iku 2 iku indu lalu siku laki ketuai 20 tahun ke rumah 2 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun tajapan meringai bedau pulai gawak mainnya jam tang bini anak yang nadai pengirau lalu jauh aku sehati dekat telepon nanya ke kini penunggu ya mayanya jam lalu nak ratai di rumah malah anak sikit diajar selaya laki bini ngambil kena kiruah kurang di ujung kebala anak ya ngembuan ulah bakalnya magang kira pukul 8 malam dia sudah rumah begau mendak cerita pulih sepakil bawa rumah orang rumah penyai lalu belak beranau nyau menyikin bawa makin basah macam peragam sudah ilmu maya pulih sekenya nyau nikik ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai pulis nama pejalai sebuah tuan aku tutur rumah kami rumah tu tutur rumah tu tapi ngau pulis berikutnya kami duai ngigak kabar melayan meringai anak jantiang laban alamat buat tinggi ya tu nak rumah penjahit itu kosiku pulis kami lalu nguak ke tinggi ngagai tuai rumah au rakyat aku mentu tuan bisi bini anak yang dibeli dia lagi ngasuh balong ngau bini anak dia ngasuh pansur mar sidangnya sikit tapo dalam bilik belum lama ndak tentu ngerana orang mau main meringai deh tuan bisiknya lah ya ditangkap kita ketua rumah bedau nyawet polis alai bini meringai udah pansut ada bilik udah ketika orang lalu mansang agai balau tibenung berdiri buat tengah ruai dia sambil dikelingi sidak serumah setom ya tadi dia ya pernah nanya nama utai tuan nama main laki aku deh ngantuk bini meringai anak jantiang ya tuan nuan ngau kami ke balai dulu balau anak nuan muka baik sekali laban laki nuan meringai benua hospital sidian bedau lang lalu orang pihak hospital ngigak warisnya laban bisi puam dirikau disayin kena ngadu ke mau putuang ke polis nyinganya nyau lemik asap patuang bini meringai kalaya nyau kak terjelepi nasib ke anak induk ya ketuai sama bisi benurnya kalaya nyau berumban lengkap ya sidam nyanak panelu berumban berkemas rata numpuk kena kereta tidak mampu untuk di untuk kau polis letai batiku nuan meningai kesedihan dia pada halu ngetu bini meringai pengetu muka polis lalu madah ke ngagai bini meringai pasal kereta tidak kena meringai sedihan nya agi bedau berdalam parit bini meringai lalu madah keretanya kialai yang ngesah ke nyamai kereta laki ya kereta tidak pedak ya lemai tadi tang laban ke ngai kiruah nyak kebuah ia ndak berarti benar ke untuk kau nyak sida lalu mupuk baru laban pihak hospital buna kesayan waris meringai engkau jampat nutur ngadai uliah ngakak nama-nama irau ke bisi tanya dia lalu sida disalah ke kabar melayan meringai 20 minit arindur ke sidian ngakak hospital dalam kandang 20 minit ke ngantiknya mekak tudah meringai nyawa-nyawa ikan setan tuko bini yaratai bermuawat kecemasan mayanya meh tudah meringai pan madam kesebut ya tidak sempat diselamat ke Tegal di lama nganti waris datai nesal cukup nesal bini meningai ke utai di ngadi leban ia lalu tidak ngetu setelah melati kamamai sapo di sidin lemai tadi tidak pia tentu nyawa laki ia uliah diselamat ke Tegalanya nanti ia lalu nyerta ambulan ngagai hospital setegak lalu ngai kiruah ke utai di ngelingi sidak ia meh ngujuang kenja lenyau siku laki lalu anak ia lenyau pai makanya meh cerita kita lalu udah itu kita nyarok yang satu hari ajar setot tempo meringai tinya di ketua belia gendang ngai kiruah ke nama-nama utai tinya di ngelingi ya ujung ke bini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kanya sidas belia nadai bajar ke pengandiri tang blok sebakau ngai kiruah kurang yang kau setegal sidak yang ngasai diri sebelia ngebuan natai pemisi timur wani kedua lebuah maya bini meringai mendak siku indu ti sidian berjalan maya ya nurun gawa tang ya nak nuluang indunya aban kaki ya kepatah kena tinggal untuk sekal Cik kena ya, ya induknya benar amai minta pengasih ari bini meringai. Tang, setegal ngai kiruah nyok kebah bini meringai. Lalu mupua, kakak diri enggak medak. Tiga, lemainya. Maka dia kereta kena meringai bantah engkau sekereta bawa bandar induk daripada Yosidian pagi tadi. Tegal ngai kiruah ngujung. Bini ya maya kemansok luar nyati nyau enggak nemu sopa bagi kebelantah. Ya nemu sigi bisi orang mati leban bisi medak tubuh udah dibungkur kena kain borak. Keempat, udah polis madah ke rumah naik sidap bini meringainya nak ke hospital. Setegal tiba nak ke sain waris kena meringai pengutung nyak baru bini meringai nemu kebelantak lemai tadi ti di pedak ya nang laki empu nak lama amai dokter merik balas ngakai bini meringai setegal tindak nulung induk kesidian kena motosikal. Setegal ulah tinggai kiruah nyak meh ngujung kesidak lenyau tuai biliak tegal nak sempat sayan pum kena ngurus ke meringai ti berputung yaitu kita nyimpul cerita tu. Okay, semua perkara kita mesti nak kiruah laban sakit kita nama manusia ya kita mesti bisi kawal ngak manusia bukai nak udah madah ke ngakai diri biliak kita nak guna korang bukai tegal kita ke misi berpangkat serta berpengaraja laban penyuntua ngak pengusah siku-siku kita manusia tu nang tak sepakau diberi petara. Anang maka cerita tu tadi setegal kalau ngai kiruah nyau linyau nyau orang tu cukup disayau arinya tau kita nak ibuah ke orang lebalat piaku ke orang bukai kin dia tang anang ga kita nyau ngai kiruah kutai amat-amat buno ke bentuk kita nyang kau datai bermaya atur petara kita maka berguna ke bantu orang bukai. Terima kasih.

0: Okey, gak tahu pula aku tu. Ini bilai pula deh. Nama tu gak tahu man. Tak saya kita kena. Ini aku lagi sepuluh subak topo.
1: Kita dek, tak apa tak.
2: Nama gede kamu dah nyamu tau yang lekak kerana yang lekak kesetirian ya. Jari lagi, pada kepala nya.
1: Ini pada sangka. Tugi saya jo.
2: Kapa yang nak bergaruh sih bangsa pala kekurang.
0: Dilihat kaku ini gua update belakian ya.
2: Ngai, aku ni dek pala nyampai makan mimpi semua. Kamu ya jari kamu itu. Mimpi temu kau bersih pala deh nyaw.
0: Buat aku tu simpo. Berapa deh?
2: Lagi, lah. Mantap udah berkedai lagi.
1: Kita tugi saya. Nama dia
2: mana? Ini orang pansut ini tanya ini bilai.
0: Ini pakai yang kemana ya? Ini bila aku main gambar yang kereta kita.
1: Mana yang tahu apa dia? Nanti gue yang ngasuh kami yang gini yang dek.
0: Ini dek ngelekok setiri yang nama deh.
2: Dek, gak gerawat tadi. Ini bakal nyumuh yang pak kutub.
1: Empai kita yang ngajak di empai yang ngasuh kita yang gini yang ya. Oke lah, dah.
2: Ya pasuk kena ngam ya, mimik gak keluar gak? Dek, ini bila keluar gak? Keluar mimik. Ngawak kutai deh, ngawak kutai kami itu. Mudah hebat ke empai. Nanti gak segi yang mau tahu dah lagi.
0: Nih, tisinya kimi mimi mimi.
1: Ngam,
2: ngam pada saya. Ngam, tak ada harap ke ada engkau tak ada ngam.
1: Ya, pu. Oke, ngam.
2: Au ngam tak tahu dia.
0: Nyamunyi.
1: Nah, dah duduk kan kita.
2: Au.
1: Ya. Meda pala inya dulu.
0: Ingin kereta padam.
1: Nah, aman we.
2: Ayo.
1: Nama kunci batai tadi tinya.
2: Bah, kau kunci kereta dia main tekan, nya nak kunci kuncinya, palanya tekan, beri kaki tekan.
0: Kereta kaya, dia bah.
2: Kaya, kereta kaya. Jo aku kau
1: mungkin yang. Ya, aku kau dah ngai pasal kereta, kau dah wai ngai dengan mai setuai. Nanti berkata biasa yang ingat kita, kau dah tuai deh, tuai dah ibu.
2: Nanti kena balik, nanti kau mendak kereta dia nyawai. Tahu nak di tu cuak kau kuncinya, tekan tekan tadi ya. Nya kau ngai dah ibahnya, nana mau. Nya kereta kaya. Kita beli,
1: si dah ucu, si dah niat tahu nana mau. Nama meletup apa lagi?
2: Nah, em letuk wai, tapi
0: aku nak mau
2: jadi nama kerana dia nekan dia aneh yang aku nemu yang nak mau kong hanyu wong kita lagi baik ya.
0: Ya udah tarik dia tanya nama yang
1: baik. Ngam, kau sebenarnya dia aku udah nemu kemai itu, aku kesah carut ke lah mas.
2: Pakai ngam, ngam, ngam.
0: Nama kereta dia tu, nanti dia ngamunyi, nyanya nak temu hidup mati.
1: Udah tu perak suai deh?
2: Udah, udah, udah. Ya mau penian tulik, tapi lah numpi, kakak ngingat injian, nah lihat lagi, aku mau udah sampai.
0: Tekan ya?
1: Udah tu nai,
2: udah. Ah, udah. Kunci dah tau deh. Wain dah bila baik.
1: Namanya kunci bun deh deh.
2: Baik, udah baik pansut.
1: Baik pansut tau.
0: Baik, baik. Bukan ni kedai curi orang kereta kita.
2: Nama kan curi tu udah tutup. Tau kunci baku.
0: Nai, nanti kunci dalam kereta deh.
2: Nah, tau evaku ayo.
0: Arama yang erop. Nama kembang.
1: Ya, ya, apa? Maji ya, bagi saya yang
0: kepala. Mama gak tau, kepala aku tau ay.
2: Ini yang baik ke belakangnya dulu. Wai ini bila cek dulu. Nggak nyari apa kedai merak kita. Kamu ya, ini tuh wai nyapa orang yang ada kita.
0: Kedai ada nama tau.
1: Nih? Dah, puih, nyal, palau, nih, upahan tau wai, dah deh.
2: Mendak ya.
1: Ini itu nyai, ini gua.
2: Puh, mana, belum terselesai hujan ya.
0: Sikit pedau udah dai, aku tuh antai ke Krisma hilang sekali.
2: Nah, dai deh, utanya sih gak tau semua.
1: Tunggu baru,
2: mian deh. Ini lah udah, aw, cabutnya.
0: Bapak tau.
1: Kata apa lah, doi?
0: Kata.

0: tahun nào đã mua đến mua hộp ba đấy.
1: Mua đến mua cái đấy cái đấy.
2: Mua đến mua tủ hai đấy.
1: No, dia dai lama tu muda
2: dia. Ya, ya, la ban selalu dia dai dia nak mau dia. Dia sek dia yang lama tu napa ya?
1: Ya,
0: ya le game dia anggup. Le game dia anggup pergi nyabut aku nak nyabut ngaji yang ambil apa nyai mana nyabut kok hera bahe dengan 50 sen.
2: Oh, dia kita pula pasar tu lagi.
1: Apa banget kok boleh 50 sen.
0: Nah, ni ya. Kok dek ngai mah dek.
2: Berat 10 ringgit.
0: Berat 10 ringgit. Sebo ke bahe dengan dia nya.
1: Sebo 50 sen mama.
2: Hei, kau gay kedai gue kedua kata dia, mesti.
1: Nama tuai deh ngai yang buat
0: nampak. Nampak aku nak kira apa kena aku.
1: Nama tuai deh.
2: Tapi kedai empat lo deh nya.
1: Udah udah tu ke?
0: Ayah, mai dulu dulu.
1: Udah dulu.
0: Tahu mana tuanya ni? Nama tuai tuai kau.
2: Nya mami ya, nyen nyen kita
0: tuai. Nya bojonya sekarang.
1: Yang udah semai orang. Tuh,
2: deh tuh. Deh nu deh nu semai deh nya, mereka kira saya.
0: Kalau mau, Ayo, dengar deh, wai ni bilai. Ngai kau kira kepala nyu ngan yang kekini kita tahun baru tu lah wai. Ngai ni bisa pejalai pihak kau kau nak layan deh pala ke kata nya nya mage.
1: Alun pala. Tahu bangku kaya mah. Tahu bangku dah. Duduk aku di ni. Udah ni.
2: Ning kak min lah, min baik bala sedar ni. Kau jah kau.
0: Ya di.
2: Tang tu. Pemun ngadu tu pemun.
0: Ya.
1: Ah, nama tu pemun deh.
2: Yang deh. Surat cinta dulu tu, tau, maya bertemu, macam ni kita tau, temu dulu tu, lalu kita way, antai dulu, tau ni dah kita
1: ini bulan
0: tu dia, support dia nyai, hidup kita dulu, nganya dia lalu nyai, demi dia, macam ni dia ngemai deh, aneh deh, ngemai deh, jalan support dia penuh jahit dia, antai yang parai mana orang angkat, bapa kiri kuah lah bapa kita tau, nyai macam support dia hidup,
1: bapa parai,
2: parai,
1: kan dia, nanti kat dia bisa lembih, baik belum orang yang
2: tau, bisa meruan kat tau, ramot kena dah,
0: antai dah support ke parai lagi, nyau kita lagi. Cengah berjalan lagi.
2: Ya, nah. Men. Tadi dia bertemu dua tua dulu aku.
0: Bapa ada bulan?
2: Dua dia dulu. Nungai. Bapa ada bulan tau?
1: Nai. Tau, berdari. Berdari
2: ya. Ya, cuma mata tu nai.
0: Ukai cuma mata nai. Tulisan dua tua tu nai
2: nombor. Salah dua tua nya.
1: Ukai nya. Ya, kita berdari nama.
2: Apa ulahnya pada?
0: Ma, tu risi ubatnya gigi dia tebal
1: mana? Amak tebal tu nama penyakit itu.
0: Ada manji ayah dokter itu ada pak nyanyi gigi ada temu nyanyi.
2: Ayah ni bulannya pada ada nya mana sih dah nak nanya?
1: Nama tu dah melepuah tau.
2: Parai jo, aku tempat dulu.
1: Bukan ni kedai tau dah melepuah tau. Nah, lagi bisa ubat
2: deh. Tahu kita kian lagi, dia tahu kita.
0: Mana mua nyak ku nanya tadi kak bisa jalan tu baru kujian teh ku nak nanya kerut teh kemunyi nyak tadi nyak nak temu dempo pengawal deh gila nak tahu ay ubah baru li ya nyakian kita
2: atur dulu aku tapi ya
0: lekai
1: mengatur sebenarnya balok ku ya tau.
0: Oh, lama juga dah tinggal. Apa bulannya tadi?
2: Apa bulan tengah lebur sepeda dah?
0: Bulan sebelah ni kemahai.
1: Bulan sebelah. Tau, pelabak. Kusun satu, kai tau. Satu, satu.
0: Nih, baca badak aku tu. Nan mau tu buta encelaya engkau
1: tu. Pedak ni pedak baru ni
0: cuma ada. Aku kena sewa, sewa meda.
1: Nanti nan mau ngira 1, 2, 3.
2: Nya ikat dengan nyo ayah semeda.
0: Nah, aku nan mau.
1: Mui, tolong.
2: Tak apa lihat kamu ini yang ikat ngelak meja nya.
1: Gat, gat. Gat.
0: Ngai, ngayan kita. Kita oke.
1: Ngai. Apa wama bulan sebelah tau ini
2: kok sebelah yang lepas tu
1: ubat ujo melah sebelah dan ada ubagai
2: bisa ya kaku ubagai
0: itu lana beli pemasai
1: nah beli anak sahabat dan beli pemasai
0: oh salah
1: ya suai dengan anak aku dua
0: yang sama tau nak dahi aku ukes dua ya bekerja
2: nah namang aku sarainya minta bina sumpah meres kepiang aku
0: nah udah gintai ya nak pakai ubat gintai ya nak pakai ubat lapas kepiang
2: aku sana dengan sebenar ya badai jenis sumpah
1: patu aku nak ada ubat
2: semakau
1: cukup jam tu bapa, ubat deh bapa kilo, dua nggak deh, kulima, weh.
2: Atau nung lepas nggak tu, nung raya baik.
0: Nung mau kirim bot dua, aku nak nung mau awam sesuai dehnya, kau. Lepas kau kena makai ubat empat sesuai dehnya, kau.
2: Ya sebab kau, aku belum ubat tinggal darah ya.
0: Sebab kau, dua senak sebab kau. Nama dua
1: si kulima, si kulima.
2: Nak, eh belah dua, aku wah, setiap belah dua.
0: Empat segala,
1: empat segala,
2: empat segala pun.
0: Panai
2: kita. Kan ada iya.
1: Oh betul.
0: Lima antai bagi dua.
2: Dua setengah.
0: Dua setengah. Mengai mengai dari
2: sini. Nak ngam ke?
0: No, nak ngamnya ada pelipalak. Pelipalak deh.
1: Pedih. Aku pedih. Ada makubat.
0: Oh, nah, dapat spin dengan bahaya
2: dah. Spin yang mereka kau.
1: Minggu tahu ambil ya, mau bak kau.
0: Eh, ayah dua
1: ayah. Patut kalau tu kata lu pedih lu
2: pedih. Menyalah kau ubah apa baik?
0: Pedah deh. Sarinya udah meli tiket bilon ya nak kami naya ubat nak damai dek bakanya ngelebuah hari bulan ya nama tak ingat kesuai dek hidup barunya tahu tu ane ini semua ingat kau laki ya jo
1: ya nama apa sumpah yang cak di hati kau
0: nak mau makita nak belai ada ada nanti dek kangu je mau kau belai kau muda apa dalam ni
2: apa dalam ni
0: apa dalam ni nama
2: ngatu dek ngatu kami dua tau.
1: Kena anjuang kami dua itu ini gua.
0: Nai nak pulang agak aku kisau tu dua ada. Aku kutuk.
1: Dah lagi yang mai. Dia nemu nanya orang di klinik dia.
0: Nada yang ngalah nemu tadi. Kau mana ke ketau jawab dua ada. Nada hari kau ngatur dua ini kami nai aku. Ngaji kuantor kian pada ini dua uya dia.
1: Uya.
0: Aw dia bisa indah entah deh. Bap pun pintu penama nya deh. Dah ada cermin ketau deh. Tisi pintu dia.
1: Mayu cermin dia.
0: Mayu cermin nanya. Wah nai isau dua ada pelapa aku. Asal mau jumpa. Danau hai kita
2: isau
0: tahu meh tahu hadiah nak ya lom pelah nganu deh.
1: Kenapa
2: tu? Buat tu baik kemanya pergi lah tahu tu.
1: Nah ini gua nyata tahu
2: mai. Ya gua lu tu ini gua.
0: Ngaku jual dua deh.
2: Nyawa tu nyau kau deh nak kawan deh.
1: Dua kau sekali nyau. Siapa mau hidup di dunia tahu?
0: Berani ya setua ya kaparai. Nada yang so pahai nya sebagai ubat nada meknya.
1: Dempot ubat deh.
2: Nama tu kedempo, ada apa masih dan nuk yang kita ada makainya.
0: Ya, aku mana kesuai deh ubat nata kunci nganu apa pemasai. Udah limit ngede dah deh deh. Nama kau ubat lah pas pindah berat dengan kau ini tanya ini bilai. Ini bilai ngan mu kedempo 2 mg way.
2: Dua.
0: Nih dempo deh 2.5 lah banyak bilai deh kesegala sih kayaknya.
2: Angkau nya tahu kena jauh aku cakau.
0: Dua tua nau kesuai di ni dua boleh pahaja. Ingin saya umeh tu nak aneh kesuai ngamai dua tua. Bejalai nak jauh nih. Ya ibu dulu ayahnya me baru ke saya dua ini. Aku tu nyu nyari tukang licau dua ya jo isa ada ini sumpah yang jadi isa. Tu nyu dua dua
2: ini. Rumahnya nak gua. Makin tinggi dah kayak aku dah nak deh.
0: Tinggal deh wai. Ucok dekat jalai lah kita kami ni kereta ru mana yang kak tembaru tu.
2: Tinggal aku berdek kereta aku wai.
0: Nak deh. Nak aku naknya nak nemu.
2: Kena deh me.
0: Nai bagai tahu,
2: wai. Kau masa dengan kenal dia jauh.
0: Kenal ngai dia tahu. Kau ada ukai, kau ngai ningau ke tengah baru meh kau kau kau ningau wai ucok kau pulai mage. Nada no pakai yang dia dia tahu kau balap pulai ya.
2: Apa ya?
1: Kau, ama kau.
2: Ya kau amatnya.
0: Amat tahu pulai kenal dia. Kalau kau ningau ke kereta.
1: Kenal kita mana dia?
0: Nai ngisi burang. Pulai aku kau pulai kereta aku tinggal di tahu. Bisa baburang. Nih pengalaman semua pulai ya. Rumah dua dan yang asuh aku nyaga nada hari aku berhibur aku cowok
1: padahal pulih
0: aku minta ya
1: ngakai balik pulih ya
0: ngakai balik pulih gak nyari pulih gak ada belah pasalnya gak ada bahan
2: gak ngai gak ngigak tua tua mungkin hanya ada yang pulih just kereta tua entah deh
1: tinggal dia tinggal ke kereta dia nyabarunya ya kemarin tekan nada aku kalah medok
2: apa ya
0: nyakit memang yang ngetuan ku
2: kita eh mak kami nih punya manuak babi kuan kanik deh
0: ayah ulun dua yang nao mak kau tau deh pindah aku minah aku minah anaknya deh aku bahu
2: setai kita minah
1: pun bungai ku dia
0: aku bahu kama deh kedua deh dulu dua deh aku tu minah ubat deh ramai
2: nak jadi jawab deh nak jadi jawab deh kami dua minah tahun tau
1: kasih aku muda tiki biluannya
0: ya maju lo ati kau tahun 2026 sepeda buka tahun 1 bulan 1 2026 aku tu ngake Korea baju celak udah beli bisa ke saya bakal dua deh aku tau musuh ini sumpah yang tau sumpah mpai deh aku tau ketikir
1: aku tak kuna madeh kedua
0: kok ya kok kian
1: kok ya ini kok ya
2: ini ya
1: tunggak kini
0: nah
1: celak
0: kian belak mpai kian kita ilam lu sih
1: oh no ini yang tuh musim tunyok dia tau
2: kau dah musim tunyok
1: panah
2: musim bungai
0: ni ku ya musim dia nak hahap kusuai ni tiap kebala ucok aku tau kan nganyo nama
2: wai kan nama siapa kan ni mana babi ni boleh pada sepulih
0: Nai pulih ngain kan ni.
1: Siapa deh?
0: Ia nama siapa kaban wayang lama tu. Ina udah ngadu.
2: Nai
0: ina udah ngadu bulu mata ni kok mea. Nai ina udah bas tayan ni kok mea. Ina tuai kudu ngadu bahan.
1: Ini atua dah kaji ini. Ini
2: atua aje.
0: Ini atua mesti. Nai ini atua dek kumai dekat menantu ya.
1: Kaji kuat kau kaji.
0: Nai aneh. Melayak kita ngaurai yang.
2: Menantu ya. Pamah mamu luat dia.
0: Aneh yang
1: lagi memang berundi yang kini kita klinik ya
2: nak maku ku deh ngai mami nak habis sudah ucok kadang-kadang
0: aku tu deh beli dawai nyamnya julati ku nama julati
2: tahun baru
1: nama
2: deh nama julati tahun baru gerai mekitai Yugiang tu.
0: Yugiang.
2: Eh, yang ni kemai, yang ni rapat. Yang tak kulo mata aja.
0: Ya, kau nama mata kulo. Tahu lebih yugiang kita jalan lebih yugiang. Mak bawa ucho tu. Dek ini deh deh.
1: Nai dek ke kohya aku deh.
0: Kohya engkau.
1: Kuen aku. Nan muku ni buat nama mana?
0: Ni buat aja ada urus kian.
2: Dek suai jam aja. Kau kulo kian. Kerja kilek kian. Kilek kurana. Aku kulo kau pelak mempanyai.
0: Pelak mempanyai deh. Pion.
2: Mana di deh?
0: Mana di ni aku pengau. Oh. Hai jual hati. Kau tu kau pun mulai duit deh.
2: Nada hati lah maru. Aku tu nutu sehati. Kau ban tak deh. Deh nanya aku jual hati aku.
0: Kata deh. Kau tahu baru jual hati mesti bisa. Antek bakal jual hati.
2: Tahunnya dia tahun buat berkena yang disebut kau jual hati.
0: Jual hati. Hati. Nunggu deh. Betul.
1: Bedau caranya. Nya kapus tahun tu. Lu bedau ke buai kilo ku tu. Kena ke buai kilo lemak perut ku tu.
0: Ah nya ya si teh ari dulu ati menyo.
1: Bedau ai.
0: Ah mana? Si teh dah ke wai. Ucok ka ucok deh katanya ka. SPM tahun baru.
1: Ya, mas.
0: Ya, dulu hati mada ni aku boleh straight 20A. Kini meyang dia nyak lukan ni ucap meyang dia.
1: Oh, meyang kau nya. Meyang raka meyang mulia mujua meyang kau nya. Maik kau ngege kohyal ngodek kian.
0: Kau nya.
2: Pada lai bukai ke te. Ina subah.
0: Bapak ini aku kohyal. Aku okey ni lah kunusi ya. Dek ke Jepun.
1: Nah, kak ke Benam kau. Mada deh. Mada si Indo Benam kau do pedak kau nya.
0: Ni kau deh. Meyak kak ke Benam mah. Mada nyari rata kian. Ana aja tipu apa kak kau deh.
2: Nya tike biluan nya pecah baru ya kan tu naik dek ah
0: ngai jadi cia nya nya utai tipu dak 31 bulan 2 bisa dan nya mua ke nak buat ke tine bisa mulai mah ya
1: ngai ko meniang
0: nya dek 4 mei nya lo lah
2: ja kau ni salah dek kabang kang dua no tua dek
1: kena tua ya tu
2: ubat tadi bedau weh mulai ni sampai
1: mulai ada biak nya ko nya dek kalau bedau nya kak
2: ya kau mah baji ya
1: ketawa baru tu ke baji ya ge kita domba

Okey, tadi duit program di baikku. Kau tahu kadi kunci aku bala peningkat kita yang keterubah tadi LCT program Buah Rundi yang rebak baru. Dengan topik kita ke minggu tu. Setegal ngai kiru lalu denyak ditangkan ke ngau program Squad Trio nyedia kediri sebedau minda. Okey, ya kita tadi dah terperindam eh ngau program ku dah dikunci aku dah tadi dah. Okey, jadi kita yang ada yang sada tengah Sarawak ke sada tu lapan bunyi aku lapan manti udah benar ngau Sarawak ku sayang cerita jadi ketar itu tadi yang mulai kediri kapir. Yang ya tadi bisa berkongsi info ngau kita ya awak kuliah di kinsi ke kita ba awak kita ngelah tengah hari kita ungkup ke sar itu jadi program kedekatnya di dia kapit ujung minggu tu lah enya perangkat hari 14 ngagan 16 hari bulan 8 enya Agrofest Kapit ya. Jadi maya macam pengawak megak bisa sudah di dekat diatur ya bersama dengan Agrofest Kapit. Ke perangkah datu 14 dan 16 hari bulan 8 tahun 2028 antara tadi bisa pengawak pemandang dari agensi-agensi ke bisa dikangau-ngau nyertai pihak megak bisa pengawak berjual ke hasil utai ke di tanam ke di kumai kita tadi jualan hasil tani. Amai macam pekit mereka bisa diatur kelimpah hari berperindang ngambil artis ke bisa dikangau pihak mereka bisa randau tak ke talimat dari agensi ke dikangau lalu mereka bisa diatur The Voice of Kapi. Jadi kena ke 14 hari bulan 8 tu kena kari 4 dia bisa aktiviti ke diatur nyak ke dikumai mari menekah bersama saya. Jadi terubah tadi dia kita dekat menyekurang dekat menekar atau ke ngagak berapa pemayu ikan ke disimpan sila dalam balang pihak mega dekat ngagak ke berapa pemerat tandan pisang pihak mega bisa berapa pemerat ikan sedang mega berapa ulas pisang pak sitik tandan program ke dikumai atau ke aktiviti ke dikumai mari menekah ke dekat diatur kenakan 14 hari bulan 8 bak kenopi pameran agensi. Pian baga bersama dengan Kapit Agrofest 2026 baga bisa diatur pakai nyurak ungkup anemit kena ke 15 hari bulan 8 bak pentas utama Kapit Agrofest. Lalu mega bisa pengawal berjual pemakai atau kedikumai dapur temuai pemain yang macam pemakai bisa dijual lebih lagi pemakai bangsa asal kita kelimpah renyak mega pengawal berjual ke hasil pengelandik jari pihak mega berjual ke produk pertanian atau kutai ke di tanam atau ke di gagak ya. Jadi pengawal itu diatur peringkat hari 14 hingga 16 hari bulan 8 peringkat hari pukul 8 pagi untuk hari pukul 10 malam. Di antara pengawal bukai mega bisa diatur hanya bisa pekit tua paling nyamai dekat diatur kena ke 14 hari bulan 8 abak Kapit Town Square yang mega bisa pekit peragaan pakaian berhias kanak-kanak ya keberambai ke tak kebetemakan pertanian mega bisa diatur abak pentas utama Kapit Agrofest kena ke 14 hari bulan 8 hanya kena ke 7 malam. Lalu mega The Voice Kapit mega dekat

Okey, hanya tadi antara pengawak kedekat diatur di Kapit, hanya Kapit Agrofest 2026 berengkar 14 dengan 16 hari bulan 8. Lalu kita di Sibu Mega Dekat diatur Karnival Sibu Jaya berengkar hari 20 hari bulan 8 untuk dengan 6 hari bulan 9 tahun 2028. Jadi banyak telak banyak macam mega aktiviti basic diatur ya nyerumak Karnival Sibu Jaya. Antara pengawak kebisi datunya bisi Ratu Etnik Kebudayaan Sibu Jaya kena ke 21 hari bulan 8 sesi keterubah lalu 22 hari bulan 8 tahun 26 yang kena karena banyak pekiat ke penudi atau ke final ya dekat diatur buat pentas utama Karnival Sibu Jaya. Kempen harinya kena ke 31 hari bulan 8 mega dekat diatur kempen Nyalik Darah ramai kerja ke setitis darah sejuta harapan. Jadi pengawak tu dekat diatur tingkat baru galeri jualan Amkop Siwijaya ya. Jadi, kita ke bisi awak mainnya kena ketika 1.08 anda ada darah ya kita datai. Sama-sama kita datai Nyalik Darah mayanya. Okey, pekiat pocok-pocok kreatif Sibu Jaya Mega Dekat Diatur kena ke 29 hari bulan 8, kena ke Rinam, pentas utama Sibu Jaya. Lalu bakal selama Mega Antik Nadai Water Fiesta, yang ukai kena ibu Sibu Jaya. Okey, Sibu Jaya Water Fiesta edisi ketujuh Mega Dekat Diatur kena ke 29 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi berpalan Mbak Azman Hashim Community Sports Center Sibu Jaya ya. Sama-sama kita berami sama-sama mandi Mbak Sibu Jaya Water Fiesta. Okeynya tadi antara aktiviti KBC Diatur bersama dengan Karnival Sibu Jaya kedekat diatur ke berengkah diatur kena ke 20 hari bulan 8 untuk ke 6 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, pukul 4.44 ini lepas pukul 1 tengah hari. Pernah baru kita sebelah aku mari kita dengar ke program pendiam pengirap aku ke disediakan pengarah kami Lucia Thomas Castle. Setiap lagu Aria Valentina joget bujang sigan.

Okay, in die suara kita setiap lagu hari Faisal Tahir ya. Udah kita berpindah ngeduitin lagu tadi. Oke, okay, berkongsi sekedar info kebisipan Sobat Surat Berita kita ke Seletuk. Sudah kumai kita berlalu program Pendiau Penghidup Aku. Yang nampak rebak baru Sarawak patut berani pansuk ricuan lama ngenak caranya di peneng kebang pengapuan gau teknologi baru ukai semina pengguna aja dikenak nentu ke negeri itu terus bersemekiah dalam ekonomi dunia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke ubah ekonomi dunia tik majak jampat menggunakan nampak rebak baru nguasa penemu teknologi gau pengelandik baru dikenak nampak peluang ekonomi berplasar ke pengeriang tak ke penegap di Kembuan Sarawak. Ngau Joko Bukai ko ya, kita patut nampak pengawak puang baru berpelasar ke penegap kita ngau pengir yang kita. Kita mega ulih jadi orang ti ini kita nak ulih jadi orang ti nitiah belama ko ya. Ya madah ke perkara tu lebih ya berjadi ke pengami berjadi gempur besar 3 tahun sekali pertubuhan belia kebangsaan bersatu Sarawak atau seberkas pin ke-18 saya pin lama tu tadi. Nyedi jakob baru yang madah ke Sarawak Dato menuang ngalih agak ekonomi baru berpelasar ke teknologi tik nyengkau manajer bersih bertanam bertopik modern digital semiconductor aero angkasa ngau teknologi stateline. Bapak penerangnya yang madah ke ubahnya berguna ke pengajar pengawal hari menua tu empu ke ngemuan dan pengelani awak ke peluang gawak ngau pengaya hari pemansa ekonomi negeri uliah diasai ke rakyat Sarawak empu. Jadi berduduk hari perkaranya yang nyemetak madah ke perintah Sarawak kena cara jadi ke pelajar tinggi nak berbayar. Bapak institution pelajar tinggi ke di empu perintah Sarawak ngambil kuliah nampak modal mensiati basic quality dikena nangkup ekonomi jemaah ilang. Okeynya tadi berita ke dikunci ku kepala pendengar kita jadi sebenarnya aku baik kita ninggal ke program pendengar pendengar aku ke di setiap ngarek kami Rusia atau Mas Kasa dulu perinang kita istilah lagu dari Paul Erika lagu Pengerindu Tua.

Maya aku duduk kerirek, ngingat ke sika orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan-nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisik nuan gembiang batisi. Tajak aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngalari, seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Keminggu tu bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di anjung bala peningat ngakai kami ba UIFM ya. Kedulu merit terima kasih ngakai bala kita keseluruhan nganjung kenang diri. Ngambil ke bisik dibaca atau ke dikenatai ke aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program tu dia aku dekat ngepon ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku dalam program tu. Nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Laban Wan udah ngenatai ke kenang aku ke sekali tu dalam program peniau penghidup aku. Tok me keterubah ku nguji berkongsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tu semua utai ke berserangan dalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landi ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningal. Kenang aku tu semina berkongsi ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau siku induk ke cukup diksaya aku. Siku induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Saya omeh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megak utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji kenuntung cerita penghidup kami. Dia membini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu 4 tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Pengudah ia ngada kesiko anak induk kecukup mana amat gama. Saya uduh penyayang aku kaya. Bakal kita megak. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk kengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena yasai, ditinggal ngonakak penglengkas. Berkenyak megak aku, terduduk, lalu aku ngumai penghidup aku, udah datai bak pengujung dunia. Maya kami duai peningal, nerima berita nyak subak. Udah kalak bawum, sampai kami duai bertelai ke diri empu. Bawum kak sama parai, kak makai tubai. Dan lebuah medak mua anak ke diasi, mua anak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng mendak gama umeng. Ia kediasi. Anak kedisaya o kunci hati. Ukai kaku reti. Kerok bak pengarap. Ukai aku nak ulih nerima cerita penghidup. Tau ke takdir. Kudah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tayang runding datai dia. Nyak meh peninga. Ketegau kelalu saya o kupangan diri. Sampai aku sanggup kak nyambuk. Ngamik nyawa kumpu tuk pulai. Biau kuati aku din parai sama. Tang peningal puji Tuhan. Pemuas kebesampi. Dia meh. Ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyereh ke penghidup tu. Bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berubat kia-kia. Kelimpahri ke berubat bak spital. Macam cara. Kedikena aku. Nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun membini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru mehentua aku. Kami dua yang sige nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak melayam kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu minda gawat itu, datai ke dia tu. Seninjak agak peningah, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawat. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawat. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kane aku. Bas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Pihak mega sanggup guleng aku. Lebuh maya tusah ngoseneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat kunci kaku peningal berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningal kaku ngelekak kanak kami duai, ningau ke ruang bilik kami duai. Pihak mereka udah ngelekak ke tali janji.
lapan tudah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah bapun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosik ke inok kulih

Uliah uji nuto pintu hati aku sebenarnya tu lama penyayang aku ngagan yang lebih hari semua tang sampai kemaya aku nanya kita peninga sampai kemaya aku ngukum dirimpu sebenarnya aku milih bini aku ke dia tu bini aku ke nganti penuduk ni yang dalam penghidup aku tang aku reti ni yang dilekat dibuai nak dikingat kagai nak aku dah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku dah dulu bertanya ngagai balan tua aku. Nanya inai ngapai ni yang betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kaban belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasi kek madah nadai salah. Ni yang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus baka kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke hati mayu orang. Nyeng kaum anak ino aku mpu. Mula aku niri kemeligai. Bak kali kedua, ukai nyamai, ngau air mata. Maya orang nanya, antek kelalu tu seh tau ni ibu. Antek nyu ngau air mata tau nak, nyak jakut sida. Tang, atu Tuhan lain, ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus, niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana, bak tahun keterubah. Pengudahnya, antek nak salah silap aku lebih hari setahunnya dia ada balan yang bini aku lebih agi balai ipar semampai nyerirai aku minta tu mintanya minta klaim pemati ni yang semua utainya udah diperanau ke Subak 10 tahun lebih aku dah lalu tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai dibuka, ditelengak ke baru ke sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bergulai dengan aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peninga badalam kenang tu. Kita keninga cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku, dini penyalah aku. Entah tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidaya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak. Nak sekali nyak mesuba. Ambil seorang dua aku bertanya antik sidak ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari sidak. Betul kena pemutus aku. Subak peningah 10 tahun ku dah lalu ukai kesar itu. Padam seput aku jemah hilak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama ni yang. Siko inok ku dah nyadi indai ngagak anak aku ke sarito. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Dan kati kengau. Ni yang udah ninggal ke aku. Angka kumai kita nyamai hatiku ngelama tau. Angka kumai kita lantang. Kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat ke ni yang. Kakak hati aku di sengumpang aku pendam. Dia nak aku diau bukulah ngaya. Kok kita bulak jakoknya. Nanti nuan jakoknya nak nuan berbini kasar itu. Aho, dia tahu aku ngaku bermua mayu badalam program itu. Salah aku. Aku nerima salah aku. Subak aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus ke senang. Ukai pemutus ke sari dua. Aku kemilih dirempuh ke bibini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tiang engka patut gak endur aku ke sarito bertemu dengan orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan. Nyadi ketahui yang badalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku. Aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu. Sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun.
sampai aku ngigak kita

minta ampun sampai aku ngemaruah ke diri, ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki, sebagai apai, sebagai sikap orang kudah kalaknya di menantu, sebagai sikap laki ngagai bala menyadai aku, sikap anak lelaki ngagai apai nai aku, amis meruah aku, kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun, ngamik kita nak pedia sati. Dan puji Tuhan, bak dalam kenang aku tu, sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pemenang hari bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahalai cerita aku ke udah. Ia merek peransang, ngasuh aku ngatur tetok ngau mana. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngamik ketemu kita, engka kita bisik ninga, kabam belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini, tanya kita, siapa orang badunya tu kak parai bini? Lebih lagi, orangnya cukup dikesayau. Lebih lagi, orangnya kediasi ke kita. Dan kati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita, nada uleh ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau, nanti aku salah-salah, nanti aku berdosa, dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk maka peninga. Anak aku lamanya udah narai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Berkenyak maka ni yang inai ya. Sebab ia diau di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak. Laban yang ku udah narai sebab. Tameh megak aku kegawak. Kak benar, entuh aku kinok menghibur dan subah. Nyungai belayak meh, berebut kanek. Laba aku kasih ke niang, laba aku sayang ke niang. Tentu ya dien kuatir aku ngai medak utai meh macam. Nemu gaya ilah, udah besai. Nemu gaya ngiga apai. Nak bakal ke ngai aku degiga. Nak bakal ke ngai aku ngau ya bergulai. Tang katik ku ngau dia tau. Mayu utai ke ngai nyadi, antara kami dua menyanek. Ukai aku ngai berkulai ngoya. Dan laban aku nguji ngalih ke diri. Hari bertalat ku teh mayu macam. Hari ke belayak munyik aku hari pun. Pikir aku bayi dia uba bilik penayak. Dia uba ruang panggang inai yang po. Nadai ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai berkulai ngoya. No. Tema peninga saya mati itu, saya mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita, saya mutai nak boleh dibelah dikerbaik dada itu, ngamik kita belak meda, pengelurus hati aku, pengikhlas hati aku, lebu aku kengenang, lebu aku kenulis cerita itu, nama utai ke dalam hati, nama utai ke dasai, nama utai ke respek aku, nyak utai ke kunci aku kengalih hari itu, bakal boleh peningah kak ngasuh kita medak lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampai belama aku sebagai lelaki. Nguji ngeriang kati dirempu. Serta ngibun wang bilik aku. Ya aku dah lesi. Aku ngelepas ke ngawati ke penghabis tuci. Lalu meruan bersampai ke penglantang yang bergulah dengan Tuhan bak menua seroga. Ya kedudi ke datuk disampai. Ngicak kuliah bergulah sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tu nancum berdalam hati. Jadi berdalam kenang aku tu peninga. Nak ngai aku dihukum kita ngolaka jako. Nak ngai aku nerima macam empas jako kena mana hari kita. Amat meh kita puas hati. Tiang pinta aku, awek ke aku ngau hati aku ketenang. Awek ke aku ngau penglantang bati aku mpu. Baduk ngacau aku, baduk negok penghidup aku. Aku kena ulis tu, ukai aku nganuk kita minta ampun. Angka jakok aku kelalu renyat ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunsi aku. Nah, udah tu, udah cerita tu dikenatai. Udah utai kerkunsi ke aku. Ayah nariati. Tu melaka aku nyebut utai kurangnya adai. Engka ya, dikiga kita nadai aku nyebut. Nadai aku nyangkut. Nadai aku kak ngeluak kaki. Minta ampun semua peninga kita kemudian program tu. Nyangka jako aku cangka renjan di dinga kita. Minta ampun. Bekeni pun asai hati ku dia tu percaya meh. Aku nada dendam ngau siapa-siapa.
Hati aku tuci minta ampun dengan semua. Lalu mega aku bersamping ngarap keniang bini, ku dah nadai meruah lantang bab menua syurga. Pihak mega ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku, ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga, uleh diri, buku ulai sama, datai ke lesi.

Kenya nak aku mai kita mending ke program peniaw pengidap aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulang aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru ba Maya ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Okeynya tadi program pendia penghidup aku ke dia konsep ngari kami Lucia Thomas kasal jadi programnya tau dia dengar kita nanti 1:00 PM ngali hari 33 minit lepas pukul 2 ngali hari terus 6 minit tak boleh ngol kami di WFM Sibu dalam awak ngelat ngari. Oke, okay, sebentar aku mari kita ningat ke program sejangkir kopi dulu pernah kita setiap lagu hari Venel, pesan pengrindu tua.

0: benda ramai no benda aku ngadu tanah hujung tanjuk dia ni puyo nama tai ke tanam no kan berapa hari tu dah nak bertebas ngap tunu kerumput dia benda aku semua lemai-lemai
1: nuan je tadi pe sunai eh ngadu ke kebun ke jakau aku tu tadi pe sunai alain do tanam ke sayur nian pada nuan ge nawi nian besar ge kebun sayur ya au macam tai udah tanam
0: ya ya yang bersayang dengan ya.
1: Ya, tadi lah bayar ke dulu agi deh siang murumeh serta lalu tanam ke sayur. Uji kan aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agi tinggal ke apa? Kau nama yang tersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Kau ngau minum deh, puyu beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, nya nama kau sedua ya. Nya kesal kau tu benu mantun dia
0: nah, tadi. Yang tu kesal
2: menawi. Nya keberuman kau kita ni ngapa sunai ngangau.
1: Ya, si kita tak pernah ngangau.
2: Udah, gati tu agak berdau kesal ke kita serumah. Tak begau, kira hansanus kau kau ke akai ujai tak luput. Sini ngang seruai dai.
1: Nuan si kita tahu ya nawi. Mimiat utai lalu ngesal kata diri. Uji itu baik rilih. Nih boh lalu mayu utai dekat di peragam dalam hati. Ya, apa sunai nya ngangau ke nuan kita. Mai nuan beranau mude. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mai nya tadi. Ya dekat nemu nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au pia ya pia wai puyo. Maga. Maga orang lemai sangat pakak kami tu deh. Mimi utai sige. Lalu dekat kesal mana tahu. Eh
1: lagi lang ada. Saya tu besar.
0: Lemih semangat deh.
2: Ya, kita kena deh. Ya nama hotel dekat temu nuan bab kebun aku dia apa sunai. Nuan an yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anai rau nawi. Nak aku ngambil diri saya orang dia deh. Tang tin nuan break. Suah ngambil. Sekin dah aku muai peluang kau.
1: Amat pesunai.
0: Menung mana saya jagung nuan dia pada aku.
1: Amat pesunai nsabe ya benua mana amai dia pesunai.
0: Tahu neh.
1: Ya ganya bebesai kau dari nuk kau muda nsabe tanam nawe dia cukup gale ya. Udah dicabut serta dijual nuan nsabe nuannya tadi nawe.
2: Nah udah apa yo kemarin bisa kita suruh meh meli nsabe ngagai kau. Sida hari putih yang setiap ulu nyin kau kau tu. Mayu direk beli apa ya wah ini suwe ngau ini kuning kemarin. Lapan dekat dekat sam, kau jakau ah.
1: Oh ya penyamai, kasam sampai jauh.
2: Boleh dalam RM120, ku kemarin der kan sampai aku nyak puyo ku dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sudah ada rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayur aku. Kak jual ya batamu, bepasadin. Kok? Oh.
1: Ini rubat kenuannya tadi nawi. Ya nyak, mesuai beli sayur tanam sudah serumah ke jual batamu dia.
0: Oh ya, mesuai ini rubat.
1: Oh, mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pada kau. Angkat emat penghidup sudah sebeli. Tanya apa Yasmina berpengawak ke jual ke sayur aja deh. Ih, ancai.
0: Asana malu punya.
1: Rantai mas kena ya nyak, mesuai tunjuk jari berkuang. Aw,
0: setelah. Amai punya kalau punya puyo nawi. Mas saya pinggai punya korang.
1: Amai ya. Kayak bisa pun buka berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga deh. Kami kem saya pingai.
0: Mak saya puas tinggal sayur itu kayaknya murah-murah. Ya lah tadi nama tulang kita bagas ngejauh tanah dia tanah juga. Nang nak ngelebu tulang kita.
1: Aman pasunai.
0: Tidak ngau benar gawo deh. Asyik lo ya. Sikit cukup tahu ngasuh hidup kita nyamai. Ya, bakal ngenawi.
2: Ya, kau kena menyapa sunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pendak meli sayur sama kita itu. Aku ngasih kebakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Amai nak kira. Nggak orang beli ke sayur agai akau. Nama dekat makan sayur. Amai ajaknya. Ni berdekat hati. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Nak patut tu nanam nama kain apa ya?
0: Semua lagi buat tempo ke tempo gentong intau nak kita ya tempo kan mau.
1: Selamat gay ke tempat dah lebih tuampu ke nanam deh. Ya, orang bukan nanam ke nyua tu. Kan nangai itu aku deh.
2: Selamat kebajaya tu nanam mau.
1: Ya, meta dai nya ma penguntung eta dinawi. Nya tu deh aku tu tadi. Nya mupu gansian tanah hujung tanjuk ditau. Kena bertanam ke sayur menyata deh nak kejual ngai aku nawi ukup empat aku aja pama meh nak beli sayur ke pasar kian udah gara-gara saya dia tokai pama mat au
0: Kayak bola bola pamor.
2: Pahit pahit.
1: Sikat ya nanti kari gianya. Kayak mata nade mayuanya au.
0: Buarta 8 itu sepekor. Cek 3 ring gianya.
1: Uli itu angau. Bapak masikat.
2: Kayak enak gay. Ngememian.
0: Dan tak cukup sekali belau.
1: Nah, sampai minum ikat, bau cukup sekali belau. Ya tu wah mai, wah kau kau.
0: Kena kepai alu pemadah mari. Tak cukup ketinggal. Aku. Aman ya puyo aku. Kau meh mai nai sunai nambah jom bilia dia ni alai sayur. Kita tu beli buat nama dulu. Meh aku nama sayur nama besi dan nama.
2: Bisa macam sayur dia apa sunai,
0: ketek
2: bisa, sawi bisa, cabai bisa, tahu Cina bisa, cangkau, rampau, mayu lah ke sayur bukai.
1: Ajak sayur tanya
2: me. Arah mikir milih kedai empau ni bagi kerka nuan. Nak aku nemu madah dia tau. Sama meh seruai milih kedai empau dia, puyo. Lama itu aku skunsa seruai sayur bukai dia.
1: Ya. Amalah wah, ya sari tepe sunai. Mana suruh buat ini namanya lemai itu, ini apa sunai?
0: Nggak sal ya.
1: Ika skunsa itu sayur ya. Bah, arah nih, kalau kurang kedekat sponsor apa sunai, kian tuh ada kebun sayur, dia milih ke derai.
0: Merah nih, kalau yang lemai.

dari Chris Tingum Tembak Durit. Saya Lunga dikenal berenang balapan dengan kita yang ujung kejam kita kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Ya, pukul 3 atau lagi dia, kita dekat boleh mempengaruhi kami di Kuching Bawar dalam mau rentak ngali hari ya. Okey, nganya tadi atau menaka kita boleh ungkup ke sore itu hari 110 hari bulan 8 tahun 2026 boleh ngaku pengari kita nana berengkari pukul 12 dintu ke jam ke dia tu. Yang harap kita tadi sudah terperindah ngau lagu-lagu kuda dia pilih kami kena merindang kita bawa ngelah tengari kita ungkup ke sore itu. Pihak mega terima kasih yang pengari kami Lucia Tangga Mas Kasa aku dah nyedia ke kita program Meranda Temu yang ngau apa ni opini aku. Pihak mega pengari kami Margaretha Romang aku dah nyedia kita squad trio. Pihak mega terima kasih yang pengari kami di kapit menti sih aku dah berkunci ke info antara pengawak ke dekatnya di kapit ujung minggu tu tadinya Agrofest kapit 2026. Bawa ke penurut bawa ke penurut itu ngelengkak kita ngawa lagu Haris Wailin Nuan tetap ke Nuan nak tetap ke janji ngau setiap lagu hari Christopher Kelly Nesal Dudi Nada Ireti. Ya, nganya aku nyuruh dari RRY kami di YFMC Bumukwaku. Bye-bye.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Selalu saya pahabung manita dalam maklarah tam malam ini empat tim saya kena mana dijerin alangkah geritam mana pukul 22 belak do atau ngah pukul telo lebih ani dalam segmen ngelarah ngeluan hin hapan wanan nak kui sunukong ngah pecih deh nak kalau mana pukul telo lebih atau ngah pukul 6 lebih

Sabah ke dua anu program tamal lebani pukul telok junang dalam madahun surat dengah wanan tan peji dalam madu ani halam sejarah pukul 4 lebih pihak peji ngeriangan dan hak langaya ampai tan peji dalam program adu lumak tamang wak dalam pukul 4 lebih dengan haman radio kanan pemutu pukul 4 telok puluh minit lebih ampai tamah peji tak ala madengah usuna tanah pukul 5 lebih tam ngelarah jaki darah puluh minit pan telok pihak Mekah Awang aban pemutu dengah menepun dengah radio mana kalau Lumpur darah 10 minit ampai yang kita menjauh ngak program telok kaya natang pukul 6 lebih. Yang minta melim nuna tama peji tak lama kesut anu program tam tak lama mendapat kedua telok kaya napa mudah men RTM miri tak lama kelarah tam lebih dok je ni puluh de bulan na saya teman hangat telok langat tu sasang mutama dok je bayar pelama nak permisi tak lama ujung minggu dua do lang u ni deh kena temu semangat tak lama dok je tak lama tubak do mariang tak lama minggu mariang.

0: tung ga taro ga tiba halaku lagi nani seram music halang ga kerita matamu tak lama kerah tam lepas ni kita menyenang ga tejo kio layan do talam tali tam kerani maupun apa kena na lisun dak langa kuasa talam dalai pak napeto kita malah tam apa lawa tejo ge dan pelahu hadui lang tam nah awang ga tana dehna lahu tegu do lasun ni mana tolak lang hipun kenulan talam amin tolak lang amnono paparong age dak patrong dehna do lasu biang ina hitama paan hitok den lawa da te jo age da win lahu da anak-anak ok tam Mijat na hadui hawang tanah tak kedalang mele mengata tak beh kuasa numatam kena tamlah pada jawapui dan kena tamak jana pakatan apui teguh aduk lasu nunem dahi nak tangga pukul 10 jihma ni dia tak kuri-kuri bahagia nak tak lama dari taman Sarawak nak barah hipun sepa talam di ngiyoh hukah halang anak barah serian nak jatuh tusu puluh tusu nak anak barah dan sayu menage kucing jatuh 60 semarahan nak jatuh 50 pitan sibu jatuh 50 tusu seri aman nak jatuh 56 seri ke jatuh 55 mukah jatuh 52 nan hena awan nak anak dabla tino asap talam di alang anbara hajak jan sayu ate ageh batong tama kelunan asap talam di ini hena hukah lisun alang te talam di alang hajak jan sayu man ageh tama kelunan hamawi tama nyerut na tugoh ngantam anan hena bahagian alang ngabelat alang madata masrawa kerani te tusu dahi nabin tulu kerani umutama talam takak kuning heti jatuh pada 22 Mina pernah abad pasal ke talam mageh bi pan lawat. Miri pita 66 limbang saya puluji dahin na kapit tusu pulu telok. Anan hek na menbe sukat IPU taklem di putong bahagian taklem daleta Sarawak. Piangin na lawat ageh lawat keselamatan san hadu tangan dui atak tua handangkanya dui atak atak mi.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.
0: Ya, man telah lima telah mengelarah pejirin kami asan hadu bulan ini dah bulan langgapan telah kumak bulan ke hati bulan kebangsaan asan hadu untuk ke belerak jero gemilang nunam pelahu asan hadu untuk na belerak pasah belerak jalur gemilang hati na belerak dalai tamat Sarawak.
2: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah ung te teropuji 12 raya duman rupitan tusu pulu. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telok pulu 25 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusu

rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

sa kanapawin pa ang PGP o talang maklarah pa jiri na kami Miri FM mambay talo kaya na pa mo daho lebe ane jadi amin na kanan na do maaba kanan listen to tips mana talo lima langa pano hereti talang madale kina hatro dang pakuri pa berita kereta talo lata jam ninang pedong hati kruna lang ni mahunan jam etam man telok nang amnuno sayu hinang anah naji tips keselamatan tam ditama pano te usun nalane ahui nak tegu malam nan pelahu tegu ngak do mawi tam peta bahagia lang hipun lisu dalam kapal dalam adale anah naji tips selang sayu tegu tama pano te usun nalane apa ke kereta.

0: alang me. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusah na senaman alang bahat, dahin menglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngapan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Baik, Kak Pani penyot. Hinak kata Enan.
2: Aku ikan hebat, Ned. Itu lim kapah bong tini ni. Nak pergi kat test kah?
1: Bah, urok nun ini melek nan.
2: Jankah urok nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini im baik kan memang melek baik kan dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nak menikah ya.
2: Sayukah, jinu nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusik kajam kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok teh, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
2: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini saya berapa harga? Lihat tu ini.
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tai, abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngapan.
3: Iya jitu kalau ngepi itu kita mah tugu tamati hirati tak lama dah leh. Lawat tak jauh keselamatan hadi tam.

Iya, nunana cerita dalam lagu anak-anak Francis. Jalung man itam lebani bunusu alang anak lo man itam lem. Dahin nama itam dalam kerah pejirina kami lebani. Ya doji, ana jido alang taksok lana bantam patrung adin hadu itam. Dahin kelangat alang mariang. Dahin kenap alang malu. Tak pantun ala akna tegu hanya di beladu saya ada bulan tak akte tak ada gambar. Kedekator kui pejirina kelok lebani. Alangkah mah Isnin berseri bangkit semangat capai matlamat. Anak-anak, dah apa yang telok petuat? Api kenapa telok? Saya ngawak mutam do jian eh. Tengah aman telok lima tak lama karah peji di hina kami hari do kayaan Miria FM. Program Nenemui Berami NNB 2026 sang pahabung dihin keludan lebak ha, asap tenok lasan awan na program ini ihak na ha, Dewan Amin ada terbangan Kimat Umar bahas Sungai Asap Belaga hari mana 20 G tanggal 20 telok 2 bulan saya 2026 leban anak keliah dihin program alang sangana mana keludan bangu teguanan masuk na dah na konsert Nemuai Birami NNB 2026 tino artis-artis sesang pahani keluna lebak ha asap teguanan yang Rosiana Orai Juli Jengan Roslina Bilong Wat Rock Ruzi Mila dan Gabriel Mawad dan Jan Hado Lahu tak jian nak oka tolak langal haman nurpatu gek dak sape umur 22 duman tua kehati Andrian Anyek Robert dan Aston Hado atas nganyenang konsert ni Namuai Birami NNB 2026 dahin nasang pahmolim kah mentelok langjan hawa hatang teguanan saan pahmol pelalu Facebook live Facebook YFM Bedayu dahin YFM Iban dahin Bedayu tek 20 telok 2 bulan saya 2026 atau pukul 6 lebih jadi pepeh tah matang perami nai Namuai Birami 2026 lasan deh ana hak Dewan Lamin adat Bangan Kemat Umar Baha Sungai Asap Belaga.

0: sen hadu pabong ade artis artis selangana kalau minat tugu na program nai namo ai birami mana 23 atang 2 mana 20 ji atang 23 de bulan saya ha asam. Hello Miri FM. Terlim sampai tama PJ dalam dahun surat tengah alang na lagu Amhayu Ukun Anandahana Rosiana Orai. Alang kereta amat kerani telah puluh ji minit lalu pukul telah lebih dalam dahun surat tengah. Ya tidak langa kuasa. Alang apa bohai tak jauh dahak kelona alang na kebun oka pulut Nurepah Rizda. Hepun kena pesang pengkore penguak telok puluh saya ribu hektar kebun pulut alang ayak urip alang uan rana alang melak nunan tua tak alam madalai Sarawak. Timbalan Menteri Kemajuan Desa Dihin Wilayah Datuk Rubiah Wang Tekbara Rizda sangan rana kelunan lang hipun kuasan lang hipun kebun pulut alang uaya anan alak dang tengaran dahina daha. Tau kanan nak alak dang mihat lahu dihina puboh ngeruak kebun pulut alang anda hipun. Semua telah mendengar program Sarawakku Sayang SKS Bahagia Nesri K utik dang ngalong hukah kelunan alang nampak hadianan tak ujung minggu ani deh nah. Jatuh 5,000 jatuh 50 longa kelunan jarun telok do dah na programanan ahli dewan undangan negeri Pakan Tan Sri Uria Mawan Ikom Bara hukahanan lalu menorekod SKS bahagian sibu hati hui jatuh 2,000 long kelunan tegu dah na nak dalam bahagian anan. Dahin anak bara program ini hendak negeri to kalang sayu menuliti hadui ekonomi dah kelunan tak lama daleh awan dan anak program ini win alahu dah alang na hadui dagang tak lama daleh hane alang ngerti bara lim huka blind dagang hanang yoh man be rekod alang dah hipun hinahui telok atu telok pelupat ribu ringgit. Ya, jarun telok do dah na program menante jatuh 50 saya kanta anak sedia alang melawin 47 agensi perintah dan swasta peci dihin lebanaan hadui alang anak peci dihin dak masyarakat nunan pelahu melawin tejo hadui adat asal dihin budaya kelunan dalehane. Ini tak lama mendengar halang mariang ruak di Johor Tusah. Maaf kenali sun tak lama dalai tam Sarawak. Pita anak kawasan tak lama dalai Sarawak ni anak barahi pun indeks pencemaran udara. Nuripa asap tak lama di alang jan sayu man agih batong. Pada kawasan bayar da pasak atang pukul 10 jihma anide. Ngiyoh man beh tira alang mariang ni man sistem pengurusan indeks pencemaran udara jabatan lam sekitar. Pita anak stesen ni alang na hadui nyenang dihena persa tejo di alang jan sayu menagihani hadah alang teh IPD Serian jatuh 10 Semarahan jatuh 60 telok Kuching jatuh 62 dan Sibu jatuh 50 saya Mukeh Man Omukah jatuh 56 Surike jatuh 54 Sri Aman jatuh 50 telok Bintulu jatuh 40 tusu dahin Semalaju jatuh 42 Pat Station alang bara di nak anak bara pasak ihati asap dalam dinaan bara pasak hati miri pitan 25 ALP miri pitan 22 limbang saya peluji dihin kapit tusu puluh telau. Sarawak kerana dalam tengah hari pebeh dan mihat hari peji strategik dahin adalah Singapura dalam tengah alat dan mejan dagang karbon dahin teknologi nyelong atak banget alat dang angap alat dang ana pake alat dang angap awang dagang nadi peji mariang teh hang dua dalehanan premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono pengebara hadi peji dagang karbon teh hang ja hena melawin hadui melo dahin na dagang karbon ngio dahin tengayat alang na teda perjanjian Paris ia bara Singapura limkah kerani tak lem peju tak alam hadui alang anak na adhen tino ana bara patronga adhen tusah karbon alang an usang talama dalhanan dehen perlu awan dah sang ilo alan awan dapat mai dehen na dagang tejo na nuna na palahu tejo na dagang karbon. Dalam mendengar halangan tawin, Sarawak dan Singapura limka hati pakai teknologi mariang nunuk tugaya sangat nyeru atak banget ala nak deng anna pakai dalam hari urip klunan putung do. Mina panutih premia duan trit hati tengaran tek jo dua na antokanan bayat tak alam puun ariang dahok loka adhin je napayan anna netak tek jo na. Ya, donunan mana pendengar teguh ya pejadi pepeng telok duman aji hangun seberkas lebu duman ke puluh saya hak sibu. Ya, minta mulim donai tama peji tak lama dahun surat dengah. Lebih aneh dahun surat dengah. Anpa mong ruak tek jaka alang apiah nguak jema. Saya lebih mana kalau lima dahin sayu kenap.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
3: I belum gi. Kena oh.
2: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
3: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
2: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
3: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
2: Ya, kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
3: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
2: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
3: Betul?
4: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda cinta kita pada negara.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: dong lagi kita tek nak kau sini aku itu kita kata nanti kurang bakal aku teh lega kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti sayu makan gak aku dah kau hal sike ayo kita sang ke petang hinaan tak kau ika ke bawah nolong tak kakak dah nyamu nanti ke hayu kita dia ataupun
1: oke aku nak dia kunyah badu sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tergantung. Itu sayulan ke
1: sayur. Sayur aku nak di. Sipada-pada aku nak ke. Debi.

Iya, ni nang sayu awan telok na hadui ya hadua ji kata halang kena na dua bakeh telok lawian ya. Okey, do ni halaman sejarah agak 22 bulan saya telah maduman 2000 pitan. Uma Mariang Institut Jantung Negara IJN o ana pejadi. Retino along pelong hadui ni nak yang berhormat, yang amat berhormat Datuk Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, ya alang Perdana Menteri Kuala Lumpur. Ada anak hadiah ni. Nengah cukup dengan ubung-ubung hadi pubat. Ada hentai na Uma Mariang. Awan puboh ada alang gak prapusu. Kepi Uma Mariang Institut Jantung Negara ni. Alang nengah cukup dengan ubung-ubung hadi pubat alang Mariang. Kena anak deng mihat lahu. Oa taklah tangayat hadui pubat kelunan alang prapusu taklah mak dalehane. Ya, nunai tama peci taklah mak doa ni halam sejarah. Gak te pulu dua bulan saya taklah mak duman 2000 pita nunak deh. Hiti Uma Institut Jantung Negara enah penjadi. Tama peci dia nak kamek Ridho Kayaan Miria FM. Man hang tok lang ngete usul nanaya saya kena man kelok lang pakatang barah dengah pedas sayu.

cerita norepa long dalam melagu alang petera te joha tenan alang hanong ya sangat nak mentrok lem lang lupa pejadi nai kame nuna pelah hujan hado manda hari na telo alang ute ake lagu hab de sangat nak hari telo mengguang Mac Joy salam kelara ta melawe ni men Kuala Terengganu hak semenanjung Malaysia ya saya kena dan dah ini selobi mentrok alang te dalam dalam semenanjung Malaysia we nak manda hari na telo alang te Kuala Terengganu hete hari telo mengguang Mac Joy DJ yang dengar hak konti kena ya saya juga dengar tino ya barang lepak bo banget ini taga do lahu kena nan hek na te jo judo madahari na telo alang te ha Kuala Terengganu hati hafil Kuala Terengganu ya ke lagu si he babui alang ke lagu lah kena na lian nak ngau ni katok tabi mana bake radio kayan hanok tua dah tek kerani Tuhan memberkati itam lim adon dia kena ya saya kena BJ senyadi menikah hakonti mana ke megue Mac Joy sekandah rina telok alang tek hak Kuala Terengganu tengah mana telok alang tek hak Beluah dalam Sarawak man telok alang tek hak Umaru hak kampung man telok alang tek hak Belaga hak tubuh dihin telangusan jangan hadap menita malang murid pada talam daleh-daleh leng talam mengarah tam lebih ini saya minit jam nak sampai datang pukul 4 lebih pejabat-pejabat kami hari dokayan Miri FM.

0: Ya, liba ngati kakak. Itu nggak penuh pengakai dah rina telok alang teh hak Kuala Terengganu hak Semenanjung Malaysia sekena payak mana kelok. Alang kata ngapai jirin dah kami jan hadoman kau lang maju su pai jirin dah kami hari Radio KMR FM hak Facebook Radio KMR FM selebih mana Priscilla nunan pelahu mana Jasmine Shem dan pelahu jauh anye mengkuih Mike Joyce Japet Emlian Mami Aaron Payak Ding John Ngo Kita Nuban Rosli Rosli Aaron Paulus Jo Kaya Selubi Sao Kena Men Kelok Lem Duan Tam Tugu Tam Ngeriang Lagu Alang Ne Mana Pengake Daharin Telok Anan Ngap Deh Ti Alang Petira Ti Jo Lagu Libang Ti Kakak Jihadri Alang Jandang Tam Hado Mawi Tam O Male Na Hadianan Ya Padong Ti Jijaka Alang Dang Tam Pake Apa Na Peji Dan Tak Pake Pake Tam Kelunan Kelunan Tam Na Hadui Ti Reti Talama Dale Kena tokati deng membeda kenapa lebang tam udara jana pahabung. Hena senado program pahlong kuman malam bekas nyam sekolah SMK Belaga. Alang sekolah telah maduman pelupitan saya perlu telah datang duman pelupitan saya perlu saya sangana di ujung bulan ini dua pelupitan ada bulan saya hak bintulu. Nah, pelahu mana kalau alang lekat di sekolah SMK Song menyam sekolah alang lekat mana belagah di nyebung sekolah SMK Song dan lo kangih programanan. Minat sampai tanggal pukul 8 lebih dalam segmen PDK PJDN kalau tanggal pukul 6 lebih.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my bini YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nyepji Itam.
2: Saya Teng Ha Sarawak.
3: Saya Teng Ha Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Panyin Kuahling Sinyal Jisiang.
9: Ametungek Sarawak.
10: Selamat ikut ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.

Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM. Iyan nunay tama pia paji ngeriang dahun da langa ya talam daletam hati ngeriang dahun temagong Elizabeth Ding petangan nebito kitam alazam lawat de joh abui.

I will akan citizen we mana telah lima dalam nana tuan anto ke yang alang we ayak alang dang awan telah enggak talo. Ya ni dah barat dari jauh konsert malam mana nama we berami NNB 2026. Ya na sangat nate 20 malam 22 ada bulan saya anan malam 26 dari pukul 6 lebih tak menang tak langi suak ngeriang ada bulan nang hab de dehin na dah lo nuto ngeruak. Hena malam 22 ada bulan saya malam 26 hari pukul 6 lebih mentrok lang dia datang asap kalau dang nyenang live Facebook YFM Iban dah ini bidayo jadi anan hena dah bara mentrok lim dalam program nai nemuai birami NNB 2026 ya ti kalau alangi kami nang konsert naik nemuai berami 2026 tengok program mana anak mana 20 jia tang 20 telok ada bulan saya abe menbeh penyanyi lah anak we sangat pahani kuna bang kuna lebak uma aru hadewan lamin ada terbangan nak kemat rumah bahas sungai asam dehina sangat pahamoh Facebook live Facebook YFM Iban dahin bidayuh malam 22 do bulan saya anak. Saya kena aman kalau lima kena ada orang terang anak telok keriang.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Eh ada hina jangan hadum ai saya kena men kalau malang tak ngeri yang dah nak kaya nak pakai channel Astro hati saya tu suji un hari dang ana pakai dalam bulan saya ani dengwa men apa kala telok lebih atang apa ke 6 lebih putung do nunan pelahu pakai my review tu suji kosong men apa ke telok atang apa ke 5 lebih putung putung do men telok lang online radio men apa ke peladuat peladuat atang apa ke 6 lebih lahu dang ana pakai dengan frekuensi FM dalam pasarak Kuching nuna pelahu mantulak langtik dalam dalam miri pakai frekuensi langtiah loka hetiha miri pita 65.7 dihin pita 60.0 dihin mantulak langtiah Kuching atang pukul 6 lebih pakai FMG 06.G FMG 0G.7 matoh mantulak berdua berluado.
2: Nunok tu kita mulai ga amoh idageng. Lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulegah hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang ala enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang menusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
1: Nun katalang jantung anakku ado tunggu taga.
3: Ayun na, ako ha mulo di nagtaka-taka nun eh. Taka daw tate, mupo alam ungay ka. Kan haunan amin ko lati naman ko yung mga kita. Karangan ba? Wah, piknik ka daw pala hinan.
4: Ayaw, taguha taga.
3: Anan to alang, ayun na pala binusipo niya ba niya to. Eh kan ha, nilisan ba ke? Palalo, pala ungay ba? Halong na. Palingkat na lah, kaliku itok jaka blok malam. Hindi ko kubuda malam, hagri ko tedung eh.
4: Saya akan menunggu.
3: Teh tak utah pak kuman pak teh nita main teh aku tus kun tusuran tak teh bah. Teh nuli malam teh saya pikir nuli pun saya aku pikir nanti ya tang puluh dua lap pedong ke kajonoh nala mata nan.
4: Besar kita empuyan kamu kuda radorin.
3: Saya kan saya kita ngelubai di tu.

negara Gunung Mulu. Nerepah anrana din aran taman negara Mulu, yakna Jibusang Long Alangaya, hak Sarawak. Ayan tuan longanan yakna 520 kilometer persegi dihin taman negara Muluanan, au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO dek Duman 2000. Taman negara Mulu hipun urip tuan kayo urok dihin tulah jerak alang murip ta'alam nak. Jibusang tuan long alang pegan alang jang sekali dang an puya kat alang tek ta'alam nak. Hipun lebak avan menkelunan alang ikam TPW ngelarah ha atahanan menjam nak panu tudak ngejeloh jahit kanopi Mulu tino avananan dang naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek avananan. Dahin jahit alang atap arulan hak usun tanah leh. Lubang batu alang tek hak taman negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atap alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman negara Mulu jantua awan alaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi jiawan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin jiawan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendahak alang ikam nak depna tak alam mano dahak. Dahak dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri atang marudi wanan joreh dah teh hak taman negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

0: Ya, Usu Haja datang kan Alex Lehana tak lama lagu nak lang keritam Semak Melaka. Saya minat empat yang tampil telah lama dengar lebih. Dah itu mampu cik telah lama dengar mana telok lebih ni dah kuna lang na lumau kedai na pasal kayaan na telah mendelai Sarawak nake alat dah ngamiat hukah repa usang kebun pulut lang dah hepun alat dah tolong hati peluang kelangat usang hukah usang pulut dale hati anabara hati telah lama kelangat na hati ji jutatan menteri kebang lebo dumana 2030. Timbalan Menteri Kebajikan Bahasa Anggeruah, Timbalan Menteri Kemajuan Desa di Hinulaya, Datuk Seri Rubiah Wang Tek Bara, tangai tanan perlu dihin ake dahalang na luma oka pulut tajam dihin puboh lahu nengait dalam hadui alang andak na ala kelangatanan dang ana peluong. Balik mana dahuna teguh ya te terjadi konvensyen perkebunan kecil Risda peringkat zon Sarawak 2026 alang anah Kuching dina program manan udang mapang kira 5 atul ong kelunan nepakna te hang dah langna lumaok kebun pulut pejid hen agensi lang tawin alang ne mat lim awan alang te talam madalah Sarawak. Hanya nang membuat rekod alang teh Jabatan Perangkaan Malaysia tak lama bulan 5 duman anide sektor daripada alang na kebun ok alang utemai saya 10.4% usang pulut asli menak dalam Malaysia. Ya, nak tama peji dalam dengah ok melawin hadui lumak mana telok lewa ni we nak gak tejo lumak pulut.
1: Ayo, ya nah, lasu landau jaru nani. Pedung ketek tu ata.
2: Jandang kanya-kanya duyata ni. Kat aminan umegang lah, gino ata.
1: Ata alam taki pa, ketek tu aga lasu daun ni di.
2: Jandang selawan tegau taga ni.
3: Biar tam labat age tegu taga. Dahok halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.
4: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, menglalek dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtesahna senaman alang bahat, dahin menglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilong ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
5: Saya datang ke Sarawak.
6: Saya datang ke Sarawak.
7: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
8: Selamat datang ke Sarawak.
9: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
10: Selamat mandeng berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
11: Panying Kuahling Sinyal Jisiang.
12: Ametungek Sarawak.
13: Selamat nikot ke Sarawak.
7: Welcome to Sarawak.

0: tam dalam dengar dalam kelara hatam Leviani. Nang ngaman be hadui ala ngana tak lama dalam tam jarunan ni tak lama tengah hadui berita amiat hukah usang ekonomi tak lama dalam. Alasan awan hari pilu nebu pare alang ana ta alam adaleta masrawak ni hati ha kuala bara mak miri tina melawin na telok puluh naan ha pare hari peji dah mana dalam hanih peji dahin J University mana dalam Yunan ji pare lang dang muripa darah jadi buh hitam sang norana deh nubu ngua tugu tama u ngelono buana jin ala pare lang dang tubuh men pun nak mariang nak ngerwa dah nak dang ngabua mariang atau ngepat hangun nak dang ngelono men pun alang enta tubuh ate pare saka drepah pare perennial. Madalita Masrawak ananena haji hadui langna ala labat ngoyok penguman manita matala madala Sarawak ya abinanana te kuri-kuri awan taala madala Sarawak alang uandrana awan hadui dapat naluma pare taala madalita Masrawak dah na kolabaram itong lasan awan na hari pelo te jo nebu pare te usun na tanama tu pa ta alam dale ta mak Sarawak ya tawa pijir na kame radio kaya na Miri FM labat age labat keselamatan ya asen na nutung petap awan alang nebenga hui nak tugu dalam tama patronga dahin do alang lasu kerane ya so kenap men kalau alang japan kalau peji dahin radio kayan Miri FM
1: tips paan mage jaka daw taga tangan dui atau tua menglale dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi pakai basung nyipih dahin seluar mengtusah na senaman alang bahat dahin manglalek darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahong, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Selana kena tak dan langgeri tamai telama dengan hasun tanah lebih ini dengan mana nagano alangate bara ya tidak polis madalahanan hati halum wilayah nagano hak beluar dalam Jepun nak dua minggu detek bara ji jematan najaki una dah tagrang alat dang na kira telah tu pitan puluh long dah alang kalen ji awan dah ting liah nerepa pusat perakinan abin nak kenan tubuh tusah tanah tenyu malam dok nam ala dah kuna nanan dang melaka awan nanan pukul dah te negerang ji jematan najaki ala dang api dah kuna nanan musang lap men awan alang petungak di na tusah tanah tujuan ne. Saya nak dinun yang tak kelunan alanggak dalam tusah tanah tenyua ni dalam mendengar hal anak bara jadi tak ujung minggu ni dem. Dahin te apa nanan suma te ji tua alan dah te pala pusat peranginan ni pusat peranginan ni nak apa nak te atak itung lasu atak itung lasu musang te atak itung nakabusa onsen azu mino. Dahin na ata itong lasu ani na halang ikamlan na an kuna leba pala. Abin na kana na tubu tusah tanah tenyu. Alang melawi da pananan, alang pedel dah ti negrang jematan alap dang api telok tu pitan puluh long klunan musang lap manawananan. Abin na alang ga tusah tanah tenyu ani ha na petugun ti ga petap alan. Tak ji na alan alang teh awananan. Tengah haman India alang te bara pati ji kelunan alang nakal ngalang hak dala India alang ana bara kalen ta alam hengkong ais ha ngalang Everest jarun telok puluh duman ala ulalo petap awan amayan sang ana dah geri uli dahin sang dahai men hawana ya abin ana naji pasukan alang nah hadir nyelamat dah alang pakar tika dah alang jam men India kerani na temenyaup ala dangapi tulang laki ane nengeleh ala batun tulang dan nandang anai men hawa nak derpa men ada panak nak. Ya anan ya na batun tulang pati cila ke elang anan nyelama aran na hekti dorje maru 40 saya duman. Kalen ha ngalang Everest na nak jarun telok puluh duman lang ulalu. Abin nak kena na tubu bahwi salji teguanan tak lama no nak sangile tegu hak te hak ujat ngalang alang pah bo hak usun tananan tak lama bulan 5 dalam duman 60 pitan 66 unak de dahin na pate la ke ni hepun aran nak dap kena dah kelunan alang nak ngalang Everest ni hati an ko mak green boots. Tak apa buku dah mai aran laki ane dah na green boots ani he na abin kena na abin kena na kasut alang nak pakai apa nak kelangan he na an camouflage alang warna hijau terang alang anak pakai dahin kasut anan bayat long sayu lekat te tu dak na atang doa ni je nanan na pukuk na dah na gelaran laki ane hati green boots pate laki ane na kalen te atah bona hati saya 1500 meter jarun na telo dekat nang ulalo te nak telo perduman ulalo dehin na kerani dak sangat geri tulang nerpa batun-batun tulang laki ane neuli pala hawana. Dengar halang bak Allah telah mendengar suntana lebih adik yang dengar man kahera. Ji kelunan mati di lima ngua anabara awak telah metusah batok ni batok di kaham daripada tenyu. Alang anabara jadi hak ji lombong awan dah ngalik ma alang ayak dalam madalah Mesir.
negeri hak hospital hak Marsa Alam kira su 30 km hak barat daya dari Mesir. Abin nak kenal tubuh halanan dah langgan kuasa dalam dalam Mesir. Nyuh musang dah nyuh nah hadi pilu daripada nah hadi siasat dan nuna puun nah tu sahanan tubuh. Dalam dah nah hadi pilu ana dah ana petok ala mengguna tejo keselamatan agih dan keselamatan dah tegu dah nah hadi pebehanan ala tusah alang piah jana tubuh ngeruak. Ya, minta melim dunai tama peji tak lama dengah usun tanah, tak lama kelarah tam. Lebih ni saya kena menkelok lim, dahin saya ngelarah lebih. Pukul lima lebih, hopi tama pihak peji ngeriang dengah. Alang ana pahamu menepun dengah radio, men Kuala Lumpur.

0: Betty, nendengah kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak bayi ninak. Dar aku ijan telepon dahu.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon nani? Selap nomor nani?
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skamer nan kuriak mo.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em larana asum maju nak. Basam-basam gaya kelunaan kerani. Lebih nak daun ni ulin ni tu.
2: Hello.
3: Miri FM.
4: Si merat ku boleh. Atak kenan silo kawit ni. Nun dah jejam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula halam macam kopi ni kere. Memerana blend ni.
5: Nun dia dah tipong, Nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni. Uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa? Emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeren nak tak kopi ni kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
4: Dan, nak pitu seng nah. Jadi tak ada umale dui ya tak gula lebak mi liang nanti basa kere
5: tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
4: aku hinang tudak ko ni sayu ke jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda lumak ku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kena jima duji u sayur kena
5: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena jibulan u anan
4: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek deh oh silo kawit
5: nun deh tipong nun deh
4: aku baru limu mobat itu marah semunang tudak kui aduh nunok ni tusak kena ku
5: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.
2: Hello.
3: Miri FM.
6: Lebih ali aku nak kui be human dah hin wala wala ko bagi kui mangsa melai le para nak melu jenau su mur

0: Nak selamat ke tetaup, tau ini tau ca, puluk tebulan ayah, 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miru FM, pemongan nakik Pauline Lenik. Perintah kan petangan apan muke akta kanak-kanak dua ibu ca, peging ngan ngebiok ketai perlindungan kuma anak dumit olepa ketai puyan perkembangan teknologi ngan pejuma cabaran ya mading nakini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga ngan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Kuma yang ida nakini unti kaca kajian mekanisme ya tekep bagi menuken pasen perlindungan anak dumit ya sukat kenjaga ngan tiga. Kajian ya ida pasat inana ida alak cin reput atau nan input ngan pengalaman cin kadok-kadok dale cin awang negara. Datuk Sri Nancy ti isu ini olepa tai kaca program kesedaran keganasan rumah tangga Wonderful Life ia ken pasat cin Jabatan Kebajikan Masyarakat Kak Lundu. Dalam teguk inapa ia peti isu un dua atau pian polo ayah kenyakit dalam pengamin atau perumah tangga lepek reput cindale Sarawak pabek bulan 6 yak lapai ni dai. Ini berbanding ngan lemah atau lemah 52 reput yak dalam pengajuk uman yak lapai. Dalam binapa, ini na ngebadak pasen penisen kelunan kadok yak makin na tiga ngan embau ngan na isen dalam penjor terreput dalam un kes-kes yak nyakit dalam pengamin atau pe keganasan rumah tangga ini. Dalam binapa, penuken pe kandidat nak kuma keselamatan anak dumit dalam pejuma ngan gaya awang yak jerbu nak kini kak Dale Sarawak. Ida yak buka ukok taska ngan pusat jagaan anak dumit kak Dale Sarawak kan petangan apan pagat menuken ngan menguatla prosedur operasi standard atau pe SOP dalam pejuma penusa ngan gaya awang yak jerbu yak un kak kudak-kudak Dale kak Sarawak ini. Cara-cara yak sukat kanida alak teguk gaya awang yak jerbu ini inana kuak baan mengurang puyan atau pe aktiviti ke awang amin. Petangan anak-anak ini apan nisap sungai kadok bagi mengecok ketai dehidrasi atau pemegang batuk. Ia pebada apan pakai kepak ngan kep silung atau pe face mask dalau perlu. Dalam binapa ia tisi ula'a, biun lo pe arahan kencuk mekep pusat jaga anak dumit ini kat dalai ini siok jerbu ini. Gaya awang yak jerbu ini masih habis tiga kak Dale Sarawak ngan bacaan kualiti yak habis sehat ngan lepek reput kak kudak dan kudak Dale kak Sarawak ini. Nakini Dale Serian nak ca baca reput yak paling bau dalam ca atau 70 lepas ina cina Dale Serisar Marahan, Kucing, Bintulu, Sri Aman, Sama Laju, Serikai ngan binapa kak Dale Mirek. Dale Malaysia atak perlu ca pendekatan yak tigalan ngan gayang pekuak cin kelunan kadok bagi mengecok ngan metep ketai salak guna dadah dalam ida yak anak dumit. Inina olepa peningkatan cin ida anak dumit dini dalam polok uman pabek polok pat uman. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai Kuma puyan dalam metep isu ini perlu cin gayang pekua cin kenai pemanak atau pekeluarga anak-anak ina, sekolah, komuniti, agensi penguat kuasaan ngan binapa cin perintah. Ya peti isu ini, un kudak-kudak faktor yak ti ketai salah guna dadah kat dalam umun anak dumit ini, kuabaan uban ida un masalah dalam pemanak atau pengamin ida, salah milik tuyang, salah milik bake, persekitaran yang abik tiga ngan binapa cin kenai tekanan emosi dalam usaha anak dumit ina. Ia pepetangan apan sekolah sukat menguatlah ketai puyan metep ngan mengecok salak kanan ini cin ketai ngan ti counseling ngan pendidikan bagi mepo anak dumit abik tai ngebayak kawan yang salak ngan mepo ida tai alak penolong ngatun emosi ida. Dalam masa yang kuat, agensi antidadah kebangsaan, polis, sekolah dengan pihak kesehatan pekan petangan apan ngebiok lah program-program pencegahan terutama kuma dale yang ngebada un embau dalam reput dadah dalam kalangan anak dumit. Dale Sarawak nakini dalam ti caga yang pekuat ya strategik ngan dale Singapura dalam bidang dagang karbon ngan teknologi proses sungai banget ini bagi buka awang pelaburan ngan tiga yang pekuat ya mading ke ang dua-dua dale ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma gayang pekuat dalam dagang karbon ini ngan puyan maung karbon ini ken pasat uban pekuat ngan komitmen kendak perjanjian Paris. Ya peti isiu, dale Singapura ya dalam tangan dalam pembangunan pepejuma ngan pelepasan karbon ya ngan atak perlulan pasaran bagi perdagangan karbon. Dalam puyan dia capa, Sarawak ngan Singapura pe unteroka ca penggunaan teknologi mading pakai ngebuek sungai ka banget. Premier ngebada, runding pasen kedua-dua bidang ini lo pe dalam peringkat peringkat penerokaan tua ngan lo pe onidau isu netap idat tikidi. Ya tisu ini kuma kelunan ya alat dengar ini oleh pak pejadik ca perhimpunan agung tri tahunan seberkas ka Polo Aya ka Sibu. Dalam teks isunya, Premier Petangan Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas apan penjo nak fokus kuma pembangunan kepimpinan belia bagi ti menjamin ketai asat organisasi ina. Ia ya ca penasihat Saberkas kuma, puyan ini ya mepeng 70% ya cin golongan muda ngan 30% cin ida ya un pengalaman perlukan kekal kuak baan ini tua. Pemimpin ya un pengalaman enggin ca peranan apan sukat mambin ujo ngan pambin ngan kusi penisen dalam inu ngan inu ya ida tisen kuma golongan muda ini pe perlu kena awang apan sukat pekalai dalam mejo asat kepimpinan ngan sukat enggin saberkas ini ngan cara mading. Anak nakini atau pe generasi mading abeknya perlu dalam kemahiran ngan kepimpinan tua tapi kan petangan apan un gaya ngan adat ya tiga integriti ngan nilai yang tiga dalam pengudip ida caca usah. Ina tuak dengar tau ini, dengar ini lepak sedia kuun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjua pemungkajai ke usai Talido Kenyah Miru FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading, petipu Sarawak.

0: pemberitahuan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Klik, muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Selamat ketetahup akik DJ Lenik. Selamat petegok dengan selamat pemungkejai ke usai tali dia kenyang.
4: Paget manis.

Nah, selamat petegok, selamat pemong kejai, selamat petekat tawai, kumai lumong ya ngelinga daun tali dia kenyah ketai taup ini. Ini mong dengar kita, ini mong dengar mong sengah naik sadin seken tuyang-tuyang ya. Ikam ya pemong kejai ngak kau setali dia kenyah. Harap ikam on magat, on dena dalam minum papuyan-puyan ikam pasat ketai taup ini ya. Kumai ikam yang ngelinga ke dalam kereta. Bina pakuma ikam ya mengelinga ke ka amin ka uma dalam ikam menyulo ino kuma ikam ya meno ya nisap ko kopi minum petang kata tapi ni on palai bada adai ya me ngelingai ko dalam nisap kopi leting ni da palai ya kopi leting nan ya me ya nisap sungai pan kopi leting panah-panah inan ya tigalan lah ha, ya sanak ya. Ya nyalamai kam ya pamong kejai ka usai tali dia kenyah kata tawap ini ku mai kam ya uyan ladong cit pukun telu adai ya tika tawai ya ku mai kam pabio ada metit tali dia kenyah ka jam ke telu ini ya tika tawai ya harap ikam on magat on salau tok dalam ini no papuyan ikam pasat kata tawap ini ya ko pengalai sanake ikam sukat ngelingai lu ka ke siaran radio pengalai ya ke luyak pian polo lema poin 7 FM pian polo ayah poin 0 FM. Dan bina apa ikam sukat ngelingai lu ke aplikasi RTM Klik, cin pukun lema, pabek pukun nam, ketai taup. Dan dengar tiga, kumai kam ya on astro ke amin, ikam sukat ngelingai lu ke channel Ayah 7 Ca, cin pukun lema, pabek pukun nam, ketai taup, singgat-singgat tau. Ya tiga tahu sana ke ya dalam bina apa ake keluar kusi dengan awang kumai lumong ka usia tali dia kenyah kata tahap ini ya ke kusi dengan awang kumai lumong ya ka ake ke badak dengan awang ka dalam mirik ini ading ya dengan awang ka dalam mirik ini ke tai tahap ini ngan tahap tena abe onujan ya ini saya dengan awang ka dalam miri tahap ini ngan apa abe tahap tena ngan ilu tepuken hari saya dengan awang ka dalam marudi. Dengar awang kat dalam marudi kata taup ini abe onujan ngan taup tena apa abe onujan. Ini saya dengar awang kat dalam marudi. Ilu tenat dengar awang kat dalam telangusan. Dengar awang kat dalam telangusan kata taup ini abe onujan ngan taup tena on jerbu on jerbu kat ca dua uko. Ya ini saya kat dalam telangusan. Ilu tepuke tenat dengar awang kat dalam belaga. Dengar awang kat dalam belaga nak kini kata taup ini ngan taup teh on jerbu ka kuda-kuda ukok ya nah se dengar awang kumai lumong ya ngelinga dau tali dia kenyah kata taup ini ko ban lisan ya kado awang atau pekado kado awang kado dale ya on sio penuh sa jerbu ka petipo dale Sarawak ini ya dalam bina apa dengar ini kumai lumong engin kumai lumong cin jabatan meteorologi Malaysia ya ngabat menawai kam ya ko ban ngebadak ketai dengar awang ya jerbu ini ya menawai ke apa nani sep sungai kadok paget jaga agat lu akhir nalik tenggin anak temain kawang dalam lo petiga awang ni ya lo petiga

uban ami lah ilu jadi bakai, jadi tuyang, jadi okok lu petekat tawai dalam lu pasat tau kata tau pini. Yang terkembi-kembi akik ke pesalau ilu ngan beli anak lepas ini tapi dalam bina apa. Akik ke ngin ilu mengalinga cin segmen dagang atau ini akik sempat sedia kumai lumong dalam ketau ya keca ini. Tiga pas dengan anak tu yang kek mung, petegok tepatlah dalam segmen dagang atau perusahawan ketai tawap ini. Tau ini akik keluk kusi pasen ca topik yak nyang ke udip ilu nak kini, inana pasen tu kuasa media sosial dalam puyan dagang nak kini. Dalam kuak bahan ading day, ca cara pakai pelakuk dagang inana cin ketai pakai papan tanda bio, ilu ti iklan-iklan produk pakai surat ngan binapa ilu hebah kidi. Pakai TV. Kos ini atak biok lan. Tapi nak ini, un pekaliu naisik gaya lu di dagang, inana pelaku dagang ni lu. Ngan sukat pakai telepon, ngan un internet. Sukat ni lu pelaku dagang ni lu na, ya ilu keluk pelaku. Ini na ilu badak, kuasa media sosial. Nak ini, platform kuak baan Facebook, Instagram, TikTok ngan WhatsApp, abeknya jadi caukok pakai lu mutu ngana pepeng tuyang-tuyang senganak lu tua. Tapi nak kini, media sosial ini lepak jadi caukok atau pe jadi ca kedai kuma idaya ti bisnes online. Ngan idaya sukat buka kidi dalam pengajok 24 jam. Kelulan kadok pe atau pe pelanggan, sukat naat nanat barang idaya ada juan atau pe ada promosi. Ada sukat mutu-mutu, inu-inu, ada keluk tisen. Ngan sukat beli medan-medan tua ngan cara online. Media sosial ini pe nak awang kuma usahawan atau pe pedagang jadi lebih kreatif dalam pemuyan dagang ida. Dalam bina pe, ca peniga yak biolan dalam kuasa media sosial ini, inana ini sukat mepo ngan nulung ilu alak kadok pelanggan dalam masa yak nuat tua. Inina ngan cara kungsi inu barang yak ida juan ngenak kidi ke media sosial dalam bentuk gamban atau per video. Dalam masa yang buat tua, promosi sukat kandidatai petipo kumamung dulu ya un media sosial. Tapi, un akaun media sosial tua abek cukup. Inu yang penting lan inana kumbin ilu pakai platform ini ngan tiga ngan penok ku un penisen. Buat bahan contoh, pelanggan ini abek dah keluk beli inu yang ilu juan tua, tapi ida pekeluk isen kelunan yang juan ina. Ida pemakang ngena yakin keluk beli barang yang ilu juan, dalau ilu enjam kumbin keluk promosi ngan tiga, mipa mungutu tu ida ngan tiga, pisiu ngan tiga, sopan, unadat ngan ikhlas keluk melayan pelanggan. Ini noko ulu un ngelinga. Dulu keluk beli barang abek uban dah keluk beli produk ina atau pe barang ina tua. Tapi uban ida un kepercayaan kuma yak juan ina. Kepercayaan ini na jadi ca eset yak biok lan dalam puyan dageng. Dalam ida percaya ilu, ida pe aka beli ngeliwat lah ngan ilu bayak tau teh. Ina nasa nak kemong, jadi pedagang kat media sosial ini atak penting lan metek hubungan kat hubungan ke ang pembeli. Mipa utu ngan tiga, hargai kumamung idaya lepak nak sokongan kumailu. Tapi dalam bina apa, ilu perlu nuken ngan hati-hati dalam ilu pakai platform media sosial ini. Ayan luti tuntutan palsu, pakai gambar yak ti dulu saruk ngan nak maklumat yak abek tenang. Puyan yak bini sukat cuk pelanggan tekelap ngan abek un kepercayaan kumailu yak berjuan lah. Jadi media sosial abeknya hanya kumai dah yak lepak un dagang tua, tapi ini pebuka awang kumamung yeda yak minat atau pe un kemahiran dalam meda kelok masat puyan dagang yeda. Un yak juan penguman, sapai atau pe hasil kraftangan, un piak ti perkhidmatan, un piak un ti kungsi ilmu atau pe pengenjam kak media sosial. Jadi ayan takut dalau keluk nading ca-ca puyan. Ya penting lan inana tangan lu keluk ti ca barang, ilu on nengayat dan nak tawai ngan kimat keluk pagat belajan ngan pekalai singgat-singgat tau. Ya bayak lan cinake, media sosial ini abeknya cuma ca alat tua. Ini nat ketai kumbin gaya ilu pakai platform ini ngan tiga, pakai nah media sosial ini ngan tiga, metek kejayaan. Kongsi inu-inu ya tiga ngan ngebiok lah ah. Puyan dageng ngan gaya ya tenang ngan tiga. Aki harap kusi cenaket toy ni sukat nak ca inspirasi kuma mung ilu ya ngelingah kata tawap ini. Kumaikam ya usahawan atau pa pedagang atau pa kumaikam ya bakal usahawan atau pa cuma ca pengguna media sosial.

kena platform ini ngan tiga uban awang atau peluang pagat buka kuma kelunan ya abek takut kelok cuba cah barang ya mading. Ina tua aku si cakek toini tiga tawai.

0: eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RT.

Ya nyelamai kami lo pemong kejaya ke usia tali do kenyang kini ya di jalan nek lo pasal lo ikam mampabek pukul 6 ke tetaup na. Nah kini 23 minit lapa cin pukul 5 ke tetaup kumin dengar mong sengenak ke sadin seken we amai tuyang-tuyang. Ya pemong kejaya ya pasal lo ke usia tali dia kenyang. Dalam mina pakai klo kusi kumai lumong ya dalau you know kumai kem ya pegayang kumai kem ya ti inu dalam kempasat tau ketetaup ini. Ya dalam ikam lo dalam puyan payak gayang gam ini pekam ti ko mai kam gayang ka upis ko mai kam payak gayang ka awang ya ini pepuyan elo ti dalam ona teka lama teka anggam kediut ala ino pendeng lelat ading pendeng lelat nisap sungai nisap kupi ka rehat ka aina main naten you know, naten ti dalau jahat teka perasaan lama ina lelat ina atau penat ina na perasaan normal ya. Selagi namanya ilu ni kelunan, unna ilu ni emosi-emosi ya bina. Dalam bina apa nisap sungai ya, alat laset, alat lama, alat laset, rehat nuat dalau onawang, rehat nuat dalau onawang, mengala usah. Masat-masat ke keliling ya ina apa cara pakai ilu rilis ketai inu ketai stres dalam musa lu apa lu baik tekadok pikimat ya ina cara ilu suka ti ya cara paling simple lah paling lebo ilu ti depan ina dipilu petuk ise gayang-gayang atau pepuyan-puyan ilu ti ayan rasa bersalah dalam ilu on teka inu baat teka dalam kimat lu atau pe dalam usah lu on macam penat ka ina nak pada adai selagi-lagi lah ngadan ilu ni caklunan ya ilu un ina normal lu banemong ilu kelunan on perasaan nek bina ban ilu ni abek lu ni robot. Lalu lu ni robot, baru robot abe isen teka sakit. Robot pun jam tetasa, dalau ida jam tet, dalau ida lama. Jadi lu kelunan ini lu jaga isi usah lu, dalau bateka usah lu stres teka utak lu bukan stres lah, macam lama lu teka lu pegayangkan, jadi utak lu rasa macam okay sudahlah macam tu. Nah, teh ala awang, teh masat nuat, gerakan usah lu, ain madung majo, aina pecah pakai lu refresh usah lu atau pengemading ngemulek lah usah lu. Ya ini setiap sakit kusi kumai lu mau ngeket tetap ini walaupun nabi jadi abik kan pakai tetap ini kan suka pakai ya pakai ngamte kerja tau kelembamnya lah ya nasi kusi kemake kumai kem yang ngelingah dau ka usai tali dia kenya ke tetap ini.

Ya dalam bina pasan ake-ake keluar kusi lah acah dengan aku mai lumong ke usia tali dia kenya. Ini pasan tu kecapuyan ya ada ke pasat dalam ambil majuk inilah. Inana dalam 20 cap abek 22 terbulan ayah 2026. Cin pukul 6 kata tau pabek pukul 10 tau. Ini ni puyan ini inana nai namuai birami 2026 atau per NNB 2026. Ini detik Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umak Baha Sungai Asap Belaga. Ya, detik ini dalam bina apa puyan ini on kado-kado isi puyan atau pe aktiviti akan ada pasar tegok puyan ini detik nana termasuk acara kemuncak ko baana konsert nai nembuai birami NNB 2026 ya ngin artis-artis tempatan ko baana Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Milah ngan bina apa Cina Gabriel Mawat. Dalam bina apa sangat ke onca penampilan khas kenai pemain sape ca anak anak akiyut dalam umun polo dua uman ini nang adanya Adrian Anye Robert ya anak lu ya ya ya akan ti penampilan khas ya main sape teguk puyan nai nambuai birami ni nak ya nak tai nanya sukung nak sukungan kuma puyan ini ngan sukungan kuma artis-artis tempatan bina panak sukungan kuma anak lu ya ti persembahan teguk puyan ramai ini nak dalam bina apa menawai kumai kemong ya abe on bian tenat isi konsert ina secara live ya on pe idati live ka Facebook YFM Imban ngan bina apa ka Facebook Pidayu pat tego 22 atau bulan ayah na ka pukul 6 kata tahu ya ini saya dengar ku mai lumung ka usah tali dia kenya pasen tu ka puyan nai namuai birami ni ya kada ketik pada dalam ujung bulan ini na ya ku mai kami kelok tai kam suka tai ala awang tai masat kai ka dale asap belaga kena ku mai kami lo on lo petekina. Ya ini nawang gam tenat isek dale dulu ya kak belaga ke asap kina. Ya tengah tahu sana kek warna pagat milik ilu jadi bakai jadi kau jadi tu yang gam kete pasat kete tahap ini. Ayan tekembi-kembi ya kek ke pasal lalu lulu angan nabalian ya lepai ini.

0: Tahu ni apa
1: hal? Ha? Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semua tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Yang nyala mai ke mek lupa mengkejahi ke usia tali dia kenyang ngak ini ya. Kau mai ke mek biar dah mati tali dia kenyang apa tahap ini. Tiga tawai ban milik lu jadi bakai jadi tuyang jadi ukuk ngempesalau. Ke usia tali dia kenyang. Tiga tawai kau mai ke mek lupa nak mesej. Kau mai ke mek lupa ngelinga kek cina. Facebook bina pek mek ngelinga kek ke, ke siaran radio nak ini. Kau mai ke mek ngelinga kek ke RTM klik. Kau mai ke mek ngelinga lu cina siaran Astro ya. Tiga tawai benam. Mila ilu nyokong ilu ka usai tali dia kenya. Dalam bina pas ngan akik-akik keluk kusi ca dengar aku mai lumung ka usai tali dia kenya. Ini ca dengar pasan tu ke Jabatan Immigration Malaysia JIM lepak nyakap ca usah laki warga negara Pakistan. O lepak ca kereta yang ia pakai ya pakai na ya nak logo rasmi Jabatan Immigration Malaysia ina ngan nat abek sah ya abek abek sah ini kan dulu menukan ngan dulu nat ya yang gin kereta ina kat dalam media sosial ya. Ketua Kepala Pengarah Jabatan Immigration Malaysia Datuk Zakaria Saban dalam ca isu yang ngabada ida nyakap laki ini dalam ketai ca operasi khas ya ida pasar Cina pian pian bulan ayah ka dale setapak ngan ka jalan kucing kina nyap dai ya ni se ca salah kanan atau pe salah abek sukat ma ya ngabada ilumong ya lebih sukat pakai logo-logo rasmi logo-logo jabatan-jabatan atau kementerian tanpa kebenaran ini ca salah kanan ya lu boleh ilu sukatkan si hukum uban ilu pakai logo-logo ya bagi ya kok ini abek sah ya abek tanpa kebenaran ini ca salah ya melanggar atun-atun kak dale ilu kini. Ya ini saya cakap dengar aku mai lumung kak use tali dia kenya kata taup ini. Ya dalam bina pasal nake yang menawai kem kak tahu ya inu kak dale miri kak dale petipu Sarawak ni lah dalam tau jerbu ya dalam tau jerbu baluk ini mabun bok sap tua kadale lu terlebih laku mai lu kadare miri kini yang menawai ke mapan nak menjaga agar jaga usah ya ni sap sungai kado dalo abi una alalek pa aktiviti ke awang tu salah tai kawang muko kamin ya ngan bina pilu on anak dumit nat ise keselamatan anak dumit lu dalo perlu ida pakai face mask tes kula ya tiga pida pakai face mask benam tepalai on palai ya sensitif ya ida lau telama ku una jerbu ya ya ke awang kena bok sap lah ya. Ya dalam gaya awang ya B3 ini nat nat agat lu nat keselamatan lu serpe. Ya, main adik kado adok ti aktiviti ke awang dalam awang ya lo abek tiga awang mano lah awang mano ya lo buat dalam kuda-kuda tau ini. Bana jerbu rentas sempadan ya kun bacaan indeks pencemaran udara IPU ya bek sehat ida reput ka dale Sarawak ini yang melibatkan pian dek dale inana sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS ngebada dale Cina Serian Kuching Samarahan Sibu Mukah Seri Aman Sarike Bintulu ngan sama laju ngebada isi reput ya mabek sehat atau pembau pabe to inilah ina ya ukok ya atak mano lah kuun jerbu ini ku mai kam dale ake pisun ada ini jaga agat kem jaga isi ketai anak-anak kem jaga isi pengamin kem apa ni kem jaga abek salau lah ngan tau ya tau mapun tau jerbu ya ya tika dale lu kini dalam kuda-kuda tau ini.

Ya nak piot tiga tawai ku mai lumong ya sanak sadin seken ya lo pemong kejai ka use tali dio kenyah kata tawap ini ya dalam kurang 30 minit lai lu pejai lu ka usai tali dio kenyah kena lu petat cina tali dio kenyah ketat cina kejai lu ka kata tawap ini. Dalam awang ini akik kalau nak tiga tawai ku mai kemung ya lepak pemong kejaya ngak cin pukun telu pa be pukun nam kata taup ya terlebih lah ku mai kem ya ngelingai lu cin bimbi pa petipo tanah petimuk petipo sun tanah ini ya ku mai kem yang ngelingai kek cin tanah di pasar menanjong ya ku mai kem yang ngelingai kek cin Sri Aman kucing bina pi kem yang ngelingai kek cin pasan biok mirik cin kedaya telangusan un pi ngelingai lu cin long apu un ngelingai lu cin Kalimantan gina tiga tawa ya un ngelingai lu cin tanah Indonesia tiga tawa ku mai kemung sangat nakek ya ikam nak sukungan nak tiga lek bangen tak bangen tawa yang nak isi ingam kejai lu ka usia tali dia kenya tiga tawa ku mai kemik lepek nak meses ku make ya un meses nak kini cin Frans Balang selamat sore dari Indon menyapa tiga tawa ku mai ku Frans Balang ben lepek nak meses ku makai ka usia tali dia kenyak kata tawap ini ngan binapa meses ena cina nori ka lahang ya panalek ke kucing kini dawa oh ya ya nanat isik ke meka dalek kucing kini nisap sungai kado ya kurangkan aktiviti di luar dalam bentuk keperluan ya nai se mesej se nai cina dengar cina kucing ya kumai luka usai tali dia kenya tika tahu ya kumai kamek lepak nak mesej nak like nak love kumake ke usai tali dia kenya kata tahu ini kado isi ngadang-ngadang dek ini ya tika tahu uban paket nyukung ilu singgat-singgat tau. Ya kenai lu apa tak cinu saya tali dia kenyak kata tau apa ini. Nah, apa ini nak tahu pemungka jai ke usia tali dia kenyak ya. Ngan gemung semangat ya semangat ya setia yang yang terbaik. Ya, tiga tahu aku mai kemung uban lepas kejai tau ini. Kembi-kembi peluun dalam inu-inu pegayang lu. Ya, aku pengalai jaga agat. Jaga kimat, jaga udip ke ang ilu serpek ya. Jaga amino jaga kesehatan lu dalam tau panah lo tau jerbu ini. Nawai nisap sungai kado, nawai jaga agat anak-anak lu nat ketera ain buat ida teh main panah singgat-singgat tau oban awang ya abek tiga tau ya abek tiga bayu ya abek tiga ke awang kina nak kini ya. Ngan ke Arab ilumong on agat ya tiga on agat sengela ya ngan pokoto manyi dalam pengudip ilu singgat-singgat tau. And dalam bina apa petegok ilu ke awang dia cala bina apa ke frekuensi ngan luyak ya kuat ikam petegok ngan DJ ini bungan nembam ya ke pesalo ikam macin pukun telu pabek pukun enam kata tau petegok ngak lah kak tau kelemah ya kak tau kelemah kak jam ya kuat kak pukun ya kuat ngan frekuensi ngan luyak ya kuat kak pukun enam ini na ilu ke ngelinga cin YFM imban kucing. Kenal lupa tacin usia tali dia kenyak ni sana ke. Akik ke metit belian ya. Bayak lan ini pakai pasal lau ilu kat jam ya. Bayak lan ini. Kena ilu petacin usia tali dia kenyak. Kata taup ini. Kina nading ya cina ke DJ Lenik. Petegol lah ah. Tiga tawai sana ke ya. Tiga tawai ban pagat nyukung. Pagat nak sukungan kuma ilu ka usai tali dio kenya petegoklah kat tau dia ca petegoklah kat tau kelemah petegok kat live Facebook petegok kat siaran radio pengalai cina pukun telu pabe pukun enam ketai tau tiga tau ko mai kemong ya paget menyukung ya paget nak meses-meses ya paget nak salam-salam gamu kuma ilu ka usai tali dio kenya dalam bin apa tiga nah nyai nak sana ke nyai nak sadin sekentu yang tegok lah kat tau dia cah bye bye.

0: selekajaku perancang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat dari kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, beruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngga orang. Ngga orang ndak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nada ngga orang. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan memu. Lalu ia ngupah orang penyembuhan hati di siru, hati di siru. Pemanah tetap dibalas ke pemanah. Ia adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang lejuk, anang lembau. Kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan-ngebuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemulitu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban. Aku nda boleh ngubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Kami, Lori Langkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Yo.

Okay, di bayi tamat dian lemai tu peringat sulu bisi bini lalai lagu kena mungkal sada lemai kita lemai hari 1 sarito 10 hari bulan 8 2026 jalai selama lemai ngak guys semua belah peningat kita lemai tu nangira nama nak pengawak ke benung di kerja kita dini tu kita diau jam ke dia tu kami garap ke kita tadi semampai gaga semampai likun mega ninti yang ngari jadi sarito buat sada lemai gulai ngawaku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk gagai pukul 9 malam lalu bekas lama nanti hari 1 bak sada lemai kita kalau sudah tu lagi kita ninga ke Hello Wai Limbang begulai ngau Hana Maria lalu 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program berancau tikai atau didinga ke kita pukul 7 lemai jadi 7.30 lemai kita ninga ke berita lemai ditabur ke terus hari YFM lalu tudi ke berita ninga ke Y Arena begulai engkau Daniel Steven lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban nyalanya tusun program kita diungkup ke 3 jam kita begulai bak sada lemai hari 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi sebenarnya kita ninga ke Hello Wai Limbang ke lemai tu tu sitik lagu megak ke di pilih aku bawa sada lemai kita lemai tu lagu ke di Baisna Nala ke sekali tu pengrindu atas remang.

Terima kasih pada program Hawaii FM di Kuchia. Jadi sama lemah, sudah tetap pasang dari semua balap nih kau. Temu baru kita yang bawa Hello Wai Limbang sekali tu ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap meninggal semua berkunci ke sekitar perkara dekat berita Tunga Kemenua Utara Sarawak. Ini perkara keterubah tidak ada kunci kaku. Teknologi perubahan mesti berselimai engkau nilai mensia. Jururawat dikingatkan

Jaka Unggah Tucum, kelimpah hari penyikar enggak profesional dalam menjalai ketanggung pengawal. Yang madah menyinya, lembuh Jaka Unggah pengerami makai lemai juru rawat sepikan Limbang 2026. Buk pemansang ke Bekawung, Dato' Hasbi nerang ke pemansang profesion juru rawat di Sepital Limbang yang diperkara tipatut di Kemegah yang kawam penambah penyampau juru rawat lelaki. Yang kau minta staf jururawat ngemeran ke pengawal belajar sepemanjai umur serta ngegap ke kerjasama enggak banyak macam profession dalam bidang pengerai dikenal ngangkat ke penemu pengelandia enggak kualiti servis ngagai pesakit. Perkara kedua tindakan kunci kaku produk dagang temuai Limbang menggunakan promotion lebih agresif. Produk dagang temuai di Limbang bisa

Mena ngemerat ke sukut operasi aja, tang patut disimpulan dalam strategi promotion ke uliah mata menyuagi temuai datai. Yang megang ngemerat ke pemeran ngaga bekas dengan temuai ti lebih komprehensif dengan cara bergulai ke produk asal sungai ngapun lebak budaya komuniti dia. Letih ke ia, pengawal ngemanah ke peringkat gunung dengan kerjasama antara agensi perintah PBT enggak kementi kandang menua megak berguna dikena ngangkat ke penelabak temuai serta

0: B40. Onse mayuah lebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PKB40 nerima servis meresap pengenai engau meri lalau engau dak berbayar. Program tu ngemuan 7 dekat ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyibik tunggu penyakit engau berampit maka kami manis darah tinggi kolesterol tinggi engau cancer. Dengan program tu serta berpeluang berpesa pengenai nerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemenar ke pengawal berubat berkah tumu lagi. Berini arinya, mensia mayuah patut dilalau anak mai peluang bambi ulih ari perengkah guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai berpersa, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang, ketubah nuju berhidup, tiba pengerai lagi. Jadual PKB40 untuk klinik pengerai Indai Ngau Anak Mit Limbang di Perambu Nitih Karibulan sudah ditetap ke ianya kena 21.08.2026. Program Meri Darah Ari Upis Transfusion Darah Limbang Mai Urang Mayuah sama bagi diri enggau penguat meri darah di diatur kena 16.08.2026 kena hari Minggu mereka jam 8.30 pagi untuk ke pukul 12.30 hari babilik seminar St. Edmund ia ke diatur hari gereja St. Edmund. Lalu pihak mega untuk bulan Ogos tu kena 23.08.2026 kena hari 3 mereka jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi di diatur Upis MRC Limbang ke diatur Raban MRC Limbang. Di sebedau dengan meri darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam, mesti kau makai dulu pihak mega anda ingat mai tinggi itu ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kimpin meri darah tembok. Maka kedik mendar Palan Darah Nasional PDN, timpuh meri darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh meri darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang titerang, tau bertelepon dari Upis Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak Mayuh macam inisiatif Perintah Sarawak enggau Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dinyedia ke servis merasa enggau ngupan pengerai ngelik peranak berkandang menuju pesisir enggau ulu sungai. Nyalai, servis ngelik bergerak bisa disediakan di diatur klinik ngelik lawas ngagai balam mayuah adil lawas. Servis klinik ngelik bergerak dekat datai ngagai tetiap klinik pengerai di lawas. Kena 11.08.2026 ia kena hari 2 buat klinik pengerai Kuala Lawas enggau klinik pengerai Tang Lapadan. Pihak mega diatur kena 27.08.2026 ianya kena hari 4 dekat diatur buat klinik pengerai Long Sukang Baklalan enggau Long Samadoh. Jadi penerang di terang berkawal dengan jadual sudah ditetap ke Balai Mayuah tahu bertelepon dengan nombor 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909.
1: Dame un ger.
2: Un ke?
1: Un ger.
2: Un ke? Un ke?
1: Un ger.
2: Un ke?
1: Un ger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengerai enggau saup ari upis pengerai lima.

0: Toninga bawa Sadar Lembang Ninting Rempat jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta Ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke diri impu. Biar megak terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngerja pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih
1: ya. Y Seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Aku meruan saya kenal.
4: Aku cinta padamu.
3: I love you.
5: Ma cinta pada aje.
6: Wa ai ni.
7: Nan won ne kada likirin.
8: Aku sayang demu.
9: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia, timuan dunia tu.

0: Neon Sabah, lagu permintaan The Station. Tiap minggu, jam-jam selesai.
1: Lakukan tu dulu perkara telekonsik hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukaan.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi?
5: Oh, isi.
6: Nama Indi?
4: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu, ne?
6: Pesan namanya?
4: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, lur nyengai tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kang anjo ngau danyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ya datai bawa andur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima bawa YFM lemah itu. Nyalai pesan ke terubah tu peningan tuju ke pembelayan ke dia berumah Adam, Bungkang A, rumah Kudi, Bungkang C. Ke pembelayan berumah Joseph, Bungkang D, rumah Dingun, Tulang Kasai, rumah Sambau dengan Tulang, rumah Tarang, Entawa. Ke pembelayan berumah Beti, Putat, rumah Serudit A, Serudit B. Menyadik niang tumpu, nyajembu di Julau, Ngali dibayai, Peringki dibayai, Bunut di Poai, Kepembelayan Bak Sebakak, Tanyo Bijat, Grand Stumin, Ujih di Sengelau, Gau semua Kepembelayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, Ribut Anak Antibun, Ribut Anak Antibun. Jadi pesan tu, madah ke Ribut Anak Antibun, udah nadai kena 8 dari bulan 8, 2026, jadi ni yang Ribut Anak Antibun tu, dekat di, itu bulan Mayuh kena 11/8/2026 malam hari 2. Berumah yang pu ianya berumah Tayem ada kubung Batu Minggu Jalai Bungkang Sabu Temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12/8/2026 Jalai nya pesan madah ke Ribut Anak Antibun, Ribut Anak Antibun udah nadai kena 8/8/2026 jadi niang Ribut Anak Antibun tu dekat diintu Balam Mayuh kena malam 11/8/2026 malam hari 2 berumah Yempu ianya berumah Tayem Anak Kubung Batu Minggu Jalai Bungkang Sabu Temuduk lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 12/8/2026 jadi kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawa ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai Tayem Anak Kubung balumur 019-484-5009 019-484-5009 jalannya pesan ke terubah ya bisik diterima kami bawa YFM lalu kedua tu pesan tuju ke pembelayan ke diau di Miri ke pembelayan di Sibu Kapit ke pembelayan berumah Ujang Rantau Lugai Sungai Gemah Rumah Jimmy Kerangan Sibau Rumah Magal Lubuk Tanjung Skim Gempuruk Nanga Jagau ke pembelayan Bak Nanga Niruak ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ia ke Ngelala Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin ia kena ulih dirintai ke nama Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8/8/2026 bak Hospital Serdang Selangor jadi tubuh niang Regina Dewi Anak Bantin tau ke Dewi Anak Bantin tu dekat dibaik pulai ke menua kena 12/8/2026 jadi dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dewi Anak Bantin tu dekat diintu Balamayuh bak rumah Panjai William juga kena malam hari 3 12/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi 14/8/2026 ianya pagi hari 5 jadinya tadi pesan madah ke Regina Dewi Anak Bantin udah nadai kena 8/8/2026 bak Hospital Serdang Selangor jadi tubuh niang tu dibaik pulai ke menua kena 12/8/2026 lalu dipelabak ke datai di Sibu pukul 10.30 pagi. Jadi niang Regina Dewi Anak Bantin dekat di Intu Balamayuh Barumah Panjai William juga kena 12/8/2026 hari 3 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 5 14/8/2026 nyalanya Siti menggap pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemah itu lalu nangkan kenyak untuk pesan begak nuju ke pembelayan ke diau bak batang dijiah, batang bawah dijiah tamin, batang muka nangga uang ulung buka ke pembelayan bak nangga duat sungai uang nangga lebay, batang kenawit ke pembelayan bak batang oyak, tajam oyak Batu 8 da Bintulu, Kampung Belayan ba Batu 15 Bintulu, Kampung Belayan ba Batu 8000, Kampung Belayan ba Batang Julau, Kampung Belayan ba Sepemanjai, Jalai Ulu di Jiah Selangau, ngau semua Kampung Belayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur ba rumah Simon Ulu di Jiah Selangau kena 15/8/2026 yang malam hari 6. Jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur baru rumah Simon Ulu di Jiah Selangau kena 15/8/2026 ianya malam hari 6. Ya, jadi ya penerang ke silik lagi berkawan dengan pesan tu kita dipinta bertelefon dengan Jospin berlumur 011-2993-3770 011-2993-3770. Jalannya Siti mengapa pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak pesan ke sekali tu nuju Kampung Belayan ke Diau Banyelam, Poai, Kelawah, Selepung, Gua, Panggil, Kemintin, Kelawah, Kampung Belayan, Bamlugu, Nangan Tulang Tasik, Tekalung, Kejatau, Miri, Bintulu, Kampung Belayan, Bak Sampun, Kampung Belayan di Seratuk, Nangan Wiak Seratuk, Kucing, Nangan Buduk Seratuk, Sungai Buloh Seratuk, Engau semua, Kampung Belayan Bukai, ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang Winston anak Willy. Madah ke pengawak ngeta sulit ni yang Winston anak Willy. Jadi pengawak tu dekat diatur yang hari 2/11/2026 pukul 10 pagi. Berumah McFarlane Garai buat kampung Engkramut Seri Aman. Jalannya Siti menggap pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM kelemai tu.
0: Sada Lemai,
3: Sada Lemai,
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Ya, lagu dari Harry Francis ke lemai dublinga ketegal jago orang. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke besik diterima kami. Jadi pesan sekali itu nuju ke Mamlayan, ke Diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah ke Mamlayan, Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau semua ke Mamlayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu yang kemarau anak elok. Pesan madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu ni yang kemarau anak elok tau ke pai abiti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai rinam 15/8/2026 pukul 7 lemai bak rumah anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Nyalai tu tadi pesan nuju ke Pemelayan ke Diau Badurin, Julau, Rasau, Batang Igan, Bungan, Batang Igan, termasuk dua buah rumah Bayan Ulu, Sungai Asan, Gau ke Pemelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ngau ngambil interbalu yang kemarau nak iluk tau ke apa ya beti. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai rinam 15/8/2026 pukul 7 lemai lalu kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagar rumah anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tau ke rumah garit ke dulu Subak. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu pesan nangkan ketuk peninga nuju ke Pemelayan ke Diau buat rumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit Berjahit Kenawit Tadak Kenawit Sungai Tuah Bawan ke Pemelayan ke Diau buat rumah Kalum Sengayan Rumah Jampi Ulu Bawan Rumah Rama Penyangkai Kenawit Rumah Pagau Rantau Sukat Roban ke Pemelayan buat Rayah Ulu Julau Rantau Ging Rumah Jonathan Rumah Janting Lembu Jan Pakan Rumah Maika Jalak Kenawit Rumah John Ramba, Sungai Sibau, Rumah Nuang Kapit, Rumah Ili Sebabu, Rumah Penghulu Madang, Pelajau, Rumah Luat, Pelajau, Rumah Bundung, Ulu Kapit, Rumah William Muncat, Sungai Ulu Yung, Kawan Melayan Barumah Bilung, Sungai Engkatit, Rumah Charlie Wong, Nanga Engkatit, Rumah Untang, Ulu Yung, Kawan Melayan Barumah Binar, Nanga Yung, Rumah Kilau, Nanga Lijau, Ngau semua, Kawan Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit, Ngau ngelumbung ni rimbo anak juring, jadi itu madah ke pengawak kita sulit ngau ngelumbung ni rimbo anak juring ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 5/14/2026 buat TST Funeral Valor Kapit atau ke rumah satu Malaysia. Jadi kita sulit ianya pagi hari 6/15/2026 jadi malamnya terus nyadi lumbung lalu berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu nganjung bungai ke Pendam nyalai penerang ke Siliak. Kita tahu bertelefon ngagai Suzy anak jalani buat 013-572-9357 013-572-9357. Hanya sitim ke pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu nangkan kenyak pesan sekali itu nuju ke Pemelayan ke Diau buat Pulau Dudung, Pak, Senibung, Durin, Sung, ke Pemelayan buat Penasuk, Rian Dusing, Banyuk, Rumah Jana, Batu Matup Julau, ke Pemelayan ke Diau buat Skuau, Ngau ke Pemelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala. Niang Adiang Anak Entai, Niang Adiang Anak Entai tau ke Apai Ali. Jadi pesan madah ke pengawak kita sulit ni yang ada yang nak entai ke dekat diatur ianya nguan ulit malam hari 6/15/2026 lalu pagi hari Minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawak kita sulit lalu ngupas terbalu. Jadi kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Monica Giri Sungai Sepau Jalai Stabau. Jadi kita ke dekat mu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Ali anak Adiang buat 0111 8705140. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal kita sulit yang ada yang ada antai ia kena ke diatur ianya nguan nulit malam hari 6/15/2026 lalu pagi hari minggu 16/8/2026 dekat diatur pengawal kita sulit lalu ngupasan terbalu nyalai kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah mudika giri sungai sepau jalai stabau jadi penerang ke sili kita tahu telefon ngagi 011-870-5140 tau ke 014-9719-334. Nyalainya pesan ke sempat dia kena taiga bahawa sadar lemai kita ke lemai tu peningga lemai hari 1 10 hari bulan 8 2026.
1: Sadar lemai Y FM.

Di baik ide lemai tu peninggal pilih aku tinggal gaya. Hanya tengok lagu yang ujung ke jam kita 7 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 lemai tu lagi kita akan ingat ke program Berancau Tikai. Jadi untuk bala kita akan terus meniang ke YFM. Terima kasih laban seluruhan gaul kami buat YFM. Tiap begah program ia ke ditabur ke kami 24 jam sehari. Jadi kami harap ke semua ia ke di tabur ke kami hari YFM nya tadi banyak kenya program tau ke lagu harap ke nya tadi tau merindang hati bala kita harap ke semua info tau pula ke penemu ngagai semua kita ke mendiang ke kami ba YFM ya. Nyalai ke lemah itu sebelum kita ningat ke program Berancau Tikai aku mai kita ningat siti lagu ke di Baik Darah Helena ke sekali itu ngau lagu ngeransi.

0: Pihak di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh Nuan kena boleh tiket tan Nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Selamat lemai bala peninga aku bugulai baru ngau kita buat program merancau tikai bakal kelemai tu. Mui ku dah disebut aku buat minggu ke dulu aku agik kat nyambung undang-undang pasal orang kejadi melaki bini. Jadi undang-undang tu disebut dalam pemutus kes ke terbaru hanya latest decision dah disebut kongga kita hanya pemutus dia kena 15 Februari 2023. Jadi sambung undang-undang tu agi bak bagian jaku bini akan madah kaulah laki ya ke kebenar ya ngasuh rumah tangga sudah runtuh nak boleh diselamat kaki. Jadi nama ulah laki ya, tadi kesatu laki ya mai pangan lelaki ya ngau sudah ya diau. Jadi petitioner tu laki ya tadi ya bisi kabannya sikok lelaki. Lalu dia baik laki ya diau serumah ngau sedak sebilia. Lelaki tu tak kepangan lelaki tu udah diau ngau laki ya bawa rumahnya sebedau sudah jadi. Jadi pengudah sudah jadi bini yang madah ke laki yang tak setuju ke pangan tu ke kaban lelakinya diau dia agi tang laki ya tetap ngasuh pangan dia nya diau ngau sedak sebilia. Kot megak merati ke jaku bini ya lalu setuju ngau bini ya kemadah ke siti rik buah ya pansut dari rumah sudah ya leban pangan lelaki kada baik laki nya tadi ukai sida dari sebilia lalu ya patut pansut dari rumahnya tang laki yang ngai nitiah ke peminta bini ya jadi ngau nya kot madah laki ya tadi nadai berbahasa ke pengawak seduaya ke jadi melaki bini. Hanya kuat nyebut glaring absence of both consideration and respect not just towards the respondent but also towards the sanctity of the marriage. Furthermore, this stance underscores a disconcerting lack of commitment to the marriage and a troubling indifference to the imminent arrival of their son. Jadi banyak kot mendak lelakinya tak patut dia wagi ngau sedak sebilia dalam rumahnya. Jadi kebuah ke kedua kot bini yang tadi laki nyong agak rumah seduainya tadi nur ngagak arak ngeluar ke arak tak ke alkohol. Jadi buat tu bini yang bisik video nunjuk ke rumahnya penuh ngau perengkau ngagak arak. Lalu buat penemu kot mengak pengawak tu nak manah kelebih lagi seduaya ke nyau ke bisik anak mit. Jadi kelimpah hari mai pangan lelaki ya ngau ngagak rumah ni tadi jadi ndur ngeluar ke arak ngagak alkohol. Laki yang mengak nyau ngagak rumahnya tadi ndur satanic ritual. Seruai itu agama Hindu tang laki yang nyong agak rumah seruai ya nyembah kendur nyembah sitan. Jadi pengawak laki ya kebakanya nyandak sebaka ngau agama seruai empu lalu buat penemu kot nak manah nur anak seruai ya agik min diau buat rumahnya. Jadi ngau semua fakta atau ke facts of the case kepada kebini yang agak kot dia mekot mutus ke rumah tangga seduaya runtuh nak boleh dia selamat kagi laban penyalahnya datai riulah laki ya ajak. Jadi kita dah ninga bak minggu kudah terubah ya laki ya, nyalah ke bini ya ketegal ulah bini ya ke pansut dari rumahnya ngai dia dalam rumahnya lalu seduaya dah bersarak 2 tahun patut ya seduaya dikebenar ke kot sarak tang kot madah ndak setuju ngau jakuk laki ya semadi udah bini yang merik bukti merik facts of the case ngagai kot tiga itik ku dah disebut aku ngagai kitanya tadi baru kot setuju seduaya uliah sarak tang kebuah ya sarak ukai ketegal ulah bini ya tang ketegal laki ya ba isu keterubah tu banyak irritably breakdown of marriage. Jadi buat jaku simpul ya kebuah seduai sarak
laki yang madah ke rumah tangga sudah pecah belah, nak ulih diselamat kagi ketegal bini ya, bisi belemangan dengan laki bukai, lalu bini ya pansut dari rumah sedaya. Jadi nyak disebut laki ya, tang ya kenuduh bini yang nyak belemangan dengan laki bukai kot madah ke laki ya nuduh sengapa. Nadai bisi bukti leban ke kak ngemalu ke bini ya ajak. Lalu maka ndak bergulai pengelama lebih hari 2 tahun. Jadi kot madah tu ukai kebuah ya. Ndak bergulai 2 tahun udah jadi kebuah kot membenar ke sedua ya sarak. Tangkot agi kak merati ke kebuah kebukai. Kayaknya bakau lah laki tok ke bini ke nyau ngasuh sedua ya ndak boleh bergulai. Jadi tadi maka bisa disebut constructive decision. Inya bini yang madah ke kot, ya pansut. Ngai dia wagi berumah sedua ya, kita galulah laki ya ketetap ngasuh kawan lakinya tadi dia serumah ngosidak ya. Lalu keadaan rumah kena dikena ngaga arak, ngaga produce alkohol berumahnya. Jadi rumahnya nya ndak sesuai nur anak mit dia. Bisi kebuah pengawak bertentangan ngau agama, rumahnya nyau digagak nur satanic ritual. Jadi pemutus kod merti ke semua butinya tadi rumah tangga sedua ya runtuh ketika lulah laki ya. Jadi kod found the petitioner responsible for the breakdown and supported the respondent grounds for divorce. Jadinya munyi isu ke terubah dikunci kaku ngau kita. Jadi dia tu aku datai ba isu ke kedua. Ya nyak sekali ke bini yang bisi hak dibayar nafkah tau kena. Jadi balap ni ngah bini yang minta dibayar 2,000 sebulan ba kes tu. Lalu kot menar ke penyampau dibayar semua nafkah tau ke maintenance sebagai bini hanya RM26,000. Lalu kebuah kot meri pemutus munyito ianya dalam kes kemutus ke pasal nafkah atau ke maintenance kod merati kuno undang pasal maintenance atau ke nafkah buat section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976. Jadi kuasa kod meri court order atau ke perintah mahkamah ke ngasuh laki mayar nafkah ngagai bini tau ke ngagai bekas bini ya, former wife ya. Jadi court uliah meri court order ke bekenya lemah maya hanya during the course of any matrimonial proceeding hanya maya kes sedua ya ke kak sarak yang tak benung dipejalai ke buat court. Biasa ya kes begitu tuntutan nafkah atau ke maintenance nya dulu agi dari peminta seduai ke sarak. Lalu mereka bisi kuat bisi kuasa lebuah maya meri perintah mahkamah maya renafkahnya maya udah bisi decree of divorce nya dah bisi court order tak ke judicial separation seduai bersara atas perintah mahkamah tang bedau datai buat tikas ke disebut sarak. Jadi dalam menjalai kekuasa budi bicara discretion ya kod meri perintah mahkamah pasal mayar maintenance tak kenapkah kod kemarati tau kemansia the means and needs test erti ya penatai pemisi serta ngau ungkus guna belanja ke kena hidup kediri. Jadinya disebut ber section 78 of the law reform marriage and divorce acts ia kenyebut perkara dikena kod tentu ke penyampau maintenance atau ke nafkah kepatut dibayar laki ngagai bini atau ke bekas bini ya yang former wife ya atau ke bini mayar laki ya atau ke bekas laki ya former husband kod kemada penyampau senentang penatai pemisi ya serta maka belanja ungkus ke diguna ya ngidup ke diri. Jadi kod maya ketuk maka balat marati ke sapa ke balat lagi asuh ruang bilik sedoaya pecah nak uliah disuruhi lagi nak uliah diselamat kagi. Jadi ya kak dia asuh mayar nafkah mayuh lagi
ianya disebut court shall have regard to the degree of responsibility which the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Jadi section 77 subsection 1 law reform marriage and divorce act 1976 mula peninga court bisi kuasa budi bicara kamutus ke bini yang tak boleh nafkah nanti bini yang bisi penatai pemisi yang empu lalu ngidup ke diri ulih ngidup ke diri empu. And it was essential to emphasize that there is no inherent entitlement by the wife to spousal maintenance from her husband, especially when she possesses the capacity to generate her own income and support herself independently. Jadi dalam kes tu bala palinga kot nitih ke cara ngira serta merati sekali ke bini ya boleh nafkah bakal ke dituntut ianya tadi tau ke ndak. Jadi ia bisi mai kes ke disebut Dr. Syamini Pillai PB Rajendran versus Dr. S. Arulsebalam Sangile and another. Lalu megak bisi kes kebukai ke disebut Sandra Sagaran Vera Panraman versus Datarsar Valentine Sobina Mary 1998 volume 4 MLRH muka surat 122. Ya, dalam cases yang tadi dikena court, court merhati ke berapa factors atau ke perkara ke patut diperhati ke sebedau mutus ke sekali ke bini yang tadi layak atau kena boleh nafkah. Jadi perkara ke terubah ianya penatai pemisi reta ke di komisi atau ke penatai pembi sedua ia ke diatuk atau ke ia ke kak datai elak. Kod begak kak merhati ke belanja ke dikena the financial needs tanggungjawab obligation and tanggungjawab pengawak responsibility buat sikuk-sikuk sedua ia ke diatuk atau ke kak datai elak. Lalu kod megak ke merhati ketika penghidup ruang bilik seduai sebelah rumah tangga seduai ke runtuh atau kena boleh diselamat kagi ianya the standard of living enjoyed by the family prior to the breakdown of the marriage. Jadi umur seduai yang megak ke diperhati ke kod lalu pengelama seduai ku dah bergulai jadi melaki bini kod megak ke merhati ke pengarai keadaan fizikal serta mental seduai ya. Lalu contribution seduai ngagai ruang bilik seduai maya seduai ke jadi melaki bini lalu ngintu peniau ruang bilik seduai kuat megap kak medak pengalaman seduai ku dah jadi melaki bini the duration of the marriage nya tadi. Jadi dalam kes tu ketika bini ya dalam kes tu kuat buti ke diberi ke kuat uliah nitih ke reti penatai pemisi ngau guna belanja bagi section 78. Kod medak section 78 kengemeran ke means and needs of both parties involved penatai pemisi tau ke guna belanja sedua empu dalam hidup kediri. Jadi dalam kes tu bini ya daripada kod berumur 39 tahun bekerja meruan bisi jalai uliah ngigak penatai pemisi empu lalu ia pen bisi kereta yang pu kuat medak semua faktornya fakta kes tu erti ya bini ya bisi penatai dia kena hidup ke diri sedua ya pun dah jadi melaki bini pengelama 18 bulan jadi buat penemu kuat bini ya kak ngigak cara hidup ke diri empu lalu nak berpangai buat orang bukai awak kena berpangai buat laki ya seumur hidup. Jadi leka jaku kemenyetuk diambil kuat yang tadi kena dalam pemutus dalam kes Kwek Li Tiam versus Ho Kim Sui alias Ho Kian Guan 1995 SGHC bak muka surat 23. Tangkot merhati bini yang ngetu gawak maya ya ke pansut tak ke tak dia buat rumah sedua lagi lalu pulai ngagai dor menua ke disebut setiawan 22 bulan udahnya baru ia boleh pengawak baru atau kerja baru. Jadi kod
mutus ke laki yang mayar bini ya 1,500 sebulan bagi tempoh 22 bulan bini yang kena degawa. Jadi tinitih ke penyampaunya ianya 33,000 semua sekali tang bisi duit ku dah dibayar laki ya dalam kenang 22 bulannya penyampau ya 7,000. So ngaunya tadi ditolak kot 7,000. Jadi agi bisi baki ya atau ke balance ya ianya 26,000. Kemesti dibayar laki ya ngage bini ya dibayar lamsam atau ke sekaligus. Tang meh maya pemutus ke diberi laki yang minta mayar nafkah 26,000 nya dibayar 1,000 sebulan lalu kot nentu ngau bini ya bini pan setuju nyalai kot ngasuh laki nya mayar secara bulanan atau kansuran berengkah dari bulan 1 tahun 2024. Jadi berisu ke kedua tu tadi bala peninggal inya summary atau ke simpul pasal maintenance bini atau ke nafkahnya tadi. Jadi undang-undang ke dikena yang disebut legal framework nitiah ke buat section 77 subsection 1 ngau section 78 Law Reform Act ya, Marriage and Divorce Act 1976. Ianya penatai pemisi serta penyampau belanja ke deguna ke kena ngidup ke diri laki atau ke bini ya. Jadi ke kedua means and needs tu atau ke penatai pemisi serta penyampau belanja ke deguna kena ngidup ke diri kuatnya merati ke ianya penatai sedua ya gaji income sedua ya reta lalu megak financial obligation lalu megak standard of living ke bisi maya seduaya agi begulai jadi laki bini. Udahnya tadi kuat medak gaya penghidup bini ya respondent situation keadaan bini ya. Bini ya tusah ke boleh pengawak tegal ke besarara ngau laki ya pengelama 22 bulan nyalai kuat ngasih laki ya mayar bini ya nafkah ke tempoh 22 bulan yang tadi bini ya kena dai penatai pemisi. Jadi pemutus kod munyi kasebut aku tadi kasuh laki yang mayar 26,000 pengudah ke ditolak 7,000. Jadi pemutus tu awak ke bini yang bisik bantu duit maya yang kudah nak kerja 22 bulan ajak.

0: Lalu bini setuju, nyalai diputus ke laki yang mayar bini ya nafkahnya atau ke maintenance-nya start dari bulan 1 tahun 2024. Bila peningahnya munyi undang-undang pasal orang kejadian melaki bini bak pemutus kes KS versus VAS tahun 2023 MLRHU muka surat 1668 kuliah dikunci kaku ngau kita. Jadi bak pun program pasal undang-undang bak kes tu aku bisa nyebut ngagi kita inya bisa enam iti isu. Jadi tu dua iti isu dah dikunci kaku ngau kita pasal undang-undang. Jadi isu kebukainya ialah kau disambung aku baru buat awak program merancau tikai ke bukai. Sekali lagi kemari selamat lemai. Lu terima kasih dah bergulai dengan aku buat program awak merancau tikai bakal ke lemai tu. Mupuk dulu aku. Terima kasih.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
3: Hashtag #

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang dah ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
2: Mari orang nanya, berkini macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji ke derempu jati.

0: Pakai.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia tak ke? Ya.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.
5: YFM. Segulai Sejalai.

Selamat lemai begulai gawa aku Melati Badi buat berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 10 hari bulan 8 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersawup menjerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima pendatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat negap ke penduduk menua tu jadi palan ngintup ngerai di mana bergenturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawal luar enti IPU ngelui hari 100. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak Engau Republik Slovakia dekat bersawup menjerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sekedar bidang ke bisik di perundian ke ianya renewable energy, pengawak meranak ke pukuk teknologi perkara pelajar Engau dagang temuai. Perkara tu bisik di kerandau ke lebuh duta besar menua Republik Slovakia di Malaysia, Peter Spisiak, ke nemuai merebasa ngagai tuai pemegai menua Sarawak, Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, berastana negeri Sarawak. Buat penemuai bahasanya, Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi bisik berkongsi ke pemansang tidiasai ke Sarawak, ngga watur dikenal nambah ke pun penatai pemisik menua nengah sektor baru. Sedua yang megak bisik bersilih penemu pasal perkara dagang, pengawak meranak ke pukuk, perkara pelajar, teknologi, dagang temuai engau pengawak main asal tiulih negap kagik kawul antara Sarawak engau Slovakia. Perkara ke berkawul engau sejarah Borneo megak sama bisik di Kerandauka. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100,000 ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat di menua tu tiulih nyawup negap ke penduduk menua tu nyadi palan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Dopeng madah ke perkara tu ngayan ke Sarawak boleh narit orang ke sakit dari menua luar datai berubat ke menua tu. Hospital luar dan bisik penglebih hari sukut teknologi engau perengka perubat ke moden yang kau mengguna teknologi peminta tiru engau teknologi robotik. Yang maksud ke jakut tu udah yang menjadi pengawak nasih tanah ke projek hospital pakar urgensi di Kuching. Hospitalnya tek dekat disediakan engau 300 titik katil serta didiri ke HMI Medical disadang dekat tembok dalam tahun 2029. Hospitalnya megak biasanya dia ke pengawak untuk berubat ke macam penyakit yang kaum penyakit riman. Semua sekolah di Sarawak sudah diasuh semampai berarti ketika sepenggam angin tau ke IPU buat kandang sekolah sidak berduduk hari penulisah sebut nasab ke datai hari menua bukai. Buat penerang tidak keluar ke sidak sarito tadi, upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke semua pengawak berluar kelas patut dilanjarkan untuk semak hari balak hangat. Berkandang menua tengerikut ke sebuah nasab ngelui hari 100 IPU, semua pengawak nembiak berluar kelas patut diketuka. Upis Menteri Pelajar Menua Sarawak megak ngelalau balan biak sekolah ngau jakuk, tengah suah sedak ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, serta suah hagik ngirup air kena nyawup nyelap ke tubuh. Sekolah megak patut nentu ke airup terbersih nyak cukup ke guna, kelimpah ritim merangsang balan biak sama maik bekal air. Kelimpah rinyak sekolah megak udah diasuh bersawup ngau klinik ngau hospital ke Semak, henti penangguh pengerai bisa nyadi ketiga hari ke balat angat serta bersebun. Angin bak 9 kanan menua di Sarawak urung pukul 3 ngali hari tadi mengkang bak tikas kendak manah ke pengerai. Penerang ke baru dalam sistem pengurusan indeks pengam angin upis rampak menua madah ke stesen pengemata gaya angin bak IPD Serian mengkang berikut ke angin ke pemaduk kamah ianya 184. Kelimpah rinyak semarahan ngerikut ke tikas pengamah angin ke bulih 166, Kuching 163, Mukah 157 lalu Sibu 156. Berbat ngunyak tikas pengamah angin di Semelaju Bintulu ditetap ke 152 lalu Sri Aman bisik 151.
298 titik kes berjamah dalam ruang bilik. Bisa direport ke Nyadi, Kenyau dari bulan 1 nyentuk ke bulan 9 tahun tu. Penyampau kesnya udah majak ngirau kati, kalai kes didiriput ke Nyadi dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarik, seminat bisik 552 itik kes saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti, Datuk Sri Nancy Shukri, madah ke kes berjamah dalam ruang biliknya. Nda ulih dikumai isu orang diris bilik ajak tang isu sosial tip guna ke atur bersepadu. Statistiknya ngayan ke pemerhati hati mensia mayuh, nda ulih nda dikelati ke nyengkawum pemerhati hati sidak pasal hak orang terkena jamah, jalai minta bantu serta ungkup pengawal orang mayuh. Yang madah ke jalai dikena mutar ke isu top guna ke kerjasama antara perintah NGO, agensi kebekawal ngau mensia mayuh. Yang maksud ke jakut tu di Kuching. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ngadu ke jalai baru Nangga Belawai tiba sambung ke sekolah SK Nangga Terusak. Ngau rumah cabang di Ulu Belawai dekang mudah ke orang mayuh bak kandang menuanya mindah. Projek kebungkus 57.7 juta ringgit hari baru agensi pemansang Ulu Rajang Urdanya mungkur pengawak tinggagak jalai besai 8 km pemanjai 8 pampan jalai ngau 3 jematan baru ke merakak Sungai Belawai. Dalam post Facebook rasmi ya, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah kejalainya ialah disadang dekat nguntung ke 16 buah rumah panjai kelimpah hari teng mudah ke pejalai ngagai sekolah SK Nangga Terusak ke bisik 55 ikut Numbia. Pengawak pemansang tu megak dekat mudah ke mensia mayuh bak kandang menduanya mindah serta buka peluang penatai pemisik serta ngangkat ke sosioekonomi di Ulu Belawai ngau kandang menua tip berkelingi ngaunya. Berbat ngunyat Datuk Sri Alexander ke lalunya di kaban Parlimen Sitak Kapit, madah ke sekumbang tidak ditumbuh ke agensi pemansang Ulu Rajang dan ngungkup ke belanja ke buliah 1.5 bilion ringgit dikena berjalai ke 41 projek pemansang. Hari penyampau tu 23 projek sudah tembuk, 14 benuang diadu ke lalu 4 agik benuang ditender. Pengawal numbuh ke Institution Teknikal Baru ke berpelasar ke Palan Pemujur Teknologi Sarawak atau ke Sintex sudah dikemendar ke boleh nyawup ngermai ke agak peluang belajar ngau latih pengelandi bagi menua serikai. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke Tanjung Manis sudah diasuhnya di Palan dan numbuh ke institusinya. Tajak pihak tabak kebenarnya agak diperundiangkan. Pengawal numbuh ke institusinya di sadang boleh buka mayu agak peluang do balan biak hari kandang menuanya nguliah ke latih teknikal ngau latih pengelandia serta atau entah ibu mindah ke bukai. Mengenai institusin temega yang garap ke kos ke disediakannya boleh digagak setipat ngau guna orang mayu ngau guna industri. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita di Serikai. Ke-48 ikut induk bisa ngemasuk program pengelandia ngagak barang kraft timekuah ke pengawak ngagak ngau ngukir sugu tinggi berbajimi ulu bayur di ulu rimbas debak. Program tu ke diatur Service Center Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban diatur kena nambah ke peluang renduk belajar ke pengelandia ngagak barang kraft asal kelimpah hari tertentu ke pengawak lama bakanya semampai ditangka. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Bukit Saban, Natasha Nasaugah, madah ke pengelandia bakanya ukai seminak bisi nilai budaya ajak, laban pengawaknya megak ulih merik penatai pemisik ngagai sidato. Dalam post Facebook rasmi Bukit Saban, ia madah kari latih praktikal, sidato ulih belajar ke cara ngagak ngau ngukir sugu tinggi, kelimpah hari terbelajar ke ngagak asil arang ke manage. Renggat ke penduduk benar pekit pengelandia berjakuk untuk berebut ke Piala Premier Sarawak 2026 dekat diatur buat Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan kena 18 hari bulan 8 toilak. Pekitnya boleh buka runding serta mengangkat ke pengelandia balan biaknya diketuai mengenak pengawak terjurai ke sekedar isu strategik terbekawal dengan pemansang menua Sarawak. Press Ketri Premier Sarawak, Dato' Ambrose Cheng Loi Hi, madah ke pemansang nebiak patut diperundiangka, kena nampak rebat orang tinemu berfikir, berpenemu serta landiak berjakuk,
belalau ke perkara-perkara keamat. Ya maksud ke Jakut tu berandau dalam program Selamat Pagi Sarawak ke ditabur ke Bak Sarawak FM RTM Kuching. Ya madah ke program tu mega uleh ngelatih sidaknya ngemansang ke penauk sidaknya diketuai kena sidaknya dia ke dirik nangkuk pemar ke Jemahila. 18 titik tiam dekat Belaban berenggat ke penudi bendar pekitnya ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Sarawak engau Republik Slovakia dekat bersawup menyerungkai peluang kerjasama dalam sektor ekonomi baru. Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin nerima penatai lebih 100 ribu ikut orang ke datai rawun seraya ke berubat negap ke penduduk menua tu yang dipalan ngintu pengerai di mana bergenturung menua adab kita. Sekolah di Sarawak dipinta ngemata ke IPU ngetu ke pengawal luar ente IPU geluwe hari 100. Yang nak berita kita ke lemah itu peninggal beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Radio YFM
1: 101.3 YFM.
2: Segulai, sejalai
3: YFM.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun kadazan rusun.
6: Aku orang Iban.
7: Nan norindu.
8: Ake cakenya.
9: Kok lo melanau?
10: Oku nyaa bidayo.
11: Ambo orek latte.
12: Wosu Huaren.
13: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri. Hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dinggi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
2: Bersantu, ari YFM.
14: Jerana, jerita lama Sarawak.
15: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu dan atur ke dipercalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat bapnof sisir sama ngasai ke pemansang perengka ke diguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung limat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasiak ke nuju ngagai semenanjung Malaysia ianya perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terikat pulai ke penguntung rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
14: Jerana jerita lama Sarawak tu di dusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Ninting hari satu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai. Terima kasih lagi dengar ke kami YFM Berita Y Arena ke Terbatuk Berkawal dengan Sukma. Perintah Sarawak berdaun tentu ke berapa insentif dekat diberi ngagai atlet ke New Blood Bas Sukma 2026 ke diatur di Selangor. Penyampaunya dekat diranau dulu bak kabinet lalu nganti pembenar hari Premier Sarawak. Sukma sebedau tu di Sarawak sidak ke boleh medal emas dekat diberi RM15,000 ke Siti medal emas lalu menua bukai ke berpikir bak Sukma ke sekali tu dekat beri RM10,000 ngagai atlet ke boleh medal emas. Lalu nangkan kenyak berkawal dengan Muay Thai. Rifdin Masdo, atlet Muay Thai Malaysia dekat berebut ke Champion Atomweight 1 Championship ngelaban Yoshinari Nadaka, Ari Jipun. sedaya dekat berlawan Batwan Samurai 4 di Tokyo Jepun kena 17 hari bulan 10 2026. Batwan Championship, Riff Dean menang 7 kali hari 8 kali berlawan. Di ujung kia diberi peluang ngulih ke champion. Fighter penuh Riff Dean yang menang lawan Javad Mozafari hari Iran bulan 6 tu tadi. Tajak pihak Nadaka nadai kalah alah bak 5 kali berlawan Batwan Championship. Agi berkawan dengan Muay Thai, Johan Ghazali tau ke Jojo agi nganti dekat berlawan dengan Ramadan Ondash baru hari Lubnan Batwan Championship. Tuk laban bab fight ke sebelah tu Jojo nak lantang hati ngau cara Ondash berlaban. Dia dipedak bakal sengaja ngeluak ke Maaf Gadia maya seduai ke berlaban. Bab fightnya dia Jojo ala split decision. Kelimparinya CEO One Championship Chatri Siotong setuju dekat ngatur rematch antara dua fighter tu. Okey, udahnya kita nguyang agak berita MMA. Conor McGregor madah ke patung ya ke polis maya ya ke berlaban dengan Max Holloway kena 11 hari bulan 7 2026 tu tadi. Udah tembok operate lalu dia tu dalam proses ngerai ke abi teliah berputungnya. Ya madah ke dekat berlaban baru tahun ni lah kena tembok ke kontrak di desain yang ngau UFC ketinggal sekali aja agi nurun ngagai Octagon. Nakak ke dia tu berdah temu siapa ke dekat berlaban dengan McGregor tahun yang ilak dan japan sebedah tu Holloway madah ke dekat rematch dengan McGregor nanti ya udah gerai ilak. Berita ke sekali tu berkawal dengan badminton. Pemain double lelaki Malaysia TK Woon Yap Roy King udah boleh champion bak Korea Masters ketemu dia tu rujung minggu yang kemari. Sedua yang menang laban sebengkah lagi pemain Malaysia kemujur nyingkang ngagai renggat final mega. Kalai kedua-dua pemain double tu berduang diuji coach pemain double Malaysia ianya Harry Ip. Ok, ke sekali tu berkawal dengan lomba Belanda. Pelomba 100 meter Malaysia Dennis Iftikhar mujur nyingkang ngagai renggat final buat World Athletics Under 20 Championships ke dia tu di Oregon, USA minggu yang kemari. Berenggak final, Danish boleh nombor 8 hari 9 pelumba. Champion bak lomba 100 meter tu ianya Ted Taylor ngau pengelaju 9.94 sekian hari USA. Gary Card dari Jamaica boleh nombor 2 ngau pengelaju 10.04 sekian. Serta Marco Ferreira dari South Africa boleh nombor 3 ngau pengelaju 10.16 sekian. Berita ke penudi, kita ngelansak berita main bol. Malaysia sudah menang 1-0 melawan Filipin berpikir main bol Yande Asian Cup ujung minggu yang kemari. Itu ianya main ke penudi renggat grup kalau sudah ke menang tu mega. Malaysia mujur nyingkang ngagang renggat semifinal melawan Vietnam kena 16 hari bulan 8 2026. Siti lagi main renggat semifinal ianya Singapura bersatu dengan Thailand kena 15 hari bulan 8 2026. Main bola ke sekali tu berkawan dengan friendly match kalau JDT seri 3 sama ngelaban Chelsea demalam bak friendly match ke diatur bak Stadium Sultan Ibrahim di Johor Bahru. Go JDT dipasuk ke Arif Aiman, Oscar Arribas dengan Braxton Da Silva. Lalu go Chelsea dipasuk ke Liam Dilap. Lalu City lagi gol ianya Ari on goal Antonio Glauder. Ok, berita ke sekali itu berita membuat antarabangsa. Cristiano Ronaldo jadi pemain trik pemadu besai gaji bagi musim 2026-2027 ianya 4 juta euro atau ke 18.9 juta ringgit seminggu bak Al-Nassr di pemain bak Liga Pro Saudi. Gaji ke Niki itu laban Ronaldo dimantu kelabnya boleh champion Liga Pro Saudi tahun yang kemari. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
3: Y Arena.
1: Y Arena.
3: Nintin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Sigulai sejalai.
3: Sigulai sejalai.
6: Kita jatuh, penuh, menjatuh.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Iya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu lebih lagi ngagai bala kita kena ngudah bergulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita buat program Leman Budaya Iban temuai kedekat ngau ke kita ngagai konti malam tu bakal selama ianya pengajar Jim Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai dengan pengajar dan merintah malam tu.
1: Selamat lemai, selamat bertemu dengan bala peninga mega ke tidak kenal rindu ke program tu yang kat aku sikit udah nanti sudah ya
0: datang.
1: Jadi bakal peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi disanggup tara gerainya lah boleh yang nanti ke diri mengajai kunti kita lalu gunsi penemu, berbagai penemu, berbagai cerita, zara ngau bala peningat tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemaduk yang bergaul lepas pengerai tu tahu jadi kunci ngake peluang dulu kita yang teringgulih ke penyamai, gulih ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang bergaul ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dekat dikenal tuan tadi ngisi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci kenuan ngau bala peninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tau, aku udah ngai bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bak programnya kemari aku megak bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita megak uliah berarti kau tak kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisik orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depansa sidak sebaka beka dalam menua ke depansa tema jalur menua ke depansa dalam leka sabak.
0: Mm-mm.
1: Jadi sawat aku mainnya madah ke bisiknya sebaka bisiknya berbeda laban leka main tau ke bapangai ba pengelandik orang ke lemamangnya pengelandik yang ngerini pengelandik
0: lekamain.
1: Yang ngemanah ke lekamainnya meh jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu aku dekat mai bala peninga berarti karampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak lekamain ti dikumai timah jalur.
0: Lepas dah bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebelah untuk nak pengajar berkena ke bidang yang kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni. Jadi buat aku lagi belalak serta lagi rindu tuan tadi berkenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah apakah ke dikenang tu abad tusun ke sebelah untuk dia pengajar jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ninggal ke penerang berkawal ngau perkara ke bakat tu laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemayang hari tu ne. Jadi antik buat tubuh kumpul tu pengajar antik nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didengar tak ditemu aku deh. Jadi buat penerang ke bisa dikenatai kenuan buat program Leman Budaya Iban tu kati ku kita muka rundi yang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan dekat mai bala peningan tadi berjalai sesegau dalam merundiang neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tinitih ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang untuk pengajar nah.
1: mana tanyanya mana mega mesti tahu masuk hati kita rindu masuk gelip apa bisa gak laban sesegau dalam merundiang
0: iya yeah.
1: Jadi semua hotel kita sebut kita di tu orang kenema jalung nak mereka kalau nemuai kesbayan.
0: Iya.
1: Aku kenyerita ke tu nak mereka kalau nemuai kentang iya. Nitiah ke cerita ke dikenang dalam leka tema jalung tu tadi kita sudah berarti kita kenyadi di menuanyin.
0: Mm-mm.
1: Jadi jadi penerangnya kemarin pasal itu bekaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besai nda rampak perkara tekar kenang tang tajap ya ngau yang petara jangka aku ngarap ke diri uliah nerang ke perkara tu ngau lurus meh ngau tengah jauh buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabek hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
0: Jadi bak tu lagi pengajian nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara mai ya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebedau kita ngenang tek nyadi dalam leka tema jaluang tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluang bisi dua bang bakulah ditau bisi dua bang kara ke pat ndak tau ndak de temu bala peninga ke satu nya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluang nyempulah jadi utek ke kumba kita gawaian tahu kerana maka ke ditau entah laban nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semena maya gawaian tahu maka ke ditau tajapan suah ada dengar ada pasang di tiap radio nya dari utai dari kod ya tang maya ya kerana betul-betul nyerita ku teh kenyadi lalu ngopiri yang ngau semua tanya tadi inya maya orang ngintu gawaian tahu laban nitah ke penerang hari bala lemambang ke ditanya jadi tema jaluan tu Siti RUTT mesti dikerja lebih maya gawaian tu
0: jadi nanti berkenyak pengajar terus ke nuan mah amrik penerang yang berkawal dengan menua sebayan ni tiah ke cerita ke bisik disebut dalam tema jaluan hanya tak sabar
1: ya, tak sabar jadi tang sebenarnya aku mai bala peninga anak rawan anak anak tu sati lah tajak penaku mai kita sesegau di menua sebayan dia lagi bisik jalan kita mulai ke diri segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau jom mesti bisa mulai ke semangat. Anak rawan kan anak madam dia bawa madam ke radio.
0: Anak lah tu. Ada orang ninga ketua ninga nya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan.
1: Cerita sebayan kau ni kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita kini.
0: Nasi gamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerang maka kelemah tau aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Nur aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumpang ke agak gawak bau pias perintah kelia aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansiak leka sabaya, mansiak gawaian tu, mansiak leka tima jaluang. Udahnya, boleh gupis. Salian ngagai kertas. Udahnya, tayap baru gagak nyadi buap. Jadi, ya ke bakal kelemah tau tadi. Buap tindur aku bersanding lemah tau. Ianya, buap di gagak. Ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau bulai nya ex pengajar ya alo bakku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekat ngau korang ente hal pasal tema jaluang tu segi cukup lebat cukup namanya mayua penemu ya pasal tu lepas dia sampai dia kena orang sampai dia baik orang ni majalur jadi aku moga boleh mayua penemu area maya kami dua bersawup berjadi bub di lekat yang majalur nanti boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke boleh ngerekod maya yang ni majalur bak maja maya orang di maja yang itu gawaian tu sebab kami dua dia so orang upis yang tadi mengikut lekat tema jaluang yang dia ya dan ya yang tadi memang ke aku tu mengikut
0: ya
1: dan ada boleh upis sama belak bersawup ngatur ngadu ke awak ke badan sebab kakaknya dia baca. Kelemparnya yampu mega cukup mayuh lemamban do ya bertanya do dia boleh penemu nyale bekaul ngop karanya aku dito Arab ke besi ningal lah besai me basa ngegaya leban ya mayuh penemu ya tangan tinya mai mengobulai lalu mereka besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua uli agak nemu ke sitik puak.
0: Oh, entinya nadai de celak
1: ko kita dia tau buatnya de temu aku ke de temu aku lah. Ya buat batang tema jalong te pengabis penawah lah. Aripun sampai ke pengabis.
0: Iya, nyak meh. Nanti nyak nak dicelak sebab dia pengajar nak dengar ke buap gerana naik ke sandia penemu ke dia tahu. Jadi kami hari WFM mengambil besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke Terbangkar, Kudan Hulung. Merik sadang penemu ke berguna. Ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Labanya berguna ke kena tua ngisik program tua ke Lemai tu. Nyalah dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke penerang non pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawain tu. Jadi di gawain tu kena kenang di tu ianya nyebunyi ke berbagai beripia menua lah. Ianya gawain tu tidak de kerja balai ban ke dia ba menua kelebih agak menua pelilih betul lah. Baba menua pegai betul ngau pelilih menua ngau menya pelilih menua ke de pegai betul lah kelebih ke baka di sebelah dia menua 100 teh kenyandah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia di batang seribas kenyalah jadi orang menua bukai bisik mega bisik ngintu goyan tu tak cara sidak yang nyangka bisik berbeda dengan orang dia menuanya lah kadang-kadang bak menua bukai bisik orang nyabak maya goyan tu tak nadai ni maja luang jadi lalu nama utek kumai goyan tu mega ndak tentu banget sebaka bisiknya kumai goyan tu tambah ndak tentu besar bisik gak lebih agak bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang bisiknya nyebutnya nyalah gawai yang lumbu wang gak ku jaku gawai nanam regang mak ku jaku mayar tau lah jadi tang ya kena kenang di tau nya gawai antu ke asal kelebih agak jadi di menua 100 seribas tahu sidak yang nganggap gawai itu tu kok sidak ya bak sidak ya gawai tip madu besar jadi aku suah bertanya suah nguji ngiga namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni berkenai ku jalan kita ngumai gawai tu ke madu besar ni kami de menua adab keluban tu batang aikin gawai ke madu besar ya ku kami nya nadai terbih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nempalai kasai. Udah simpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat iman. Jadi nya gawai tema de besai ni menua batang ai. Tambah sida ya di gawai tu besai ku sida. Hari ni nyukatnya neh ku aku ga. Jadi bisik sekedak macam-macam lah cara sesawut sida ya. Bisik kekannya dia gede ngaku nya. Dari segi orang putih nyaman nyebut ya ritual ku saya dari segi adat ya dari segi adat ya leban dari segi adat ya gawai itu tu tadi diintu leban nyak gawai tip penudi diintu dia kena berbahasa dia kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mereka diintu pendam ya mereka diintu kita lalu kedua tadi gawai itu tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak diintu baka ke ngau orang kagi hidup lalu kedua ketiga ini tadi bisa orang nyebutnya hari sukut
0: belanja
1: ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban lebih maya gawai antau tu tadi kadang-kadang nanti mayuah agak orangnya gawai antau nanti tiap-tiap pintunya bisi namanya bisi orang
0: kawan
1: ke kawan belian kudan ada ilah di pintu megawentunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
0: dintu
1: orang
0: siti, kada sepintu.
1: Sambut si, sepintu belia ya artinya sampai beratus lah orang kada diberi makai be kurang doa semalam dua hari
0: asai
1: kurang lebih kalau lebih nyamponya ya lebih nari gawe nyadi siti sebeda gawe nyadi ngau sari udah gawe nyadi pun
0: agi mereka makai
1: memberi bala pengabang makai jadi nyak kebua belanjanya balak besai tentu mega gawe antu tu tadi siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena ada belanja biar mai berau mai upa
0: mai utai
1: ke lawak mai air mai utai ke kena beramai ada artinya gawe antu tu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri. Maya bisa penusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawak maya ngintu gue entu tu jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawe entu tujuh ya tadi hantin akan nemu ya jadi tujuh gawe ngintu gawe entu tu tadi bisa udah aku disebut di tadi maya gawe entu tujuh gue yang tahu inya mayanya orang agak sungkup. Jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah si dia amanya. Ya ke semangat kita gemet, met muka rumah dia agak kita ini ya sungkupnya. Tang dia agak diukir pada-pada maya gawe yang tahunya. Lalu kelimpah hari sungkup maga gawe yang tahu maga no balas sebayan kak meda utai kerikumai rugan rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piri yang nyelai mau teka pedak belan.
0: Utai ke begenya ke pedak ya.
1: Utai ke ada pedak ya. Lepas ni ngah orang begaul gawai tu di menua dia tu. Tentu sedek kan pedak orang agak ke sedek rumah. Jadi tentu kan pedak mana rumah. Lalu di sedek jangka aku kan sedek berbanding rumah aku pada dia rumah nuan waktu ya. Gagak apa aku gagak ini aku gagak.
0: Kan nyamak begenya dah pengajar. Kira ke namanya tadi berapa kiat pun sedek ke pedak pemanah rumah terimpu.
1: Okay, okay, nama
0: banyak ke berkenyanya nak pengajar jadi berkenya ke tujuh nanti kita berarti kena tujuh orang ke ngintu gawaian tu jadi berkawal enggak perkaranya pengajar boleh nak ke aku nibar ke Siti tanya jadi sebedau kapan belayan ke hidup gawaian tu nya tadi lalu bedau ngagak sungkup berkeni kau gaya peniau semangat orang ke dah mati lah banyak bedau degagak ke sebut kita rumah menya ya berkeni kau peniau
1: sebenarnya tu ke ngagak ngagak rumah ke sebayaan ya tang nanti sebenarnya ke rumah kini ya
0: peniau sudah dia nih bisa rumah ini nih ya dia
1: aku balap peningang kau banyak makan ingat kau mau
0: aw lepas nanti kita nyu lama nak ngagak ke putih ketoknya ambil kebandingan 2-3 bulan nak pengajar
1: ni bertahun
0: ini nih sudah dia dia nih
1: dia jadi nyak tanya ti pemadu badas lepas kebuah ya badas lepas nanti ke pengarap lama iban nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya jadi semangat kena ke orang ke

0: udah sebayan pian ya.
1: Oh.
0: Dia numpang ngasal ngarap ke
1: pengasih orang.
0: Pengasih orang.
1: Oh.
0: Jadi nyak mekebuah sampai ke bekor ke baru dan adai. Kadang api peng mal ngai me orang dia sebayan dia
1: mere
0: oh. Mesti dibeli.
1: Oh.
0: Nyak kebuah orang ke maya orang ke mati. Nak tahu nak dibaya ke besi.
1: Cincin. Oh.
0: Kemar tu nyong nak teh kena mati cincin.
1: Oh. Tin
0: ada dian biar pelekuk ke dawai
1: masuk
0: ke batu nyok tu dah.
1: Oh.
0: Kena ya meli
1: api
0: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia.
1: Ya, yeah. Au nyak ke sitik bertemu ke bertemu kita ini.
0: Jadi nanti sebeda orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapal melayan dia. Tentu nadai orang nyambut, nadai orang ngintu dia. Jadi kadang-kadang tudah tuai dia sebelah rangkor pun aku tu nyebut teka disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemah mal lah. Orang ketua tuai dia belah langkor pun dia belah langkor mai orang anu tudah dia numpang deh lebih kentia kena ada kaban. Lalu kadang-kadang lapar, tentu lapar ya. Segesegau ngacau kita ke menua. Ya, kadang-kadang kita ini si namanya siga biliak kita ini kadang-kadang bergeratuk sebuah biliak belah tai. Jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga tai dempak deh.
1: Oh, igau ni datai ke menua ne.
0: Datai ke menua. Nyalai dalam pengarap asal Iban. Ti orang nadai tahu sekali-kali di tempayak ke kita. Lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri.
1: Au.
0: Dalam 3 hari
1: beri
0: mesti bisa tungkun
1: tungkudian
0: api lepas kita percaya kelia nadai orang ngena dia.
1: Au, sikit kena
0: tungkun kapi bak pedilangnya meh.
1: Au. Aku ambil medaknya pengajar
0: ambil ketudah sebayan bisa no pekino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayan din. Munyi ke udah kalah
1: kian. Kita ketika cerita orangnya aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungku tapi nyade pengajar nanti peka menua kami di din deh sigi danjung ngagai pendai makile.
0: Naile ya.
1: Pendai makile nyen. Jadi agi ke dia tu nya orang ke apian megai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya. Nyala aku nya tadi agi ampit medak tu ke bukenya. Jadi suai ke ninga cerita sedaya deh jadi ba lemai ke terubah lebuh ya aku dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama jadi kadang-kadang bapi dan nyonya hari ketiga atau kadang-kadang ya nya tadi nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ke
0: ba ngacau
1: apinya au
0: tau ke bara api temu pespu
1: pespu
0: bisir kacau tai
1: ya au
0: kan nemu kala aku kala lagi mit ke ngau meda ngak nungku dapi.
1: Oh, nyak kau sedak ya. Angkanya baru nemu diri udah nandai kau sedak ya. Angkanya mak mungkin nyak kan cerita ya. Alah,
0: kunjung okay. Renang nanti tua lagi.
1: Okay, jadi ya, bak, ngintu gawaian tu tu, pengajar siapa bagi orang ke ngabang, ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu.
0: Okay. Munyi ke bulu ulang tanang awak kak, mansak ajak dah. Tadi kita udah mansak bala pengabang, bala kaban belayan. Jadi, maya orang Iban ngintu ke gawain tu, bisa dua bengkah raban orang tengah bang, di sadang datai. Terubah ya, pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah. Lalu lihat daripada kita nyengena, nyerupa bukan kita tahu mah. Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ninga kita gawai tu sidak datai lalu ngau kita begawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita. Sidak tu tentu nak depeda mega sidak ya.
1: Nadai depeda mata kasar tu.
0: Kita hidup tang orang ke agi mega pengarap lama Iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
1: bisik sidaknya.
0: Orang raban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundiang dalam hati sidak ya.
1: Tajak paurnya nak pada
0: tajak paurnya nak pada aku mesti dah ngulu ke orang sikok bakaban ur putih ya engau manziak pasal nyak utek nyelai dalam penghidup Iban lah. Nama aku sidak mistik ke utek nyelai bekenya. Lalu lebih ya duduk ada duga-duga nunga orang ke nyabaknya tadi. Lalu ya nelayan ku madak aku.

0: bisi datang itu orang ke temannya spirit ke ya semangat orang ke ada kang kangau ke dalam leka sabak
1: aku kayak boleh ngasai aku tanya ne
0: kata dia nemu ya kumbia dunia aku mansia ya ya ada mansia bawa menua jeep bawa menua kian ke dia tahu kang uji mendak tak nyadi dah menua daya leban tidak mengoh maca cerita
1: kita daya tak
0: nyadi bawa pengawak manang tak nyadi bawa pengawak lemambang jaluang ngau leka sabak deh jadi
1: ya me ke padah bukan jane. Ya me kada kadang ka.
0: Pak mayo teh kada pansi.
1: Au kan nyerga bulu
0: bukannya.
1: Au. Tadi dah madah ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawai hantu. Dah bekeni ko cara sidak nemu kamu belayan sidak tadi ke ngintu gawai hantu dah pengajar. Bukannya bisi telepon. Okey,
0: bisi telepon
1: kada. Au.
0: Jadi di bisi bukan lemah berdaya angkai bisi ngadin. Kalau nanti ke parap lama iban semangat kita iban ke udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan din. Jadi din ya sida berumah di sepemanya tebian sungai ke kumai sungai manai. Jadi menua tu ya jauh ya semangat ya lindung ya tampak munyin telah ya. Tang nak dapat kita ke hidup tu. Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago ke kita. Yeah, leban artinya sema antau tu hari kita.
1: Sema ngok kita.
0: Kenok ko bala manang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita kematinya. Semina nebal kulit ruang. Kulit berterong. Terong terasam kitanya terong dayak kitanya kuya pemipisnya jadi maya orang dekat ngitu gue hantu tadi maya macam kau tadi gagak orang ada sedia ke orang ambil kemana dia beka ngagak sungkup nganyam garung ngelalian rugan ngambil ruas saya kena manso lawak manso pulut kena agak tua. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai puluk beman anyut bak air ngilik bak sungai tadi. Jadi semua utainya tadi lebih utai ke debuai ngagai air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngilik sungai kita meh hanya makbuah ya kasal ya hari keliak pendam kita bak selalu ya dengkah hari lik rumah alirik rumah panjai kita.
1: Jadi, nak kalah ya hari ulu ni?
0: Jarang.
1: Jarang.
0: Lepas aku ni berundang ke hari segi dunia penghidup kemayar itu. Badah. Engkau hari keliak kita ban segi. Ya kena tu dah. Nanti semak pendamnya dengkah di ulu penaik. Dulu keliak. Okay, kita bisa canggul kena numbak ke tu dah. Jadi, ti air hujan tadi tentu nelusur ngagai sungai. Tentu kamah.
1: Tentu kita air sungai. Kita
0: mandi. Kenyak setiap lah kebuah penamnya dengan hari ini. Menaik. Tang nitih ke nseran, nitih ke cerita tu tadi. Orang balas bayan segi dia umwa kilik kita hari ini. Sidaknya alai, sidak boleh medak utai kehanyut hari ulu tu. Jadi lepas sidak medak abi pantap, medak mpuluk beman medak utai kanyut tiba ruas ke anyut tadi balas bayan dalam ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau
1: nemu bagi
0: aku sudah akis anu ke pengawal akis anu tau dia menua dia begau dah sebayan begawai orang din tuk gaya rumah empan kan agar rumah ke kita orang din jadi pulai ke rumah sidak ya lalu madah ngagai tuai sebayan. Jadi begau sidak ya bekangau pengediri lalu bebaik ngabang sidak ya jadi di menua sebayan din bisik orang tuai ke selalu mendar dah ngau sidak begau nya tadi apakah sidak bugai sidak langah-lengan hanya dia sidaknya ke depadah ke bala nembiak bala induk nembiak ke mandi lepas sidak medak utai ke anyut hari ulu tadi.
1: Hanya ba gawai hantu tu no pengajar. Jadi ba utai ke kumai kita ni man jaluang deh. Tahu no nerang ke nama erti pengawal ni man jaluang tu.
0: Jadi erti ni man jaluang tu tadi. Dia pun tang ke aku ketuk je lah.
1: Oh.
0: Like pengawal orang ke memang jalung nah pengawal lah memang ke memang jalung tau ke ngesuh ke lekat memang jalung lah.
1: Oh.
0: Nah lu memang jalung tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja maya hari menjadi gawain tau.
1: Oh.
0: Jadi ke hari buka ya maya hari gawain jadi gawain tau. Jadi utai ke rekomai jalung yang bakal mangkuk lah.
1: Mm-mm.
0: Mangkuk mangkuk batu.
1: Oh.
0: Mangkuk lah bakal mangkuk. Jadi jalurnya tadi ke ditimang tadi desa korang air tua. Mm-mm. Air culin tua ke pemaduk badas ada gagak maya gawainya
1: meh. Oh,
0: lebih ke orang ke besi kaban belayan ke dan ada ke di perantau dah.
1: Mm.
0: Jadi pengawak ni mah jalurnya tadi ada kerja seraban nama-man untuk gaya utai kenyadi daripada aku ngau utai ke depan siap kami dua cikgu pilih bigainya tadi si, raban mama tu tadi ini menjalur lalu sikuknya ke pematak jalai lalu sikuknya penimbal ya.
1: Oh.
0: Lalu ke bukanya orang ke nyagu. Mm. Nyadi jalur untuk pegai orang ke nyadi tuai mama.
1: Oh.
0: Yang sumainya lai tua tu tadi udah ya dengkah dalam jalur tu tadi udahnya lalu dia sengkabung orang nak kain meh.
1: Oh.
0: Sengkabung rapit-rapit meh leban lalu besar ertinya nak tahu rebah nak tahu terkelima itu dia nak tahu kena utai kama ke laban kena ko jaku bala lemambang nanti itu tahu jalurnya tersiwa yang ngayu ke orang kini mah jalurnya tahu layu
1: oh, kira anda gayu
0: gerai nak gerai nak nyamai
1: hanya lainnya oh.
0: Lalu ya kedua ge tadi kebuah anda tahu nak dibun yang ngonakap madamadas laban nangi kita nemu mamzia kaya sepakati
1: oh.
0: Ngau pengediri ngai kebisik kena kacau orang kena dan kena ngasau titik tau nak tau jahitnya
1: oh, tau nak mana nyadi
0: meh oh. Oh, dengkah ngagai tua nyadi tudah kini mah jalurnya ke
1: kena
0: kena
1: oh.
0: Alur kumai ria ke kempu pengawak kena betul.
1: Mm-mm.
0: Jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jalur ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawal ngertimat nima jalurnya
1: tembau
0: tembau ya ke tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jalur sade ai tua ba jalurnya lalu dia so hirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nya simbol tau ke kelai sidak ngulu ke bala sebayan kang abangnya tadi ngirup.
1: Ngirup dia. Au au. Au begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jalurnya kujuan kaget dia mengajar.
0: Au. Jadi okey lah jadi meruan jam Tuhan ya kedeh.
1: Au.
0: Serta me bala asbayannya tadi nemu urang di menua di tok dekat pegawai. Dekat ngagak rumah ke bala sida. Sida lalu begau lalu besau ke pengendiri. Sidak lemadah kurang keberi berita tempat lama bekas sidak langan-langan sidak niram tuas bayan sidak bugai jadi bala sidak ke biak-biak ke lagi biak tadi cukup kaget sidak induk ke laki dekat ngabang ke Tegal ke hati tak gagal ada baik orang denah kurang ke makai ngirup tam sidak kaget hati dekat mendak penyiruk-penyinuk kapan belayan akan dia tinggal ke sidak ya.
1: Iya.
0: Sidak megak sinuk. Sidak megak siruk.
1: Mm-mm.
0: Ati sidak ya. Leban, nama kebuah leban sapa tekap sarak ngopi naik.
1: Oh.
0: Tang nada nama ngau leban munya ke dalam mereka sabak.
1: Oh.
0: Pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita. Ya. Sebakar baka kita kedua di menua ati lemau ditinggal ke sidak ya. Tang semangat nya tadi kapan belayan ke mati tadi mada. Ngai jadi ngai jadi nada ngai jadi di kengai deh
1: au au
0: laban nuan udah nada rumah ge dia udah bak dunia hidup tau
1: au
0: laban rumah kenya tubuh kita rumah semangat kita ya menya
1: iya
0: nanti tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua site
1: iya
0: tiala ya uleh hidup bakap penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok cerita
1: berceritanya
0: dalam mengharap lama ibadah.
1: Jadi nanti kita mental ada pengajar maya gawaian tu untuk kita berarti ke balakaban belayan ke bawa menuanya tadi benar mat sedang dia ke mayu macam peringkat ya ke dikenak sedang tadi dikenak sedang break ngakai semangat sedang kau dah mati ni pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansa ngabangnya bisik nak sedangnya tadi berbaik ke pemerik ke atau diberik sedang tadi ngakai kapan belayan sedang ya ke agak hidup kira kena malas budi sedangnya membisa mai utai sedang kini.
0: Nitek keleka sabat, nitek keleka sabat, nitek keleka timah jaluang. Nya tadi sikit nak juga orang dari sebayan din bakal kita yang enggak sidak ya. Bakal kita aku berarti ya, belum maya mansik ba menua orang gawaian tu ba ini ba pegeran bestumbian asuba ke berarti orang din laba ke dia tu dahnya ke dia de menoi le namo teriaga sidak ya. Perahu menegaga perahu mien ya perahu mien sengai nguah menegaga penima menegaga sidak ya. Lepas dia sidak din ke mesti berjalan dengan air ya. Jadi kita ke dulu di tau di atas di tau kelimpah di tengah agak sungkuk mayu macam mau teh kada nyam orang nyam raga nyam man saya nyam tai dan lebah maya lemai pergi la ila lebah maya orang nyam sungkuk putunya ada baik
1: baikin magang
0: baikin magang ditu min tambah sebayan dia besar ya semua kita kira gagak kita kira break ni tadi
1: kata nanti kita mendaknya pengajar dia sidak ke hari sebayan ni tadi mai pemerik baka segalanya wah perau minnya ni mungkin ni tahu boleh dapat kita ya
0: bak kita kita medak mai sidak namanya apa kita kemerik sidak ya kita nak medak sidak jadi sidak ya dia nitih ke cerita dalam melekat tema jaluang tadi lebuh maya sidak ya namanya lebuh tuai sebayan tadi bersetujunya ngulu ke sidak ya ngau nurun ngabang sidak lulu bawum bawum pendek dulu jadi tuai sebayan penalu madang ke sidak. Jadi kita dekat ngusung bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap. Jadi kita rito pun tadi bekas selama mega sama bela sahup mah kita bergegak utak berik ngaji sidak sidak dian menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubat ingat jadi sama bawa baik mah kita sapa kena ada yang ngegak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita pihak kok sebayan bersih kita ada baik dia kita engkah kita bak capak piring capak dia yang sidak dia mah pengaruhnya ialah nak disuruh nak dah mungkin dah tadi menua tau ngadai naik unah dah hanya sebayan ucuk kita kira nak menua
1: nak lah tu mau lari kita itu sedang nak
0: lari kita tang dengkah kita dia kadang-kadang bisik ke orang tertemu aku tanya nyeruga bak pengai-pengai piring sedak ya jadi piringnya tadi bekas piring kedengkah barugan punya kaku tadi leleboh remuat piring tadi kadang-kadang bisik temu ke pengaruh dia pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata pengayal ngasuh boleh padi ngasuh berani jadi jangka aku banyak yang sahur aku kan ya banyak sebut dalam lokal tema jalur
1: nya mencerita dia ni nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajar ni nuju ke rumah orang ke pegawai tentu buat penjalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ni
0: kadang merauk kadang berdarat jadi dalam leka tema jaluang ke depan saya kami dua cikgu ilik pigai tu tadi pada aku balas bayan dengan jalan darat enggak ada bisik pan bonio si dia nama yang darat ya nanti merauk tanti nyabak baru mayu udah sedap darat merauk nyale menua di depan sak sedaknya depan sak menua pamak menua rawa menua labi
1: nak sama nak
0: tang bat tema jaluang nadai bat ni dia ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau bisi 41 itik menua jadi bat sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bat bala lama mampu ke namanya lebat agi leka tema jaluang mai agi ke menua ke depan saya nyau tenada te tersalah bergantung ba pengelandia 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayan di 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita ba menua te hidup kita jadi nya gaya te kada hari ke 41 bengkah menua
1: nya te ke depan saya
0: nya de di semak degagak kena di bakal poster ke apa ke hari tentu rindu kita medan kan
1: iya
0: jadi kena ke jalan kita terus kata bisa bisa ke? Respon bala kaban
1: bisa itu madah ke diri rindu ni ke topik lemah itu kau sedar ya pengajar
0: lemah jarang dengar okay, bala pendengar semua jadi terubah yang dah aku untuk ngerintai ke menua di depan sa hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah nanti boleh lagi udah nyak lagi tik cukup jam bisi peluangnya aku nyebut siti dua tik empat lima tik menua nama utai kena di dia siapa orang ke dia dia siapa gelak nama sidik ya meh jadi keterubah yang dah rumah orang ada sebayaan din ianya tentulah hari rumah tidak bugai tidak niram tidak tidak niram tidaknya reja sebayaan deh tidak sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tahu ya ke selalu disebut bala lemambang ke dia bak menua kok pegai betuang jadi ku harap ke bala kaban ku bala lemambang din nya sama bela bisi dengar program tok lemai tau lah nanti semua bisi teh salah bisi teh nak betul tadi madah lu dia ri aku ngon nak boleh nyebut nak kau teh ke depan nak kau teh ke tetamu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terserubah depan saya tidak ianya menua darah ramai kuda udahnya dah aku dah bedau nerang ke ngau panjai tentang darah ramai kudanya udahnya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai kuda saya mansak menua langgan lengan udahnya tidak yang mansak menua ini bilai udahnya mansak menua siku urutuai ke bernama misai udahnya mansa menua siku orang bernama Guram udahnya mansa menua mana sebayan nyanya mana gepe udahnya nyok lama sida lo pansa ke menua tidak kala nama yang do sida selalu bumai lebih urus sebayan do kan besar umai dah udahnya sida ya baru pansa ke Puranyai jadi ba Puranyai nyamai macam tu kan jadi dia leban Puranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain agek ga leban date beporanya nya dewala sebayan de begau dia lagi kak nyelai mulih ke buaranya nya dah lalu ba 9 tu tadi udah sidak ya mansa puranya sidak mansa bungkuang ulah balas sebayan bungkuk kayuk bubungkuang dah tinggi kayuknya bungkuang pada semat dia sih ngai ada buju namanya uji pakai kita buju uji ini kau bungkuangnya hanya paluang bungkuang aku sedai dia lagi kita ini ngakap terang mentanya dia doanya sedap mansa menua orang cara ketiban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia buat siti menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru alu terus bugulai ngau sedap bugai ngau sedap niram di tuas bayan din nanti kita mati nyalai ya nyalai artinya mati beda patut maya kita patut mati banyak kita ke
1: kediri
0: dia so, dia buat menua kediri contohnya orang kemati pune dia mulai buat menua orang kemati pune udahnya menua orang kemati lemas bergulai dia ke kebuah sidak itu tahu gulai lebab pengawak saya sebakar
1: sama
0: lagi kita dengar orang kemati berbunuh bergulai bergulai dia bersetim menua orang kemati labuh bergulai bersetim menua orang kemati kena tembak senapang tegak saruk dia bersetim menua mati terli ya udahnya orang kemati kepangkat peti orang kemati ngetah lah ngegak getah dalam kampung puang orang kemati tersat orang kemakai tubai orang kemakai racun orang kemati beranak orang kemati belalak hanya dia semuanya dia bersih setiap menua bala sampai ke anak ke mati lulus balan seluak pun dia mesti menua bala anak ampang pada dia mesti menua ya. Udahnya udah sidak datai bak menua namanya menua bala anak mit tu tadi nya baru sidak ya datai bak menua antara menua kita yang menua sebayan dia
1: oh.
0: Lalu datai bak menua buzu belut
1: oh.
0: Jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nya tu pengawal pintu belut tu jaga pintu tanah
1: oh.
0: Laban kita iban ke percaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah dia nyade nanti ya nemu yang usah kita yang mesti pansut ke naga dunia kita kehidup di tau
1: oh.
0: Nengah pintu tanah jadi antu tenyaga pintu tanahnya busu belut adanya adanya sedak lalu gak cara muka pintu tanahnya kelas bayan adanya pansut adanya nak jauh di pintu tanahnya sedak bertemu dengan orang tua ke bernama si Biba jadi si Biba antara menua lah antara menua kita yang menua sebayan si Biba
1: oh.
0: Agak bisa jamnya kau deh.
1: Oh, agak bisa.
0: Udahnya sida pansut ngaji menua kita kita nyelai gue teh ke pansak sida ya.
1: Mm-mm.
0: Mula-mula sida mansak menua rengwang.
1: Oh.
0: Kunan mula ben lekai jaku rengwang. Kita ke dia menua dulu. Lain gerti orang dia menua lek. Lain,
1: lain gerti
0: ge? Rengwang. Oh. Nyak kunan mu bagi ni bagi rengwang ke pansak kita kita. Jadi ya ke kok kita rengwang tu. Namu bumbunyi.
1: Oh.
0: Kau iban. Jadi udah nyak sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau. Kita nak nama nama nak buat mesti mansa menua bunsu langau langau tu kan tutu tebut ni kau dah.
1: Oh.
0: Udah nyak sedap mansa menua zeng jara zeng jara tu bunsu anto teng mata ke bala manua deh mana sabuang. Udah nyak baru sedap ya jalai harinya sedap terus mansa menua buruh rinang denya angkat adanya sedap jalai mansak menua burung tiup api udahnya sedap jalai mansak burung kuang kebat udahnya sedap jalai mansak menua burung nan angkat air burung menua burung nan sedap datai buat menua burung raya jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejauh panah kok kita jentik ya tidak terbaik udahnya sedap ya mansak menua bunsu bubuat jadi bubuat tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke busu bubuat dalam rumah busu bubuat ke tak tentu mengap nyana udah nyak kita mansak menua busu semalau udah nyak mansak menua busu sebelangki yang jadi mana menua busu burung ke depan sak dita deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban nadai bukan buruk pengarap iban kuaku bekas dan nanda bekas itu pun ada di tempat tang buruang ke selalu ya ambil kemudian kita mendak di tu buruang tiup api beka tiup api nama buruang keterubah yang dia dengar kita nseng jara buruang siang buruang siang dulu pansak kita jadi dalam pengarap lama iban buruan siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah lama datai dia pasal nyabuang tolak sebayan udah nyaburorin burorinang kini nendak kamu nama otak kumbairan burorinang buruan ti api tu nemu nama kebuah selalu disebutnya lama buruan ti api tu sino munyi alah lemai hari ya munyi lalu kita sino ati dengan sitiknya kuang kebat jadi kuang kebat selalu bunyi malam hari kuang kebat tu ti kuang kebat balat didengar kau kita bunyi kan nak bisik orang kak nadai leban sebayan tu pengawal kuang kebat tu ngebat
1: mata
0: tulang
1: kurang?
0: Sebayan
1: ngebat
0: tulang sebayan kena udahnya kita menua burundan burundan nak kamu pengawal ya mena nganjo pana burung raya temu nganjo pana nganjo pesan merti jadi burung bubuat tu tadi nyak burung ke nanya orang semangat orang mati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak korang ke mati dan nyak jadi burung semalau tu nak aku nemu tujuh ya nama kesmina Burus malau. Kenyak muka sebelah kiang seminak ketemu ku sebelah kiang tadi. Kalau bunyi maya lemai hari lah. Maya kilo petang. Udahnya balas bayan mansa tungku napi dan munyi ku dek tadi. Tungku napi kenda orang selalu tungku napi. Udahnya sedak ya lebih mayan dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi. Sedak mansa kersa indau. Udahnya mansa kersa laki. Udahnya sedak ya mansa temawai ramak rumah sedak ke. Ditinggal ke sida udahnya baru sida masak habis tunggu pandua udahnya sampai ke sida ayahnya dah tiba rumah orang ke begawai jadi semua menua ke pansa ya ditu tindih teh kerinta ditu ke 41 tempat 44 iti menua hari menua bugai hari menua raja niram din ngagai menua orang ke begawai bisi 44 bengkah menua ke pansa sida ya
1: ahok neh.
0: Nah, mesti kena dengar mendak tengah. Laban nak tahu nanti balap dengar ngasai kita agit ya, kita din hilak remai ke sekali dak ke
1: pegang tau. Jadi ya, ya ke bisik tanya nya. Bakal selama ke tahu nanya ba Facebook tua ke bisik live ke malam tu pengajar. Jadi bayu lah kebenar ya sidak tu ke benua mendak tua lalu bisik mengka komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu lalu siko peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai antu gawai ke pemadu besai sikit bunyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayuk rumah ku ya pihak ku ya hanya peninggal kita ke okay. Bisik mendiang ke
0: yang kita tersebut tu yang tadi ukai tadi umat-umat nah amat kalah nyadi maksudnya
1: ya yeah.
0: Okey, kita teruskan angka sidak yang akan dengar bahasa sekedaknya.
1: Tahu. Okay,
0: Nuan, madah ke aku maya tu nanti kak nutup pintu pagar aku deh.
1: Tahu.
0: Jadi rumah orang nanti pegawai tu, dia buat nemperan nyapa nampu bah kayu masuk ke tiang tengahnya. Dia tu menua sidak ke dia Raja Niram dah tuai sebayan. Raja Abu tuai ke dulu pambuknya tadi. Udahnya kita masak darah ramai guruda tu tadi. Ya kebenaran darah ramai guruda tu. Bisik orang nyebut ya, ngomai ya, tau ke kelian kumah sebayan. Lalu lengan-lengan tu tadi. Ya, kelian sebayan merti ya.
1: Lengan-lengan.
0: Jadi sidak tu dia menua tiga kumai lempak beman menyula tanjung madang kecala. Jadi dia kendor ya dia. Jadi lengan-lengan tu dia bertebiang nindiang berperinciang pandang sepepat.
1: Tau ke keliang tu? Keliang sebayan?
0: Lengan-lengan tu? Ini ke lengan-lengan tu tadi ke keliang sebayan kakunya. Laki raja nama darah ramai kuda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan saya indah bilai. Jadi dia julok dia tu nyelai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau. Jadi di menua menua 100,000 bas ngau beton dia sikit penat sikit ni macam gawai aku selalu ningas sidak ya sikit mesti disebut sidak ini bilai tu teman besar me kuasa ini bilai tahu ngasuh tua masam ngasuh tai jai ngasuh pengawak nak nyadi
1: maka pemakai kebarik nyari kacau ini bilai
0: kacau ini bilai kenal jadi ya menua tu dah tua itu tadi tebing jerimbing pancing kata jadi ini bilai tu begawut madah ke diri kak ngau lebih orang madah berbaik ngabang lu begawut aku kak ngau kita waik ya. Kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok waik tertengok kemakai salai runtau tu belau belau lengang tengok kemakai telur manuk mengkutu waik telur manuk matau ditejuk ke dalam tansang punya nada tu utai bukai ke tengok telur tengok ke salai belau tertengok ke telur matau ditejuk dalam tansang. Ya kebenaran tu kena nyindir sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh pertama penyelai kita ketengok pengadiri nak itu semakam ke dan yang kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mungkal sungai manai jap jalan ku ya. Jadinya besar ke kuasa patut orang nyebut misainya. Orang ke dolok mungkal menua sikok dia orang ke dolok parai lalu mungkal menua di batang manai.
1: Oh.
0: Jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak batu lada sengkilung tedung ular sawah alai pamak ketawa nusui berita. Dia berujung batu nakung alai rawung manyung nusi pengraja. Jadinya menua tu dah misai. Udahnya kita dek kita bisik terpansak ke bak menua kenemu lima terpansak balas bayan tu tadi nyak menua guram tu tuas bayan ke pemungkal limban dalam genang. Jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayan di bisik siti sungai tin nama ya sungai limban.
1: Oh.
0: Jadi orang ke dulu mungkal menuanya tadi guram.
1: Oh.
0: Udahnya kita mendak dengar teh kenyadi ba nyebut Manang Gepik tadi.
1: Oh.
0: Jadi Manang Gepik tu dia ba pulau Madang Jarangau ke Beketiau Lansau Urat. Dia ba bungkuang ngembung baka ketembung nganti nempap. Jadi Manang nak leka nama menua Manang Gepik. Jadi ya tu Manang sebayan din. Bisi Manang ora din leban kenitih ke pengarap pasal di bandar ke kita iban tujuh kali mati.
1: Oh.
0: Baru kita dia obat sebayan dalam.
1: Mati mamai. Dia,
0: baru kita berbalik nyadi ambun.
1: Oh.
0: Lepas kita nyadi ambun, kita pulai ke menua ngiga umai kaban belayan kita. Tamak ngagai padi ke de tanam apa indah kita.
1: Oh.
0: Anamai balu cuk anak kita ke menua di to.
1: Oh.
0: Amnya dinti akhir ni kita keliak naik orang pemulih padi.
1: Mm-hmm.
0: Maya tahunnya ya tamak bak padi bunga padi kita nyak kita keboleh padi kenokora.
1: Au cerita.
0: Jadi datai ba angkat hari menua Bandar Kepik sida mansak menua tialai orang sebayan bumai. Jadi tunsang menua sebayan den labuh sebenih seganteng ke.
1: Heeh.
0: Labuh ndak boleh padi. Penuh engkabai tiba terentang.
1: Heeh.
0: Nyalai labuh ndak boleh main.
1: Hanya labuh
0: boleh padi mimiat.
1: Oh.
0: Tak tahu. Bisik menggerini ke bukai.
1: Oh.
0: Udah nyak sedap baru datai bapu ranyai. Datai lepas datai bapu ranyai. Bala sebaya rindu mak dito. Leban sedap rindu mendengar medak pemadas pun ranyai. Medak pemadas buah ranyai.
1: Mm-mm.
0: Dia sedap lalu buji-uji nyelai buah ranyainya.
1: Oh.
0: Lalu kebuah sedap kat maiknya tadi. Leban ti sedap boleh buah ranyainya. Buah ranyainya lalu jadi pengaruh.
1: Oh.
0: Jadi ke ubat ke debrek sedap ngagai kaban belayan.
1: Mm-mm.
0: Jadi pedaku kat kaya jam tua saya percaya tak ada tentu mengat.
1: Jadi nak peranya peranyainya dulu main kenal
0: berminggu
1: tu ni pengajar.
0: Peranyainya sedikit pegalan besar.
1: Ya, aw ngetu dia dulu
0: mana ni?
1: Sebentar nampung gak penyalainya kujung kaget na pengajar. Aw lepas jam kita itu news rekat benar nyalai aku beri besar terima kasih mega ngakai sidak ke bisim kulai ngetu bah Facebook tu mayuh mega sidak ke komen mega pengajar tentang topik ke debantai ketua lemai itu artinya tadi sidak yang tadi bisim ingat tua lalu bisim berarti ke mega nama utai ke deterang kenuan. Jadi ujung ke program tua lemai itu penembuk jakok rindu pengajar?
0: Aku tu dah puntang kepada aja lebih kita tadi udah berjalan dari baik aku neresak menua sebayan tangan air rawan atau sati leban kita segi bulai degemar manang lambung leban dia nyak kira karap ke kita udah maik semangat kita ngegay tucuang rabung penama kita bergulai sejalan dia tu semalam-malam tu bisa degemar begiang manang recap nyak orang kemaik semangat kita celap map dia udah menua selamat gerainya mais. Kita buat dia di menua lah. Karena kepada di bandai ke kami dua DJ di tu hari-hari yang petara. Sebarang perkara kelemik pengurang ke di tu hari pengurang di rempu. Jadi terima kasih ngagai balap ninga. Kita sudah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung. Pulai semangat, pulai ke dek.
1: Yang kena kita mulai ke semangat ni. Anang rawan pengajar. Nresak menua sebayang. Kita mulai ke semangat.
0: Tidak ada bahas semua. Ini kena memang orang mengap semua. Mesti berujung ya, pulai ke semangat.
1: Nyalai nyak meh ujung kenang kita buat program Leman Budaya Iban kita batu sun ke tiga untuk tahun 2026. Jadi sekali lagi aku beri pesan terima kasih agai Nuan pengajar serta penerang ke bisik sudah dikenang lemah itu. Jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi agai bala rebat baru ke dia tu nyurang ke lungar rumah yang kan nemu yang utai ke begitu deh.
0: Ni anak Arab kesidak yang sudah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena bisik
1: nambah ke
0: TikTok pindah ngagai Yakub ke ketemu semua orang di dunia.
1: Iya, nah segala tahu. Jadi terima kasih nyalai bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu undang atur ke dicalai ke perintah Sarawak dikenan tentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang peringkat ke diguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mana ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju negai semenanjung Malaysia yang nyap kara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megang mana ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun terdekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun kadazan rusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cakenya.
4: Kok lo menenang.
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Bersantuk Ari YFM.
7: Dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah mana hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
8: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
9: Okey, terima kasih kita kagi mending ke program kami. Tentu ya, malam tu pemerindang malam kita malam hari 1. Kena ke 10 hari bulan 8 tahun 2026, 3 jam di konti. Ngau tu dapangan DJMA tau ke Tiu ya, Nampung penduduk Melati Badi tadi. Ungke biasa dalamai 6 ngagai pukul 9 malam. Ngau ke program kami terang di Dinga. Ungke ya, malam tu ya, sekali ke secara online RTM Klik tau ke mengena channel MyTV tau ke Astro 871. Bila kita akan sampai dengan kami, terima kasih Wai. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri engkau kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita. Bila selama ungkup ia pemerindang malam malam hari 1 jam ke terubah ia 9.30 lagi kita mending ke main asal ungkup ia malam tu renung pukul 10 dur kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Terus ninga kami segulai sejalai YFM.

Ya, baru dah mending ke lagu ke terubah tadi, lagu ke di Sada Watson Jelai hingga lagu Ya Hayati. Kedah tu kita terus mending ke lagu. Okey, kau dah disediakan untuk pihak malam tu. Lagu di Sada Masterpiece Mystery. Sudah mending ke lagu di by Melissa Francis. Andau penguji. Bila kita akan menunggu dari jam kedai tu yang ngarap ke Wiji Jumat bang Jalai Alun. Udah Melissa Francis lagi kita mending ke main asal renung. Nyentuk ke pukul 10 malam tu lagi.

blinse ating ngagala ladi papanda bandiyo urang ino kaluba ajaku usida ma mangku karma nyimpan tiu ngal timpu dabu ngalan jam nako udu kalalu balat ma rinso kami dua yang inang rembang ardo tukumang wo lama udah daleko ayo asido tekeda tapo jari ayo kanan.

bersimada harga kami. Ambai kedua enak gaya lebu nangi debari de kelam udah pergi. Nggak orang ngegemang re tanah.

odd one. Yo Allah, talwanya muat, inaye daral muat, tengah bumuluat, tangkop rakuat, dabuang, da.

Bungkan kate kusod wae dana wae no tulah kamae prinyae dala parnyae ngesagulae jade ngakran untuk baketu mana sudah bakira dana dara cukup semua utai keda adunya ae dalam ujitar bae kesaduae rempang bungae dara pandae asuah sedue madah sereja mamo ayo gelae surparnya emae parmam dalam nyo alae dingo munyi nyo kalau gampuru urang itu pantun tungu drampang sinang bunga kapu cukup pamanyuah belah saduju langkau uan keda gulai kedara pandai rampang bungai kenyampa utai boleh satikai siti apa rampan gempuang dara lempuang drampang sinang bunga bali tuang kepala luang anumas dosan matak bakonyo lalu bajaku ya baru nyapa mamangku tangkai mawan kene ku ngau tu agi dinai wai ya au di lantang datimang anak tangkuan uji panya di seduai api darama arti keda segi batu bagam uje tepua dara gawa becar boa nyiwar bulan tangas ngebla lebas gulung mian temu intu sanak baru ngau ai lalmu nge aku beri baradu karuang menyimpan talu gagak terempang sinang bunga betok tu ilok dara bulok tempok ngetapok jari kanan temu tepuk dara gawak id bunga ya kusua kermang kuak ilidak dasuran inya alai selalu gagak drampang sinang bunga betok tempok tapok jari kanan gagak kaki drampang sinang bunga nanyi ngedrama arti telanji-lanji tebaka gumi tau badiri depan karsi bangku warutan pukung sama darabia ngau belabak minyak jaya wangi nang necacamang sumbar rati serja mamo ayo lidit ngaran si mari berar

kebali tuang dara lempuang kedah jinduang tampuang la petan pukul sama dara biya ngau blabak minyak jayau ngaduyong nang lecaca mang sumarati sremalanyi bujang lempuang serja mawa ayo rang ayuang duduk nukuang serayuang tajuang serintak nyabak sedan sarnguang mata baluk bangkuang ingat ketam pekat jako ituang jadi saki buang kedagan tuang kerar nyuang geluang alalungan nyalai gagak bulu drampang sinang bunga ruku dara gayu kelalu sabubu lebat man sebam pukul sama ngau belabak minyak lemu baru nang neca camang man sumbarati sermalanyi bujang nganemu duduk nuku pecah kelam pedu kandang dalam gagak sayap rempang sinang buaka rakap daraan lap baka ketauan empat naricat kerigai kanan pukung sama ngau belabak minyak jayau pengalekat nang sumbarati sermalanyi bujang sigat ngeraran si mari aringat ingat ka budi danji jaku rat temanyu hamat lengkap nebak pangerat nangkal ma mpayan ke kepala yi terempang sinang bunga betok dara bula tatak lalak jayau jamatan gagak mata terempang bunga kalka palaga kelam gagak patuak bunga kusuak ngedara gawak kelalenuak rasuak bentuak tincian nintan temu gagak ai dara bula ngawatapak jari kanan telalungkah dara bunga kemana-mana teka lasah tikai beban lidak keda capak muai pinggan pedok teringang-ringang gamal rampang bunga sinang gagak serang ayuan benduan kumang sindah ndok baka tengah gamal buruang tanyalang teringang-ringang baka ketau ngawa urang inang tansang malali duan temu gagak tak lalu bajaku durang inu ngawa timpu dabuang dah lancam siat atap jonsang kawan terlalu langgar ipal tar tuntuan panyan alai netar baik derampang bungai madah ayak gelai serupa rinyai ambai sulusa malam nuan baknyok derampang sidang bunga betok dan aku sadang suluang asok asuh aku madah sidaknya ayak mau sulu lama ngik kami kaya ngigo asap liyo kami aduai dan sararo sama belok malita buka ngalengkak pangan terbajaku ye drampang sinang bunga kapu ngau timpu dabuang lancam au di ibu kada kuanmu sulu baru laki dudi amain mana au nama kebuah nak nemu di lantang datimang anak tangkuan ukai kesemua jaya urang kebarang bau berbak biak kandang pajak tisir sita awe nyapan semua jawang urang kebarang bau berbak bujang bergantilang remang berjalan semua lambu inu kita ditu semua lambu bujang kita ditu sekayu antu kenapa rundu rumah nyapan nadai sabaka sulu aku laki kami ambai keran ukai nebici ka dudu cacang wak diau da dugau lelak lalu gok nepan da bangkau kaki ngalima nadai pa ngawak ngawak ai jam tangan jari ngakibak rekuang kungkuang parcok sapu tangannya serupa sinok lama amai dalam bisik duduk cacang atas meja diau dadugau nadai karja tembuk jamat naricat dawat pincel paka jam tangan nangka selalindar kuang kungkuang labuang katulah bah
cermin mata belilah saya parau nyawa nyayat kebalulah lagu ibannya serupa raja mata amai sa malam au temuninya anmu gaku ibu

Daro nganto, drampa sinang bunga betok, tinggal tapok, tangan pa, ngenggam pedok, terbat-terbat, nerbe rampang, bunga karakap, daro nelap, bako penor baik, kemon tawaya indai, ko sindap, nepat, teksa lingap, batu gam, nyo alai, kebo bulu, mo pengolaju du, malat-malat, munyi guma nyepu, nangoman tulu, bakat muat, nangonap, mangkok, jenuar kapal, buka empat, jai ringkat, patar ngat, julu ngaluan.

kino kino berampang bunga betok daroi nganto indano sobako benar baik naik burung puno kenepat rempok madang mayam kebua bulu tempat sayap betok ricat balat namiga iga munyi bakat nemuat benok mangkok nangau ya nempuah jelatung gagak urang dia jai kita buka patah palok nat panangam nyok alai kapu-kapu serba rampang bunga ngaruku darah gayu baka serba indai buruang mantuku nepat sarumbu lalar dan tempat saya taricap kebu bulu udu laju-laju munyi bakat muat gumba nyepu nanga kemantulu mengesarmu apuang aman sebam nyalai kindang-kindang berampang bunga sinang ingus balung lawang darah mekang beknar baik indai berotak nyalang indang tansang malali duan kebu bulu tempat sayap betaricat balat gang-gang munyi bakat muat gigi gumbang mangkak simpang kesan entang nanga beram pedok yeet kinduang-kinduang nerbeh rampang bunga ubali tuang darah lempuang ingus baluang bakar terbeh indai buruang tiwang ambuang bungkuang kayu kaladan kebua bulu tempat sayap betaricat balat renguang-renguang munyi bakat muat gumbang basa buang mangka aruang nanga labuan nyok alait kapo-kapo nerbe sinang rampang bunga ngindun daro bako nerbe indai buruang garuna nepat labo pawah masam tempat sayap betaricat balat dadinga munyi bakat muat gumbang ba bunga jentuak kemanua rupa ai dalam agi bapiat apiat nerbai rampang bunga bangkiat darah miat sarak jeriat langiat ba aridan i terbab-rebab nerbai rampang bunga karakat tonya likat bermararat patah tungkat lae buban selalu nginduang bepara buang bujan lempuang kurang lalungan nyok alai talu siat bunga karakat anak atap jawang sang kawan letarungkah ruai besai palan lawai bagas datai najak rawai tak jauh palawan malik nentang bunga sinang nampai panggau gitang urang bujang tentar-tentang tiang banang bari dalam da balan medak bakanya indak cacamang seduam bunga sinang mansang ngagap ni dok malanyi duam bujang nanggung bulang kaki ba tekan lalu simak bunga tanah selalu ba kasa intan talu peraknya lambang depanggawa puang urang bujang nada yang wan tinggal jawang dayok jang turun balang ngawa urang nanapa tugang manua aja layan

tua among kiwang bujalan puang ngayo kerang ngayuang sekuat sepuat selekan nupuang baluang berinyan yit batu nekuas bujang kuruas selekan ninguas bunga satanan yit nyo alai terkik terkik batu palasi tambah lo kasih bujang tinggi pedias nanci anci tegalik galik garik kemi ngabias lengi sepuat upadam namo tasitu tekasak kasak sebujang biak ngaruk kacia muruas lo pisan terlalu nyapo bujang maliso ngobarado karuang menyimpan au wemo mangku takai manguan sapo jaya anak miat kebamukiat bramo bia inai bisi masa waku wah begalada ganduang papan sepolamu anak miat tekemam kiat bramo tuyu nimbak kita ditu berani ngu kumau mangku kelalamu kibuang dagan tuang kerar nyuang geluang lolungan au nadai medik lantang kedati mang bujang anak tangkuan nade lamu urang bujang tuyu nimbak kita ditu negu kelalamu kibuang kedagan tuang kerar nyuang lekat da dendan nadai di rando urang bujang bulo berani ngaruga kedapua ampang borinjan

te ringgit ye tuan suntuak kira abis daya daku inai dak nuan penyabis semua tudah aku ambil rekarsa korban ngangepan nyok alai mendak baka nyok talulah gensai terampang bungai angkari tikai janit dak anyam talusamiat de bunga kera rakap kenyalikap barwah ngatilam nyamwat ngamuluat tangkul rakuap dabung lancam mau aku tuayo aku kata tumu date da malam aku tuayo wai baru datai lama lemai ketar bai ngalaban hujan au sapa nuan tu igat wai te semua jaya urang kau mansang berbak biak nadai nak kau laloh aku magang kandang pajak tisir sita awi nyapan semua jawang kita berbak biak bermu mansang nigat nadai nak kau laloh aku magang berganti lang remang berjalan semua lambu anak miat kemamakit baramau tuyuk kena miak kami ditu kelalaku magang sekayu antu kena

kanwanto ako nakalo amada ngasula arampo matam jam ni po natay nuan tuigat way awu tinuan nanya po natay apian naku madah way ayo ngau dilah tangkup san telah dabuang do lancam au sapo damo nuan nigat au ayo tinuan nanya damo aku bisi damo mimiat aku tuk jalan yang kurang ayo bujang keriang tu anak inang sida kumang so dua keliang gelok sida ipuah munuah pengantian juyang pegintiang gintiang kenaknya lintiang lubang hujan keja lali aku tuaya wai anak la laki bujang kesari de inang kumang sedua bujang semang besi yate ketak tungang mekang berani mude kare kake tekati se pangal lalu pisan nyalai sari jah aku wayo nang gelok sida kilat kebarnah nampak abo panah makuap megah beruang mangah kumai sida inai nang necaca mang sumar pusian bojulua injen getah terigah digah nata pinah ari tanah nanango bram sari jiat aku utaya wai kilat melihat musian langit ngitar atau kenyat kumai sida inai terduang abo beliat makuap ngigiat beruang unariat mayas numbiat gelok sida sumar pusian ninjen jayat teriat riat narik galamiat benang redam nyok damo aku ayo monu aku datai ari batang.

0: Ko panga wunga cua kepanin hua ake ungkua kecaca ngua nale tamran dan juran tepan naka jatan buru tungkua kesasi kua nyaba tumu madah puan dibun pasuan pakau na bau sawo manua bau kier gua genaro rusua ngambil rayua sampai wang bulan datai ari bungkuang aku ayo tapang ngabot nuang kerar nuang paduang aga na lupuan dibuan pasuan pakau na bau kilo sawo ina terduang terngor nuang manggung pucuang ubat gayu beri antu bun suapatan nyalai tinu anak nemu ayo aku turang pangabungai ayo wai asusida indai bajalai ketar bai lama malam rampang sinang bunga betok kutu ayok ndang dasuah sidak sanu ibu mawok ngigok asap diok ngik nuan dang sama belok ngindai aku ndak sararok malita bukok ngalengkok pangan nyok alai aku tu ngambil nuan pulai duai apai laban gumi nuan selamat dah pergi ninggal kini kami muai kedah jari tapok pengam lama gak jawang nuan ngolekok sidak sanu ibu kumang kedah rempang bungai tanam nyok alai tinuan ngap ku pulai nak ngawu aku igat laban po ngawok ngi aku kebar bok manuah macam gumi aku tu besar gaji jadi gawok siang gawok malam anak nak pulai nuan napai tinalan nak ngai lama ngambil kau gumi sari timpuah semalam no aku ngau nuan igat nanya kebawa timbang ngawang duit marikan nanya kebawa timbang kri adi benda ruka ukai nadai ngaku dia nang siya magang bakal uga bandu ningko tajau pahlawan au ayok wang sibuk kumang no nguna ukai nyok nadai ngi kami nang telisik mengkang tanam dagu bang upia serban.
1: Jom kita tutup call 10 malam. Selamat malam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke sehari itu malam hari 1 10 hari bulan 8 tahun 2026. Penanggul pipe besar 800 mm saiz di Panti Semak Aiman Mall, Kota Semarahan ngujung ke bekal air bisik terjanggal serta kurang tekanan air bak sekedak kandang dur. Dengan penerang sidak diat Sarawak Water madah ke penanggulnya berpun dari sekedak pengawak ke dikerja ungke projek sistem perengkah pengangkut Menggeri Kuching KUTS bak genturungnya. Penusahanya beri penanggul ngagi raban pengguna di sepemanjai Jalai Datuk Muhammad Musa Taman Desa Ilmu ngau kandang endur ti ngelingi. Aik ti pantis yang beri empas ngagai pengawak ngagih ke aik berusi ngagai kandang endur upis bekal aik menua pesisir Jebab Sembarahan ngujung ke bekal aik terjanggal di Tambirat Asa Jaya Sadung Jaya Sebangan Sebuyau Enggau Semujan. Tim teknikal Sarawak Water sudah dianjung berjalai ke pengawak mutar penanggulnya seraya lori tangki air sudah disediakan di kena mantu kandang endur ke kena bungkur penusahnya. Bekal air dipelabak ke dekat pulai Manah Baru cara berenggat-renggat pengudah pengawak ngemanah ke nyat tembuk serta sistem ngagih ke bekal air stabil. Sarawak ngelalu ke inisiatif HMI Medical terdekat mata rakyat Malaysia kelebih lagi sida ari Sarawak ke Datu Gawak di menua luar ngambil ke pulai serta merik pengelandia sida ngagai sektor nyaga pengerai di menua tu. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Badah pengawak tu mesti disukung gau peluang kerja tu ulih narit hati dikena nentu ke raban profesional ti pemandu manah milih kerjaya sida di negeri tu. HMI Mega meri bantu ngagai pemansang pengerja pengawak nyaga pengerai dengan scholarship pelajar-pelajar, pemansang profesional ngau atur nyedia ke pengawal klinikal di menua luar. Yang ada ke kerjasama HMI ngau institution pelajar nyengkaum University Malaysia Sarawak UNIMAS, University Ngau College Segi, University Cyber Jaya Ngau College iSystem nyedia ke atur pelajar untuk rebak baru nempak pemujur pengawal sidak dalam sektor nyaga pengerai. Yang mansut ke jakutuk bak pengawal nasih tanah ke projek sepital pakar Regency di Kuching. Raban dan biak bak kandang menua pantai damai dipinta ngeman sangka potensial diri serta nambah ke pengelandiannya di pakar dalam bidang sidampu. Kaban Kunci Negeri Adun Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Madah pemberi air Raban dan biak berguna amat dalam menyukung pemansang Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawaknya dekat ke menyagi Raban dan biak angkatnya di individu tinyulut engau ngembuan pengelandia tikas tinggi serta ngeribut peluang untuk penghidup di mana lagi dudiari. Yang masuk ke jaku itu maya program secangkir kopi bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi ke diatur pergerakan belia PBB Pampang N4 Pantai Damai di Kuching. Program yang ngempur ke urung 60 ekor Raban Anabia Arizon Santubung mantai ke penemu ngau Aspiration berkaul ngau pemansang Anabia ngau Community menua tu. Pekit Lumba Ngau Main Komiti Lumba Sekolah Sarawak MSSS ke-53 ditangguh ke berindi hari baca Indeks Pengamah Angin API Manggai Batikas ke endak manah ke pengerai di Pelilih Semarahan. Nitiah ke penerang Media Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS Pekitnya diperamu diatur bat Stadium University Malaysia Sarawak UNIMAS berengkah sehari itu nyentuh ngagai 14 hari bulan 8 hari bulan baru ndur muka Pekitnya dekat dipadah ke baru dudiari. Gaya riangan megat nyadi ke kebuah dibelak diperhati ke dikenal nentu ke penggelantang, pengerai, ngak penglikun anbiak ngak pemesai ke ngambil bagi bak pengawaknya meruan dijaga. Banyak ujung ke berita malam kita untuk yang malam tu malam hari 1.10 hari bulan 8 tahun 2026 berita ditusun Sharifah Ajauyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Anang dah kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kledar termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega namu dah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan tu kedip labak kedip gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit tu dan atur kedip jalai ke perintah Sarawak dikenan tentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang peringka kediguna. Lebuh kebijaku bak pengraminya dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung limat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mana ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik kenuju ngagai Semenanjung Malaysia ianya perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megak madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Oh, penganta kami suba yang. Spraynya. Karga suba muda. Rega 5 ringgit na. Ambe 2 ring na. Ambe nangkap apa yi ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol suba. Lemau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naibu jangnya. Sidak ke tuai dek. Ngkan wal ni ke bahasana. Ngai nyadi kayen tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru. Dinadai sidaya ke lama. YFM Segulai Sejalai.

0: Pit Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalan.
3: Ya, Segulai Sejalan dengan kami. Terima kasih kita akan gemending ke kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, berjam kedua 10.18 minit malam ya. Mending ke lagu di Sada Linda, Aku Ungkup Nuan. Kerajaan Injau Maxwell Franklin Soran. Ngau lagu ya Sukati Kuat 4.

0: Kalimanta, Binali Hari, Sadalamay, San Marinang, Malay.
1: My FM, Sikulay, Sikulay.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, ke Sekulai Sejalai kau kami ungkap ya. Malam tu malam hari 1, 10 hari bulan 8, okey. Berarti ke gari di benua kita, ungkap ya malam tu ya, okey. Selampur benua kita Sarawak itu ya, kira ke bersebun magang wai sama jaga pengerai kita. Gaya tasik di benua kita mega bergelombang antara ya 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput hari barat daya. Engkau penglaju ya 10 nyentuh ke 15 kilometer sejam. Kesu pengangat ngau penyelap dua kita ni 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, terima kasih kita kagi dengan kami secara online mega RTM klik tau ke na channel kita My TV tau ke Astro 871. Bagi sama jam ketiga, mari awak angkai Ken Michael lagi ngatai ke program Retro 15. Okey, dua lagi lagu dengan aku merindang bala kita. Shasha Julian, kau lagu ya laki mentas. Ditangkan kau lagu Syah Payeng, nadai guna ngenang agi ya. Ungkep malam tu kita ke belelaknya wai. Belelak gawati ke cukup ya lantang. Tinduk malam tu, tinduk jenak, boleh mimpi ke mana neh. Kita bertemu baru malam hari 4 pemerindang malam. Terus doa kami Segulai Sejalai YFM. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam, selamat bertemu baru ba Retro 15. Bahkan selama bulan kita ba Retro 15 malam hari Sabtu tu peninga. Terima kasih ya. Ya kita kebulan dengan kami malam tu kita bisi mayu lagu-lagu ya ke gerindu kati bala kita malam tu apin ngelap ke mata. Agar kita ke benung mendiang ke radio nak ngira dinidur kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau ke nyangka sekedar kita keninga dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat lawak kita malam tu Ken Michael mulai ngau kita apa Retro 15 BC 15 itik lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didinga kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson Ngalai lagu kademrik nama Linda. Baru sitik lagu didinga kita habis 14 sitik lagu lagi Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu Ari duo Marie Fredriksson dengan Per Gessle Rosette. Ari album Look Sharp lagu ia kemegah dikumbai Raban tu The Big Bad Ballad lebuh mayanya subak. Tang sebenarnya kita ninga ke lagu Ari Slam Ari album Kembali Merindu tahun 1996 Zuma komposer lagu tu Sari Amri lalu lekaya ditulis Azam Dungun lagu ia kemegah diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuma Kembali Merindu but Retro 15.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih agak kita yang ke baru mulai dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke bisnis kedah lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah dengan ya subah laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebenarnya tu. Kita terus mendengarkan lagu Ari Bagret Michael Jalang Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams She's the One ngau Nikki Ardila Bintang Kehidupan Bar Retro 15.

Lagu-lagu album I've Been Expecting You abad tahun 1998 dari Robbie Williams. Double A side bulan lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban Wool Party abad tahun 1997 dari album Egyptology. Dan terbilang lagi dibai Robbie Williams jadi single nomor satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah berkategori single now video of the year about Brit Awards buat tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus merindang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah Nama Kebuah Tua Tak Jadi. Tang sebenarnya tu lagu ketiga Daddy Doris rilis buat tahun 1990 lalu kalau dikalih kengagai Jaku Urang Putih kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, bas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak kesapa-sapa aja

0: itu tu. YFM, segulan sejalan.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM, segulan sejalan.

Keith Brooks, now Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Hari album If You See Her, buat tahun 1998. Subak. Kamat ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp dengan John Scott Sherrill tu. Baik, duo Brooks and Dunn. Terus mulai dengan kami ba Retro 15 Balam tu beninga. Kita visit lagu dari Lisa Albert dengan Shania Twain. Udah lepas tu. Tang ke terubah tu dulu. Merina kita dengan lagu yang dikeluarkan pada tahun 95 tu. Hari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Ba Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman in Me, buat tahun 95, sobat. Lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu kedigagak Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country tu. Berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya maga, kita dah mendiang ke lagu hari Liza Albert, Belaki Nguai. Lagi mengkang merinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih bak Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nadai Nai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, bak Retro 15.

Habis bersuara malam tu retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu kita mendiang ke duit dari lagu malam tu kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu tang sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lalu tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu baru ni lah.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pembelia David ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Apa di genong? Haram lupa tu ah.
1: Ada eh. Terberundi yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mal di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bersin orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempa aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu si. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kempa.
1: Kempa itu, nyamai kempa itu si.
0: Nyamai, kempa itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempa merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyen mai wah orang muda tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mai orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu aja lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nye, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

Dalam situ pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama nanti ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita kuliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Tu, pagi rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedua aku ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedua aku ya. Sikit ngai jawa telefon aku tak sinar ni.
2: Oh, kalau biar lagi nanti pun nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu, kendiri yeah. Tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kan. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggam pengerindau.
2: Nanti dengai di tanggar. Periwak tanggar tu.
3: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobalah kabar bercerita kak, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci ngobalah kabar bukannya ya betul lah pangan
1: yang sebulan lebih
2: nada sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nada telefon
1: non kena tangkap cikgu nama penyalah.
3: Nak
1: kalau tangkap merti. Nanti tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Tang. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
4: Kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
2: Yang mesti
4: celuan ngau putih aja.
2: Kami biru.
4: Jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tiba kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Sam.
1: I see.
0: Bisi nurun na piya. Ukay noan sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padana jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi hari laki kok kita abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngok bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat kok kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah dipedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya jadi ketua beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekula ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endur Bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: ya kenalah di hari saya kita kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mantap belakang kulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjakuk, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: ya kenalah di hari tai kreso kelebagi rumah ya
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita laba jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Bundesliga. Bundesliga ke kat menu sapa juara capa kebiala minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa enggau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia
0: naik. Lagu

penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, nyengkaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan tu, hari aku, isali ngau.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Ай, собирай.
1: WAI.
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Pi pedak deh mak. Ketua ini. Patu anak nak mampu mulut. Ya mak nanti. Aik liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut ne. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang. Tuk pemampu mulut ngoi dong. Berik dengan petua ini lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketika saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
3: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai.
3: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia. Dan belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina umedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi. Nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengacar. Sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan. Uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa. Tau ke dijamah. Pesan tu. Ari YFM.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah tempat wah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngak terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling oke okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga ti didiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Selamat pagi Sarawak, tanah Kenyalang. Boleh sialai baru kita bawa penggerak pagi YFM dibuka pagi area 2 kita ke Sarito area ke 11 dalam bulan 8 2026. Tentu ya dekat segala sialai ngawaku Angkestone ba jam ya ke terumah awak penggerak pagi kita lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi pelabuh hari pukul 12:30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi di hati nuk malam kita udah dipelanai di timang kami ingat seleksi lagu-lagu yang udah dirintai ke bawah awak timang kerba atau ngarap ke jenak meh tinduk kita di malam lalu boleh kenyap ia ke mana lalu pihak mega program timang kerba atau enggak naya diungkup ke alai ngulu sidak ia ke berjaga atau ke gawak ship malam ke malam tu. Okey, jadi agreement dah berbalik wai. Hari yang ngasuh mata kita lelanua lagi bertimbang keberatan itu kami ya dekat ngergas ke mata kita bawa pengerak pagi YFM bakal selama megak ya sebedawa manu engkukua dia kami dulu engkukua ngerak kita semua jadi berkenaan ke gaya hari kita nemu nang ya selampur menuh kita ya di Sarawak itu mesti nerang ke dikeluar ke Met Malaysia kemari ya dekat bersepun sepanjang hari itu jadi sebelum kita tadi ninggal ke rumah ke Sarito ngagain dua tak kepalan alai ngagain dua kitanya gawa tentu ya kita dipinta berbaik ke sengka buang kena nutup mua kita. Okey, lalu nanti uliah kurang lagi aktiviti-aktiviti kita ba luar mayu lagi ngaga kerja ke di dalam ambil ya terkenduar ya ke tertutup jangan tin oleh diselia nanti gak kongau ya nubiak kapan oke okay? Jadi pagi tu bekas sama kita dekat bersampi dalam mati diri kena minta berkat petara kelebih lagi terima kasih ngagaya lapan kuda nampuang sepot kita dunia yang jauh ke pagi tu lalu sampi pagi YFM dekat di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang area gereja Anglika. Sampai pagi YFM pagi tu.
1: Penggerak pagi pukul 6.

som jag pagar i gryt och änglingkakorna och 11,000. Jag tror bara att du kommer att slå mig pagin och småbala på ninga. Jag tror Bishop Nelson och gasbolangar i gryt och änglingkakor. Jag kommer att göra samma dag och nu har jag lämna samma aku pagi itu. Wah kita ngepun ke pengok kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ke semua pemana lah talong ngau kita. Kelebih lagi kau dah ngitu kita malam kau dah lemai kita mada hari siang hari itu sampai kita. Kami ngaku salah talong apa yang nak ngurwal kudus. Kami dah salah dalam peragam, dalam jaku, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami mpu tibesai. Menyalah kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami dari penyai, kering kami di mana, beri kami penghidup di meruan. Wakalah talot madu kuasa, di madu pengasih, ngampun kita, muai semua penyalah kita, beri kita hari, ngubah ulah kita, menyamai ke kita oleh kuasa Ruah Kudus, ya. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita, pagi itu, diambil aku Injil St. Matthew, bagi 18 berengkah dibaca bu ayat 1. Lebuh mayanyo sidak murid datai ngage Jesus selalu nanyo. Sapa orang tip madu besai dalam perintah sergo? Ya lu ngangau ke siku anak mit, lu ngasuh ya berdiri bu tengah-tengah sidok. Ya lu bejaku, enggak benar. Aku madah ngage kita. Ti kita ndak berubah lu jadi bako anak mit, kita ndak boleh tamak ngage perintah sergo. Barang siapa ngemaruh ke diri bakal nama itu dekat jadi orang kemadu besai dalam perintah sergo. Barang siapa nerima nama itu bakal tu dalam nama aku, nerima aku. Ti kita ngasuh siku residok kemit karap kaku beruso mana lagi inti batu kisar ti besai ditancang ke burkung uranyo lalu ia debuai ngagetasiak ti dalam. Tulah menunya lemah utai ti ngasuh min siya berdosa. Penguji nan nak tahu nak datai. Dan tulah orang ke ngasuh penguji nyok datai. Lunti jari tau ke kaki nuan mai nuan berdosa. Tetak ala buaya. Menahgi nuan tamuk ngagai penghidup. Nadai jari tau ke kaki sepiak. Ari kebisi dua pihak. Jari tau ke kaki tanuan dibuai. Anggi api tindak nemu padam. Lunti mata nuan mai nuan berusaha keruk. Lalu buaya. Mana lagi nuan tamak ngai penghidup. Mai sigi leka. Sigi aja leka mata. Ada kebisik dua igi leka mata. Tahan nuan buai ngai api neraka. Tu jakut Tuhan. Terima kasih ya. Kalah talak. Sampai kita ya. Ratalah di madu kuasa nuan kengagok kami mensio. Semua utai ke dalam dunia tu. Nuan gai medok nembiak nuan mati ke tegal dosa. Ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa. Minta nung lepas kami di dosa di tahun ngasuh mati. Megok penyakit di tahun ngerusak tubuh kami. Kami bersampi ngadap nuan apai. Minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesaya ria atas semua kuasa. Ari atas semua kuasa penyakit di bisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di serga, selamat ke kami, resmu utai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpinta kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan, jadi me penekok nuan, bako dalam surga, kenya megok dalam dunia, beri ke kami, penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami, itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana nuan tiba mpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 102, bukulai ngobala kuaya, resen Thomas Cathedral.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jatku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang ga kita ngadang kungu kaninggang pala nebang ga kayu serang mantap kayu kademba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tau kenaka jaku dinga adik akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: Pengerah pagi YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Lepunuan dani pagi hari. Kati asa hati nuan. Namau tai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang. Mie kita dani kesaritu. Tau kerendeng kita lagi bebok. Ngenang utai ti bisik nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, melucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa runding kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusok, laban ia bedau datai mansok. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panjagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilok, laban pegilok cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilok lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, dan merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiada ditangkup kita. Ungkup pengawal tiada dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah oleh ngerunding utai tiada lumayu. Naka utai tiada diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita tu di hari lo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak. Mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini. Masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lepas kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, yaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerjau tiulah tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Pagi rewind.
2: Ayo, kena dari ngelapar utai kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data di ini dengan udah, kalau di ini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai, dua ringgit kenyak. Oh,
3: nanti bakal di ibu mana, nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa utai kan beli di salu ya?
2: Sikinya, men, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utai suah ke tapat kaku, utai ke perengka berumah. Lagi utai nya mudah, kualiti ya pun, mana ya, enggak? Ya, standard quality ya.
3: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedai. Aku pun muda pingin mangkuk pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya otak kenarian hati aku audanya tadi setiap lagi nanti beli mark semua aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya nama aku buat kemilihnya lapan aku tuh Siti nanti kebelum banyak tuh ngisi perut diri aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah, nah patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
3: Kalah dia pun. Orang nyumbai umi nyapa Milo.
2: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tasih ke Milo sekali aku deh.
3: Sekali bakai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi wai.

Bang Rindu di halaman sebuah lagu retro kedibayan yang Michael jemaat awak pengerap pagi YFM kita pagi hari dua ke Sarito. Lalu berkenan ke engkau sebuah itu tadi berita kemari kemsiria di pedaku sekolah boleh ditutup nanti nyemak IPU atau ke indeks pemersi angin itu tadi ya tak kemamah angin tadi ngelui area 200 selalu ditiah ke berita ke di pedaku sekolah naya ulih dia tutup ngau cara ya tadi sida area sekolah tadi madah ke ngagai UPS pelajar daerah atau ke PPD apa mega UPS pendidikan negeri ya JPN pemudah sida tu tadi ngagai pemutus nur ka nutup sekolah ketegalnya tadi iktikas pemersi angin nyau ngelui ari 200 lalu berkenang ke nya mega ya berita nya bekawal ngau Milan iti nur ya kengrikot ke IPU ti nak manah ke pengerai kalainya tadi 92 iti Sarawak ya ke raya nar indeks pengamah gaya angin ya inya tadi Serian au ngerekod ke 170 tangkan ke ngau menua semerhanti ngerekod ke lebih kurang 156 indeks pengamah angin Bintulu 155 Kuching datang 154 Sleman 153 Samulajau 152 Serikai 133 Miri 117 ngau Pio Mengga Tepedu ngerekod ke 116 ba ika sapa ngamah angin laban ari ti bersebuan tu lalu Pio Mengga baca IPU ba 9 agi boleh menuaya ke bukai ba taraf sederhana baka ba Sibu 9 rekod ke 93 Mukiah 95 Kapit 73 ILP Miri 92 Limbang 82 Lundu 99 Lubuantu 75 Lawas 65 Ngau Berio 62 lalu nitiah ke Mets Malaysia melabak gaya hari te dia tahu ianya tadi ketegal hari ya ke panas ngau piamga kurang hujan lalu ngujuang ke Mayoh Duar di Borneo tu yang kawam Sarawak dekat rangkai untuk ngagai 14 hari bulan 8 tu lalu ketegal angin hari selatan ngau piak mega bak hotspot ke ditemu bak Mayoh bak menua seberai dia potensi ngujuang ke menua kita kena sebuah hari pengawak ti abetunu hari menua seberainya lalu dia natai ke penanggul ke lebih lagi bak penyawah nur kita bertinjau ketegal ke sebun ti majak tebal tu ilah jadi bak nak kata tu langkah nur berjaga ke lebih lagi bak pengerai nang ya utaya ke patut di kenati ke amamat kalau kita mesti mayuh nang ya di lalau ngurang kaki ngagak sebarang aktiviti ba luar rumah lalu piam ga berkenan ke aktiviti nembiak ba luar rumah kalai bala pindai di lalau nur ngurang ke pengawak balana bermain ba luar rumah lalu piam ngirup air ya ke cukup kelebih lagi ba gaya ria ke bersebun tu penerantau dikeluar ke Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngam Semayu Dato' Sri Nese Sukri lalu bak hari ke bersebun tu yang madah bala nemia enang ya patut agi mabih kejam silat dalam rumah laban ikas pemersi angin nak entuh berapa jam ya ke detu lalu berkenang ke perkara ya ke sebaka mega sekedar program ya ke di perambu dekat di atur pemegeri Kuching dalam urung minggu tu nyangka dekat dilanjar ke ngagai maya ya ke bukai pengudah raban sedari di BKU tu berarti ke dulu gaya sebuan di menua tu nyentuk ngagai bagilah jadi dua itik pengawak nyangkanya dekat di tangguh dulu pengawak ngatur dalam minggu tu ianya tadi festival musical festival art bak museum garden ngau PMG Kuching Car Free Morning Day ok yang tadi berkenang ke sebuah lalu dah tu lagi adik akan mereka ngetai ke pesan beratim si adik kira sama peringat kita bawa pengurap pagi bawa email ngau pia mega WhatsApp konti YFM Iban dan sebelumnya lagi terus mari kita berperindang ngergas ke mata bab.

0: Padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake lah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat yang kemasih dikirim peningat kita bawa penggerak pagi YFM Keterbatu pesan pemati ke dikirim rendung anak kubuang lalu pesan tu tadi nuju semua rumah ya ke sama semakai maya rabat ngau rumah tayem anak kubuang lalu api amaga kebelayan ya ke dia ba rumah Adam bungkang E rumah Kudi bungkang C rumah Joseph bungkang D bala ke dia ba rumah Dingon entulang Kasai rumah Sambau nangan tulang rumah Tarang Tawa kebelayan ke dia ba rumah Beti ya Putat Surudiat A ngau Surudiat B balam jadi Niang Tumpu kelebagi Jembu di Julau ngali di Bayai pemgan nuju Frankie ya di Bayai Bunut di Poai, pemegah kebelayan ke dia basbakak Tanjung Bijat, Geran Setumbian, Sengelau, Ngawi yang kenalah di Rintai ke ditu, tinggalah ribuat anak Antibun. Jadi pesan tu tadi, madah ke ribuat anak Antibun, udah nadai kena lepan hari bulan lapan tadi, laluan ni yang ribuat anak Antibun tu dekat di itu, balam mayuah, malam tu lagi, malam hari dua, sebelas, hari bulan 8 ba rumah tayem anak kubuang batu minggu jalai bungkang sabu temu dua seriaman sedau ke di anjuang pagila pagi hari ya 3 12 hari bulan 8 sila gib kawal ngawa penusah batu kita tau terus bertanya ngagai nombor kusuang 1948 45 kusuang 9 ianya tadi ngagai tayem anak kubuang anu baru pesan ya ke dia kirim rendung anak kubuang ke pagi tu ngari kita sepiliaknya dipesan madah ke laki ya ianya ribuat anak timbun udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi lalu ni yang ribuat anak timbun ni yang ribuat anak timbun tu dekat dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 ba rumah tayem anak kubuang batu minggu jalai bungkang sabu temudak seri aman sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 3-12 hari bulan 8 minta kabar belayan ia ke dipesan tong lala sampalah data yang sah penusah rabatu lalu ke nombor sili lagi tahu bertanya ngelih tayam anak kubuang bernombor kusuang 1948 45 kusuang 9 lalu nguyang ngelih pesan ia ke 2 pagi tu setimaga pesan pemati ke dikiru Mikal anak Bungkuang jadi pesan tu menuju kaban belayan ya ke diau di Miri Sibu Kapiat pemegah bala ke dia barumah Ujang Rantau Lugai Sungai Ngemah rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Ngemah rumah Magal Lubuk Tanjung Sungai Ngemah kaban belayan ya ke dia baskim Gempuru Nanga Jagau Sungai Ngemah Nanga Niruk Sungai Ngemah ngau kaban belayan ya kenalah di Rintai ke ditu Tik lala Regina Dui anak Bantian tau ke Dui anak Bantian yang dipesan tu tadi medah ke Regina Dui anak Bantian tau ke Dui anak Bantian udah nadai kena 8 ada 8 tu tadi bahawa Serdang Selangor lalu ni yang tau deka di bayi pulai ke menua pagila pagi 3 12 hari bulan 8 lalu di Senggai babala mayuah ba rumah William juga malam pagi malam bertiga 12.08 sebelah ke di Anjung kena area 5 itulah 14 hari bulan 8 ok yang nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Mikal anak bungkang ke pagi tu pesan madah kindaya yang tadi Regina Dui anak Bantian tahu ke Dui anak Bantian udah nadai kena 8 hari bulan 8 tu tadi hospital Serdang Selangor lalu Niang Regina Dui anak Bantian Niang Regina Dui anak Bantian tau ke Dui anak Bantian tu dekat di bayi pulai ke menua pagilah pagi hari 3 12 hari 8 lalu di Senggai Bala Mayuh ba rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila 14 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tapung lala dipinta datai sampal ala yang sah penusah Rabatu. Lalu pesan ia ketiga ini tadi Siti pesan ngetas uliat ke dikirum Josephine Dujung tahu ke indah jeluau yang dipesan tu tadi menuju kabar belayan ia ke dia bas menjai batang dijih batang bawah dijih tamian ngapain ga bala ke dia batang muka nangawah ulu muka nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawit batang uyak tajam uyak ngupai megak kebelayan ke dia batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau ngupai megak bala ke dia bas manjai jalai ulu di jaslangau ngau uyak kenalah di rintai ke ditu megang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluar dekat diatur ba rumah Simon Ulu Adija Selangau kena hari 6 tila 15 hari bulan 8 sila lagi berkawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngegai Josephine tau ke indah jeluar tempu menombor kusung 112993377 kusung tau ke ngegai Runai yang tadi nenggi bernombor kusuang 11-1986-2611 tau ke ngegai nyaluang tau kapai nyanyi ya bernombor kusuang 13-961-1211 kusuang lalu baru isi pesan ngeta sulit lalu berantu ke dikirum peninggal kita datai hari Josephine Dujung tau ke indah jeluah pagi itu pesan madah ke pengawal ngeta sulit lalu berantu ke niang indaya yang tadi niang jerabak anak sambang yang jerabak anak sambang tau ke ini jeluar dekat diatur kena malam hari 6 tuila 15 hari bulan 8 baru mas Simon Ulu Dijah Selangau kabar belayan ia ke dipesan bincang datai ngulu pengawak tau lalu temu pengawak ngetah sulit dekat ditampuang pengawak berantau ok jadi sila lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tau ke indah jeluar bak nombor kusuang 112993377 kusuang tau ke ngagai runai tau ke nenggi nombor kusuang 11-1986-2611 tau ke bertanya ngagai nyaluang tau kapai nyanyi nombor kusuang 13961-1211 kusuang lalu ke Siti tu ngetai ke pesan ngetas uliat ya ke dikirum Durias anak Belabun jadi pesan tu nuju bala ke diau ba nyelam po ai ngopi megak kabar belayan ya ke diau ba kelawah selepuang gua panggil kemitian kelawah melugu bala ke diau ba nangan tulang tasik tekalung kejatau miri bintulu sampun seratu nengawe satu pi megak bala di Kuching nengah buduk satu sungai buluh satu ngopi megak ia kenalah di rintai ke nama ditu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Winston anak Willy niang Winston anak Willy dekat di atur pagi atau lagi jam 10 pagi ba rumah McFlynn Garai Engkramut Seri Aman nanu baru isi pesan ngetas ulit ke datai Ari Doris anak Belabun ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang Winston anak Willy dekat diatur pukul 10 pagi atau lagi bak rumah McFlynn Garai Engkramut Seri Aman minta bala ia ke pesan tak lala sampalah datai ngulu apa ngawak tu lalu pesan ia kelima ia pesan ke dikirum Agnes anak kemarau tau ke Indaya mana garis kelas bilik lalu pesan tu nuju bala ke dia badurian julau rasau batang igan bungan batang igan ngupi mga bala ke dia batemesu doba rumah bayan ulu sungai asan kabelayan ia ke buka hati ngelala kemarau anak ilu atau ke apai biti jadi si pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngawamin terbalu ke niang kemarau anak ilu niang kemarau anak ilu atau ke apai biti dekat diatur kena hari 6 tuila 15 hari bulan 8 jam 7 lemai ba rumah angit batu 15 jalai selangau muka tau ke rumah Gariat ke dulu subak nanu baru isi pesan ya ke datai Ari Agnes anak kemarau tau kenai manda ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sebelah lalu ngamin terbalu ke ni apa ya yang tadi ni yang kemarau anak ilu ni yang kemarau anak ilu tau ke apa ya biti deka diatur kena hari 6-15 hari bulan 5 jam 7 lemai ba rumah Angit Batu 15 Jalai Selangor muka tau ke rumah Gariat ia ke dulu suba minta balai ya kelala tu kesan data yang ngulu pengawak tu. Jadi ya pesan kita ya ke Siti tu nya pesan ngetas uliat ngawang ngelumbuang lalu pesan nah tu tadi nuju bala kebablayan ke dia ba rumah Kelimian Manap Batu Suang bawan kenawiat berjahit kenawiat ngopi megak bala ke dia ba tadak kenawiat sungai tuah bawan rumah Kalum Sungaian bala ba rumah Jampi Ulu Bawan rumah Rama Penyangkai kenawiat pemga rumah Pagau Rantau Sukat Aruban bala ke dia ba kedua Aruban Rayah Ulu Julau Rantau Ugiang rumah Jonathan Gansa ngopi muka kebelayan ke dia bah rumah Janti yang Lemujan Pakan rumah Michael Jalak Kenawiat rumah Rambau Sungai Sibau rumah Nuang Kapit ngobala ke dia bah rumah Ili Sebabu rumah Pengulu Madang Pelajau rumah Luat Pelajau bala rumah Bunduang Ulu Kapit rumah William Uncat Sungai Ulu Yuang rumah Biluang Sungai Engkatit rumah Untang Ulu Yuang rumah Binaran Nanga Yuang rumah Kilau Nanga Lijau ngopem gabala ke dia ba Ulu Lijau Manap Tanah rumah John Nanga Buau bala ke dia ba rumah Sylvester Panau Nanga Suang pem garamba ke dia ba Bukit Absibu serta kebablayan kenalah dia rintai ke ditu tinggal niang rimbo anak jur yang tau ke bini pengajar jelani anak Jimbun okey jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat lalu ngelumbuang niang rimbo anak juriang niang rimbo anak juriang dekat diatur kalau kena malam hari 5 itulah 14 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di ketas pagi hari 6 ianya 15 hari bulan 8 jadi ya muak ke malam 15 hari bulan 8 pengawak nyadi ke lumbuang lalu berandau ke Tebalu okay? Lalu pagi hari minggu dia pengawak nganjur bungai ke pendam di Rupana Sibu okay? Jadi yang kita ke kat nemu sili lagi kawal ngawa pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Suzy Anajalani bar nombor 0135729357 dan baru isi pesan ke dikirim peninggal kita madah ke pengawal ngetas ulit ngang rumbuang niang rimbo anak juriang niang rimbo anak juriang deka diatur kalai kena malam hari 5 telah 14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit jadi pengawal tu diatur bati ST Federal Pala Kapit inya rumah satu Malaysia lalu pihak megah hari Siti pagi hari 6 ianya kena 15 hari bulan 8 pengawal ngetas uliat lalu muak ke malam terusnya di Kelumbuang lalu berandau ke Antabalu kabar belayan ia ke dipesan pihak kata ingulu pengawal tu ialah lalu nantikan mu sili lagi tak bertanya ngagai Suzy Anajalani bernombor 0135729357. Jadi pesan kita ke tujuahnya pesan ngetas ulit serta muai yang terbalu ke dikirim Ali anak Andiang ngari kita sepiliat jadi pesan tu nuju bala ke dia ba Pulau Duduang Pak Senibuang Durian pemuka bala ke dia ba Suang Penasu Rian Lusi yang banyak pemuka bala ke dia ba rumah Jana Batu Matup Julau Sekuau ngau ia kenalah di rintai ke nama ditu ti ngelala niang ada yang anak entai tau ke apa Ali jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang ada yang anak entai niang ada yang anak entai tau kenyata di apa Ali dekat diatur kali kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengawal nguan uliat lalu uliat adakah di kertas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 temu pengawal ngetah sulit lalu dekat ditangkan ke pengawal ngupas Antabalu kita yang kanya kanemu sekali lagi berkawal ngawa pengawak tu lah kita tahu bertanya ngagai ahli anak andi yang bernombor kosong 111-8705-140 tahu ke ngagai saban anak andi yang bernombor kosong 149-719-336 dan baru pesan ngata sulit ngau mencobalu ke dikirim ahli anak andi yang ke pagi tu ngeris biliat jadi pesan malah ke pengawak ngetah sulit ke niang paya jadi niang andi yang anak entai niang andi yang anak entai dekat diatur kali kena malam hari 6 cula 15 hari bulan 8 pengawak nguan ulit lalu ulit adeka terus di kertas pagi hari minggu 16 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan cuma datang ngulu pengawak tu kedekat diatur bah rumah Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau. Lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai ahli anak andi yang tumpu penombor kosong 111-8705-140 tahu ke ngagai saban anak andi yang bernombor kosong 149-719-334 pesan ya ke 9 pagi tu ianya pesan mati ke dikirum gurang anak ayus lalu pesan tu nuju ke bagi rumah ya ke semua semakai merabat baka babu bangai kibak selulap serian ulu babuling atas pasal atas ngau pihak mega kabar belayan ke dia serian ili benggang ngau pihak mega nuju bala ke dia berdabu puak nanga buai melanjan spa nanga jauh kaki wong padi hangkranji semua baru semua atas nanga ban dua berumah piam gak kebelayan ke dia ba luban ulu luban ili stamba ulu stamba ili merdang gayam merdang lumut balar ba sutung lama belengian muka kucing sibu miri ngau di binjelus taya kenalah di rintai ke ritu ti ngelala ayus anak Adam. Jadi pesan tu tadi mudah ke ayus anak Adam. Ayus anak Adam mudah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang ayus anak Adam. Niang ayus anak Adam tu adeka di sengai bala mayuh berumah cudi jugan pasak nanga kena 12 hari bulan 8 nya malam pagila sebelah kedianjung pagi hari 4 tulah 13 hari bulan 8 ke pendamah munggu lengkuang jalai babangai spawah kebelayan ke dipesan takung lalo ditadatai nesah nusar batu lalu kanemu sile lagi kita tahu tanya ngagai gorang tumpu menumbur kusuang 19338649 baru isi pesan pemati ke datai hari gorang anak ais ke pagi itu yang dipesan mudah kapaya ianya ayus anak Adam ayus anak Adam udah nadai kemari hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang ayus anak Adam niang ayus anak Adam tu dekat disenggai bala mayuh barumah cudi jugan pasak nanga kena malam pergila malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 ke pendam munggu lengkuang jalai berbangai sepawah kebelayan kanemu sili lagi kawal ngawa penusah rabat tu tak bertanya ngai gorang tempu menombor kusung 19338649 lalu nangkan kenya setiap mga pesan pemati ke dikirim Steven anak Jones pagi tu hari Jumatan teru tinjar nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke diawa sungai Asan pasai siwang durian miri kucing sibu ngopi mga bala ke diau ba nanga pelajau jembatan teru tinjar ngopi ya mga kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven jadi pesan mudah ke Mary Serau anak sempurai Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven udah nadai kena hari minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu niang Mary Serau anak sempurai niang Mary Serau anak sempurai tau ke Indai Steven tu dekat itu bala maya bapala gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam redua 11 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagila pagi 3 12 hari bulan 8 ke pendam ok jadi kita akan nemu sila lagi berkawal ngawa penusah rabat tu tak bertanya ngai Steven tempu bernombor kusung 19 4687 406 tau ke ngai Indah Caca bernombor 09-235-076-4. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Steven Ana Johannes ke pagi tu hari jembatan teru tinjar. Jadi ya pesan tu madah ke Indayah yang Mary Serau anak sempurai. Mary Serau anak sempurai. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 9 hari bulan 8 lalu yang Mary Serau anak sempurai. Yang Mary Serau anak sempurai tokin dari Stibian tu deka dintu bala maya bapala gereja Holy Spirit Permai Jaya Miri malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang Pegila ianya pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita engkanya kanemu silih lagi kawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngegai Steven Tempu menombor 0194687406 tahu ke ngegai Indah Caca menombor 0192350764 nguyang ngegai pesan ya ke 11 ianya pesan ke dikirum tuai rumah Sambau Arinangan Tulang jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia buang plaswa awar banget aduri banget rumah buang luban ulu buang tisak temelan ngau pia mega balaya ke dia bawa Melayu Wili Batu Besai Sungai Semilang Geran Luncuang entulang kasain tulang perang ngau pia mega bala dia peruan Tanah Baru ngau ya kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke Indai Lucy tau ke Muni Ananang Indai Lucy tau ke Muni Ananang tau ke tadi Piri udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari laluan niang Indai Lucy tau ke Muni Ananang niang Muni Ananang tau ke Indai Lucy tau ke Piri tau deka di Senggai Balam Mayuh malam pergilah malam hari 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anyum pagi hari 4 tuilah 13 hari bulan 8 kapal pelayan ke di pesan pada taing sah musara batu ngagai rumah Sambau nanga entulang lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai Lucy bernombor 0111 1403 1366 tahu ke ngagai sika bernombor 0112999 3343 tahu ke ngagai Brenda bernombor 0198493293 nando baru pesan pemati ke dikirim tuai rumah Sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke Muni Ananang Muni Ananang tau ke Delusi tau ke dari Piri udah nadai kenyak kemari hari 1-8 hari bulan 9 lalu niang Muni Ananang niang Muni Ananang tau ke Indai Lucy tu dekau dintu balam mayuh malam pergila malam 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 13 hari bulan 8 kapal pelayan ke pesan berada tadi ngesah Nusara Batu ngagaya rumah Sambau dengan tulang lalu kan musik lagi kita tahu tanya gaya anani yang tahu yang nyangga Lucy bernombor 0111 1403 1366 tahu kan gaya Sika bernombor 0112999 3343 tahu kan gaya Brenda bernombor 0198493293 pesan ke 12 senya Siti pesan ngetas uliat ke datai hari mesah anak ergi jadi pesan tu tadi nuju bala kabam belayan ya ke ngelalan yang undi anak gembam tau ke apai endu ya jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang undi anak gembam niang undi anak gembam tau ke apai endu deka diatur kalai kena malam hari 6 tuilah 15 hari bulan 8 pengawal anguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 tempuh pengawal ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawal ngupas antabalu kapal pelayan ia ke hadi pesan kelebih lagi ia ke dia bawa rumah nanang temajai ulu anak tatau lutung atas kalau niah ngelus lepian dipinta datai nguluk pengawal tu ia ke deka diatur ba sebukut tau ke lutung atas bakuang miri nando baru si pesan ia ke datai hari mesah anargi tau ke inendu ke pagi tau pesan madah pengawal atas ulit ke niang laki ya ianya niang undi anak gemam niang undi anak gemam tau ke apa indu deka diatur kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari Minggu ya, 16 hari bulan 8. Tembuk pengotas ulit dekat di tangkan pengamak ngupas terbalu lalu kabar belayan ke dipesan di minta datang ingguluk pengamak tu ia ketika diatur bak sebukut tapun tadi balu tuang atas bakuang miri silik lagi berkawal ngau pengamak tu kita tahu tanya ngagak erisian bernombor 0178060647 tau ke ngagaya naja bernombor 0138360615. Pesan ya ke 13 kita ke pagi tu pesan muai ulit lalu pesan tu nuju bala ke dia ba rumah pada nanga taluang rumah tingkau lubuk pantau rumah ngindang rantau ke memanias rumah juni nanga stamang pemga bala ke dia ba rumah di bit hujan nanga spaya rumah guyu nanga ukuam rumah simon tutong ulu rumah sambau nanga mengka rumah birai nanga mengiliang bala ke dia ba rumah brown nanga stapang rumah bundan sengkunyet rumah Anthony kacuang ngau bala ke dia ba rumah lingga lepuang mawang rumah tira lepuang mawang ulu rumah nanang kranji rumah jawa kapu ili rumah Julius kapu ulu ngau bala ke dia ba rumah tebang sebandi ulu rumah sangguang sebandi ili rumah nunuang jela lambir miri rumah tan kampung kari ngopi mga bala ke dia benang miau ketiba suang rumah riang tak rumah cuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sayun menyebat ngopi mga kebelayan ya ke dia ba SPS 1 ngedua batang ai ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala nyawa anak bada jadi pesan madah ke mama mai uliat kenyang nyawa anak bada dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tuila jam 10 pagi baru mandawi nang ajala lubu antu okey jadi kita akan mu sili lagi tahu bertanya ngagai tuki yang anak nyegang bernombor 0138313435 tahu ke ngagai ngali anak nyegang bernombor 0112518240 6 lalu baru pesan ya ke dikirum tuki yang anak nyegang ke pagi tu nyari pesan medah ke pengawak ngetah sulit ke niang indaya dan niang nyawa anak badak niang nyawa anak badak dekat diatur kena 15 hari bulan 8 tu lah jam 10 pagi bak rumah ndawi yang nangga jelak lubu antu kita akan mu sila lagi kawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai tuki yang anak nyegang tempu nombor 0134831435 tau ke ngagai ngali anak nyegang bernombor 0112518 2406. Nyari ke situ pesan pemati ke dikirum Aje Anamat tahu ke apa ya Lia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia bersemanja batang anap batang muput kanan matang muput kibak jalai tu minta siak jalai tak tahu sibu jalai tak tahu bintulu ngapain bala ke dia ba labang atas ngapain labang baru rasa nak terbau ngau ya kenalah hadiah rintai ke dito ti ngelala nantai anak nanta atau ke indai sebui jadi pesan tu tadi madah ke nantai anak nanta nantai anak nanta atau ke indai sebui udah nadai kena 10 hari bulan 8 ianya kemari lalu niang nantai anak nanta niang nantai anak nanta atau dekat di sengai bala mayuah ba rumah pol kibuang nanga sidang tatau sebedau ke di anjung pegila pagi hari 3 12 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi kawan ngapu sarabato tahu bertanya ngagai nombor 0109858699 tahu ke ngagai nombor 0103887607 nanda baru pesan ya ke dikirim Aje Anak Mat tau kapelia ke pagi tu yang dipesan mudah kindaya yang nak nantai anak nantau natai anak nantau tau ke indai sebuai udah nadai kemari hari 1 10 hari berlapan lalu ni yang nantai anak nantau ni yang nantai anak nantau tu tadi dekat di Senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 11 hari bulan 8 ba rumah Paul Kibuang nanga sidang tak tahu sebelah ke di Anjung pagi ya pergilah pagi hari ya 3 12 hari bulan 8 kita akan mu sila lagi kawal ngap pusara batau tahu bertanya ngagai Aji Anamat tempo nombor 0109 9858699 atau ke ngagaya nombor 010-388-7670. Lalu pesan ya ke penudi ti sempat adi kena tai ke kami bahawa awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim akhir yang ana sinda nyari pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia ubah rumah Luli, rumah Arwen, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujuam, rumah Bayang, rumah Deli, Pasir Terabai ngapain-ngapain ke dia ubah rumah Ilyas, rumah Pang, rumah Anggi Ulu Bawah, Rumah Rampai Ulu Bawah, Rumah Rantai Ulu Bawah, Rumah Birai Ulu Bawah, Bala Rumah Lawai Nanga Junan, Rumah Buan Nanga Lengan, Linggi Tau Kenya Bala Ria Siwong, Rumah Jimbau Batang Uyan Surai, Ngawi Ya Kenalah Di Rintai Ke Ditu Ti Ngelelas Tiang Sinda Anar Rimbau Tau Ke Indai Ahi Yang Jadi Pesan Madah ke pawa ngetas uliat ke niang sinda anak rimbau niang sinda anak rimbau atau kena ahiang deka diatur ianya kena 14 hari 8 jam 7 setengah pagi pawa ngertua lalu uliat deka di wan malamnya ianya malam 14 hari bulan 8 lalu pagi hari siti pagi 15 hari bulan 8 dia ulit deka dia ketas lalu menangkan kena kena malam 15 hari bulan 8 dia pengawal berantu deka diatur ke pembelian ke dipesan di mencari datai ngagai rumah Jimbuan Kampung Sungai Klik Lorong 6 Jalan Nangat Tamian Batang Uya Selangau Ndur Ngulu pengawal tau lalu baru si pesan ya ke datai hari ahyang anda sindal ke pagi tu pesan mada ke pengawal ngetas ulit ke niang indaya niang sinda ana rimba atau ke indah yang deka diatur kalai kena pagi 14.08 pengawa ngertua lalu malamnya 14.08 nguan uliat lalu uliat adeka diketas pagi RCT pagi 15.08 lalu mua ke malam 15.08 dia pengawa berantu deka diatur kebelayan ke dipesan di mtaratai ngulu pengawa atau ya kereka diatur baru majim buan kampung Sungai Keli Lorong 6 Jalan Nanga Tamuin Batang Uya Selangau. Jadi nyenangkan kami datang ke pesan berat bahawa pengarap pagi kita ungkup ke pagi itu.

0: lebih lagi rumah yang ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis artinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak ngatai ke penghidup. Ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik juluk hati. Laban lebuah ia bisik juluk hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mereka aku nyebut, peranan ia, okay, seminat ketua ia jat di visi-visi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilia. Pengawak pastor ngajal lah, maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliaknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliaknya, enti nadai Roh Kudus bak ruang biliaknya. Nama otik kena bisik bak ruang biliaknya, Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik, ngopangan diri, megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila, lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak juluk hati yang tadi dikumai kuvisi utainya nyadi ianya pengaperanan yang tinjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anang sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau terunak runak ni tiah kebakiah ya lagi ni lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Dalam si tiupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Lagu retro kita di YFM.

Selamat pagi, Datuk. Kami nabur ke Berita RY FM. Terbatuk batang berita. Proses sebun di Sarawak, rakyat dilalau, seruan berjaga. Berarti ke Jakut tangkan, Raban berkuasa. Pengawal berpilihan negeri Sarawak, perintah negeri nikap diri, nguna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di Perjalaika. 445 juta ringgit dikenak ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Isi berita. Berindik hari gaya sebun asap ke nyadi diatuk, peranak Sarawak dipinta seruran berjejaga serta berhati ke Jakut Lalau hari Raban berkuasa. Premier Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tenolping madah ke sebun asap ke diatuk dipelabak ke pangka hari fenomena El Nino dan disadang seminat dekat Nuntung sementara ajak. Berbagainya sapir premier kemegak Menteri Pengerai Mansia Mayoh pengawal berubah ngau perintah lokal Dato' Amar Dato' Sim Kuo Hian madah ke Mansia Mayoh patung ulih ke penerang kebetul serta nitih ke garis lalau di dipansut ke Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyat Negeri Sarawak JPBNS berpelasar ke tikas kualiti angin di Pemaduk Baru. Isu berkawal ngau pengerai, pelajar ngau perkara ke berkawal mesti diputar ke ngau kerjasama dari agensi ke berkawal.

yang masuk ke jaku tu ngagai media pengudah berjadi ke pengawal Nasir Tanes Pita Pakar Regency di Kuching. Berbangunnya premier mada ke Sarawak nadai napi penanggul semak pengawal berpilih negeri terdekat datai nguna 82 penuduk sitat konsul negeri ke di komisi dia tu. Perintah negeri sudah nyikap diri kena penyampau penuduknya. Nanti semak perambu nambah ke penyampaunya ngagai 99 penuduk bedau ulih di pejalai ke. Yang mada ke timpuh ke dia tu nya serakan Nur ngemujur ke proses nambah ke penyampau penuduk sitat baru. Perambu nambah ke penyampau penduduk sebedau tu sudah dikemenar ke Dun Sarawak dan agi berguna ke proses di sidiak ba renggat perintah besar. Berbangunnya Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil sebedau tu bisa madah ke perintah besar dia tu benuang oleh ke report dari Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau perambunya. Perintah Sarawak meri jamin bayar insentif ngagai atlet nyulut ba lomba ngamain sukma ngau para sukma Selangor. Dajah pihak premier madah ke penerang bekal ngau insentif tu semina dekat dibantai pengudah pekit lomba ngau mainnya tembok diatur. Misyen ke terubah kontijen maya tu ianya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar dekat ngulih ke pemujur gelar champion ke ditempat tahun 2024. Yang ada ke pemujur ngetan ke gelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak terus nyulut ukai semina lebuh berpekit maya kenyadi tuan rumah ajak dan megak lebuh berpekit di negeri bukai. Premier Mansud ke Jakotok maya tip jadi ke pengawal nyerah ke menira ungkup kontijen Sarawak tidak kanguluk lomba ngau main sukma ngau para sukma Selangor di Kuching. Kontijen sukma naga tulih ke 75 itik midomas lalu kontijen para sukma netap ke target 70 itik midomas. Bak perkara ke semaka fokus kontijen Sarawak ukai seminat ngulih ke perayas aja. Sarawak nadai netap ke sebarang bangsa lomba ngau main ke spesifik ditau merik midomas ungkup lomba ngau main sukma Selangor. Menteri yang membiak lomba ngau pemansai orang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke caranya berguna aman. Dikena nentu ke atlet berpekit ukai ketegas muti dekat ngulih ke insentif aja. Ia dekat ke tiap ikut atlet ngau nakak ulih mantai ke pengulih pemaduk mana sidak dalam tiap bengkeh acara ke diambi. Dikenanya pai pemujur diri serta ngangkat ke nama Sarawak. Yang mana ke tradisi beri insentifnya megak disedia ke ngagai atlet diboleh mido pirak ngau kerajuk ke limpah mido mas. Yang megak nambah ke perintah megak nyangka dekat berunding ketika sebayar insentif ke tinggi agi untuk pemenang mido mas ke sekali tu. Berlomba ngemain sebedar tu, atlet Sarawak ke mujur boleh mas nerima insentif RM15,000. Yang maksud ke jakunya lebuh di kerandau pengarang berita. Pengudah tembok pengawak nyuak ke menira ungkup kontijen Sarawak tinggulut lomba ngau main sukma Selangor ngau para sukma di Kuching. Kita dia tu benar mending ke berita dari YFM. Padang bilun miri dekat diangkat ke pemanah ngena projek ke bungkus RM445 juta. Hari baru aktor pemansang Malaysia lompar ke 13 RMK13 lalu projeknya dipelabak dekat berengkah bulan 4 tahun baru. Sapin Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Nasal kemegak kaban Parlimen Miri Cio Chun Man madaka projeknya berguna aman dikena nambah ke kapasiti padang bilunnya kelimpah pengulih yang kengatur mayuh agi penerbai bilun antarabangsa. Kapasiti penumpang dekat nambah hari 2 juta ngagi 4 juta ikut setahun lalu alur dur arban penumpang di bekejang nambah hari 3 ngagi 9. Projek temegak yang kawam sistem ngatur padang bilun pintar automation ngau digitalization proses check-in ngau penatai penumpang. Ia megak madah ke penambah kapasitinya muka peluang ngagai miri ngulih ke penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN yang kaum Jakarta, Ho Chi Minh City, ngau Bangkok.
Balan biak ke lebih lagi di menua pesisir Sarawak patut diberi akses ngagai penerang ke pemadu baru. Berkawa ngau peluang pelajar, belanja belajar, ngau kerjaya. Sapit Menteri Perambu Menteri, pengatur tanah ngau rampak menua, Dato' Lin Tan Wisaleh, madah ke berguna aman. Nentu ke balan biak nak dikelawang ke hari peluang ke bisik disedia ke pengudah sidak ke Baduk bersekolah. Jelajah pelajar Pro DR ke 11, ngempuruk ke mayuh macam institution ngau agensi bak Siti Nur kalai ngau nyak ngemuntang ke nembiak ngau apa indai ngatur perambu pelajar serta megak kerjaya. Program tahun untuk mengukur 36 raban pemandang dinyerangkum agensi perintah palan pelajar tinggi perintah ngau luar serta penyedia servis wang. Yang madah ke munyinya, pengudah dibejadi ke jelajah Pro DR bak Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai, Tanjung Manis. Atur program di kelapanya dekat ditampung agak sekedar dua bukai, sebedau ke dibuka bak palan penudi di Lunduk. Train pengawak Nunu secara terbuka di Sarawak ngirau kati. Lebus penyampau 63 kes direkod ke dalam suku keterubah bulan tu. Sapi Direktur UPS Pengerara Api ngau Penyiar Penusa Malaysia JPBM Sarawak, Tiong Ling Hi, madah ke hari 1/2008 nyentuk ke malam kemari. Dia Kuching rekod kes pemadu tinggi 19 kes. Ia nangi ke enti pengawaknya majak nak ditagang, ia tahu ngujung ke penanggul sebun asap di Nuntung Sarawak dekat Balat Agi Nyadi. JBPM dekat nambah ke pengawak matau dikenal nentu ke nadai aktiviti bertunu cara terbuka di kerja Mensia Mayuah. Ia megak madah ke sidak bisi merik jakut tangkan lalu ngagai merik jakut lalau ngagai orang Mayuah ke ditemu bisi ngerja pengawak Nunu ngau cara terbuka. Lalu dekat ngeriput sebarang kes sidak ke ngelaban jakut tangkannya ngagai raban berkuasa ngambil atur ke patut oleh dipejalaika. Yang maksud ke jakunnya ngagai raban media di Kuching. Apa indai ngau raban penguasa sekolah dilalau ngambil atur tumu dikena nyaga serta matau aktiviti nembiak min berindia hari gaya hari hangat jam ke dia tu. Yang dipertua Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIM Sarawak, Dato' Razali Edi Waham, madahka atur nyeliah patut dipejalaika. Serta tahun naibuah nganti baca Indeks Pengamai Angin IPU Manggai Baktikas 200. Yang madahka aktiviti bak luar nemiak patut dikurangka. Lalu raban sekolah oleh nentu ke timpuh ngau bangsa aktiviti. Kedekat di pejalan ke berpelasar ke gaya ariti pemaduk baru. Yang megang lalau apa indai ngau pengajar nentu ke bala anak ngirup air ti cukup serta ngena pakaian kengkeman maya gaya ariangan. Apa indai megak di lalau ngurang ke pengawak berbaik ke anak ngagai palan ke skut dikena ngurang ke risiko kena rampir penyakit bakal batuk ngerengak. Yang madah ke munyinya lebuah ke dirandau RTM di Kuching. Kena ujung ke berita tu batang berita. Perusahaan sebun di Sarawak lah rakyat dilalau seruran berjaga berarti ke jakut tangkan raban berkuasa. Pengawal berpilih negeri Sarawak, perintah negeri nyikap diri guna 82 penuduk. Nyemak perambu ungkup 99 penuduk berdau di pejalaika. 445 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah padam bilun miri. Kapasiti penumpang dekat nambah 2 kali lipat. Tunakak kami nabur ke berita RYFM. Berita ditusun Sarifah Al-Jawiyah, Wan Abdul Rahman. Lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, Nusun Sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat, meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradat nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawak.
1: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu, liuk lepa, celap ada, lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakal belut enggau raban semut.
2: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemain penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua, perak ke berta, semesainya.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
4: Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Beskali tu YFM mai kita rawun ngagai Sri Aman. Kira 3 jam pejalai hari bandaraya Kucing. Sri Aman atau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sri Aman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah ke diri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sri Aman lalu diberi nama Rumah Sri Aman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sri Aman. Bak tebiang lai Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti lai bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkak Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai padunya tibisi Pangkak Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sri Aman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sri Aman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sri Aman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkak Pasang tu. Rawah Pangkak Benak oleh didingan sekilometer sebedawaya mansak Pasar Sri Aman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkak Benak Batang Lupar. Kedia tu, pegerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawat dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sri Aman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkak Benak tinggalin kati pekit lombak perahu ngau megat Indian Spirit lebuah pengerami pesta benak di Sri Aman megat. Kita tegak tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir setidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sri Aman Semanggang. Nanti kita dekat medak Pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Pagi Rewind. Cerita kita pagi itu pasal sup terjun. Tahu apa dengar kita mesti juang sup terjun Rusia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
0: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi namanya, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Apa? Oh, daging Wong Yu, macam macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara melai tadi.
1: Mesti ke sejani.
0: Mesti ke sejani, wajib. Entah yang namanya ke janik bahasa nama. Nama janik itu ya, mau Cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Mau janik dalam puat, janik tian nak. Terbayar, tetak janik.
1: Oke.
0: Okay. Ah, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemaltai dini enggak bawang mesai lengan.
0: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay. Ini enggak
0: ya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majar rentuang buriat ya. Majar nyamai gitu tuh di sumai ya.
1: Oh, ke mili itu. Ke janik yang terjun bakali ya, ke dar tuang.
0: Ya. Oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ya. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tuh ya. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu bawa masian bab tayes, sirap kumimit kena nguleh ke bawang rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke Ajinomoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
0: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
0: Simple, resepi itu, Cak.
1: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu, bisa kenapa? Pananjal, Cak.
0: Oh, nadai. Optional?
1: Optional.
0: Optional.
1: Pananjal kah?
0: Nanti si pananjalnya.
1: Tongkah apa, tebiang itu?
0: Tebiangnya lambung, kejani, hanya di atas, Cak, kebaru. Maka ya, kerupuk ya, mimit ya, air, tanya, Cak, nyaman ya saya. Ya, kena nentu ke kulit daging.
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.